0: dan hingga masyarakat luas. Sementara itu, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman menyebutkan bahwa aksi bersih-bersih melibatkan sedikitnya 3.000 peserta yang didominasi oleh ASN dari berbagai organisasi perangkat daerah serta unsur Forkomimda. Sudirman menegaskan bahwa urusan menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, melainkan tugas seluruh elemen masyarakat di Kota Kendari. Wakil Menteri Republik Indonesia Ahmad Wiyagus membersamai beberapa pimpinan. Seusai apel, Ahmad Wiyagus juga menyempatkan diri berbaur dan melayani permintaan swafoto dari warga serta peserta akhir pungut sampah. Kita beralih ke berita berikutnya. Akhiri kunjungan di Prancis, Prabowo tinggalkan Paris menuju Jakarta. Dilansir dari republika.co.id, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengakhiri rangkaian kunjungan resmi kenegaraan di Paris, Prancis. Prabowo bersama delegasi terbatas lepas landas dari Bandara Orly, Paris menuju Jakarta. Setibanya di Bandara Orly, Prabowo menerima penghormatan militer berupa pasukan jajaran kehormatan sebanyak 21 personel yang terdiri di sisi kiri dan kanan karpet merah. Tampak penyambutan Republik Indonesia I di depan karpet merah yakni Menteri Urusan Frankofoni, Kementerian Internasional dan Warga Negara Prancis di luar negeri Eulorin, Kauroit dan juga Gubernur Militer Prancis, General Loïc Mizon. Suasana pelepasan berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan pemerintah Prancis kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Di bawah tangga pesawat, Prabowo turut dilepas sejumlah pejabat, diantaranya Dubes Prancis untuk Indonesia Fabien Penonen, Dubes Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Oimar, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia di Paris Marsma Hendra Gunawan. Selama berada di Paris, Prabowo Subianto menjalani sejumlah agenda penting dalam rangka penyeretan hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Prabowo memulai agenda dengan menghadiri upacara penyambutan kenegaraan di Les Invalides dan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron di Istana Elies. Selain itu, Prabowo juga menghadiri jamuan santap malam kenegaraan yang diselenggarakan Presiden Macron di Salles des Fêtes, Istana Elies. Di sela rangkaian kunjungan kenegaraan tersebut, Presiden Prabowo juga melaksanakan sholat Idul Adha bersama masyarakat dan diaspora Indonesia di Wisma KBRI Paris. Kunjungan kenegaraan Prabowo ke Prancis menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat diplomasi aktif dan memperluas kerjasama strategis dengan negara-negara sahabat di kawasan Eropa. Turut mendampingi Prabowo dalam penerbangan kembali ke Jakarta yakni Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kepulangan Prabowo ke Jakarta sekaligus membantah pernyataan juru bicara Partai Gerindra Sugiyato Santo yang menyebutkan bahwa Prabowo akan melanjutkan lantaran kenegaraan ke Austria dan Hungaria. Sugiyat menjelaskan komitmen transfer teknologi dan investasi yang dikunci Paris, Wina, dan Budapest adalah pondasi jangka panjang yang hasilnya baru akan terlihat nyata dalam hitungan tahun ke depan. Sugiyat menuturkan diplomasi ofensif dijalankan dalam merespon serta mengakses krisis artinya, kata Sugiyat. Prabowo mengambil inisiatif untuk menetapkan agenda pembangunan aliansi dan memberikan tekanan strategis agar negosiasi berjalan sesuai tujuan. Sementara itu, sambungan Sugiyat Austria merupakan gerbang industri manufaktur presisi Eropa Tengah. Sugiyat menyebutkan industri utamanya berupa pada mesin, otomotif, pengolahan logam, bahan kimia, serta makanan dan minuman. Ahibatifillah sahabat muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi beberapa kumpulan berita dalam negeri yang kami telah sajikan ke ruang dengar sahabat muas. Sebelum kita beralih ke berita mancanegara, mari terlebih dahulu kita dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini.
1: Info dunia Islam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
3: Itu he, sana dia. Lihat nih langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu he itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah, saya kira mobil kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru he jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Halo Sobat Fitness.
6: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
7: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
6: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
7: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
6: Anu, Beh. Susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
7: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
8: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
6: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
9: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
10: 94,3 FM.
1: Info Dunia Islam.
0: Ahibatifillah sahabat Muas yang dimuliakan Allah, masih bersama kami dalam program Berita Pagi yakni Info Dunia Islam. Di mana sebelumnya telah bersama-sama kita menyimak dan juga mendengarkan beberapa kumpulan berita dalam negeri. Kini saatnya kita beralih dan juga mendengarkan beberapa kumpulan berita dari mancanegara. Kita beralih ke berita pertama. Israel tetapkan sistem elektronik pendataan tanah Palestina di tepi barat. Dilansir dari Mina.news, Israel meluncurkan sistem elektronik baru yang disebut pendaftaran tanah dan penyelesaian hak di wilayah Palestina yang diduduki. Sebuah langkah yang para ahli digambarkan sebagai bagian dari proyek aneksasi di tepi barat, khususnya daerah Kota C. Israel mengatakan langkah ini menandai pergeseran dari aneksasi terhadap yang senyap menjadi aneksasi yang dideklarasikan melalui alat digital yang administratif di Middle East melaporkan. Peluncuran sistem ini merupakan keputusan Kabinet Keamanan Israel pada Mei 2025 untuk memulai penyelesaian kepemilikan tanah secara komprehensif di seluruh tepi barat, dengan tujuan menyelesaikan pendaftaran tanah di wilayah administrasi Israel. Menurut informasi, proyek ini secara resmi dimulai pada tanggal 15 Februari 2026 setelah wewenang terkait pendaftaran tanah dialihkan ke Kementerian Kehakiman Israel dan Otoritas Survei Israel. Proyek ini bertujuan untuk mendaftarkan hampir dari 58% lahan di area C, setara dengan sekitar 35% dari tepi barat yang diduduki, tidak termasuk Yerusalem Timur yang diduduki, sebagai bagian dari proses penyelesaian hak milik, ujar otoritas Israel. Kita beralih ke berita berikutnya dan merupakan kumpulan berita terakhir. Israel kembali tutup Masjid Ibrahimi bagi umat Muslim. Dilansir dari lensaislam.co.id, pasukan pendudukan Israel menutup Masjid Ibrahimi bagi para jamaah Muslim. Pelaksana tugas Direktur Masjid Ibrahimi Hamad Abu Mahkriya mengatakan, penduduk pasukan Israel menutup masjid tersebut pada pagi hari dengan para penjaga, staf, dan jamaah dipaksa pergi dari Masjid Ibrahimi. Hama menggambarkan tindakan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kesucian Islam masjid dan serangan provokatif terhadap hak kaum-kaum muslimin untuk mengakses tempat ibadah mereka. Pasukan penduduk Israel juga memperketat tindakan militer di kota Al-Kahlil, menutup sebuah pos pemeriksaan dan pintu masuk menuju tempat suci tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina mengutuk penutupan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan beribadah dan serangan langsung terhadap hak kaum muslimin untuk mencapai tempat-tempat suci mereka. Kementerian juga menyebutkan sebagai eskalasi berbahaya dan provokasi terang-terangan terhadap sentimen umat muslim di seluruh dunia, menekankan bahwa penutupan tersebut melanggar resolusi dan konferensi internasional yang melindungi tempat-tempat suci. Kementerian Palestina juga memperingatkan konsekuensi serius jika pelanggaran sistematis Israel semacam ini terus berlanjut, dengan mengatakan bahwa mereka bertujuan untuk memaksa fired accomplishment baru di Masjid Ibrahimi. Kementerian mendesak badan-badan internasional dan hak asasi manusia segera bertindak untuk mengekang praktik-praktik Israel dan juga memastikan Masjid Ibrahimi dibuka kembali bagi para jamaah muslim tanpa dibatasi sama sekali. Ahibati filah, sahabat muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah bersama-sama kita mendengarkan beberapa kumpulan berita yang telah kami bawakan, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara ke ruang dengar sahabat muat sekalian. Dan insya Allah kita akan kembali bersama dalam program Info Dunia Islam di waktu yang sama pada kesempatan berikutnya. Sahabat muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
10: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
11: Labbaik Allahumma labbaik.
12: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
13: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
14: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
15: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
14: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris. Mereka itu tuh, bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapih dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
16: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Heyamokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
15: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
17: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak, semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak menyambut seruan Rasul adalah bukan orang-orang yang hidup. Ajsaduhum qablal quburi quburu. Jasad mereka adalah kuburan bagi nyawa mereka sebelum mereka masuk kuburan yang sesungguhnya.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah SAW.

0: Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kalau dunia dikejar, gimana tentang akhirat? Dunia kita nggak sukses kecuali jungkir balik, berusaha, kerja keras, luar biasa. Nah, akhirat gimana? Akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Kalau untuk mendapatkan yang fana, Anda harus kerja keras. Gimana untuk mendapatkan yang kekal? Mungkinkah hanya mengandalkan khutbah Jumat? Nggak mungkin. Itu pun cuma 20%. Selebihnya tidur. Iya. Nggak, terus mau masuk surga kan nggak masuk akal ya. Kalau dunia kita harus coba lagi. Gagal coba lagi. Orang terkaya di dunia yang paling muda itu gagalnya 36 kali hadirin. Gagal bangkit lagi. 36 kali baru sukses. Itu sukses dunia tuh gitu. Mungkinkah akhirat segampang itu? Sedangkan Nabi kita mengatakan ala innasil atallahiyal ghaliyah, ala innasil atallahiyal jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan mahal, enggak murah, enggak gratisan, mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan surga. Dan pintu gerbangnya itu belajar. Karena Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Berarti kita harus belajar.
0: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: الحمد لله رب العالمين.
3: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
2: Ar-Rahmanir Rahim.
3: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Malik Yawmiddin.
3: Pemilik Hari Pembalasan.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
3: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas.

0: Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh, Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar.
1: In anta illa nadhir.
0: Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan.
1: Inna arsalnaka bil haqqi bashira.

Sungguh, kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat, melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan.

0: وبالزبر وبالكتاب المنير.
1: Dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasul. Ketika rasul-rasulnya datang dengan membawa keterangan yang nyata, mukjizat, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.

kemudian aku azab orang-orang yang kafir. Maka lihatlah bagaimana akibat kemurkaanku.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit? Lalu dengan air itu, kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu, ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat.

Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun.

Sesungguhnya, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya, dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.

Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh, Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya.

0: Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka, ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.
1: جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا

Mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka, di dalamnya adalah sutra.

yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu.

0: dan orang-orang yang kafir. Bagi mereka, neraka Jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir.
1: وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا

Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami." Dan bagi orang-orang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

0: Sungguh, Allah mengetahui yang gaib tersembunyi di langit dan bumi. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ardh.

Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka.

Katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan. Ataukah mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit? Atau adakah kami memberikan kitab kepada mereka sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya? Sebenarnya orang-orang zalim itu, sebagian mereka hanya menjadikan tipuan belaka kepada sebagian yang lain.

Sungguh, Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh bahwa jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Tetapi ketika pemberi peringatan datang kepada mereka, tidak menambah apa-apa kepada mereka, bahkan semakin jauh mereka dari kebenaran.

Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah, dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Padahal orang-orang itu lebih besar kekuatannya dari mereka. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

0: Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Hal ataka hadithul ghashiyah?
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
1: Wujuhun yawma idzin khashi'ah.
0: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina.
1: 'Amilatun nasibah.
0: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
1: Tasla naran hamiyah.
0: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka.
1: Tusqa min 'ainin aniyah.
0: Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
1: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
0: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
1: La yusminu wa la yughni min ju'.
0: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
1: Wujuhun yawma'idhin na'imah.
0: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri.
1: Lisa'iha radiyah.
0: Merasa senang karena usahanya sendiri.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Mereka dalam surga yang tinggi.
1: La tasma'u fiha laghiyah.
0: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
1: Fiha 'ainun jariyah.
0: Di sana ada mata air yang mengalir.
1: Fiha sururun marfu'ah.
0: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan.
1: Wa akwabun mawdu'ah.
0: Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya.
1: Wa namariqu masfufah.
0: Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun.
1: وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ.
0: Dan permadani-permadani yang terhampar.
1: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
1: وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ.
0: Dan langit bagaimana ditinggikan?
1: Wa ilal jibali kaifa nusibat.
0: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
1: Wa ilal ardi kaifa sutihat.
0: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
1: Fadhakkir innama anta mudhakkir.
0: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan.
1: Lasta 'alaihim bimusaitir.
0: Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
1: Illa man tawalla wa kafar.
0: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
1: Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar.
0: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
1: Inna ilaina iyabahum.
0: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali.
1: Thumma inna alaina hisabahum.
0: Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Al-Wasail Mufidah lil Hayati Sa'idah, sarana menuju hidup bahagia.
7: Kembali bermajlis untuk melanjutkan pembahasan dari risalah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala yang beliau namakan dengan Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah.
6: Karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah.
7: Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas
6: bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
7: Kata penulis rahimahullah, dan ini adalah merupakan sarana dan wasilah yang paling mendasar.
6: Rutin setiap hari Ahad ba'da salat maghrib dimulai pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah.
7: Seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat.
6: Bertempat di Masjid Al-Furqan, Jalan Jenderal A.H. Nasution, Kambu, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: أنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat, wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul izzati wal jalalah, dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ahibati fillah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih senantiasa menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian di pagi hari yang penuh keberkahan ini. Dan tentunya sahabat Mu'adz sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin segala aktivitas yang saat ini sahabat Mu'adz kerjakan sudah mulai padat-padatnya dan sudah mulai lelah-lelahnya. Namun kembali sahabat Mu'adz sekalian, haruslah kita senantiasa mengingat bahwasannya jika kita ikhlaskan segala aktivitas kita di pagi ini dan kita niatkan lurus hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka bismillahi taala akan kembali kepada kita sebuah amalan yang bernilai pahala di sisi Allah Sang Jalla Jalalu. Oleh karenanya sahabat Mu'adz sekalian, dalam perjalanan hidup ini, walaupun mungkin tatkala kita beraktivitas kita merasa lelah, merasa capek ataupun lain sebagainya, ingatlah ada Allah Sang Maha Pengembali atas segala yang kita kerjakan. Dan sahabat Mu'adz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin saat ini sedang di rumah bersama keluarga tercinta, yang lagi kumpul-kumpulnya juga tentunya dengan suasana yang penuh berbahagia, maka kembali kami ingatkan untuk senantiasa mengingat segala bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala yang sahabat Mu'adz rasakan, seperti sebuah rumah yang kokoh dan juga keluarga yang sakinah. Dan terlebih lagi sahabat Mu'adz sekalian, membahas tentang rumah yang nyaman dan kokoh tentunya menjadi harapan setiap keluarga muslim. Apalagi bagi orang-orang di wilayah Kota Kendari yang biasa cuacanya itu berubah-berubah. Kadang tiba-tiba hujan, kadang tiba-tiba panas. Yang dengan cuaca seperti ini dapat menyebabkan tingkat kelembaban yang cukup tinggi. Tentunya memilih material bangunan juga tidak boleh sembarangan kan sahabat Mu'adz. Oleh karena itu, kini hadir solusi terbaik untuk rangka atap rumah, masjid maupun bangunan keluarga sahabat Mu'adz sekalian. Kencana solusinya. Dengan produk unggulan baja ringan Kencana dan rangka atap baja ringan Kencana. Pasti sahabat Mu'adz sekalian bertanya, kenapa harus memilih Kencana? Maka sahabat Mu'adz sekalian, Kencana sangatlah wajib untuk sahabat gunakan. Karena baja ringan Kencana dikenal dan juga terbukti kuat dan tahan lama, anti karat dan tahan terhadap cuaca, ringan namun tetap kokoh, aman digunakan untuk jangka panjang, lebih efisien dibandingkan material konvensional lainnya. Yang terpenting sahabat Mu'adz, sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan fasilitas keluarga sahabat Mu'adz. Jadi sahabat Mu'adz sekalian, jangan salah pilih material bangunan, pilihlah yang kualitasnya terpercaya. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Sahabat Mu'adz sekalian bisa segera dapatkan baja ringan Kencana di toko bangunan terdekat, ataupun langsung kunjungi cabang Kencana di Jalan Raden Suprato, nomor 222 maksud kami, di Punggolaka, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, sahabat Mu'adz sekalian bisa langsung hubungi kontak Kencana di 0811-3338-6767. Kembali kami ulangi, 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjumpaan kita di pagi hari yang telah menunjukkan pukul 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah, sebentar lagi akan bersama kita mendengarkan program Ensiklopedia Islam edisi Kisah Sahabiat. Oleh karenanya sahabat Muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu, tetaplah bersama kami hanya di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
2: 94.3 FM Radio Muas bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Aibatifillah sahabat Muas sekalian, alhamdulillah kembali menemani ruang dengar sahabat Muas dalam program Ensiklopedia Islam yang tentunya di segala aktivitas pagi hari sahabat Muas yang mungkin saat ini sudah mulai padat-padatnya. Dan tentu kembali sahabat Muas sekalian, di tengah arus informasi dan perubahan zaman yang begitu cepat, kita pasti perlu tempat untuk meneduhkan hati kita, menenangkan pikiran dan meneguhkan iman. Ilmu adalah cahaya, sahabat Muas. Dan dalam setiap lembaran ilmu tersimpan pelajaran berharga, yang bukan hanya untuk kita pahami, tetapi juga untuk kita jadikan pedoman hidup dan diterapkan pada keseharian kita. Oleh karenanya, sahabat Muas sekalian, tetaplah bersama kami di 94.3 FM Radio Muas bin Jabal, karena biznillahi ta'ala sebentar lagi akan bersama kita mendengarkan program Ensiklopedia Islam edisi Kisah Sahabiat. Dengan tema yang akan kita dengarkan, Rufaidah Al-Ansyariyah radhiyallahu anha, para medis pertama dalam Islam. Selamat mendengarkan program Ensiklopedia Islam. Barakallahu fikum.
4: Ensiklopedia Islam.
2: Sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rufaidah Al-Ansyariyah radhiyallahu anha yang dikenal juga sebagai para medis pertama dalam Islam. Tentunya sahabat Muas sekalian, peperangan yang sering terjadi di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakibatkan korban berjatuhan dari pihak sahabat. Tak sedikit sahabat yang meninggal dunia dan banyak juga yang mengalami luka-luka ringan maupun berat. Kondisi ini telah mengetuk seorang perempuan dari sekitar sahabat Nabi untuk mengabdikan dirinya sebagai tenaga medis. Beliau adalah Rufaidah Al-Ansyariyah radhiyallahu anha. Perempuan asli kota Yasrib ataupun yang dikenal sekarang dengan nama kota Madinah. Rufaidah Al-Ansyariyah radhiyallahu anha termasuk perempuan berpengaruh di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memeluk Islam dan berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berhijrah ke kota Madinah. Perempuan ini pernah terlibat dalam dua peperangan sahabat Muas, yaitu Perang Khandaq dan juga Perang Khaybar. Rufaidah radhiyallahu anha dikenal sebagai perempuan cerdas sahabat Muas, yang menghabiskan waktu dan hidupnya untuk membaca dan mencatat Al-Quran. Beliau berasal dari keluarga terpandang nan kaya raya. Semenjak masuk Islam, harta kekayaannya banyak didermakan untuk membantu perjuangan Rasulullah. Rufaidah tidak hanya berjuang dengan hartanya sahabat Muas, tetapi juga dengan pikiran dan tenaga beliau. Di saat peperangan, beliau berperan sebagai relawan tenaga medis yang mengobati sahabat yang luka-luka akibat peperangan. Di masa damai, beliau juga melayani masyarakat Madinah yang sakit maupun luka-luka dalam sebuah klinik pengobatan yang sederhana. Klinik milik Rufaidah radhiyallahu anha terbuat dari tenda yang didirikan di samping Masjid Nabawi. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq bahwa sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Mu'az mengalami luka-luka pada saat Perang Khandaq. Melihat kondisi tubuh sahabatnya yang terluka parah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian lantas memerintahkan kepada sahabatnya yang lain supaya mengevakuasi Sa'ad bin Mu'az. Bawalah Sa'ad bin Mu'az ke tendanya Rufaidah yang di dekat masjid. Dalam waktu dekat, nanti aku akan menjenguknya. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufarad menjelaskan bahwa pada saat Sa'ad tertusuk senjata tajam musuhnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Selamatkan Sa'ad dan gotonglah ke tenda perempuan bernama Rufaidah." Sesudah pulang kandang usai, sahabat muat sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyempatkan diri untuk menjenguk Sa'ad saat dirawat di dalam kliniknya Rufaidah. Menurut riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi dan sore menghampiri tubuh Sa'ad yang sakit luka untuk menanyakan kabar perkembangannya. Sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita melanjutkan kisah dari Rufaidah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, para medis pertama dalam Islam, mari terlebih dahulu kita dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Oleh karenanya, sahabat muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam program Ensiklopedia Islam. Barakallahu fikum.
4: Ensiklopedia Islam.
5: Hadirati sada. Yurja intibah.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang Mi. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
7: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'az menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
10: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim.
9: Dengan ketentuan zakat, zakat fitr 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. Zakat mal atau zakat harta 2,5% bagi harta yang telah mencapai haul dan nisab.
10: Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim.
9: Layanan jemput zakat. Zakat dari rumah dengan menghubungi layanan jemput zakat di nomor 0852-8171-0906. Layanan di kantor Islamic Center Mu'az bin Jabal. Dengan membawa zakat Anda ke kantor Islamic Center Mu'az bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Salurkan zakat Anda di nomor rekening 11119993337 atas nama Zakat Lazis Mu'az, kode bank 451 melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum.
11: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
12: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
11: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
12: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
13: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
14: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
13: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
15: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
16: Ensiklopedia Islam.
2: Ahibatifillah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah, masih bersama kami dalam program Ensiklopedia Islam, di mana pada kesempatan edisi Ensiklopedia Islam kali ini kita tengah membahas kisah-kisah sahabiat dan terutama kisah dari Rufaidah Al-Ansoriyah radhiyallahu anha dengan tema para medis pertama dalam Islam. Dan seperti yang telah dikisahkan sahabat Mu'adz sekalian, di mana Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufarrad menjelaskan bahwa pada saat-saat tertusuk senjata tajam musuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Selamatkanlah Sa'ad dan gotonglah ke tenda perempuan bernama Rufaidah." Sesudah perang Khandaq usai, sahabat Mu'adz sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyempatkan diri untuk menjenguk Sa'ad yang dirawat di dalam klinik milik Rufaidah radhiyallahu anha. Menurut riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi dan sore menghampiri tubuh Sa'ad yang sakit luka untuk menanyakan kabar perkembangannya. Dalam riwayat ini juga menunjukkan bahwa Rufaidah radhiyallahu anha bukan hanya relawan medis semata, sahabat Mu'adz, tetapi juga membuka praktik pengobatan dalam sebuah klinik pengobatan. Inilah cikal bakal rumah sakit yang dikembangkan pada abad pertama sejarah umat Islam. Dan tentunya sahabat Mu'adz sekalian yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok luar biasa yang bernama Rufaidah binti Al-Ansoriyah radhiyallahu anha ini adalah yang dikenal sebagai perawat muslimah pertama dalam sejarah Islam, di mana sejak kecil Rufaidah telah menunjukkan minat besar dalam dunia medis yang begitu mengikuti jejak ayahnya, Sa'ad Al-Asmi, yang seorang filosof Torafi. Dan perhatian ayahnya, Rufaidah belajar banyak tentang pengobatan dan menjadi seorang ahli dalam bidang tersebut. Tentunya sahabat Mu'adz sekalian, Rufaidah radhiyallahu anha juga memainkan peran besar dalam perang Badar, Uhud, dan juga perang Khandar yang telah kita sebutkan tadi dengan menyediakan perawatan medis, di mana Rufaidah radhiyallahu anha juga merupakan perempuan pertama dalam sejarah Islam yang mendirikan tenda khusus untuk merawat para pejuang yang terluka. Tenda perawatan tersebut dikenal dengan Rufaidah Al-Asmaiyah, yang pertama kali muncul pada perang Uhud dan berada di depan Masjid Nabawi. Pada masa itu, sahabat Mu'adz sekalian, tanggung jawab medis lebih banyak dipegang oleh kaum laki-laki. Namun Rufaidah radhiyallahu anha menjadi pelopor dalam perawatan medis di medan perang hingga mendapatkan julukan Fidayah, yaitu orang yang berani masuk medan perang untuk menyelamatkan mereka yang terluka. Rufaidah radhiyallahu anha juga tidak hanya dikenal sebagai perawat yang handal, sahabat Mu'adz, tetapi juga memiliki hati yang penuh kasih sayang. Ia merawat anak-anak yang sakit, memberikan perhatian khusus pada kaum fidafal dan juga anak yatim dan fakir miskin. Rufaidah juga dikenal tidak pernah pelit dalam berbagi ilmu, karena ia dengan senang hati akan mendidik para perempuan yang tertarik menjadi perawat, sehingga pengetahuannya bisa tersebar luas dan bermanfaat bagi banyak orang. Sebagian sosok yang dermawan dan memiliki kecukupan materi, Rufaidah radhiyallahu anha menandai seluruh kegiatan medis menggunakan hartanya sendiri. Dedikasi beliau yang luar biasa dalam membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat Rufaidah radhiyallahu anha menerima penghargaan khusus dari Nabi berupa kalung sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan jasa yang tak ternilai. Dan alhamdulillah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah bersama kita simak dan kita dengarkan dalam program Ensiklopedia Islam edisi pagi ini, yakni Rufaidah Al-Ansoriyah radhiyallahu anha, para medis pertama dalam Islam. Semoga kisah yang kita dengarkan dapat menjadi penyemangat bagi kita semua. Dan tentunya kisah Rufaidah radhiyallahu anha ini adalah contoh nyata bahwa perempuan juga dapat berkontribusi besar dalam bidang apapun, termasuk di bidang medis. Bahkan jauh sebelum ada dokter perempuan modern, Beliau sudah menjadi perawat yang andal dan inspiratif. Kisahnya membuktikan jika perempuan juga memiliki peran penting dalam sejarah. Sosok Rufaidah radhiyallahu anha tentu sahabat Muas sangat menginspirasi perempuan di masa kini untuk terus mengerjakan pendidikan dan berkarya dalam bidang apapun yang mereka pilih tanpa ada batasan. Dan sahabat Muas serta pendengar yang di rumah Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perjumpaan kita dalam program Ensiklopedia Islam. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan telah mendengarkan program Ensiklopedia Islam edisi pagi ini. Dan sahabat Muas sekalian, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
4: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
16: Gimana rasa nasi kebulinya?
17: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
16: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
17: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
8: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
8: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
18: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muadz bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
19: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

firman lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas, lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya untuk kembali duduk bersama di Masjid Aisyah Lawata, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udhu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udhu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka jannat al-firdaus bighairi hisabin wala adab. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau surga dan kami berlindung darimu neraka. Kami mohon kepada Engkau surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tema indahnya surga, pedihnya siksa neraka. Indahnya nikmat surga, pedihnya siksa neraka. Poin-poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama, apa pentingnya membicarakan surga dan neraka. Yang kedua, apakah perbandingan antara surga

0: dan neraka. Jadi nanti kajian ini akan membandingkan secara detail insyaallah taala perbandingan tentang surga dan neraka. Poin yang pertama yaitu apa pentingnya tema atau membicarakan tentang surga dan neraka. Ada beberapa poin yang menjadi penting tema ini. Yang pertama, tema ini berkaitan dengan akidah. Tema ini berkaitan dengan keyakinan yang sangat kokoh dalam hati seorang muslim. Saya sudah menyebutkan tadi pagi, akidah berasal dari kata-kata i'taqada ya'taqidu, aqidatan, yang artinya ar-rabtu bil ihkam wasyiddah, ikatan yang sangat kuat dan sangat paten, patang pantang untuk putus walau taruhannya nyawa, walau taruhannya harta, orang-orang yang kita cintai. Maka membicarakan surga dengan kenikmatan yang ada di dalamnya dan neraka dengan pedih siksa yang ada di dalamnya adalah akidah seorang muslim. Seorang muslim wajib meyakini akan kebenaran adanya surga dan adanya neraka. Dan pembicaraan akidah lebih utama dibandingkan pembicaraan masalah-masalah lainnya di dalam agama. Lebih utama membicarakan akidah dibandingkan membicarakan ibadah praktis. Lebih utama membicarakan akidah dibandingkan membicarakan sejarah. Lebih utama membicarakan akidah dibandingkan membicarakan perkara disiplin-disiplin ilmu lainnya dalam agama. Akidah lebih utama, karena akidah merupakan pondasi dari seluruh amal ibadah. Dalil yang menunjukkan bahwa surga dan neraka perkara akidah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullah wa ibnu amati wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu min wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun adkhalahu Allah min ayyi abwabil jannati thamaniyati syaa." Barang siapa yang mengucapkan aku bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya, dan bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah hamba dan rasulnya, dan bersyahadat bahwa Isa adalah hamba Allah dan anak dari budak perempuannya Allah, dan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, dan ruhun min, ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersyahadat bahwa surga benar adanya dan neraka benar adanya, pasti niscaya Allah akan masukkan ia ke dalam surga dari pintu 8 surga yang ia kehendaki. Lihat, di sini urgensinya surga dan neraka, Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan, bersyahadat tentang benar adanya surga, benar adanya neraka dengan 2 kalimat syahadat. Dan ini di dalam ilmu usul fiqih disebut dengan dalalatul iqtiran, penggandengan, pendalilan secara penggandengan. Apabila yang digandengi itu mulia, maka yang bergandengan dengannya pun mulia. Ketika persyahadatan bahwa surga dan neraka benar ajanya digandengkan dengan dua kalimat syahadat, dua kalimat yang agung tersebut, maka persyahadatan terhadap surga dan neraka pun agung. Ini menunjukkan pentingnya membicarakan surga dan neraka, karena dia termasuk sulbul aqidah, inti aqidah, keyakinan seorang muslim. Apabila ada yang bersyahadat dua kalimat syahadat tetapi dia tidak percaya adanya surga, adanya neraka, maka tidak diterima dua kalimat syahadatnya. Karena persyahadatan bahwa surga dan neraka benar adanya sama agungnya, sama pentingnya dengan persyahadatan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini terdapat pelajaran menarik juga, yaitu pelajarannya adalah kalimat yang berkaitan dengan wa anna Isa abdullah wa ibnu amati wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min. Di sini pelajaran menarik ini saya kupas. Apakah kalau seorang Nasrani ingin masuk ke dalam agama Islam agar keyakinan terdahulunya hilang, maka apakah wajib dia ketika bersyahadat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, kemudian wa asyhadu anna Isa abdullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min? Apakah perlu seperti itu ataukah tidak? Terjadi khilaf di antara para ulama, akan tetapi sebagian besar mereka bersepakat bahwa apabila seorang Nasrani ingin masuk ke dalam agama Islam, maka ketika dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka itu berarti menggugurkan semua keyakinan sebelumnya dan tidak perlu baginya untuk mengucapkan asyhadu anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ini pelajaran pertama dari kalimat ini. Yang kedua, pelajarannya adalah bahwa Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika diperintahkan untuk pergi berhijrah ke negeri Habasyah untuk yang pertama, kemudian yang kedua jumlahnya lebih besar, pergi berhijrah ke negeri Habasyah. Kita harus mengenal sejarah Islam, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini tamparan keras bagi seorang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku cinta kepada beliau, akan tetapi sejarah beliau belum khatam. Hanya 63 tahun sejarah beliau. Maka harus kita membaca sejarah beliau. Ada pepatah Arab mengatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu, dia banyak mengingat sesuatu tersebut. Yang mencintai Allah banyak berzikir kepada Allah. Yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejatinya, semestinya dia banyak mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya mempelajari sejarah beliau. Aneh, hidup puluhan tahun tetapi belum pernah baca sejarah Nabi lengkap dari awal sampai akhir. Cinta jenis apa ini? Maka kalau kita perhatikan sejarah Nabi, hijrah itu ada tiga. Hijrah yang pertama ke negeri Habasyah, jumlahnya kecil, kemudian pulang kembali. Hijrah yang kedua ke negeri Habasyah lagi, jumlahnya lebih besar. Saat itulah Raja Najasyi yang waktu itu mendapatkan tamu dari orang-orang kafir Quraisy, yaitu diantaranya Khalid ibn al-Walid yang waktu itu masih dalam keadaan
1: di dalam kekufuran dan kemusyrikannya. Radhiyallahu anhu arda. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ingin mengelabui Raja Najasyi agar Ja'far bin Abi Thalib dan pengikutnya yang berhijrah ke negeri Habasyah dipindahkan, diambil kembali oleh orang-orang kafir Quraisy dan dikembalikan ke negeri Mekah. Jangan diterima di negeri Habasyah. Ini semua tujuannya adalah untuk memojokkan umat Islam. Itu menunjukkan bahwa permusuhan yang terjadi di antara orang-orang kafir Quraisy dengan orang-orang kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah disebabkan karena agama. Dan ini bantahan kepada kaum liberal pluralis yang menyatakan bahwa permusuhan antara Abu Jahal, Abu Lahab, Khalid bin Walid pada waktu itu, Abu Sufyan, Uqbah bin Abi Mu'ayr melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya itu hanya perselisihan karena perebutan kekuasaan, karena politik. Ini tujuan keji. Jadi kaum liberal, orang-orang liberalis yang menuduh dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan keji. Buktinya apa? Orang-orang kafir Quraisy ngapain susah-susah datang ke negerinya, ke negeri Habasyah? Hanya untuk menarik kembali Ja'far bin Abi Thalib dan para sahabatnya yang berhijrah ke sana. Kalau bukan karena permusuhan mereka tentang agama, tentang akidah. Ya, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, Ja'far bin Abi Thalib ingin dipojokkan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pada saat itu di hadapan Raja Najasyi. Yaitu Khalid bin Walid mengatakan kepada Raja Najasyi bahwa mereka mengucapkan ucapan yang buruk tentang Nabi Isa, tentang Isa alaihi salam, tentang Al-Masih. Di sini pelajarannya. Kata Raja Najasyi kepada Ja'far bin Abi Thalib, apa yang kalian yakini tentang Al-Masih? Ja'far bin Abi Thalib, dan ini pelajaran bagi kita, bahwa gunakan lafal-lafal syar'i yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Rasul. Gunakan lafal-lafal syar'i. Di antaranya ini, ketika Khalid bin Walid yang waktu itu masih musyrik radhiyallahu anhu arda, ingin memojokkan Ja'far bin Abi Thalib dan para sahabatnya kaum muslimin yang ingin tinggal di negeri Habasyah, karena disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna biha malikan la yudlamu ahad indahu. Sesungguhnya di sisi raja Habasyah, di Habasyah terdapat seorang raja yang tidak ada seorang pun dizalimi di sisinya. Maka Ja'far bin Abi Thalib menjawab, nu'minu, kita beriman bahwa anna al-masih kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu min. Kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lafal syar'i yang harus kita pegang tentang keyakinan kita terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah kalimat Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Maryam dan ruh dari Allah yang Allah berikan kepada Maryam alaihissalam. Dengan ucapan seperti ini, Ja'far bin Abi Thalib akhirnya diterima oleh Raja Najasyi. Uzran ya Khalid, mohon maaf wahai Khalid, engkau sahabatku. Akan tetapi apa yang dikatakannya tentang Al-Masih Isa bin Maryam adalah keyakinan yang kita yakini, bahwa Masih Al-Masih Isa bin Maryam adalah kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh yang Allah berikan kepada Maryam. Yang ingin saya tekankan di sini adalah hendaknya kita memakai lafal-lafal syar'i. di dalam perkara-perkara yang memang sudah ada nas di dalamnya, jangan dirubah itu. Contoh misalkan, apabila perbuatan tersebut mengada-ngada di dalam agama, belum ada contohnya dalam agama Islam, dan dia menyerupai syariat, tujuan beribadah di dalamnya, mengerjakannya adalah untuk berlebihan di dalam beribadah kepada Allah, maka disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru mengada-ngada dalam agama, menyerupai agama, tidak ada contohnya sebelumnya, maka itu adalah bid'ah. Pakai lafal ini. Ini lafal syar'i. Jangan takut untuk memakai lafal tersebut. Bahwa itu perbuatan adalah perbuatan bid'ah. Sebutkan itu bid'ah. Kenalkan kepada kaum muslimin. Ada di dalam agama yang namanya istilah bid'ah. Pakai lafal-lafal syar'i yang memang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang kadang-kadang di zaman sekarang demi toleransi, kerukunan, dianggap tidak memecah belah, maka takut untuk mengucapkan kata-kata bid'ah. Tidak, wahai saudaraku. Ucapkan dia, asalkan jangan asal tuduh, itu saja. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajar lagi dari perkataan ini, apa maksud kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam? Kalimat maksudnya adalah anna Isa bikun kana. Isa bin Maryam alaihi salam dengan ucapan kun dari Allah maka terjadilah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal tersebut di dalam ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Maryam dan di dalam surat yang lainnya. Di antaranya misalkan di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 35. Ma kana lillahi an yattakhidha wa min waladin subhanahu idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebuah perkara, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Jadi kalimat yang dimaksud adalah kun. Bukan kun fayakun, bukan. Kun maka jadilah. Allah mengatakan kepada perut yang ada di dalam janin yang ada di dalam perut Maryam mengatakan kun. Ini kalimatnya. Itu yang disebut dengan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam. Kun maka fayakun. Kalimatnya adalah apa? Hanya apa? Kun. Bukan kun fayakun. Ini kekeliruan sebagian orang. Allah hanya mengucapkan kepada perut Maryam kun maka itulah yang disebut dengan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam. Dan juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa ruhun min, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah An-Nisa surat ke-4 ayat 171. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Sesungguhnya Al-Masih, Isa bin Maryam adalah Rasulullah dan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam. Kalimat Allah sudah Anda ketahui. Apa tadi kalimatnya? Kun. Jadilah. Dalam bahasa Indonesianya artinya jadilah. Maka jadilah. Bukan berarti kun fayakun, bukan. Kun. Allah mengatakan kun, maka jadilah. Makanya para ulama akidah mengatakan Isa bikun kana. Nabi Isa alaihissalam dengan ucapan kun maka jadilah Nabi Isa alaihissalam. Wa ruhun min, dan ruh dari Allah. Di sini harus dipahami baik-baik. Yang namanya ruh dari Allah bukan berarti Allah memiliki ruh kemudian dikasih kepada Maria, kepada Isa bin Maryam. Ini namanya al-ittihad wal hulul. Yaitu wahdatul wujud, menyatu dengan Allah. Ini tidak benar. Dan itu yang diyakini oleh orang-orang Nasrani yang menyebabkan mereka akhirnya musyrik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksud dengan ruh di sini maksudnya adalah Allah menciptakan sebuah ruh kemudian Allah masukkan ke dalam janinnya Maryam, yaitu Isa bin Maryam. Itu yang dimaksud dengan ruh darinya. Nah, ini permasalahan-permasalahan akidah yang seorang muslim wajib mengetahuinya. Haram bodoh di dalamnya. Kalau haram berarti sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras dan diancam dengan siksa yang mengerjakannya dengan sengaja. Haram untuk tidak mengetahuinya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati Allah, itu sebab yang pertama. Kenapa kita membicarakan tentang surga dan neraka? Karena dia berkaitan dengan akidah. Yang kedua, dan saya berpesan, dan ini bisa Anda menjadikan barometer. Ini ustaz ahlu sunnah wal jamaah atau tidak? Ustaz di atas manhaj salaf atau tidak? Ketika dia sangat fasih di dalam berbicara masalah akidah. Karena orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, terutama yang bermanhaj salaf, dia sudah makanan sehari-harinya membicarakan akidah. Karena dia pondasi dasar. Membicarakan tauhid, membicarakan iman, billah, rukun iman, rukun Islam. Ini adalah perkara-perkara yang sudah semestinya seorang muslim harus benar-benar mengetahuinya dengan sebaik-baiknya. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah. Sebab yang kedua, kenapa kita membicarakan surga dan neraka? Apa pentingnya? Sebab yang kedua yaitu karena membicarakan surga dan neraka kebiasaan Nabi dan para sahabatnya. Sedangkan mengikuti mereka adalah sebuah keberuntungan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqat ummati ala 73 firqah, kulluha fin nar illa wahidah." Wa hiya al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Seluruhnya di dalam neraka. Kecuali satu. Yaitu kesatuan kaum muslimin. Di dalam riwayat yang lain. Yang mengikuti ajaranku dan para sahabatku. Nah. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa. Kita sangat dianjurkan. Bahkan harus menjadi gaya hidup kita. Untuk mencontoh para sahabat Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum wa ardhahum adalah membicarakan surga dan neraka. Coba perhatikan dalam hadis Hanzalah Al-Usayyidi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yu 'ain." Kita sering di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan kepada kita tentang surga dan neraka. Saking jelasnya seakan-akan surga dan neraka tersebut ra'yu 'ain. Kita bisa lihat dengan kasat mata kita. Saking jelasnya. Begitulah Nabi dan para sahabatnya. Contoh yang lain, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering membicarakan itu. Surga dan neraka. Berarti yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya sedang mencontoh para sahabat Nabi. Dan kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, sebagaimana malam ini, malam di hari yang paling mulia, di tempat yang mulia, salah satu rumahmu, kita mencontoh para sahabatmu yang engkau telah ridhai. Maka ridhailah kami. Ridhailah kami. Karena kita telah mencontoh orang-orang yang diridhai oleh Allah. Para sahabat Nabi. Bahkan mereka seluruhnya dijamin surga. Wa kullan wa'adallahu lusna. Dan setiap dari para sahabat telah Allah janjikan surga. Maka mudah-mudahan kita pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. dengan mengikuti mereka. Lihat lagi dalam hadis Utsman bin Affan, ketika berada di depan kuburan, beliau menangis terseduh-seduh sampai hatta yabula lihyatu, sampai basah jenggotnya. Kemudian sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tudzakkiruna bil jannati wan nar la tabki. Wa tabki min hadza?" Wahai Amirul Mukminin, engkau sering mengingatkan kepada kita tentang surga dan neraka. Lihat kata-kata sering. Ini kebiasaan para sahabat. Mengingat tentang surga dan neraka. Kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tetapi kenapa engkau menangis ketika engkau menjelaskan kepada kita tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis? Tetapi kenapa engkau menangis dari ini, yaitu dari mengingat kuburan, melihat kuburan? Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjawab, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Fa in naja minha fama ba'dahu aysaru min, wa illam yanju minha fama ba'dahu ashaddu minhu." Kuburan itu adalah tempat singgah pertama dari tempat-tempat singgah akhirat. Siapa yang selamat darinya, maka fase kehidupan akhirat setelahnya lebih ringan. Siapa yang sulit atau tidak selamat darinya, maka fase kehidupan akhirat setelahnya lebih sulit. Ini yang menyebabkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menangis. Lihat riwayat yang ketiga. Kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membicarakan surga dan neraka, makanya malam ini kita mencontoh mereka. Ada pepatah Arab mengatakan, tashabbahu bihim illam takunu mithlahum fa inna at-tashabbuha bil kirami falah. Serupakanlah dirimu dengan mereka, orang-orang mulia, meskipun kamu tidak akan bisa seperti mereka. Kita tidak akan pernah bisa seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tidak akan mungkin bisa. فَإِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاهُ. Akan tetapi sesungguhnya menyerupakan diri dengan mereka adalah keberuntungan. Minimal sudah menyerupai kebaikan. Lihat riwayat yang lain, sebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang, "Madza taqulu fi shalah?" Apa yang engkau ucapkan doa tatkala engkau salat? Orang ini menjawab, "Atashahhad as'alullah al-jannah wa a'udzu minan nar wa a'udzu bihi minan nar. Ama wallah ma uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'ad." Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Haulaha nudandin." Yang artinya, aku bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah ketika tasyahud, dan aku memohon kepada Allah surga dan berlindung dengan Allah dari api neraka. Demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak bisa doa sebaik doa engkau dan tidak bisa doa sebaik doanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Karena Mu'adz dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar itu, bahwa orang ini berdoa minta surga jauh dari api neraka, beliau mengatakan, haulahan dandi. Sekitar itu kita minta. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu warda sallallahu alaihi wa alaihi wasallam adalah membicarakan surga dan neraka. Baik. Sebab yang ketiga. Ini baru sebab-sebab ya, belum apa indahnya surga, apa pedihnya neraka. Taib, sebab yang ketiga, kenapa kita penting membicarakan hal ini? Yaitu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di zaman yang syubhat begitu cepat tersebar. Di zaman orang yang sangat mudah menyebarkan informasi dan mengakses informasi tersebut, siapapun bisa melakukannya dan siapapun bisa mengaksesnya. Kita di zaman yang sangat canggih. Di Afrika Utara, bahkan mungkin di Kutub Utara, orang sedang buang air besar, kita tahu. Percaya? Percaya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pesan dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Mersin hafizahumullah taala. Salah satu sisi negatif sosial media at-tawasul al-ijtimai, sosial media adalah semua orang bisa menulis. Bahkan sekarang bukan hanya sekedar tulisan, bukan hanya sekedar ucapan, videonya sekalian. Mau itu makhluk paling bejat menghina Allah, menghina Rasulullah, ataupun yang paling saleh, bisa menyebarkan informasi yang dia miliki sekehendaknya, dan siapapun bisa mengaksesnya. Ini yang sangat buruk. Kalau di zaman dahulu, para ulama salaf sangat-sangat mencegah kaum muslimin untuk duduk dengan orang-orang ahli kalam, ahlu bid'ah, ahlul ahwa, yang mengikuti bid'ah, yang mengikuti hawa nafsu. Sangat dikecam keras. Bahkan ada perkataan yang luar biasa. Dikatakan, "Idza ra'aita ar-rajula haddatha 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala da'na min hadha wa hatna kitab Allah wa hati kitab Allah fa'lam annahu dhal." Dulu terkenal sekali perkataan ini di antara para ulama salaf. Jika ada orang yang kamu bicarakan tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang ini menjawab, "Sudah tinggalkan hadis. Kita hanya beriman kepada Al-Qur'an. Tinggalkan hadis-hadis itu. Engkau terlalu tekstual." Maka ketahuilah bahwa orang ini sesat. Lihat, ini maksudnya adalah mencegah kaum muslimin agar tidak duduk dengan mereka. Nah, di zaman sekarang tidak. Susah itu kita lakukan, kecuali kita harus mengkonter, menghadang diri, menahan diri kita sendiri untuk tidak masuk ke dalam hal-hal yang syubhat. Di zaman sekarang, dan saya pesan kepada para penuntut ilmu, terutama para kaum muslimin yang baru mula-mula ikut pengajian, jangan sok pintar. Ya, baru ikut pengajian di Masjid Aisyah Lawata sekali dua kali, langsung keluar masjid, kalian semua ahlu bid'ah, musyrikun. Akhirnya ada semacam rasa percaya diri, kemudian mulai baca, ya, subuhat, bantahannya, subuhat, bantahannya. Habis dia bingung dengan subuhat, nanya ke ustaz, "Kenapa ustaz yang disalahkan?" Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati membaca, hati-hati menonton, dan hati-hati menyebar lebih lagi. Kalau di sana ada namanya amal jariah, jangan lupa di sana juga ada dosa jariah. Ketika yang Anda sebarkan itu adalah sebuah kemaksiatan, dosa, maka ini termasuk daripada dosa jariah. Manda'a ila sayyi'atin kana wizruha, kana alaihi wizruha, wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihi syai'a. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, termasuk di dalamnya menyebarkan hal-hal yang syubhat. Adzan dulu? Belum. Ini para ikhwan yang dirahmati, maka baginya dosa, dan dosa orang-orang yang mengikuti kesesatan yang dia ajak tersebut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang mengerjakan kesesatan tersebut. Hati-hati makanya. Nah, termasuk syubhat yang tersebar di zaman sekarang, ada mosi ketidakpercayaan terhadap surga dan neraka. Dan ini sudah mulai zaman dahulu. Syubhat ini sebenarnya sudah mulai zaman dahulu. Mereka tidak percaya kepada neraka, tidak percaya kepada surga. Surga belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semisalnya. Mereka mengatakan syubhatnya, kalau seandainya, dan ini syubhatnya yang disebut dengan syubhat kaum Mu'tazilah. Syubhat kaum siapa? Mu'tazilah. Yang mereka mengedepankan akal mereka dibandingkan nas dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad
0: sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
1: Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan bahwa kalau surga sudah diciptakan, maka untuk apa? Lawang penghuninya belum ada. Penghuninya yang pertama kali akan masuk ke dalam surga bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan belum terjadi. Kalau begitu Allah sia-sia menciptakannya. Maka saya pernah mengatakan, orang-orang yang lebih mengedepankan akalnya ketika mereka mengikuti syubhat, jawaban paling mudah bagi mereka adalah kembali kepada nas. Kembali kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda tidak percaya? Saya percaya. Saya percaya kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "U'iddat lil muttaqin. Tilkal jannatu allati uristumuha." Itulah surga yang telah diwariskan untuk kalian. Di dalam ayat yang lain, "U'iddat lil muttaqin," yang telah Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Anda tidak percaya? Saya percaya. Ustaz, masa segitu jawabnya? Iya. Begitu cara menjawab syubhat. Kembali kepada dalil-dalil yang muhkam, yang jelas. Jangan peduli Anda. Jangan ikuti logika yang dia maksud. Paham maksud saya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi ayat yang saya sebutkan tadi, misalkan di antaranya surat Al-Imran, surat ketiga ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila jannati ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian untuk menggapai maghfirah dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah, situ dipakai kata fasif dalam ilmu nahu, memakai fi'lu madhi naqis, kata kerja yang sudah lampau, yang fasif, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di telah disediakan. Ini menunjukkan sudah ada, telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau ada yang mengatakan kalian dibohongi oleh ustadz kalian, oleh kiai kalian tentang surga dan neraka, mau-maunya kita hanya percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat dengan kasat mata, air yang keluar, inilah yang kita percayai. Ini ada air, ini baru yang kita percaya, ini yang kita pegang, ini yang kita lihat, ini yang kita percaya. Adapun surga dan neraka belum Anda lihat, maka jangan percaya. Maka jawabannya apa? Anda tidak percaya, saya percaya. Saya percaya bahwa Allah telah berfirman, "U'iddat lil muttaqin." Surga telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan saya percaya bahwa neraka uiddat lil kafirin, sebagaimana dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 131. Wattaqun nara allati uiddat lil kafir. Dan takutlah kepada neraka yang telah Allah sediakan untuk orang-orang kafir. Begitu jawabannya. Di sini letak pentingnya. Karena sebagian kaum muslimin, terutama orang-orang yang belum belajar ilmu agama, ketika mendapatkan syubhat seperti ini, mereka bingung. Iya ya, surga belum diciptakan. Surga belum ada. Ada lagi pendapat yang mereka katakan. Adhan? Adhan dulu. Ya, kita lanjutkan. Dan di zaman sekarang, yang sebuah saya sebutkan tadi, zaman sosial media, sekarang banyak sekali orang mengolok-olok agama dan meragukan akidah. Banyak ini. Dan ini seperti terorganisir dan sangat masif gerakannya. Sangat teratur, banyak biaya yang membiayainya, dan sangat benar-benar terorganisir. Jadi habis satu dibantah oleh kaum muslimin, timbul yang lain dibantah lagi. Maka mau tidak mau kita pun harus mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa hal seperti ini syubhat. Dan seperti yang sudah saya ucapkan tadi, meragukan keberadaan neraka itu adalah syubhat yang sudah disebutkan oleh orang-orang terdahulu dari orang-orang yang menyimpang dari agama, dari kaum Mu'tazilah. Di antara alasan mereka juga yang mengatakan bahwa surga dan neraka belum diciptakan oleh Allah dan belum ada dan mungkin tidak ada, kata mereka. Karena kalau seandainya sekarang sudah ada surga dan nerakanya, maka nanti surga dan nerakanya tersebut akan hancur. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan sangkakala, maka oleh malaikat, maka semuanya hancur. Maka kalau seandainya surga dan nerakanya ada, semuanya pun hancur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kata mereka, surah Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu dan kullu adalah aqwa siyaghin dalla 'alal umum. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Setiap sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah, termasuk di dalamnya kalau surga dan neraka sudah diciptakan, maka akan hancur juga. Ini pendapat mereka dengan akal mereka. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu bahwa segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, maka dia dikecualikan dari kehancuran tersebut. Karena itu disediakan untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang kafir disediakan neraka, orang-orang yang beriman disediakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, syubhat tersebut. Sebab yang keempat, yang terakhir dalam poin ini, yaitu kenapa membicarakan surga dan neraka? Membicarakan surga dan neraka adalah pelipur lara, pengobat hati yang sedang kosong, yang sedang membatu, keras seperti batu, yang sedang futur. Dan Anda harus tahu bahwa amalan itu kadang semangat, kadang lemah. Maka orang yang terlalu sibuk dengan dunia harus diingatkan tentang adanya surga. Sibuk dengan dunia akhirnya lalai tentang akhirat. Sibuk dengan dunia akhirnya malas untuk beribadah, bahkan hal-hal yang wajib dia malas. Maka diingatkan tentang surga. Ataupun orang-orang yang sedang terperosok ke dalam maksiat, maka diingatkan tentang neraka. Jadi pentingnya membicarakan surga dan neraka dilihat dari sisi ini. Itu dia pemotivasi untuk lebih beramal dan pencegah agar tidak masuk ke dalam maksiatnya Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin masuk kepada poin yang kedua. Indahnya nikmat surga dan pedihnya siksa neraka. Saya akan bandingkan ya. Bandingkan satu-satu. Yang pertama, harus diketahui surga adalah kesuksesan, puncak kesuksesan. Dan neraka adalah kesengsaraan, puncak dari kesengsaraan. Apa dalil yang menunjukkan hal ini? Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang surga kesuksesan dan puncak dari kesuksesan. Bukan hanya sekedar sukses. Ada sebagian orang ketika anaknya mendapatkan pekerjaan tetap, kemudian orang tuanya menelpon koleganya. Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah mas, anak saya sekarang sudah jadi orang. Duh, Sebelumnya belum jadi orang?
0: Oh enggak, maksudnya anak saya sekarang sudah dapat pekerjaan tetap, bergaji tetap.
1: Ini standar sebagian orang, bahwa manusia sukses adalah manusia yang dia mendapatkan pekerjaan tetap, jabatan, harta, tahta. Ketahuilah bahwasanya sesukses apapun dia dengan jabatannya dan hartanya tidak akan pernah sama kesuksesannya ketika dia dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Maka rubah imajinasi persepsi kesuksesan di dalam diri kita. Sukses itu adalah saya masuk surga jauh dari api neraka. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam banyak ayat tentang kesuksesan, keberuntungan yang besar, yang agung. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat ke-72, kemudian surat At-Taubah ayat 100. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahti al-anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'azim. Allah menjanjikan untuk para lelaki beriman dan para perempuan beriman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, tempat-tempat tinggal yang indah di dalam surga Aden, dan keridhaan dari Allah lebih besar dari itu semua, dan itu adalah keberuntungan, kesuksesan yang besar, puncak kesuksesan masuk surga. Maka ingat, yang sekarang sedang mengejar dunia, yang dikejar tidak selesai-selesai, yang sekarang sedang bahkan menjual surganya, ingat, para penjual surga yang bermaksiat demi dapat secuil dari dunia, ketahuilah bahwa dunia yang Anda kejar bukan kesuksesan hakiki. Kesuksesan hakiki adalah ketika seseorang masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pahala kalian akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. Ingat nih Pak, tidak ada kesempurnaan di dunia. Mau sekaya apapun orang tersebut, tidak ada kesempurnaan kaya di dunia. Mau secantik apapun perempuan tersebut, tidak ada kecantikan sempurna di dunia. Mau senyaman apapun rumah orang tersebut, tidak ada kenyamanan yang sempurna di dunia. Karena Allah berfirman, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Makanya dunia sangat identik dengan sedikit, kemudian cepat rusak, kemudian sulit didapat, kemudian tidak sempurna. Ini sifat-sifat dunia. Sedikit, cepat rusak, sulit didapat, tidak sempurna. Orang yang gontok-gontokan karenanya, orang yang bunuh-bunuhan karenanya, padahal yang dia perebutkan sedikit, tidak sempurna, cepat rusak, dan tidak kekal abadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Allah berfirman, siapa saja, man di situ ismul mausul yadullu ala al-umum. Siapa saja yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Qad, kata yang menunjukkan kepada penekanan. Apabila diletakkan sebelum fi'il madhi, yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sungguh dia telah benar-benar beruntung, sukses, kullal fawz, faqad faza fawzan 'adzima. Sungguh dia telah beruntung. Kemudian Allah tekankan lagi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Neraka bagaimana? Al-khusranul mubin. kerugian yang nyata. Ini perbandingan pertama ya. Surga puncak kesuksesan, neraka puncak kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di antaranya yang menunjukkan tentang neraka adalah puncak kesengsaraan dan kerugian. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 15, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang merugi, yang telah merugikan diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat, ketahuilah bahwasanya itu adalah kerugian yang sangat nyata. Tidak ada kerugian yang lain kecuali ketika seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang neraka puncak kesengsaraan, surah Al-Maidah ayat 5. Wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang kufur dengan keimanan kepada Allah, maka sungguh telah terhapus amalnya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perbandingan indahnya nikmat surga dengan pedihnya siksa neraka. Perbandingan yang pertama, perbandingan yang kedua yaitu tempat. Surga tempatnya tinggi, derajat dalam bahasa Arabnya. Surga memiliki derajat-derajat, tempat-tempat tinggi. Sedangkan neraka darakat, tempat-tempat rendah. Ya, anda saja, kita di dunia, jangan di akhirat, di dunia. Kita ditempatkan di tempat yang tinggi, tentunya kita merasa lebih tinggi dibandingkan di tempat yang orang-orang yang di bawah. Itu di dunia. Seseorang ditempatkan sebagai prioritas, seseorang diutamakan dibandingkan yang lainnya, ini terhormat, merasa terhormat. Itu perkara di dunia. Bagaimana di akhirat? Nah, begitulah surga. Surga mempunyai tempat-tempat yang tinggi. Tempatnya surga di tempat-tempat yang tinggi, tempatnya neraka di tempat-tempat yang bawah, yang rendah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 18, "Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin." Tidak sama sekali, sesungguhnya nama orang-orang yang baik benar-benar terdapat di dalam illiyun, yaitu derajat-derajat surga yang tinggi. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah engkau apa itu illiyun? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsiri apa itu illiyun, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat rezeki bagi kalian dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surga itu tempatnya tinggi-tinggi. Makanya kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk meminta surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Ada pernah orang berkata kepada saya, "Ustaz, saya ingin masuk surga." Setelah Ustaz menjelaskan tentang surga, neraka, "Saya ingin masuk surga. Tapi saya tahu kadar diri saya. Saya tahu sifat saya tahu bagaimana akhlak saya. Saya ingin sukanya leha-leha. Kalau nonton televisi sukanya nonton lawak. Ya, sukanya nonton hal-hal yang berbau santai-santai. Tidak mau suka nonton pengajian. Maka boleh enggak saya minta kepada Allah surga? Tapi karena saya tahu diri, saya minta surga walau emperannya." Emperan surga. Maka kita katakan tidak boleh. Kita dianjurkan untuk meminta surga yang paling tinggi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza sa'altumullaha fas'alul firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah
0: wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjuru anharul jannah.
1: Artinya, jika kalian minta, mintalah surga Firdaus, sesungguhnya dia adalah surga yang paling tengah dan

lafi sijin. Tidak sama sekali. Sesungguhnya nama-nama penghuni orang nama-nama orang-orang yang berdosa, penghuni neraka, benar-benar di dalam sijin. Apa itu sijin? Wa ma adraka ma sijin? Apa itu sijin? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sijin adalah tempat rendah dari tempat-tempat nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa as-sahih anna sijin ma'khudun min as-sijin wa huwa dayyiq. Sijin diambilkan dari kata-kata sijin, yaitu penjara, dan dia adalah sempit. Sempit. Anda saja tidak suka rumah sempit di dunia itu. Tidak nyaman kalau seandainya tempat sempit di dunia, bagaimana di akhirat yang satu harinya inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Lihat lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang sijin ini, tempat-tempat rendah, bawah, sempit di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tin ayat 5 sampai 6, "Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat." Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Asfala, ini lihat pentingnya bahasa Arab ya. Asfala itu disebut dengan sighatu tafdhil, kata yang menunjukkan kepada penunjukan lebih, lebih rendah. Ya, dalam bahasa Arab, ini guru bahasa Arab tahu. Kata komparatif yang menunjukkan kepada perbandingan lebih. Apabila kata sighatu tafdhil ini setelahnya jamak, maka menunjukkan kepada lebih dan paling ter. Jadi kalau kita terjemahkan, kemudian kita kembalikan manusia tersebut kepada tempat yang paling terendah, itu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbandingan indahnya nikmat surga dengan pedihnya siksa neraka. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika digiring penghuni surga dan bedakan ketika digiring penghuni neraka. Digiring penghuni surga dan bedakan digiring penghuni surga. Silakan pilih. Silakan pilih. Nanti saya akan sebutkan perkataan para ulama salaf diantaranya tentang perkataan silahkan pilih ini. Ingatkan saya di akhir kajian nanti. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 73 sampai 74. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya kepada surga dengan berbondong-bondong zumarah. Hatta idza ja'uha, sampai para penghuni surga tersebut mendatangi pintu surga, futihat abwabuha, dibukakan pintu-pintunya. Wa qala lahum khazanatuha, para penjaga, malaikat penjaga surga mengatakan, salamun alaikum, keselamatan atas kalian wahai penghuni surga. Alangkah indahnya ketika tuan rumah mengatakan, selamat datang, ahlan wa sahlan, ayo silakan masuk. Itu di dunia. Bagaimana di akhirat? Tibtum, kalian telah berbuat baik selama di dunia. Dan ini adalah peringatan bagi orang-orang yang mengatakan, udahlah, jangan terlalu, biasanya anak muda ini, jangan terlalu sibuk kita dengan surga neraka. Ustadz ini bisanya cuma nakut-nakutin orang neraka, bisanya cuma ngiming-ngiming orang surga. Udahlah Ustadz, kita, kata anak muda nih, have fun aja di dunia. Kita santai-santai aja, rasakan dunia. Jangan terlalu tegang, surga terus, neraka terus diingatnya. Have fun aja lah gitu. Maka kita katakan, tidak wahai saudara. Ada hubungan erat antara kehidupan duniamu sekarang dengan surga atau nerakamu. Lihat Allah, para malaikat penjaga surga mengatakan, tibtum, kalian telah berbuat baik. Di mana waktu itu?

0: di dunia ada hubungan. Tibetum, kalian telah berbuat baik selama di dunia. Fadkhuluha, maka masuklah kalian ke dalamnya. Khalidin, kekal abadi. Kemudian penghuni surga mengatakan, alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Segala puji bagi Allah. Ucapan penghuni surga cuma alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Ucapan penghuni surga. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka bersyukur setelah melalui fase-fase akhirat begitu berat. Alhamdulillah. Yang telah membenarkan janjinya dan kepada kita dan mewariskan surga yang kita bisa tinggal di dalamnya sekehendak kita. Maka ini adalah sebaik-baik ganjaran bagi orang-orang yang beramal. Lihat para ikhwah, hadis Rasul yang lebih jelas, lebih tegas, lebih rinci bagaimana penghuni surga masuk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya heran setelah mendengar hadis ini, kalau ada orang yang tidak tertarik, heran saya. Kalau ada yang mendengar hadis ini, kemudian ada orang yang masih menghalalkan segala cara demi dunia yang sedikit, sementara cepat rusak, sulit didapat. Heran. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah Anda ingin masuk ini? Tidakkah Anda ingin termasuk di dalamnya? Awwalu zumratin tadkhul jannah ala suratil qamar lailatul badr. Golongan pertama yang masuk ke dalam surga, wajah mereka bagaikan bulan di malam purnama. Thumma alladhina yalunahum ala ashaddi kawkabin durri fis sama'i idhah. Kemudian orang-orang setelahnya, wajah mereka bagaikan bintang-bintang yang sangat gemerlap di langit, cahayanya sangat terang. La yabulun, tidak kencing. Kencing itu pak, ya, kesulitan. Coba antum kebelet sekarang nih, kebelet, tahan, sulit kan? Ada beberapa penjelasan akan terlewat. Di surga nggak ada kencing. Dan saya katakan di surga nggak ada manjat pohon, nggak ada. Sayang, kajian di Masjid Aisyah ini sering sekali habis waktunya. Ya, mudah-mudahan cepat apa bisa kita selesaikan. Di surga nggak ada manjat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insan, "Wa dhullilat qutufuha tadhlila." Dan direndahkan ranting-ranting buahnya serendah-rendahnya. Imam Ibnu Katsir menafsiri dari para ulama salaf, "Idza qama ahlul jannah fa qama syajaratul jannah." Jika penghuni surga berdiri, maka ranting-ranting buah pohon surga tersebut pun ikut berdiri. Jika penghuni surga duduk, maka mereka ikut duduk. Rantingnya ikut duduk buahnya. Jika berbaring, ikut berbaring. Gak ada manjat, pak. Kalau seandainya kita di dunia, makanya saya katakan salah satu ciri karakteristik dari nikmat dunia sulit didapat. Kalau seandainya bulan Ramadan kemarin, salah satu minuman favorit orang yang berbuka puasa adalah es kelapa muda. Kata para pedagang asosiasi kelapa muda, "Wahai kaum muslimin, kami berhenti bekerja menjual es kelapa muda. Siapa di antara kalian yang ingin buka puasa dengan es kelapa muda, maka silahkan manjat sendiri sana." Sulit kan? Sulit didapat. Dunia itu sulit didapat. Istri sulit didapat. Orang Banjarmasin harus mengarungi pulau dapat orang NTB. Itu pun diterima. Kalau tidak diterima, satu-satunya perempuan yang mau sama saya. Makanya saya sangat cinta sama beliau. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulit didapat. Maka la yabulun wa la yataghawatun wa la yatfulun wa la yamtakhitun amshatuhum adh-dhahab. Tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak meludah, tidak berdahak. Dan
1: Sisir mereka emas.
0: Coba sembayangkan.
1: Sisir emas? Ente masih gak mau? Sisir emas? Otaknya di mana? Sisir emas kok gak mau?
0: Subhanallah.
1: Warishhimul misk. Minyak wangi mereka dari minyak wangi misik. Minyak wangi yang paling wangi di tengah orang-orang Arab.
0: Wa majamiruhumul alu'ah wal anjuj udut tib wa azwajuhumul hurul ain.
1: Dan istri-istri mereka al hurul ain. Antum tahu artinya hur? Hur itu adalah wanita yang matanya putihnya sangat putih. Di samping ada hitamnya sangat hitam. Dan salah satu makna dari hal hurul ain adalah matanya lebar, tidak sipit. Dan wanita yang matanya lebar lebih indah dibandingkan yang sipit. Mohon maaf yang sipit ya.
0: Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nerakanya Allah bagaimana?
1: Wasiqa alladhina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha.
0: Subhanallah.
1: Jauh Pak perbedaannya. Dan digiring para orang-orang kafir ke dalam neraka jahannam berbondong-bondong. Sampai jika mereka mendekati pintunya, dibukakan pintunya. Kemudian para malaikat penjaga neraka mengatakan, bukannya malah tadi seperti penghuni surga, salamun alaikum keselamatan, ayo silahkan masuk.
0: Enggak.
1: Langsung dicerca, dicaci. Sudah aku bilang, bukankah telah datang Rasul kepada kalian? Enggak mikir sih kalian. Yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian, memberingatkan kepada kalian tentang pertemuan kalian seperti hari ini, ya, dicaci, dimaki penghuni neraka. Kemudian penghuni neraka mengatakan, qalu bala. Iya, sudah datang pada Rasul. Ayatnya sudah sampai kepada kami. Walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin. Tidak. Tidak ada. Yang ada telah ditetapkan siksa bagi kalian untuk orang-orang yang kafir. Kemudian qila udkhulu abwaaba jahannam qalidina fiha. Fabi'sa mathwal mutakabbiri. Maka dikatakan kepada mereka, masuk kalian ke dalam pintu-pintu neraka jahannam. Kekal kalian di dalamnya. Rasakan itu tempat yang paling buruk untuk orang-orang yang sombong. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat masuknya para penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur." Sesungguhnya orang-orang yang banyak dosa di dalam kesesatan dan dalam neraka sa'ir yang menyala-nyala. Bagaimana masuknya? Yauma yushabuna finnar ala wujuhim dhuqu massasaqa. Pada hari itu diseret wajahnya. Jadi kalau orang menyeret biasanya kan kaki diseret, ya. Kaki kita seret. Jadi pantatnya yang terseret. Ini tidak, wajahnya yang diseret. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Tuh, rasakan neraka Saqar." Tambahan riwayat yang lain itu di ayat disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qamar ayat 70, 47 sampai 48. Lihat ayat yang lain, surah Ghafir ayat 70 sampai 72. Fasawfa ya'lamun idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yus'habun fil hamimi thumma fil nar yusjarun. Maka mereka benar-benar akan mengetahui ketika al-aghlal. Aghlal adalah rantai-rantai yang terbuat dari api. Anda mungkin tidak masuk ke dalam otak kita bagaimana rantai terbuat dari api. Api rantai, rantai api. Tidak di leher-leher mereka. Kemudian ikatan-ikatan tersebut dengannya ditarik mereka. Fil hamim, dimasukkan mereka ke dalam al-hamim. Hamim adalah air yang di puncak mendidihnya. Air panas di puncak mendidihnya.
0: menurut ilmu pengetahuan alam, air mendidih itu 100 derajat Celcius di puncaknya, Allahu a'lam. Thumma finnar yusjaru. Kemudian mereka di dalam neraka dibakar habis-habisan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sifat yang ke selanjutnya. Indahnya nikmat surga dan pedihnya siksa neraka. Yaitu orang yang pertama kali masuk ke dalam surga dan orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ati babal jannah yaum al-qiyam fa astaftih fa yaqul al-khazin man anta fa aqul Muhammad fa yaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Lalu aku minta dibukakan pintunya. Lalu penjaga dari malaikat penjaga surga mengatakan, siapa engkau? Kemudian aku menjawab, aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, lalu malaikat penjaga surga tersebut mengatakan, bika, denganmu umirtu, aku diperintahkan. La aftahu li ahadin qablak, untuk tidak membukakan seorang pun sebelummu. Ini dalil yang begitu tegas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga. Dan siapa yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum dijamin masuk surga, maka antara salah satu dari empat orang. Yang pertama, orang kafir. Yang kedua, orang yang munafik. Yang ketiga, orang yang terkena syubhat. Yang keempat, orang yang bodoh di dalam agama. Ini dalil seperti matahari di siang bolong bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga. Dan permasalahan ini sudah menjadi ijma' kaum muslimin semenjak 14 abad yang lalu. Sudah harus menjadi akidah bagi seorang muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Tidak akan pintu surga dibukakan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalamnya. Dan saya ingin mengingatkan juga kepada kaum muslimin bahwa termasuk kekeliruan mungkin sepertinya mengena di hati, tetapi harus berdalil. Sebagian orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk ke dalam surga kecuali menunggu umatnya dulu masuk duluan baru beliau masuk. Ini keliru. Ini keliru. Yang masuk pertama kali ke dalam surga adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang masuk pertama kali ke dalam surga setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umatnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum umat-umat yang lain. Dan yang masuk pertama kali dari umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga dari umatnya adalah Abu Bakar Siddiq. Itu yang benar riwayatnya. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan beliau menunggu dulu umatnya dulu masuk ke dalam surga baru beliau masuk, saking cintanya beliau kepada umatnya. Ini perlu dalil dan belum ada dalil. Paham para ikhwah? Karena sebagian yang seperti itu, mereka mengatakan ini lebih mengena di dalam hati. Inilah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak, wahai saudaraku. Membicarakan surga dan neraka harus dengan dalil. Tidak boleh dengan hanya perasaan. Sebagian kaum muslimin sekarang banyak sekali bawa perasaan. Ya baper. Bukan balil. Bawa dalil. Badil ya. Bawa dalil. Bawa dalil, bukan bawa perasaan. Benar, Nabi kita Muhammad SAW sangat cinta kepada umatnya. Beliau ketika di atas sirat mengatakan, Allahumma salim salim, ummati ummati, ya Allah selamatkan selamatkan umatku umatku. Benar itu. Akan tetapi tidak boleh kita kemudian bawa perasaan, umatnya dulu masuk surga, kemudian baru Nabi Muhammad SAW. Enggak. Yang pertama kali masuk ke dalam surga siapa? Rasulullah SAW.
1: Dan yang pertama kali masuk ke dalam surga setelah Nabi Muhammad SAW dari umatnya adalah siapa? Abu Bakar Siddiq. Baru setelah itu seluruh umat Nabi Muhammad SAW, baru setelah itu umat-umat yang lain. Dan ini keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Nahnu al-akhirun al-awwalun yawm al-qiyamah, wa nahnu awwalu man yadkhul jannah." Kita orang yang generasi terakhir, tetapi generasi pertama pada hari kiamat. Kita generasi terakhir dari sisi masa, tetapi kita orang yang paling pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sekarang siapa yang paling pertama kali masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka lah orang-orang yang beramal dengan amalan besar, tetapi niatnya salah. Di sini pentingnya niat. Amalannya tinggi, jihad, dzirwatu sanamil Islam. Amalan yang paling tinggi dalam Islam. Anda kalau lihat onta, ada punuk onta. Punuk onta yang paling tinggi itu namanya dzirwah. Rasulullah SAW bersabda, "Dzirwatu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah." Puncak amalan Islam jihad di jalan Allah. Tetapi karena niatnya keliru, ingin dikatakan sebagai pahlawan, ingin dikatakan sebagai pemberani, bukan li'ilai kalimatillah, maka akhirnya dia yang pertama kali masuk ke dalam nerakanya Allah. Yang kedua, yaitu orang yang belajar ilmu agama, membaca Al-Quran, tapi niatnya salah. Membaca Al-Quran, belajar ilmu agama adalah termasuk amalan yang sangat luar biasa. Bahkan subhanallah, ada seorang ulama, kalau tidak salah namanya Abdurrahman bin Abi Aufa. Seperti itu ulama salaf. Beliau hidup di abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Beliau mengajar di abad ke-1. Beliau mengajari Al-Qur'an dari mulai zamannya Utsman bin Affan kepada zamannya Hajjaj bin Yusuf. Ini pelajaran kepada para guru-guru mengaji agar istiqamah. Kalau dihitung zamannya Utsman bin Affan sampai zamannya Hajjaj bin Yusuf itu sekitar 60 tahun cuma ngajar ngaji. Ketika ditanya, "Ma ajlasaka?" Apa yang menyebabkan engkau duduk mengajari orang ngaji selama ini? Ya, saya melihat kawan-kawan yang sudah belajar ngaji yang lancar ngajinya kemudian membuka rumah-rumah tahfidz yang kecil-kecilan. Itu orang besar itu. Itu sebaik-baik manusia. Beliau menjawab, "Ajlasani hadzal hadis." Yang mendudukan aku selama itu adalah hadis ini. "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama." Hadis Utsman bin Affan. Sebaik-baik kalian. Ini juga sighat tafdhil yang setelahnya jamak. "Khairukum." Orang yang paling terbaik dari kalian adalah yang mengajari Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi karena niatnya keliru, maka dia yang pertama kali diceburkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin dikatakan ahli baca Quran, ingin dikatakan ingin mengambil harta dari pembacaan Al-Qurannya, hati-hati ini. Terutama di zaman sekarang yang lagi marak menghafal Quran, tetapi kemudian di-share di sosial media. Hati-hati. Bahkan saya, para ikhwan, saya pernah mendengar ceramah dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Husin Abad, hafizahullah. Perhatikan ini masalah selfie. Beliau bercerita, ini gadget kadang-kadang membawa petaka besar bagi seorang muslim, terutama merusak niat. Bahkan subhanallah, disebutkan di dalam kitab Al-Furuq yang tulis oleh Al-Qarafi, ada namanya riya, riyanya ikhlas. Gimana tuh? Riyanya ikhlas. Contohnya, Disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq. Di antaranya adalah orang yang pernah saya lihat dengan kasat mata saya, mata kepala saya langsung, kata beliau. Datang ke Masjid Nabawi, kemudian duduk tahiyat, kemudian difoto. Kemudian setelah itu selesai. Enggak sholat, enggak apa. Cuma duduk tahiyat, difoto. Setelah itu selesai. Ada lagi yang datang, buka Al-Quran di Masjid Nabawi, kemudian dipoto oleh kawannya. Setelah dipoto, beberapa kali shoot, 1, 2, 3, dari belakang, dari depan, ya, selesai, tutup, kabur lagi. Ini namanya riaknya ikhlas. Ya, bener-bener riak. Dikhawatirkan, orang seperti ini dikhawatirkan, dia akan keluar dari Islam. Karena beramal untuk manusia, murni manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, itu orang yang bersedekah. Sedekah amalan yang sangat luar biasa. Tetapi ketika niatnya keliru, ingin dikatakan sebagai orang dermawan, ingin dikatakan sebagai ringan tangan, murah hati dan semisalnya, maka akhirnya dia yang pertama kali dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian indahnya nikmat surga dan pedihnya siksa neraka dilihat dari ucapan sesama penghuni surga dengan ucapan sesama penghuni neraka. Ya. Perhatikan penghuni surga. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 9 sampai 10. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanin tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, maka Allah Rabb mereka akan memberikan petunjuk kepada mereka dengan keimanan mereka masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Da'wahum fiha, ucapan mereka di dalamnya, subhanallah, subhanallah, ucapan mereka. Tahiyyatuhum fiha, assalamualaikum, ketemu orang, assalamualaikum, tahiyyatuhum fiha. Ya, ucapan selamat ketika bertemu dengan sesama penghuni surga. Da'wahum, ucapan mereka yang lain, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Indah penghuni surga. Penghuni neraka bagaimana? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat penghuni neraka sesama mereka bagaimana. Dalam surat Al-A'raf ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar. Maka berkata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kalian yang mana umat-umat sebelumnya, sebelum kalian, dari jin dan manusia masuk ke dalam neraka. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap kali penghuni neraka masuk yang baru, maka penghuni yang lama melaknatnya. Sialan kamu, kenapa masuk sini?
2: Subhanallah.
1: Terlaknat kamu, kenapa masuk sini?
0: Alhamdulillah. Ucapan-ucapan yang buruk.
1: Idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adaban dhi'fan minan nar qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Jika seluruhnya sudah masuk, maka sebagian berdoa kepada Allah untuk keburukan sebagian yang lain. Sebagian berdoa kepada Allah untuk keburukan sebagian yang lain. Wahai Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Siksa mereka dua kali lipat daripada kami. Yang satu mengatakan, mereka yang nyesatkan kami, siksa mereka lebih kali lipatnya lagi daripada kami.
0: Allah.
1: Ini para ikhwah. Maka saya heran ketika mendengar ini, masih ada yang memilih neraka dibandingkan surga. Dan saya heran juga masih ada orang-orang yang mengatakan, abadullah la khaufan min nari wala syauqan ila jannati wala hubban li jannati. Sebagian orang-orang ahli tasawuf mengatakan, yang menyimpang dari agama Allah mengatakan kita beribadah kepada Allah tidak takut kepada nerakanya Allah, tidak juga ingin surganya Allah. Ada yang berkata seperti itu?
3: Ada.
1: Ini keliru. Ini namanya menghina surga dan meremehkan siksa neraka. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siksa perbedaan perbandingan antara indahnya nikmat surga dengan pedihnya siksa neraka. Dilihat dari sisi banyaknya penghuni surga dan banyaknya penghuni neraka. Siapa mereka? Yang paling banyak penghuni surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di dalamnya. Ya Allah, dengan nama-nama Engkau yang husna dan sifat-sifat-Mu yang mulia, di malam hari yang paling mulia di dalam sepekan, di tempat yang paling Engkau cintai di dalam bumi ini, mengamalkan amalan yang paling Engkau ridhai, yaitu menuntut ilmu agama, jadikanlah kami penghuni surga terbanyak-Mu ya Allah. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Adam, wahai Adam, fa yaqul labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadayk." Adam menjawab, "Iya wahai Allah, aku menghadap-Mu. Kebaikan hanya di tangan-Mu, hanya di kedua tangan-Mu." Fa yaqul akhrij ba'than nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Keluarkan utusan dari neraka." Kemudian Adam berkata, "Wa ma ba'thun nar? Apa itu utusan dari neraka? Min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'amiatin wa tis'atan wa tis'in." Dari setiap 1000 maka 999 dikeluarkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa indahu yashibu afwan, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Maksudnya keluarkan utusan yang menuju neraka, itu maksudnya. Maka dari 1000 dimasukkan 999 orang ke dalam neraka. Sisa berapa, Pak? Subhanallah. Maka pada saat itu indahu yashibus saghir, orang-orang yang masih muda, anak-anak kecil, ubanan gara-gara mendengarnya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan wanita yang hamil akan membrojol hamilannya, belum waktunya, keluar duluan. Wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Manusia saat itu linglung padahal mereka bukan sedang mabuk, akan tapi saat itulah siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat merasa sedih. 1990 orang masuk ke dalam neraka, sisanya satu. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, wa ayyuna dzalikal wahid?" Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang satu orang tersebut? Siapa mereka? Sedikit sekali penghuni surga kalau begitu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Abshiru, fa inna minkum rajulan wa min Ya'juj wa Ma'juj alf." Bergembiralah kalian wahai umatku, sesungguhnya dari kalian satu orang dan dari seribunya adalah kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dan Ya'juj dan Ma'juj itu kaum, bukan si Ya'juj, bukan si Ma'juj. Dia kaum yang besar, yang menghabiskan lautan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la'arju an takunu rub'a ahli jannah." Demi jiwaku yang berada di tangannya, aku berharap kepada Allah semoga kalian menjadi seperempat penghuni surga. Kemudian fakabbarna. Lalu para sahabat bertakbir, "Allahu akbar." Dan ini dalil bahwa ketika melihat sesuatu yang menggembirakan, menakjubkan, maka ucapkan apa? Allahu akbar. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, "Arju an takunu thulutsa ahli jannah." Aku berharap kalian sepertiga penghuni surga. Fakabbarna. Lalu kami pun bertakbir, arju an takunu nisfa ahlil jannah. Aku berharap kalian menjadi setengah dari penghuni surga. Fakabbarna. Lalu kami pun bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma antum fin nas illa kasy'rati sauda fi jildi thawrin abyad aw kasy'rati bayda fi jildi thawrin aswad."
0: Kalian tidaklah kalian di surga kecuali bandingannya di antara manusia adalah seperti bulu-bulu kambing yang hitam di bulu-bulu kambing yang putih. Artinya kalian sangat banyak di dalam surga. Dan inilah penghuni surga yang paling terbanyak, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, orang fakir. Ini pelipur lara bagi yang keadaan ekonominya menengah ke bawah, bahkan nyungsep di bawah enggak pernah naik-naik. Gajian salam tempel. Dapat gaji, tempel yang lain. Gaji, tempel yang lain. Kadang utang. Maka lihat orang-orang yang miskin. Ittala'tu fil jannah fa ra'aitu akthara ahliha al-fuqara. Aku melihat ke dalam surga, ternyata penghuni terbanyak surga, paling terbanyak surga adalah orang-orang miskin. Mau kaya apa miskin? Hah? Pilih miskin bersabar atau kaya bersyukur? Paling banyak penghuni surga masih milih kaya bersyukur? Masih? Hah? Masih? Abu Kinan masih milih kaya bersyukur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah, kata Imam Syekhul Islam Taimiyah, ulama besar ini, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan, hum fil fadli sawa. Mereka berdua kaya bersabar, bersyukur, miskin bersabar, di dalam keistimewaan sama. Ini istawaya fit taqwa, istawaya fit darajah. Jika sama di dalam ketakwaan, sama di dalam derajatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna akramakum indallah. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian, di sisi Allah, dari kalian adalah yang paling bertakwa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan penghuni neraka, lihat teman-teman, penghuni neraka yang paling terbanyak, yang pertama Ya'juj Ma'juj sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, yang kedua perempuan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna wa akthirna al-istighfar fa inni ra'aitukunna aktsara ahlinna. Sesungguhnya aku melihat kalian penghuni neraka yang terbanyak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Bukan yang paling akhir, masih banyak sekali perbandingan antara indahnya nikmat surga dengan pedihnya nikmat neraka. Terakhir, penghuni surga yang paling rendah nikmatnya di dalam surga. Siapa mereka? Dan berbandingkan dengan penghuni neraka yang paling ringan siksanya di dalam neraka. Kita bandingkan sekarang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inni la'alamu akhira ahli an-nari khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhulan al-jannah." Aku sangat mengetahui siapa orang yang paling terakhir dari penghuni neraka yang keluar darinya, dan siapa orang yang paling terakhir masuk surga, ke dalam surga. Paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk surga. Rasulullah SAW mengatakan, rajulun yakhruju minan nari habwa. Orang yang keluar dari api neraka dalam keadaan merangkak. Sudah terbakar nih, merangkak terbakar. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, idhab udkhul jannah. Pergi engkau, silakan masuk ke dalam surga. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Dia datangi surga tersebut, dihayalkan di dalam matanya surga itu penuh.
1: Fayarji'u fayaqul ya rabbi wajadtuha mal'a. Lalu dia kembali kepada Allah, ya Allah, wahai Rabbku, aku dapati surga penuh. Dalam riwayat yang lain, kaif ya Rabb, waqad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhazatihim. Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa masuk? Orang sudah masuk ke dalam surga, sudah ngapling surga masing-masing. Dihayalkan kepada dia surga penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada dia, masuk ke dalam surga engkau. Fa inna laka mithlu dunya wa asharatu amsalha. Maka sesungguhnya engkau akan mendapatkan dunia dan 10 kali lipatnya lagi.
0: Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah.
1: Dunia 10 kali lipat. Itu surga yang paling rendah. Di dalam riwayat yang lain, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut mengatakan, "Ya Rabb, bagaimana aku bisa masuk? Orang sudah ngapling surga." Maka Allah memberikan penawaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, penawaran pertama, penawaran orang yang paling rendah surganya. Makanya rugi, Pak, para penjual surga. Penimbang barang, penimbang takaran, timbangan, berapa sih untungnya? Ons, berapa ons yang dia kurangi dalam timbangannya? Yang memalsukan barang, berapa untungnya? Bandingkan dengan ini, yang mencari harta dengan cara yang haram, berapa untungnya? Yang mengatakan ini barang ori, padahal KW 10, berapa untungnya?
0: Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Yang menjual agama demi mendapatkan secuil dunia, berapa untungnya dia dapatkan? Lihat, penghuni surga yang paling rendah, penawaran pertama. Atardha an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunya? Maukah engkau? Relakah engkau memiliki kekayaan seperti kekayaan salah satu raja dunia? Raja dunia yang paling kaya sekarang mungkin, coba searching di internet, Sultan Hasan Bolkiah, berapa kekayaannya? Saya ingin tahu. Silakan yang mempunyai internet searchingkan buat saya kekayaan Sultan Hasan Bolkiah dalam jumlah rupiah berapa? Berapa triliun? Dia ditawari dengan penawaran itu, surga yang paling rendah. Maukah engkau, relakah engkau memiliki kekayaan seperti kekayaan salah satu raja-raja dunia? Orang ini pernah hidup di dunia, meskipun dia belum pernah bertemu dengan Sultan Hasan Bolkiah, dia tahu dia kaya. Langsung dia mengatakan, raditu, iya, rela, rela aku, ya Rob.
0: Saya pernah diundang ke Brunei. Kemudian kawan-kawan mengatakan, Ustadz, itu istana.
1: Demi menghinakan dunia di dalam hati, saya berusaha biasa.
0: Oh,
1: begitu aja. Kemudian orang ini mengatakan, di dalam istana itu, Ustadz, ada 2000 kamar. Baru saya, hah? 2000 kamar. Itu sapunya berapa ribu? Berapa? 20 miliar dolar. Hitung ke rupiah. 20 miliar dolar. Berapa? 261 triliun rupiah. Kekayaan Sultan Hasan Bolkiah. Anggap seperti itu dia memilikinya. Bayangkan yang dapat keuntungan korupsi. Berapa? Nyogok, berapa? Hasil sogokan berapa? 261 triliun rupiah. Belum selesai itu penawaran pertama. Penawaran kedua, kata Allah, laka dzalik, engkau akan mendapatkan itu. Wa mithluhu, wa mithluhu, wa mithluhu, wa mithluhu. 5 kali lipat dari 261 triliun. Masih ingin menjual surga? Memasukkan, mengoplos, menipu, kemudian mencuri, korupsi. 5 kali lipat dari 261 triliun. Kalau seandainya kita anggap angka bakunya 261 triliun. Belum selesai penawaran yang ketiga. Itu pun subhanallah. Jadi gini ceritanya. Dan semisalnya. Di kali yang kelima orang ini mengatakan cukup, raditu, cukup, sudah 5 kali lipat itu aja sudah cukup banget. Artinya kalau tidak dicukupkan oleh orang ini, Allah akan tambah. Raditu Rabb. Kemudian penawaran yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadza lak, itu milikmu." 5 kali lipat dari kekayaan salah satu raja-raja dunia. Wa asharatu amsalihi, 10 kali lipatnya lagi. 50 kali lipat dari 261 triliun rupiah. Itu surga yang paling rendah. Kemudian belum selesai penawarannya. Penawaran yang keempat, kata Allah, "Walaka mashtahat nafsuk wa ladzat ainuk." Dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dan apa yang lezat untuk matamu memandangnya. Dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nih perhatikan, ingat kata-kata ini kalau Anda sedang tertipu dengan dunia. Ingat kata-kata ini. Orang ini mengatakan, orang ini dikatakan kepada Allah, "Udkhul jannah," masuk engkau ke dalam surga. Yang paling rendah ini, yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Orang ini dikatakan kepada Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini riwayat Bukhari, hadis sahih. Orang ini dikatakan, "Udkhul jannah." "Wahai Rasulullah, surga penuh." Kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, surga penuh." Kata Allah kepada orang tersebut, "Udkhul jannah." Masuk engkau ke dalam surga. Penawaran pertama, kata Allah, tamanna. Apa artinya? Silahkan angan-angankan semua nikmat yang engkau inginkan. Ini penawaran pertama untuk penghuni surga yang paling rendah. Angan-angankan semua nikmat yang paling engkau inginkan. Mungkin dia di dunia belum pernah dapatkan rumah mewah, belum pernah dapatkan mobil mewah, belum pernah dapatkan istri cantik. Ini istri seada-adanya, ya sudah, ya udah terima aja. Itu juga satu-satunya. Ingin upgrade gak boleh. Paham upgrade, Pak? Ya. Ada Ustaz sahabat saya, karena Allah mudah-mudahan saya berharap pahala dari persahabatan ini, Ustaz Abu Abdul Muhsin Firandandir jahabidhahullah ta'ala. Beliau pernah ditanya di sebuah pengajian, beliau membaca, kemudian pertanyaannya begini, "Ustaz, bagaimana caranya agar mendapatkan izin dari istri agar bisa poligami?" Kata Ustaz, "Ana aja belum dapat izin, gimana mau beritahu antum? Antum kalau sudah dapat izin, beritahu saya bagaimana caranya." Logat-logat sorong gitu. Ini makanya kau yang dirahmati Allah. Maka ingat, tamanna. Angankan semua yang kau inginkan. Hatta idza anqata'at umniyatuh. Sampai selesai angan-angannya. Semuanya yang diinginkan, dia sudah selesai. Lalu kata Allah kepada orang tersebut, "Tadzakkar kadza, tadzakkar kadza, yudzakkiruhu bil aman." Kata Allah, Allah tolong dia. Ini belum kamu angankan. Ini belum kamu angankan. Ditolong oleh Allah Subhanallah. Ini belum kamu angankan. Ini belum kamu angankan. Maka hatta idza inqata'at bihil amani, sampai selesai semua angan-angan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laka dzalik wa asharatu amsalih." Kamu akan mendapatkan yang kamu angankan dan 10 kali lipatnya lagi. Surga yang paling rendah. Jangan jual surgamu, wahai saudaraku. Karena surga yang paling rendah mahal. Lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Sekarang kebalikannya. Neraka yang paling ringan siksanya. Bagaimana? Perhatikan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. "Inna ahwana ahli nar azaban yawmal qiyamah rajulun ala akhmasi qadamai jamratani yaghli minha dimaghuh kama yaghli almirjalu bil qumqum." Sesungguhnya orang yang paling ringan siksanya dari penghuni neraka adalah pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan pada perut telapak kakinya 2 batu api yang panas. Gara-gara 2 batu api tersebut mendidih kepalanya sebagaimana mendidihnya air di dalam teko ketika dididihkan. Subhanallah. Itu
0: siksa neraka yang paling. Jangan jual surga kita demi dapat siksa neraka walau dengan yang paling ringan. Semoga bermanfaat. Dan ini nasihat pribadi. Kadang kita itu terlalu condong kepada dunia, terlalu menikmati dunia, lupa akhirat. Maka ini nasihat untuk pribadi sebelum Bapak Ibu sekalian, agar tetap orientasi akhirat. Bagaimana hidup ini sukses, masuk surga, jauh dari api neraka. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Aduh, enggak diangkat.
5: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
6: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
5: Iya Pak, bahkan tuh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
6: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
7: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu dia dalam tali 48.
8: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
7: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
9: A few moments later.
8: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
7: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
10: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
11: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibatifillah sahabat Muadz yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah masih bersama kami dan tentunya masih mengudara di 94.3 FM di siang hari yang telah menunjukkan pukul 11:25 waktu Indonesia Tengah. Maka kembali sahabat Muadz sekalian, kami doakan semoga di tengah aktivitas dan kesibukan hari ini, Allah Sang Jalla Jalalu senantiasa melimpahkan kesehatan, kemudahan urusan, serta rezeki yang halal dan penuh keberkahan bagi kita semua. Nah sahabat Muadz sekalian, setiap orang tentunya mendambakan rumah yang nyaman kan, aman dan menjadi tempat terbaik untuk kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Sebagaimana kita berupaya membangun keluarga yang kokoh dengan iman, akhlak, dan kasih sayang, rumah pun membutuhkan material yang khusus, kuat, agar mampu memberikan perlindungan terbaik bagi penghuninya. Nah, bagi sahabat muat sekalian, kami punya solusinya. Kini hadir solusi terbaik untuk rangka atap rumah, masjid, maupun bangunan keluarga sahabat muas. Kencana solusinya. Dengan produk unggulan baja ringan Kencana dan rangka atap baja ringan Kencana. Mengapa memilih Kencana? Sahabat muas, karena baja ringan Kencana dikenal dan terbukti kuat dan tahan lama, anti karat dan tahan terhadap cuaca, serta ringan namun tetap kokoh, aman digunakan untuk jangka panjang, dan terpenting lebih efisien dibandingkan material konvensional lainnya. Nah, sahabat muat sekalian, tentunya baja ringan Kencana ini sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan fasilitas keluarga. Jadi, sahabat muat sekalian, jangan lama-lama lagi, jangan salah pilih material bangunan, pilih yang kualitasnya terjamin, terpercaya, dan terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Untuk sahabat muat sekalian, mari segera kita dapatkan baja ringan Kencana di toko bangunan terdekat. Ataupun bagi sahabat muat sekalian bisa langsung kunjungi cabang Kencana di Jalan Raden Suprato, nomor 222, Punggolaka, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari. Info pemesanan sahabat muat bisa langsung hubungi di 0811-3338-6767. Kembali kami ulangi, 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Dan sahabat muas yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menemani waktu siang kita semua, sebentar lagi akan bersama kita mendengarkan program Murotal Pilihan hingga sampai tiba waktu sholat zuhur. Oleh karenanya sahabat muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
11: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kita di pagi menjelang siang hari yang telah menunjukkan pukul 11:28 waktu Indonesia Tengah, kembali bersama kita akan mendengarkan program Murotal Pilihan Siang. Di mana pada kesempatan kali ini sahabat muas kita akan mendengarkan beberapa kumpulan murotal yang akan dilantunkan oleh qori pilihan kami, yakni Ustadz Abu Sama Syamsul Hadi Hafizallahu Ta'ala. Maka kembali sahabat muas, kami doakan semoga murotal yang kami perdengarkan ke ruang dengar sahabat muas dapat menjadi penenang dan penyejuk pikiran kita dalam menghadapi segala aktivitas di siang ini. Selamat mendengarkan program Murotal Pilihan. Barakallahu fikum.
13: Murotal Pilihan.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
2: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
1: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
2: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
1: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
3: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan T. Perombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
4: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
5: Ahibati filah, sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih senantiasa mengudara dan menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian di siang hari yang penuh keberkahan ini. Dan alhamdulillah sahabat Muaz sekalian, semoga di siang ini yang penuh aktivitas menjadi limpahan rahmat bagi kita semua, keberkahan pada setiap langkah dan rezeki kita di tengah sibuknya menjalani hari dan satu tempat yang selalu membuat kita ingin pulang, yaitu keluarga di rumah. Rumah mungkin tak selalu sempurna, sahabat Muaz. Namun di sanalah ada doa yang tulus, berhujung yang tak banyak diucapkan, dan juga menjadi waktu yang sangat pas untuk sahabat Muaz sekalian pulang ke rumah. Karena tentunya rumah adalah tempat kita di mana merasa nyaman dan juga merasa tenteram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Quran Surah Rum ayat 21. Dan tentunya sahabat Muaz sekalian, untuk keluarga kita tercinta di rumah, untuk menemani kehangatan mereka, mari bersama kita hadirkan dan kita sajikan hidangan lezat pilihan dari Almas Fried Chicken. Bagaimana lagi kalau sahabat Muaz sekalian, kita bisa langsung sama-sama nih di Almas Fried Chicken, karena ia bukan sekedar ayam goreng biasa. Mereka punya ayam rempah crispy khas Timur Tengah, bestsellernya itu ayam Saudi hot dan ayam Saudi original. Yang bikin spesial lagi, sahabat Muaz bisa pilih mau pakai nasi putih ataupun nasi kebuli. Dan jangan lupa juga sambal saus garlicnya yang khas banget, pokoknya plus. Dan juga yang terpenting adalah gratis ST karena kualitas wahid dan branded. Nah, buat sahabat Muaz kalian yang mungkin ada rencana ingin kumpul bareng keluarga ataupun juga teman-teman, bisa langsung nih booking di Almas Fried Chicken. Karena di Almas itu ada dua jenis VIP room yang kapasitasnya sampai 30 orang. Jadi insya Allah lebih nyaman dan private. Dan yang bikin adem lagi sahabat Muaz sekalian, setiap hasil penjualan 5%-nya akan disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Jadi insya Allah makan enak sekaligus berbagi. Kalau mau langsung reservasi ataupun tanya-tanya dulu, sahabat Muaz bisa langsung hubungi kontak dari Almas Fried Chicken di 0895 3339 23723. Kembali kami ulangi, 0895 3339 23723, atau datang langsung ke outletnya di Jalan Saoso nomor 22 area MTK samping kantor Taman Budaya Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Dan sahabat Muaz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillah pada kesempatan kita di siang hari yang penuh keberkahan ini telah memasuki waktu sholat zuhur untuk kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karenanya sahabat Muas, kita bisa langsung menuju rumah-rumah Allah ataupun masjid-masjid terdekat guna kita melaksanakan kewajiban yakni sholat zuhur secara berjamaah terkhusus untuk ikhwah. Maka langsung saja mari kita dengarkan lantunan azan berikut ini.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya, ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, "Apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka?" Jawab, "Implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah, dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab. Apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar, dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
5: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam. Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
6: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
7: Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
7: Eh, apa kita bikin?
9: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
8: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
9: Eh, baru bagaimana motorku?
7: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
9: Oh iya, Di. Aimi. Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Di.
7: Masya Allah.
8: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
9: Yang di mana itu?
8: Itu, he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
9: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
10: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
11: Eh, salah for beh. Tapi saya ingin makan yang beda begitu, eh.
12: Sini, Mi, kita ke Almas, Pale.
11: Almas? Apa bedanya dengan yang lain, kah?
12: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
13: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Shh, ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
2: Radio Muadz Bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: قدوات نبوية.
15: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل.
16: Juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
14: قدوات نبوية.
15: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم.
16: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
14: Qudwatun nabawiyah.
15: An Abi Malik Al-Harith ibn Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان

0: Niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
5: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ustaz menjawab.
7: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
8: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
9: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
10: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
6: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
11: Tolong beri penjelasan terkait pengobatan ruqyah. Apakah diperbolehkan? Boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, ruqyah tidak mengandung kesyirikan. Syarat yang kedua, dengan bahasa yang dipahami, bukan bahasa-bahasa yang aneh. Yang ketiga, tata cara ruqyahnya itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara-cara yang dibuat-buat atau bid'ah. Cara-cara bid'ah contohnya apa, Pak? Dia antum disuruh menentukan apa, ditentukan sama dia ayat-ayatnya dengan jumlah tertentu dan cara-cara tertentu. Ini baca ya, surat ini 7 kali, surat ini 8 kali, yang ini baca 1000 kali. Kita katakan ajib. Ini dari mana batasan tersebut? Nggak ada syariatnya dari Rasulullah SAW. Ya. Maka dari itu ya akhwal Islam, kita lihat kalau ada orang yang ingin meruqyah, kita lihat ruqyahnya sesuai enggak dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang itu para peruqyah yang ternyata cara meruqyahnya tidak sesuai dengan contoh Rasul, Pak. Shalawatullahi alaihi wasallam.
8: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya? Masya Allah. Pertama, sebelum kita melihat orang lain, kita bermuhasabah kepada diri kita sendiri dulu. Iya, jangan sampai kita mengatakan orang seperti itu, ternyata kita termasuk bagian orang yang seperti itu juga. Ya. Kedua, nasihatin. Kalau dia adalah saudara kita, teman dekat kita, berikan nasihat kepada yang bersangkutan. Dan di antara nilainya sahabat, bukan hanya pandai memuji, tapi di antara nilai kualitas seorang sahabat adalah yang bisa menunjukkan aib-aib kita. Al-mu'min mir'atu akhi. Mu'min itu cermin bagi saudara, bagi saudaranya yang lain. Cermin itu menunjukkan apa adanya. Ya, oh ternyata misalnya peci saya miring, cermin akan tidak akan menunjukkan pecinya lurus. Ya, dia akan menunjukkan apa adanya. Oh ternyata ada kotoran di sini, di situ dan sebagainya. Mu'min itu cermin bagi saudaranya yang lain. Kalau misalnya kita memiliki saudara seperti itu, menyampaikan kebaikan kita, menyampaikan keburukan kita, ini kualitas teman yang terbaik. Ya, kalau teman yang hanya ridha di saat kita benar, tapi di saat kita salah dia juga ridha, dia diam dengan kesalahan kita, malah pandai menggunjing kepada yang lain. Ternyata si fulan begini, itu bukan teman yang sejati. Teman yang sejati adalah menyampaikan segala kebaikan kita, menasihati ketika kita salah dan memperbaiki segala kebaikan-kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab.
12: Bagaimana jika kondisinya orang tempat kita berutang tidak diketahui lagi keberadaannya, termasuk keluarganya? Anda pernah ngutangi orang lain, ternyata pihak yang ngutangi sudah hilang. Kita kehilangan jejak, kehilangan alamat. Kalau seperti ini kondisinya, Anda tetap jaga utang itu sebisa yang Anda lakukan. Misalnya dulu pernah utang 5 juta, ya silakan tetap dijaga utang 5 juta itu sebisanya. Kalau misalnya kita sudah tidak lagi sanggup untuk menjaganya, misalnya kita sudah merasa cukup tua dan dikhawatirkan nanti ajal sudah menjemput, sementara itu belum bisa diselesaikan, maka Anda boleh sedekah senilai utang itu atas nama pemilik. Wallahu a'lam, Allah paling tahu kepada siapa pahala sedekah itu akan Allah salurkan. Dan kita tetap menjaga komitmen, barangkali nanti kalau pemiliknya datang kemudian dia tidak terima, maka kita akan tetap gantikan.
13: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengeluarkan zakat dari penghasilan rumah kos atau rumah kontrakan? Syukran Ustaz. Mengeluarkan zakat dari hasil menyewakan sesuatu, baik properti ataupun kendaraan ataupun lain-lainnya, zakatnya hanya dihitung dari uang sewa. Digabung dengan uang Anda yang lain, mungkin Anda dapat gaji, dapat bonus, hibah dari orang atau siapapun,

0: 60 juta. Maka apakah di akhir Ramadan ini sudah wajib mengeluarkan zakat? Tidak. Kapan mengeluarkan zakatnya? Nanti 20 Ramadan tahun depan, andai saldo uang Anda terus selama setahun, rentang setahun tadi tidak pernah turun dari satu nisab senilai 85 gram emas. Ya. Begitu cara mengeluarkannya. Kecuali kalau kontrakan ini ada kan bentuk kontrakan yang uangnya dibayar di akhir. Kalau uangnya dibayar di awal, umpamanya dia punya gedung yang kontraknya sampai nilainya di atas nisab umpamanya 100 juta kontraknya setahun. Jelas? Dibayar oleh yang kontrak tadi untuk 3 tahun. Berarti berapa? 300 juta. Nih Pak, uang di muka. Sekarang hari ini, terhitung hari ini saya mengontrak sampai 3 tahun ke depan, berarti wajib atau tidak zakat ini? Belum. Belum. Karena ini belum berlalu 1 tahun. Berlalu 1 tahun, wajib dikeluarkan dari 300 juta atau dari 100 juta? Kenapa 100 juta? Anda punya 300 bukan 100. Kenapa 300? Karena yang 200 ini belum berlalu tahunnya. Ini kan uang dibayar di muka. Belum menjadi hak Anda sempurna. Ini yang dimaksud oleh para ulama dalam syarat sah berzakat itu adalah milik sempurna. Untuk berlalu 1 tahun pertama, ya, Anda terima 300 juta hari ini, wajib berzakat? Belum, karena belum berlalu 1 tahun. Ketika berlalu 1 tahun, itu yang menjadi hak Anda 100 juta apa 300? 100. Maka zakat dari 100 karena sudah berlalu setahun dan sudah menjadi milik Anda sempurna. Yang 200 ini belum milik sempurna. Anda tidak tahu kemungkinan sebulan setelah itulah qadarullah terjadi gempa atau likuifaksi masuk ke dalam tanah gedung Anda 10 lantai tadi. Kalau sudah Anda keluarkan zakatnya, Anda padahal harus menyediakan gedung yang sama untuk penyewa. Padahal zakat sudah dikeluarkan. Ya, maka ini belum milik sempurna, belum wajib. Ini kalau sewa dibayar di awal. Kalau sewa dibayar di belakang dan sampai nisab tadi 100 juta per tahun. Ketika diterima langsung berzakat atau menunggu haul lagi? Ya. Langsung dikeluarkan zakatnya. Karena ini sudah berlalu 1 tahun dan menjadi milik sempurna.
1: Ustadz, bagaimanakah cara kita menyikapi takdir buruk yang menimpa?
2: Ahibati fillah, kalau bicara takdir, kita manusia tidak akan tahu takdir kecuali sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, oh takdirnya udah kayak gini. Adapun Allah Jalla Jalalu telah mengetahui segala sesuatu sebelum dia terjadi. Maka itu yang dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Bahwasanya fulan akan lahir dari bapak namanya umpamanya Zaid, dari ibu namanya Muzna. Bapaknya Zaid, ibunya Muzna. Dia akan lahir. Bapaknya Muslim, ibunya Muslim. Atau dia akan lahir dari bapak yang non-Muslim. Itu semua sudah dicatat. Namun sekali lagi, urusan takdir ini kita manusia tidak akan tahu kecuali setelah terjadi. Oleh karena itu tugas kita menerima takdir Allah SWT. Beriman dengan takdir baik dan buruk. Ini termasuk rukun iman. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kalau kita dapat kebaikan, tadi kita juga sebutkan, jangan GR. Itu juga sudah Allah takdirkan buat engkau. Kalau dapat keburukan, ya jangan terlalu bersedih. Ya udahlah, udah ditentukan sama Allah. Sehingga tugas kita adalah menyikapi apa yang sudah terjadi. Beriman dengan ketentuan Allah dan menyikapi dengan bijak apa yang sudah terjadi. Kalau itu nikmat yang Allah berikan, kita bersyukur. Kalau itu musibah, paling tidak kita bersabar menghadapi musibah tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda

0: Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
1: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
3: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
4: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
3: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
4: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
3: Iya kah? Sekira mami kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
2: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: 94,3 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
3: Nggak bisa Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku, itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
2: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
0: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Heyamokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
3: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
4: Labbaik Allahumma labbaik.
5: Pastikan perjalanan ibadah umroh Anda aman dengan memenuhi 5 pasti. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Muas Tour, PT Nabila Cahaya Utama dengan nomor izin PPIU 447 tahun 2021 hadir sebagai mitra Anda menuju Baitullah dengan pemberangkatan setiap bulan, pembimbing dan pendamping bermanhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Daftarkan diri dan keluarga Anda untuk perjalanan ibadah umroh di Muas Tour. Muas Tour beralamat di Jalan Jambore, Blok V2, Nomor 5, Cibubur, Jakarta Timur, atau di kantor cabang Muas Tour di kota Anda. Telepon 0821-9040-0022. Muas Tour, mitra Anda menuju Baitullah.

0: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
1: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
0: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
1: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Sombe bikin taman, setiap tahu bikin.
0: Nah kalau gitu... sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
2: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله

إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون

طريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفا وقد أفلح اليوم.

ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا

0: فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: حضرات السادة يرجى الانتباه.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
2: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
1: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
7: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
6: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
7: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
5: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
1: Radio Muadz bin Jabal
8: 94.3 FM.
9: Salman Al-Farisi radhiyallahu
10: anhu, Umamah ibn Utsal radhiyallahu anhu,
11: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
12: Segera hadir program acara Kisah Munawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

Seorang pemuda bernama Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an datang dari Mekah ke Yastrib dalam rangka dakwah pertama yang tersohor dalam sejarah Islam. Pertama kali datang, dia menuju ke tempat Asad ibn Zurarah, salah satu tokoh Khazraj. Dari rumah As'ad, Mus'ab ibn Umair mulai menjalankan tugasnya, yaitu dakwah kepada Allah dan menyebarkan kenabian Muhammad sebagai Rasulullah. Penduduk Yastrib berbondong-bondong mendatangi majelis dakwah Mus'ab ibn Umair. Maka terpesona oleh tutur katanya yang manis, uraiannya yang jelas, sikapnya yang santun, dan imannya yang mantap menghias wajah cerahnya. Di atas semua itu, yang menarik hati mereka adalah Al-Quran yang dibaca Mus'ab. Setiap dia membaca sebagian dari ayat-ayat Al-Quran dengan suaranya yang merdu menawan, hati yang keras pun melunak, air mata yang beku pun menetes. Setiap kali usai satu majelis, ada saja orang yang menyatakan keislamannya dan bergabung dalam kubu iman. Suatu hari As'ad ibn Zurarah bersama tamunya, Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an, pergi untuk berdakwah di kediaman Badi Abdul Asyal. Keduanya masuk ke salah satu kebun mereka dan duduk di tepi mata air yang sejuk di bawah pepohonan kurma. Tak lama kemudian, berkumpullah jamaah yang sudah memeluk Islam dan orang-orang lain yang ingin mendengarkan. Mus'ab mulai berdakwah dan mengabarkan sesuatu, sementara orang-orang mendengarkan dengan tekun dan penuh minat. Berita tentang kejadian ini masuk ke telinga Usaid ibn Hudair dan Sa'ad ibn Mu'ad yang merupakan pemimpin-pemimpin golongan Aus, yaitu bahwa si tukang dakwah dari Mekah itu masuk ke rumah-rumah mereka, dan yang membuat dia berani adalah keberadaan Asad ibn Zurarah. Berkata Sa'ad ibn Mu'ad kepada Usaid ibn Hudair radhiyallahu an, "Bagaimana engkau ini, Usaid? Lekaslah temui pemuda dari Mekah itu. Dia masuk ke daerah kita untuk meracuni pikiran orang-orang yang lemah di kalangan kita. Usir dia. Ancam agar tidak memasuki rumah-rumah kita lagi. Seandainya tidak karena tamu dari putra bibiku, tentu sudah kuatasi sendiri tanpamu." Usaid ibn Hudair radhiyallahu an mengambil tombaknya lalu pergi ke kebun tempat orang-orang berkumpul. Ketika melihat kedatangannya, As'ad ibn Zurarah radhiyallahu an berkata pelan, "Mus'ab, itu adalah kepala suku dan orang yang paling berakal dan beradab. Namanya Usaid ibn Hudair. Bila dia memeluk Islam, akan ikut di belakangnya barisan keluarganya. Engkaulah yang bisa menariknya. Pakailah cara-cara yang halus." Ketika itu, Usaid sudah berdiri di antara orang-orang. Matanya menatap lurus kepada Mus'ab dan As'ad. Dia berkata, "Apa yang menyebabkan kalian masuk ke rumah-rumah kami lalu membujuk orang-orang yang lemah? Kuminta kalian tinggalkan kampung ini bila kalian masih sayang pada nyawa kalian." Mus'ab radhiyallahu an memandang Usaid dengan wajah tenang, cerah dan penuh keimanan. Dengan mantap ia pun berkata, "Ya penguasa, maukah engkau pada sesuatu yang lebih baik dari itu?"

0: Apa itu? Tanya Usaid. Duduklah dahulu. Dengarkan kata-kata kami. Kalau engkau setuju pada apa yang kami katakan, maka terimalah. Tetapi kalau tidak, maka kami akan pergi dan tidak kembali kepada kalian. Adil kau, kata Usaid sambil menancapkan tombaknya ke tanah. Kemudian beliau duduk. Mulailah Mus'ab membeberkan Islam dan hakikatnya. Dia juga membacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Terbuka hati Usaid ibn Umair radhiyallahu an. Wajahnya menjadi cerah. Katanya, alangkah indahnya apa yang kau katakan, dan alangkah agungnya apa yang kau baca. Bagaimana caranya kalau seseorang hendak masuk Islam? Jawab Mus'ab, dia perlu mensucikan diri, mandi, dan bertukar pakaian yang bersih. Setelah itu, bersyahadat, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kemudian sholat 2 rakaat. Usaid ibn Umair radhiyallahu an pergi mensucikan dirinya. Kemudian bersyahadat. Pada hari itu telah bergabung dalam kubu Islam seorang jago pilihan Arab yang ternama dan salah satu tokoh golongan Aus yang sangat diperhitungkan. Di kalangan kaumnya, Usaid radhiyallahu an mendapat julukan Al-Kamil, yang sempurna, karena kecerdasannya serta garis keturunannya yang terhormat. Dia pandai memakai pedang dan pena, tangkas dan jitu dalam membidik. Dia pintar membaca dan menulis, sementara masyarakatnya adalah masyarakat buta huruf. Keislaman Usaid radhiyallahu an menyebabkan keislaman Sa'ad ibn Mu'adz dan keislaman kedua tokoh itu. Seluruh golongan Aus memeluk Islam. Sesudahnya Madinah menjadi tempat hijrah Rasulullah dan markas besar kedaulatan Islam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak mendengar bacaan Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an, Usaid ibn Hudair sangat antusias membaca Al-Qur'an. Setiap bacaan Al-Qur'an yang disebutnya seperti sambutan orang-orang dahaga kepada mata air yang sejuk di musim kemarau. Membaca Al-Quran merupakan kesibukan utamanya yang kini. Dia selalu tampil sebagai mujahid yang siaga dalam setiap pertempuran atau iktikaf membaca Al-Quran. Suaranya teramat merdu, lugas bahasanya, dan indah gaya bertuturnya. Lebih senang lagi kalau membaca di tengah malam, pada saat banyak manusia yang matanya terpejam dan jiwa-jiwa merasa tentram. Para sahabat Rasulullah selalu menanti-nanti waktu Usaid membaca Al-Quran. Mereka berebut mendengar tilawahnya. Betapa bahagianya orang yang mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Usaid ibn Hudair radhiyallahu an. Seperti keindahan dan kemantapannya tatkala turun pertama kali pada Rasulullah. Para penghuni langit pun mendengarkannya sebagaimana penghuni bumi. Suatu hari tengah malam, Usaid ibn Hudair radhiyallahu an duduk di ruang belakang rumahnya. Putranya Yahya tidur di sisinya, sedangkan kuda yang disiapkannya untuk jihad tertambat tak jauh darinya. malam itu begitu tenang dan langit sangat cerah. Bintang-bintang berkedipan memandangi bumi yang sedang tidur dengan penuh kasih sayang. Usaid ibn Hudair radhiyallahu an merasa rindu untuk mengharumkan udara yang sejuk itu dengan wewangian Al-Quran. Mulailah dia melantunkan suaranya nan merdu. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Tiba-tiba dia mendengar kudanya berontak dan meringkik keras-keras seperti kesurupan. Bahkan penambatnya nyaris terlepas. Usaid ibn Hudair radhiyallahu an berhenti membaca. Lalu kudanya ikut diam dan tenang kembali. Sejenak kemudian diteruskan bacaannya. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Kudanya meronta-ronta kembali, lebih keras dari semula. Dia menghentikan bacaannya, dan kudanya pun berhenti memberontak. Merasa penasaran, dia mengulang-ulangnya beberapa kali. Ternyata setiap kali dia membaca, kudanya meronta-ronta dan memberontak. Kalau dia diam, kudanya pun ikut tenang kembali. Usaid ibn Hudair radhiyallahu an khawatir kudanya menginjak-injak Yahya yang sedang lelap tidurnya. Dihampirinya putranya itu dengan maksud hendak membangunkannya. Tanpa sengaja dia memandang ke langit dan dilihatnya ada gumpalan awan seperti payung yang keindahannya belum pernah dilihat oleh mata. Di bawahnya bergantungan cahaya-cahaya seperti lentera memenuhi langit. Cahaya-cahaya tersebut naik dan naik ke langit sampai akhirnya lenyap dari pandangannya. Pada harinya, Usaid ibn Hudair radhiyallahu an mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang dilihatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, itu adalah malaikat yang ikut mendengarkan bacaan Al-Quranmu ya Usaid. Anda kau teruskan membaca, niscaya orang-orang akan bisa melihatnya. Sebagaimana kecintaannya kepada kitabullah, Usaid ibn Hudair radhiyallahu an juga amat mencintai Rasulullah. Bila dia selalu bersih dan kokoh iman tatkala membaca atau mendengarkan Al-Quran, maka demikian pula ketika melihat Rasulullah berbicara atau berpidato. Usaid ibn Hudair radhiyallahu an senantiasa ingin menyentuhkan tubuhnya kepada tubuh Rasulullah. Dia mendapatkan kesempatan itu pada suatu hari saat berkelakar dan menggembirakan orang-orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuhnya dengan jari seakan mengindahkan kata-katanya. Lalu Usaid pura-pura memprotes. Anda telah menyakitiku wahai Rasulullah. Kalau begitu, balaslah aku Usaid. kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku tidak berbaju, sedangkan Anda kini berbaju. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pakaiannya tanpa menyia-nyiakan kesempatan itu. Usaid ibn Hudair langsung mendekap tubuh Rasulullah, menyatakan kasih sayangnya. Katanya, "Demi ayah bundaku Rasulullah, inilah hal yang kuinginkan sejak pertama kali berjumpa dengan Anda, dan kini terlaksana sudah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimbangi Usaid dengan kasih sayang yang sama. Beliau tak pernah melupakan jasa-jasa Usaid dalam Islam, pembelanya dalam perang Uhud, sampai menyebabkan dia terkena 7 tusukan senjata yang mematikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengetahui kedudukan Usaid di antara kaumnya. Oleh karena itu, kalau Usaid ibn Hudair radhiyallahu an minta pertolongan untuk seseorang dari kaumnya, beliau selalu mengabulkannya. Berkatalah Usaid, "Pernah aku datang kepada Rasulullah, kemudian menyebutkan beberapa keluarga Ansor yang miskin dan perlu untuk dibantu, di mana kebanyakan dari mereka adalah wanita." Rasulullah berkata, "Sayang sekali Usaid, Anda melapor pada saat aku tak memiliki apa-apa. Semua yang ada di tanganku telah kubagi-bagikan. Tapi kalau suatu saat nanti Anda mendengar aku memiliki sesuatu, segera ingatkan aku akan keluarga-keluarga itu." Tak lama kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rezeki sejumlah harta. Beliau lalu membagi-bagikannya kepada keluarga Ansar sebanyak-banyaknya. Usaid radhiyallahu an berkata, "Terima kasih banyak wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku juga mengucapkan terima kasih kepada kalian wahai saudara-saudara Ansar. Semoga Allah membalas dengan balasan yang baik. Kalian orang-orang yang sabar dan mulia. Kalian akan mengalami kesulitan setelah aku. Maka bersabarlah sampai kalian bertemu aku di Danau Haud, yaitu nama danau pada hari kiamat." Usaid ibn Hudair radhiyallahu an berkisah tentang hal lain, yaitu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu an memegang kekuasaan. Dia pernah membagi-bagikan harta dan pakaian kepada kaum muslimin, termasuk kepadaku. Sewaktu aku berada di masjid, lewat seorang pemuda Quraisy yang mengenakan kain seperti yang dihadiahkan Umar itu. Pemuda itu sampai menyeretnya karena kepanjangan. Spontan aku mengulangi kata-kata Rasulullah, "Kalian akan mengalami kesulitan setelahku." Benar, benar sekali kata-kata beliau. Rupanya seseorang menyampaikan kata-kata itu kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu an, sehingga dia segera menemuiku. Waktu itu aku masih sholat. Oleh karena itu dia berkata, "Selesaikan dulu sholatmu Usaid." Setelah aku menyelesaikan sholat, ditatapnya aku sambil bertanya, "Apa yang telah Anda katakan?" Aku kemudian menjelaskan apa yang kulihat dan kukatakan. Kata Umar, "Allah mengampuni Anda. Kain itu kukirimkan untuk fulan dari kaum Ansar, seorang peserta bayat Aqabah, perang Badar, dan perang Uhud. Kemudian dibeli oleh orang Quraisy itu dan dipakai olehnya. Apakah Anda berpendapat bahwa yang dikatakan oleh Rasulullah itu terjadi pada zamanku? Demi Allah, ya Amirul Mukminin, kukira tidak terjadi pada zaman Anda. Begitu kataku. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaid ibn Hudair radhiyallahu an tidak berumur panjang. Dia wafat pada masa Umar dengan meninggalkan hutang sebesar 4.000 dirham. Keluarga dan ahli warisnya merencanakan hendak menjual tanahnya untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Ketika mengetahui hal tersebut, Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an berkata, "Aku tidak akan membiarkan keluarga saudaraku menderita di masyarakat." Lalu dia berbicara dengan si pemberi hutang, yang pada akhirnya dicapai kesepakatan bahwa si pemberi hutang punya hak menyewakan tanah itu selama 4 tahun dengan harga 1.000 dirham per tahunnya, sementara penggarapan tanah tetap menjadi hak ahli waris Usaid ibn Hudair radhiyallahu an. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu an,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu an,
3: Hakim ibn Hizam radhiyallahu an.
4: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
6: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
7: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
7: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
9: Aduh, nggak diangkat.
10: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
9: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
10: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
11: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
9: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
10: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
9: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
11: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
12: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
13: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
12: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
14: A few moments later.
13: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
12: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
15: Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM.
16: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Alhamdulillah, di waktu yang kurang ideal ini, ya, kita bisa dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di majelis yang mulia ini. Semoga semangat kita bisa mengalahkan rasa kantuk kita. Baik, hari ini kita akan memasuki bab baru dalam kitab Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu tentang sifat ridha Allah Azza wa Jalla dan sifat marah. Sifat apa? Ridha dan sifat marah. Kalau sifat ridha, insya Allah penolakannya enggak terlalu banyak. Sifat ridha penolakannya tidak terlalu banyak. Karena itu adalah sesuatu yang bagus lah ya. Kebanyakan dari kita tahu ridho, sayang, kasih itu kan sesuatu yang bagus. Tapi ketika kita berbicara tentang sifat marah, ya, dan sifat marah ini di dalam Al-Quran kadang menggunakan fi'il ghadiba, ya, kadang menggunakan fi'il askhata, sakhita, kadang menggunakan fi'il asifa, falamma'a, safuna, dan kadang menggunakan fi'il kariha, dan kadang menggunakan fi'il al-maqt, maqata yang putus. Semuanya bermuara kepada makna marah. Nah, sifat marah ini menurut banyak kalangan tidak pantas. Bagi siapa? Bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menurut mereka, marah adalah sesuatu yang baik atau buruk? Buruk. Marah sesuatu yang negatif. Ya. Masa sesuatu yang buruk dan negatif disematkan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita menjawab syubhat ini? Bahwa marah itu sesuatu yang buruk sehingga enggak layak bagi Allah Azza wa Jalla. kita katakan, apakah marah itu tercela secara mutlak? Tidak. Marah itu tidak tercela secara mutlak. Tergantung apa? Tergantung apa? Tergantung sebabnya. Terus tergantung apa lagi? Tergantung sebab sama pemicu sama. Tergantung objeknya. Tergantung porsinya. Jadi marah itu enggak selalu tercela. Tergantung apa tadi? Sebabnya, terus tergantung objeknya, terus tergantung porsinya. Ini orang kerjaannya marah-marah terus. Bagus atau jelek? Jelek. Karena porsinya berlebihan. Gak tahu nih, datang-datang marah-marah. Bagus atau jelek? Jelek. Kenapa? Karena tidak ada sebabnya. Atau karena sebabnya sepele. Iya nih, masa bayi dipukulin? Bagus atau jelek? Kenapa? Objeknya enggak pas. Maka marah itu bukan sesuatu yang tercela secara mutlak. Tergantung apa tadi? Sebabnya, tergantung objeknya, tergantung porsinya. Allah itu ketika marah tidak mungkin tidak ada sebab. Dan tidak mungkin karena sebab yang sepele. Allah itu kalau marah tidak mungkin tanpa sebab. Dan tidak mungkin sebabnya sepele. Tidak mungkin. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Objeknya. Allah itu tidak mungkin marah kepada objek yang tidak layak untuk dimarahi. Pasti ketika Allah marah, memang objeknya ini pantas dan layak untuk dimarahi sama Allah. Terus, apa tadi? Porsi. Allah itu enggak pernah marah-marah tanpa sebab dan porsinya berlebihan. Enggak pernah. Makanya kalau orang baca ayat-ayat tentang kasih sayang Allah, tentang ridho Allah, tentang kelembutan Allah, tentang maha halusnya Allah azza wa jalla, dibandingkan dengan ayat-ayat tentang kemarahan Allah, lebih banyak mana? Lebih banyak ayat-ayat yang berbicara tentang kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah sendiri yang berfirman, sabakat rahmati ghadabi. Terjemahkan. Kasih sayangku melampaui kemarahanku. Ada yang lain? Rahmatku lebih besar daripada marahku. Ada yang lain? Kasih sayangku mendahului. Emang balapan? Kasih sayangku lebih dominan daripada kemarahanku. Apa? Kasih sayangku lebih dominan daripada kemarahanku. Jadi Allah itu lebih sering merahmati daripada memarahi. Berarti kan porsinya tidak berlebihan. Mari kita membahas ayat yang dibawakan oleh penulis satu persatu. Fadhil. Manil qari.
18: Assalamualaikum. Allahumma firlana wa limasyaikhina wa walidina wa muslimin ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu radiyallahu anhum wa radu'an wa qawluhu wa man yaqtumu
17: yakfi wa qawluhu subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum wa radu'an. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya dengan sifat ridha dan mensifati para hambanya juga dengan sifat ridha. Berarti yang memiliki sifat ridha siapa? Allah atau manusia? Dua-duanya. Dua-duanya. Sama atau beda ridhonya Allah dengan ridhonya manusia? Sangat berbeda. Gak mungkin sama. Jadi kalau menetapkan sifat ridho bagi Allah adalah tashbih, lantas bagaimana kita membaca ayat ini? Allah Azza wa Jalla menggandingkan antara ridhonya siapa? Allah dengan ridhonya makhluk. Gimana untuk menjawab ayat ini? Kalau menetapkan sifat ridhonya Allah adalah tashbih. Kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa ridhonya Allah sesuai dengan keagungannya dan ridhonya manusia sesuai dengan kekurangannya. Baik, radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada hamba-hambanya. Ridho atas apa? Ridho atas amalan-amalan yang ikhlas yang mereka kerjakan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi Allah akan ridho kepada hambanya manakala dia menjalankan perintah-perintah Allah secara ikhlas dan sesuai dengan aturan yang digariskan olehnya. Waradu anhu. Dan juga para hamba yang beriman mereka ridho dengan Allah. Ridho atas apa? Ridho atas balasan yang Allah berikan kepada mereka. Ridho atas balasan yang Allah berikan kepada mereka. Berupa apa? Berupa surga. Sampai nanti di hari kiamat, masing-masing dari orang yang beriman merasa puas sepuas-puasnya dengan derajat yang dia tempati di surga. Dan masing-masing dari mereka merasa bahwa kenikmatan yang dia dapatkan itulah kenikmatan yang paling tinggi. Tidak ada manusia yang mendapatkan kenikmatan yang serupa dengan dia. Padahal bisa jadi orang itu derajatnya paling rendah di surga. Orang yang terakhir masuk surga kan disuruh untuk masuk ke surga sama Allah Azza wa Jalla. Udkhulil jannah. Masuk. Apa jawabannya? Qala ya rabbi kaifa adkhuluha wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadatihim. Wahai Rabbi, gimana saya bisa masuk surga? Semua yang ahli surga sebelum saya sudah masuk semuanya. Dan mereka sudah ngambil kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Jadi dia pikir kaplingannya, hah? Udah penuh, udah habis. Saya dapat apa? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Atardha an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunya? Kamu ridho enggak? Kamu terima enggak? Kalau aku beri seperti kekayaan seorang raja di muka bumi. Bukan camat, bukan lurah, tapi apa? Raja, presiden. Mau? Apa jawabannya? Mau enggak? Mau lah. Wong terakhir masuk surga kok. Bisa masuk surga aja? Alhamdulillah. Dikasih seperti kekayaan seorang raja. Raditu ya Rabbi, wahai Rabbi, saya terima. Ternyata Allah Azza wa Jalla ingin menjelaskan kepada dia bahwa apa yang dia dapatkan lebih dari itu. Lakadzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Engkau akan kuberi seperti kekayaan seorang raja. Dikalikan Berapa? 5 kali lipat. Berapa? 5 kali. Raditu ya Rabbi, cukup wahai Rabbi, sudah. Ternyata Allah Azza wa Jalla masih menambahkan lagi. Lakadhalika wa asharatu amthalih. Dan engkau akan aku beri seperti itu masih dikalikan 10 kali lipat. Berapa kali lipat? 50 kali lipat kekayaan seorang raja. Itulah manusia yang derajatnya paling rendah di surga. Gimana yang lebih tinggi? Gimana yang di surga Firdaus bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka wajar kalau Allah kemudian mengatakan radhiyallahu anhum waradu'an. Allah ridho atas amalan mereka dan mereka ridho atas balasan dari Allah SWT. Ini di dalam ayat ini ada penetapan sifat ridhonya siapa? Allah Azza wa Jalla ala ma yaliku bijalalihi. Sesuai dengan keagungan Allah, tidak mirip dengan ridhonya manusia. Lanjut.
18: Semakala rahimahullah. Wa qawluhu wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah.
17: Nah, mana yang perlu kita garis bawahi dari ayat ini? Wa ghadiballahu alaihi. Jadi di ayat ini dengan gamblang, dengan sharih, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ghadiballahu. Fa'ilnya ghadiba siapa? Allah. Berarti Allah marah. Marah kepada siapa? Marah kepada wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Marah kepada orang yang membunuh mukmin secara sengaja. Membunuh mukmin secara sengaja. Kalau membunuh kafir gimana? Membunuh kafir gimana? Tafsil. Tafsilnya gimana? Tergantung kafir apa. Kalau kafir dhimmi, tidak boleh. Kafir mu'ahad, tidak boleh. Terus kafir yang mana? Harbi. Oke. Berarti kata mukmin ini untuk mengeluarkan selain yang mukmin. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, secara sengaja. Membunuh secara sengaja. Berarti kalau enggak sengaja? Kalau enggak sengaja? Enggak dapat kemarahan Allah. Taunya sengaja atau tidak sengaja gimana? Membunuh sengaja sama enggak sengaja sih gimana? Hah? Pertama, apakah mukmin itu maksum atau tidak maksum? Ya, maksum itu maksudnya dia tidak melakukan hal yang mengharuskan dia untuk dibunuh. Contohnya, berzina muhsan. Berzina muhsan, sudah nikah berzina. Ini berhak untuk dibunuh? Berhak. Atau dia melakukan pembunuhan secara sengaja, maka dia berhak untuk dibunuh secara kisos. Ya. Jadi membunuh secara sengaja itu adalah membunuh mukmin yang maksum, yang tidak punya kesalahan. Bima yaghlibu 'ala dhanni mautuhu bihi. Menggunakan alat, ya. Menggunakan apa? Alat yang memang alat itu bakal membunuh. Alat ini kalau dibacokkan, kalau diarahkan ke orang itu bakalan membunuh. Contohnya, golok. Apa lagi? Celurit. Apa lagi? Pedang. Ya. Dan teman-temannya, geraji besi. Ya. Anak gak sengaja kok, geraji besi gak sengaja. Gak sengaja itu apa misalnya? Ini pensil, ya. Rotan. Rotan kan gak membunuh, aslinya gak membunuh. Kok ternyata dipukul membunuh? ini bukan qatlul amdi, bukan membunuh secara sengaja. Ya, tapi kan mati. Loh, matinya kan bisa karena serangan jantung. Ya, berarti matinya itu bukan karena terkena rotan, tapi karena qadarullah begitu kena itu pas lagi serangan jantung. Ini bukan qatlul amdi. Kemudian ya'lamuhu. Ya, jadi dia itu tahu bahwa ini manusia. Karena kadang-kadang ada orang membunuh, dia enggak tahu itu manusia. Gimana? Di hutan. Di mana? Di hutan. Dia lagi apa? Lagi berburu. Wah, ini kayaknya gede banget tuh pohonnya tuh, goyang-goyang tuh. Ini kayaknya bisa ditembak. Dur! Aduh! Kok aduh? Ini pasti bukan apa? Bukan binatang. Gitu. Mati. Dia enggak tahu. Dia taunya cuma apa? Goyang-goyang. Karena kan yang namanya pemburu kan enggak boleh bersuara. Kalau bersuara nanti kabur dulu kan. Kalau dia nanya, itu siapa? Tahu-tahu kan kabur kan. Dia pokoknya, oh ini kesempatan emas ini. Gemuk ini. Ternyata ini orang yang lagi manjat pohon, entah lagi nyari apa madu, entah dia lagi deres, tahu deres? Deres itu ngambil apa namanya? Nira, ya apa? Nira, air dari aren, ya aren. Jadi itu deres namanya, nyari taib. Jadi wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, maka dia balasannya adalah neraka jahannam dan dia kekal di dalam khalidan fiha. Baik, kafirkah? Hah? Kafir kok kekal? Pelaku dosa besar, pembunuhan, kalau dia adalah seorang muslim, setelah dia membunuh, statusnya muslim atau kafir? Muslim. Selama ini yang kita yakini, yang kekal di neraka adalah orang kafir atau musyrik. Baik, bagaimana kita memahami ayat ini? Kita kembalikan kepada makna al-khulud di dalam bahasa Arab. Al-khulud di dalam bahasa Arab arti aslinya adalah al-mukthu at-tawil. Apa? Al-mukthu at-tawil. Tinggal dalam waktu yang lama. Tinggal dalam waktu yang lama itu bahasa Arabnya apa tadi? Al-khulud. Berarti yang dimaksud di sini adalah bukan kekal selama-lamanya, akan tetapi dia akan dimasukkan di neraka dalam waktu yang lama. Kenapa kita tafsirkan al-khulud, kekekalan di sini dengan makna bahasanya? Karena ada ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang sharih, yang gamblang dan telah terjadi ijma' ahlus sunnah bahwa muslim pelaku dosa besar tidak kafir dan tidak kekal di neraka. Ayat Al-Quran itu harus dipahami secara komprehensif. Tidak bisa diambil satu ayat kemudian kita tinggalkan ayat yang lain. Atau kita pahami satu ayat dengan pemahaman yang bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Khalidan fiha. Satu, jahannama khalidan fiha. Fajazahu jahannamu khalidan fiha. Kemudian, hukuman yang kedua apa? Wa ghadiballahu alaih. Dan ini adalah yang perlu kita garis bawahi syahidnya di sini. Ya. Allah Azza wa Jalla marah kepada dia, wa la'anahu. Dan ini hukuman yang ketiga, dan Allah laknat. Apa artinya laknat? At-tardu wal ib'adu min rahmatillah, diusir dan dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjut.
18: Qala rahimahullah, assalamualaikum. Summa qala rahimahullah, wa qawluhu dhalika bi annahu muttaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanah.
17: Nah, dhalika, hal itu karena mereka adalah ittaba'u ma askhata Allah. Mereka mengikuti hal-hal yang membuat Allah marah. Wa karihu ridwanahu, dan mereka enggak suka dengan keridhaan Allah. Yang perlu kita garis bawahi kalimat yang mana? Askhatallaha. Dia membuat Allah marah. Ya, mereka membuat Allah marah. Jadi di sini ada penetapan sifat as-sukhtu, sifat marah bagi Allah. Kenapa Allah marah? Dzalika. Ya, kalau kita baca ayat kayak gini, dzalika itu adalah gara-gara, maka kita harus tahu itu apa. Bagaimana kita tahunya itu apa? Kita baca ayat sebelumnya. Fa kaifa idza tawaffatumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Jadi orang-orang ini, orang-orang kafir ini, ketika sedang dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla, malaikat yang ditugasi untuk mencabut menampar muka-muka mereka dan punggung-punggung mereka. Jadi proses pencabutan nyawa antara orang yang beriman dengan orang kafir itu sama atau beda? Beda. Wan-nazi'ati gharqa. Terus? Wan-nashitati nashta. Sama-sama pencabutan nyawa. Tapi yang satu dicabut dengan kasar, wan-nazi'ati gharqa, dan yang satu dicabut dengan halus, wan-nashitati nashta. Yang satu dicabut seperti dicabutnya besi yang bercabang-cabang, yang nyangkut di kapas yang basah. Ya, besi yang banyak apanya, cabang-cabangnya, juri-jurinya, nyangkut di mana? Kapas yang basah, sehingga susah dicabut, akhirnya dipaksa. Karena disuruh keluar, nyawanya enggak mau. Ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila ghadabim minallahi wa sakhat. Wahai nyawa yang hina, keluarlah engkau untuk menjemput murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyawa yang sudah di mana? Kerongkongan, tinggal keluar, mendengar bentakan malaikat itu, kembali masuk ke dalam, enggak mau keluar. Ngotot enggak mau keluar. Karena enggak mau keluar, akhirnya dicabut dengan paksa. Sehingga urat-uratnya pada putus. Masih ditambahi, ditampar mukanya oleh malaikat. Kenapa mereka seperti itu? Dijelaskan, dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah. Karena selama hidupnya mereka melakukan hal-hal yang membuat Allah marah. Apa itu? Tenggelam di dalam dosa dan maksiat. Jadi bukan sekedar berbuat maksiat, tapi mereka tenggelam al-inhimak, tenggelam di dalam maksiat dan tidak tergerak untuk memperbaiki diri. Apakah orang yang beriman enggak pernah berbuat dosa? Hah? Pernah. Bedanya apa? Mereka itu tergerak untuk terus pengin memperbaiki diri, pengin bertaubat, pengin beristighfar. Motivasi untuk memperbaiki diri, untuk bertobat, untuk beristighfar ini mahal banget. Sebagai modal kita untuk menjemput ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa karihu ridwanahu. Dan mereka enggak suka dengan keridhaan Allah. Kok bisa? Keridhaan Allah itu kan sesuatu yang indah. Kenapa mereka enggak suka? Makanya kata para ulama, maksudnya adalah mereka enggak suka melakukan hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah. Jadi bukan merekanya enggak suka dengan keridhaan Allah. Karena keridhaan Allah itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang enak. Kenapa mereka enggak suka? Mereka bukan enggak suka dengan keridhaan Allah, tapi mereka enggak suka dengan hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah. Apa itu? Ibadah. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Mereka enggak suka itu. Kenapa? Karena beban. Padahal kalau mereka paham, menjalankan perintah-perintah Allah, beribadah, itu akan mendatangkan ketenangan. Dan harusnya orang itu ketika tenang, dia akan suka. Cuman memang ibadah enggak ujuk-ujuk bisa mendatangkan ketenangan. Ada apanya? Ada prosesnya. Yang hadir tausiah tadi pagi, masih ingat prosesnya apa? Harus ada? Harus ada pemaksaan. Terus? Habis itu? Pembiasaan. Terus? Menjadi kebutuhan. Dan yang terakhir akan menjadi kenikmatan. Yang pertama apa? Pemaksaan. Yang kedua? Menjadi kebiasaan. Terus? Menjadi kebutuhan. Baru yang terakhir? Kenikmatan. Jadi orang itu bisa sampai level menikmati ibadah itu melalui proses-proses yang tadi saya sebutkan. Yang pertama harus ada paksaan. Kita harus memaksa diri kita. Siang-siang kayak gini enaknya apa? Tidur. Sama, Anda juga sukanya tidur kalau siang. Kayak antum sama. Tapi kenapa kok kita memaksa diri untuk tidak tidur? Karena kita pengen dapat ilmu yang bermanfaat. Harus ada pemaksaan di situ. Karena nafsu kita siang-siang kayak gini pengennya tidur. Tapi kondisinya menuntut kita untuk belajar. Maka kita paksa nafsu kita. Oke? Setelah kita memaksa, maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Subuh-subuh bangun tidur itu harus dipaksa. Terutama kita-kita yang sudah mukallaf. Kita-kita yang sudah mukallaf harus kita paksa bangun. Ngantuk bagaimana kita paksa. Setelah kita mengalami proses pemaksaan diri ini, baru kemudian akan menjadi sebuah kebiasaan. Apa tandanya kebiasaan? Kebiasaan itu tandanya di jam itu kita kok otomatis bangun. Itu berarti sudah menjadi kebiasaan. Kalau azan misalnya jam 4:30, otomatis jam 4:30 bahkan sebelum itu sudah bangun. Sengantuk apapun jam segitu bangun. Berarti sudah menjadi kebiasaan. Baru kemudian naik ke level kebutuhan. Naik ke level kebutuhan itu apa indikatornya? Indikatornya kalau kita enggak melakukan maka ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Kalau kita sudah terbiasa membaca Al-Quran setiap hari minimal berapa? Satu juz. Kok yang satu juz ini enggak dibaca? Maka ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Kalau kita sudah terbiasa untuk sholat tahajud di malam hari, kok kelewat satu malam, di pagi harinya ada sesuatu yang hampa di dalam hati kita. Itu berarti sudah masuk level kebutuhan. Baru setelah itu naik ke level kenikmatan. Apa indikatornya? Indikatornya selalu merasa kurang selalu merasa kurang.

0: Entah surat Al-Jumu'ah misalnya. Surat Jumu'ah. Emang gak ada surat yang lain apa? Kalau kita sudah imamnya baca Al-Jumu'ah, kemudian dalam hati kita, alhamdulillah, ini yang anda tunggu-tunggu. Itu berarti sudah level apa? Menikmati. Yeah. Berapa lama Ustaz kita bisa menjalani proses ini sampai level menikmati? Tergantung taufik dari Allah. Tergantung apa? Taufik dari Allah. Ada sebagian ulama mengatakan, ta'adzabtu biqiyamil layli 20 sana. Wa taladzabtu bihi 20 sanatan ukhra. Aku tersiksa tahajud selama 20 tahun. Dan setelah itu aku menikmati tahajud selama 20 tahun berikut. Bayangkan. Prosesnya berapa tahun? 20 tahun. Ya Allah Ustaz. Itu ulama Ustaz. Ya ulama. Bagaimana dengan kita Ustaz? Kan anda udah bilang. Tergantung taufik dari Allah. Mungkin gak antum 1 tahun prosesnya? Mungkin. Tergantung taufik dari Allah. Baik. Lanjut.
1: Bismillah. Thumma qala rahimahullahu ta'ala. Wa qawluhu falamma asafuna antaqamna minhum.
0: Naam. Falamma asafuna antaqamna minhum. Mana syahidnya? Asafuna. Nah, di situ siapa? Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka membuat aku marah, antaqamna minhum. Maka aku pun menimpakan hukuman yang paling keras kepada mereka. Al-intiqam itu adalah asyaddul uqubah. Ya, al-intiqam itu bukan sekedar hukuman, tapi hukuman yang paling keras. Ya. Jadi ketika mereka membuat kami marah, ya, dengan apa? Ya, dengan perbuatan-perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Ya. Dan kalau kita perhatikan rata-rata dari mereka yang dihukum, diazab sama Allah, memang keterlaluan banget. Bayangkan ya, kaumnya Nabi Nuh, didakwain sama Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun. Bayangkan. Kita aja dakwah mungkin 10 tahun di kampung, kok gak ada yang mau nerima? Komentar kita apa? Wah, atos ini. Indai. Pindah aja. Susah nih. Padahal cuma berapa tahun? 10 tahun. Ini 950 tahun. Dan kata Nabi Nuh, lailan wa nahar, siang malam. Bayangkan, siang malam didakwai 950 tahun. Kok gak beriman? Ini memang gak pantas untuk tinggal di bumi. Makanya sama Allah dihabiskan, ditenggelamkan. Karena orang kayak gini gak layak untuk hidup di muka bumi. Jadi Allah itu marah enggak? Marah-marah enggak tanpa sebab. Enggak, memang mereka layak untuk mendapatkan azab tersebut. Layak untuk mendapatkan hukuman yang paling keras. Kaumnya Nabi Lut juga sama. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang tidak pantas untuk hidup di muka bumi. Sehingga oleh Allah Azza wa Jalla bukan hanya dibalikkan buminya. Masih dilempari batu pula dari langit. Jadi sudah dikubur masih diuruk lagi dengan batu-batu dari langit. Sudah ini gak bermanfaat keberadaan mereka buat manusia di muka bumi. Ya. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Lanjut.
1: Wa qawluhu walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum.
0: Naam. Walakin karihallahum bi'athahum. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka dengan keberangkatan mereka. Maka Allah azza wa jalla bikin mereka malas untuk berangkat. Ini lagi ngomongin siapa? Orang-orang munafik. Lagi ngomongin orang-orang munafik. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak suka kaum munafikin ikut berangkat jihad. Walaupun Allah mewajibkan secara syar'an mereka untuk berangkat. Karena mereka kan statusnya secara lahiriah sebagai muslim. Ya. Walaupun hatinya mereka

0: munafik, tapi lahiriahnya adalah muslim, sehingga mereka mendapatkan perintah untuk berangkat jihad, tapi aslinya qadaan Allah enggak suka. Kenapa Allah enggak suka? Dijelaskan di dalam ayat sesudahnya. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kalau sampai orang-orang munafik itu tetap berangkat, maka sejatinya mereka itu hanya akan gembosi. Nah, kenapa? Gembosi. Makanya berapa kali ada cerita ketika kaum munafikin ikut berangkat dengan kaum muslimin, apa yang mereka lakukan? Di tengah jalan, mereka balik. Dan jumlahnya lumayan. Ini kan gembosi. Ngajari yang lain ikut balik. Mendingan dari awal, gak usah ikut aja. Toh warang, kok warang burung? Toh juga bakalan apa? Gak berangkat, gak ikut perang. Kalaupun perang juga gak ikut di sop paling depan. Yeah. Dia di barisan paling belakang. Yeah. Kalau menang ikut dapat ghanimah. Kalau kalah kabur duluan. Penyakit ini. Jadi Allah enggak suka. Fasabbatahum. Maka Allah pun bikin mereka jadi malas untuk berangkat. Ya. Padahal secara fisik mereka mampu. Ya. Sehat walafiat, enggak ada halangan, cuman secara hati memang sama Allah Azza wa Jalla dibikin mereka enggan untuk berangkat karena keberangkatan mereka akan merugikan kaum muslimin. Dan syahidnya di sini yang perlu kita garis bawahi adalah kalimat apa? Karihallah. Allah membenci. Lanjut.
1: Assalamualaikum. Tsumma qala rahimahullahu wa qawluhu kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
0: Naam. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kabura maqtan. Allah Azza wa Jalla sangat marah. Ya. Allah sangat marah. Kemarahan Allah amat besar, kabura. Kepada siapa? Antaqulu ma la taf'alun. Kepada kalian apabila kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Yang tidak kalian kerjakan. Jadi ini ada sebab nuzulnya. Ya, ada sebab turunnya ayat ini. Jadi orang-orang yang beriman, sebelum diturunkannya syariat jihad, mereka minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah menurunkan amalan yang paling utama untuk mereka kerjakan. Jadi mereka pengen amalan yang istimewa untuk mereka amalkan. Ternyata yang diturunkan setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jihad fi sabilillah. Dan jihad fi sabilillah ini berat atau ringan? Berat. Ya. Jihad itu dengan pedang atau dengan pena? Dengan dua-duanya. Mana yang berat? Dua-duanya berat. Dengan pedang berat. Kalau mentalnya enggak kuat, bisa pingsan. Gimana enggak pingsan? Ngelihat ada tangan putus, ngelihat ada kepala gelundung, jalan dia, gimana nggak apa, nggak serem. Ya. Itu kalau orang lain, dia pun juga kemungkinan seperti itu, pulang tangannya tinggal satu, pulang telinganya tinggal satu, pulang hidungnya tinggal separuh. Itu kan berat. Ya. Taruhannya nyawa dan fisik. Maka begitu turun syariat jihad itu banyak yang merasa berat. Termasuk jihad dengan pena pun juga berat. Di mana beratnya? Hah? Kita harus korban. Korban apa? Korban pikiran, korban waktu, korban tenaga, korban perasaan. Jadi jangan dipikir jadi ustadz itu selalu enak terus. Korban perasaan, kadang-kadang lagi ngajar pada ngantuk gitu kan. Korban perasaan. Ya. Yeah. Dan ingat, ketika antum diajar ngantuk, akan datang suatu saat antum ngajar murid antum ngantuk. Al-jaza'u min jinsil amal. Ana bukan lagi nakut-nakutin, tapi lagi menjelaskan realita. Korban merasa. Korban waktu. Karena kita harus berdakwah kemana, harus dakwah lagi kemana lagi. Waktu kita buat keluarga akan berkurang. Waktu kita untuk anak kita akan berkurang. Waktu kita untuk pasangan kita akan berkurang. Korban. Korban waktu, korban pikiran, harus nyiapin materi. Ya. Jangan dipikir ngajar itu begitu saja tanpa ada persiapan. Kalau kita mau kayak orang-orang yang ngisinya ngawur, ya bisa-bisa aja, tapi kan kita nggak mau. Ngisi pengajian tanpa apa? Tanpa persiapan nggak mau kita. Karena kita takut yang kita ajarkan sesuatu yang salah. Boro-boro dapat amal jariah, tapi malah dapat dosa jariah. Ya. Berat. Maka kemudian ketika mereka merasa berat dengan syariat jihad tadi, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah marah sekali apabila kalian mengucapkan sesuatu dan kalian tidak konsisten untuk mengamalkannya. Kalian yang minta untuk dikasih amalan yang istimewa, ini sudah aku kasih. Kenapa kalian merasa berat untuk mengerjakan amalan tersebut? Baik. Kita perhatikan sifat-sifat ini. Berarti sudah ada berapa sifat? Coba kita hitung. Ayat yang pertama sifat apa? Ridha. Ayat kedua sifat? Al-ghadab. Ayat ketiga sifat? As-sukht. Ayat keempat sifat? Al-asf atau al-asaf. Kemudian ayat yang kelima sifat? Al-karahah. Dan yang terakhir ayat keenam sifat? Al-maqt. Sifat-sifat ini termasuk sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah? Hah? Fi'liyah. Kenapa?

0: Nah, ahsanta. Karena Allah punya sifat itu atau melakukan hal itu tergantung masyiahnya Allah. Tergantung apa? Masyiahnya Allah. Mata syaa, idza syaa, kaifa yasha. Ya, Allah itu melakukan sifat-sifat ini tergantung kapan berkehendak, kemudian bagaimananya tergantung kehendak Allah, dan apabila berkehendak maka Allah akan melakukan. Berarti ada suatu saat Allah enggak ridho. Ya atau tidak? Iyalah. Ada suatu saat Allah enggak marah. Iyalah. Jadi sifat fi'liyah itu adalah bisa kita kasih kebalikannya. Ya, Allah sifat fi'liyah itu bisa kita kasih apanya? Kebalikannya. Jadi Allah ridho. Ini sifat apa? Fi'liyah. Apa kebalikannya ridho? Enggak ridho. Enggak ridho. Sifat marah. Ada suatu saat Allah enggak marah. Ya. Kalau sifat dzatiyah enggak seperti itu. Kalau sifat dzatiyah itu terus melekat dalam diri Allah. Dan enggak bisa kita kasih kebalikannya. Contoh sifat dzatiyah. Al-ilmu. Apa? Al-ilmu. Allah itu maha mengetahui. Apakah suatu saat Allah tidak mengetahui? Nah, Allah tahu terus. Allah punya ilmu terus. Ini sifat dzatiyah. Contoh yang lain. Al-hayatu. Apa? Al-hayat. Allah maha hidup. Allah punya sifat hidup. Apakah suatu saat Allah enggak hidup? Ya enggak mungkinlah. Ya, Allah pasti hidup terus. Ya, ini namanya sifat dzatiyah. Apa lagi? Al-uluwu. Apa al-ulu? Tinggi. Ya, sifat ketinggian Allah. Apakah suatu saat Allah rendah? Rendah. Sampai kapanpun Allah tinggi. Bahkan ketika Allah turun pun, Allah tetap tinggi. Kok bisa? Jangan masuk dalam kaifiyah. Kok bisa? Kok gimana? Gak masuk akal. Jangan masuk kaifiyah. Kaifiyah itu gak boleh ditanyakan. As-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang kaif adalah bid'ah. Karena Allah gak pernah jelaskan kaifiyahnya. Tapi ada kaifiyahnya. Seperti apa bentuknya, seperti apa caranya, itu ada. Tapi Allah enggak jelaskan sama kita. Maka jangan ditanyakan. Istiwa. Fi'liyah atau dzatiyah? Apakah suatu saat Allah tidak beristiwa? Doa ayatnya kan jelas. Thummastawa. Thummastawa. Berarti ada saatnya Allah tidak beristiwa. Berarti itu sifat apa? Fi'liyah. Jadi kalau sifat fi'liyah itu tergantung apa tadi? Masyiahnya Allah dan bisa dibikin apanya? Kebalikannya, lawannya itu bisa. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Bab selanjutnya kita akan bahas di sesi yang kedua insyaallah. Masih sisa sekitar 10 menit. Ada pertanyaan silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustazana hafizahullah dan keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu dan kesempatannya. Mohon izin bertanya Ustaz, belajar dari permintaan para sahabah yang meminta kepada Rasulullah itu untuk diberikan amalan yang terbaik atau utama. bagaimana cara kita untuk memilih diksi atau kata yang berdoa kepada Allah? Karena misalnya kadang kita minta kesabaran, kemudian Allah berikan ujian yang tidak mudah, tapi mungkin hasilnya adalah kesabaran seperti itu, Ustaz. Atau mungkin cara-cara berdoa yang tidak berat untuk kita gitu ketika kita memintanya. Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fikum.
0: Doa yang terbaik adalah doa yang redaksinya kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tidak ada redaksi yang terbaik dibandingkan doa yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Rasulullah SAW melarang kita untuk al-i'tida' fi du'a. Untuk apa? Melampaui batas dalam berdoa. Itu dilarang sama Nabi SAW. Kapan itu terjadi? Itu terjadi bisa jadi, sangat mungkin itu terjadi ketika kita pakai redaksi sendiri. Walaupun tidak selalu redaksi sendiri mengandung unsur melampaui batas. Tapi itu sangat mungkin terjadi ketika kita bikin redaksi doa sendiri. Sebaliknya itu enggak mungkin terjadi kalau redaksinya dari Al-Quran dan Hadis. Enggak mungkin. Kalau redaksinya dari Al-Quran dan Hadis. Makanya ketika kita minta sabar, doa yang paling baik adalah doa yang ada dalam Al-Quran. Allahumma afrigh alayna sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawmil kafir. Allahumma afrigh alayna sabra. Ya Allah, curahkan kepada kami kesabaran. Kok kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita ujian yang berat, padahal kita mintanya apa? Kesabaran. Berarti Allah tahu bahwa kita akan berhasil melewati ujian itu dengan kesabaran. Beda cerita kalau kita minta sama Allah, ya Allah berilah aku ujian yang berat supaya aku bisa sabar. Saya enggak tahu ada doa seperti itu bunyinya dalam Al-Quran. Ya Allah, berikanlah ujian yang berat. Betul, sama Allah dikabulkan kasih ujian yang berat. Belum tentu sabar. Bahkan bisa jadi saking beratnya terus na'udzubillah bunuh diri. Makanya Rasulullah SAW pernah menegur ada seseorang sahabat yang kelihatan kurus, kering, sakit-sakitan, parah sakitnya. Gak wajar ini sakitnya. Maka Nabi SAW bertanya, kamu pernah ya minta sesuatu sama Allah Azza wa Jalla? Pernah. Apa yang kamu minta? Aku minta ujian yang paling berat, supaya nanti di hari kiamat aku sudah tidak lagi diuji sama Allah Azza wa Jalla. Aku minta kepada Allah, ya Allah, seandainya memang aku akan dihukum di hari kiamat, maka segerakanlah hukuman itu di dunia saja. Supaya nanti di akhirat, saya sudah tidak akan dihukum lagi. Sebenarnya motivasinya kan baik kan? Hukuman di dunia kan tetap gak akan sebanding dengan hukuman di akhirat. Tapi Nabi SAW salahkan orang itu. Hala sa'altallah al-afiyah. Kenapa kamu enggak minta afiat saja sama Allah subhanahu wa ta'ala? Minta saja keselamatan kepada Allah. Dan itu yang kita baca setiap pagi dan setiap sore. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti. Kita diajari untuk minta afiah. kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kalau kita sudah minta afiyah, ternyata dapat ujian gimana? Gimana? Allah tahu bahwa kita bisa melewati ujian itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lain?
2: Terpaksa dan terbiasa dan sampai nanti mendapatkan kenikmatan. Berkaitan dengan dipaksa itu internal dan eksternal atau internal saja. Kemudian kalau semuanya memaksa, kemudian kita sebagai orang yang memiliki atau sebagai guru itu kapan batasan kita memaksa, Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Memaksa itu ya internal dan eksternal. Internal dari kita memaksa nafsu kita untuk tunduk, ya. Eksternal seperti Rasulullah SAW mengarahkan orang tua ketika anaknya sudah umur berapa? 10 tahun dan tidak mau sholat, apa kata Nabi SAW? Wadribuhum alaiha, itu kan memaksa, pukul. Ya. Tapi tentunya ketika itu bersifat eksternal, kita harus memperhatikan apakah memang orang yang kita paksa itu sudah layak untuk mendapatkan paksaan atau tidak. Ya. Berarti kalau masih 5 tahun, 6 tahun berarti enggak. Bahkan 7 tahun belum boleh dipaksa. Kan umur berapa? 10 tahun baru pemaksaan. Ya. Kemudian sebelum kita memberikan paksaan itu, alangkah baiknya seandainya anak ini diberi wejangan dulu. Ya. Jadi kenapa harus sholat? Ya, kenapa harus puasa? Kenapa nggak boleh A, B, C, D? Dijelaskan dulu. Supaya harapannya

0: akan muncul motivasi dari diri dia sendiri. Dan biasanya orang yang melakukan sesuatu karena motivasi dari dalam dirinya, itu biasanya akan lebih ringan untuk menjalankan hal tersebut dibandingkan kalau dia melakukannya akibat dari adanya apa tadi? Paksaan. Jadi dilihat umurnya, kemudian didahului dengan wejangan terlebih dahulu. Nah,
1: Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan atas kesempatannya. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustadz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Izin bertanya dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama, terkait materi hari ini, Ustadz Hafizakumullah mengatakan bahwa proses itu lamanya tergantung taufik Allah. Pertanyaan Ana, adakah katalis kita dalam mendapat taufik Allah, Ustaz? Kemudian, yang kedua terkait materi sebelumnya, Ustaz, kodolah kemarin karena tidak ada waktu bertanya, Ana izin bertanya di sekarang. Ana mengenal seorang yang berpikir jika dia dulu bisa memilih, maka dia memilih tidak hidup. Karena jika hidup, maka akan berdosa dan berpotensi masuk neraka. Jadi dia merasa hidup itu beban karena ada potensi masuk neraka, seperti Ustaz. Bagaimana cara menggabungkan pemikiran beliau ini dengan diri Ustaz?
0: Bagaimana supaya kita bisa dapat taufik? Yang pertama, kita harus berusaha. Yang kedua, kita harus berdoa. Menggabungkan antara usaha dengan doa. Taufik Allah Azza wa Jalla itu akan dekat dengan hamba-hambanya yang maksimal dalam berusaha. Sering berdoa kepada Allah. Semakin banyak ketaatan yang kita kerjakan, semakin banyak dosa yang kita tinggalkan, maka taufik Allah semakin dekat kepada kita. Berarti sebaliknya, semakin banyak perintah Allah yang kita tinggalkan dan semakin banyak dosa yang kita kerjakan, maka taufik Allah akan semakin menjauh dari kita. Ketika kita memilih, itu enggak mesti pilihan kita itu pas. Ya. Memilih tempat belajar, memilih tempat bekerja, memilih pasangan, memilih rumah, memilih lingkungan. Belum tentu kita itu pas dalam memilih. Kadang-kadang kita menyesal kenapa memilih ini. Itu berarti kita enggak ada taufik dari Allah untuk memilih. Maka supaya kita dapat taufik dari Allah dalam memilih, kita harus mendekat kepada Allah dengan apa yang saya katakan tadi. Menjaga berita di tangan, berdoa. Berdoa. Alhamdulillah setiap hari kita itu berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Itu minta taufik. Minta hidayah, minta petunjuk. Cuman sayangnya saat kita membaca itu, kita membacanya sebagai sesuatu yang rutinitas. Yang tidak dirapi. Coba kalau misalnya kita membacanya sambil meresapi. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Itu dalam urusan dunia, bukan urusan akhirat. Ya, andikan kita betul-betul meresapi doa itu, insya Allah akan ada Tuhan taufik dari Allah diberikan kepada kita. Yang kedua, ada orang yang mengatakan berikan sebisa memilih. Sekarang itu sudah terjadi. Sekarang itu sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, daripada kita memikirkan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita dapatkan, karena itu sudah terjadi, sebab kita sudah diciptakan di muka bumi, daripada kita menghabiskan waktu untuk memikir itu, kenapa kita tidak fokus ke depan? Jadi orang itu akan maju kalau dia fokus kemana? Ke depan. Rasulullah SAW mengajari kita untuk minta perlindungan dari banyak hal. Salah satunya dua. Al-ghamu dan al-ham. Al-hamu wal-hazma. Apa? Al-hamu dengan azan. Allahumma inna uzubika minal ajz wal-kasai. Allahumma inna uzubika minal hammi wal-hazani wal-ajz wal-kasai wal-jubni bukhli. Wa ghalatid dayni wa qahri. Jadi garis bawahnya adalah dua kalimat. Al-hammu dan apa? Al-haz.

0: Alhamu adalah mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Alhazan adalah rasa sedih berlebihan atas sesuatu yang telah terjadi. Ini dua penyakit yang berbahaya, yang merusak kebahagiaan seseorang. Terlalu khawatir atas apa yang belum terjadi, itu merusak kebahagiaan. Terlalu sedih atas sesuatu yang sudah terjadi, itu juga merusak kebahagiaan. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Syekh Ali rahimahullah fokus menjalankan apa yang ada di hadapan kita. Jadi masa lalu lewat, masa depan enggak tahu, yang ada di hadapan kita adalah hari ini, titik ini. Fokuslah di situ. Itu salah satu poin yang disampaikan oleh Syekh dalam kitab beliau Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'id. Sarana kebahagiaan itu. Ya, itu fokus dengan apa kita hadapi hari ini. Saya kan kepada teman itu, Pak, ngapain kita? Mungkin yang sudah lewat, enggak akan berulang. Udah fokus saja, kita mau ngapain sekarang? Jalan takut nanti ada peluang masuk neraka. Ya sudah, gimana enggak masuk neraka? Ya itu melakukan perintah Allah. Terus di situ. Supaya perintah Allah gimana belajar? Berarti sekarang nomor sebelajar. Belajar mana yang boleh, mana yang wajib, mana yang haram, yang harus tinggal. Udah fokus itu. Setelah belajar, sedikit-sedikit diangkat. Sampai doa kepada Allah. Kan kita disuruh berdoa, Allahumma yas'alukal jannah wa atubika minanna. Minta juga. Minta supaya dimasukkan ke surga. Minta dilindungi dari neraka. Ya, itu lebih baik daripada andaikan dan andaikan. Karena tidak mendatangkan manfaat apa. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mahat Menjabal 94.3 FM.
2: Astagfirullah.
3: Kenapa bro?
2: Itu bro, lihat deh orang di sana.
3: Mana?
2: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
3: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran air akan terhambat dan pada akhirnya akan menyebabkan jadinya banjir mana-mana.
4: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa taala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah jamil, yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muat Binabal Kendari, Radio Muat 94.3 FM dan Muat TV.
5: Waspada berita hoax. Benarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang membaca. Perhatikan alamat situs. Jika ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jika lubang berita yang tidak beriman, jangan dipercaya. Periksa fakta, pastikan sumber-sumber dan suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga menyatakan. Periksa asli gambar atau foto. Biasanya, buat penyebar berita hoax terkadang niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Kelainan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muat Sepinjabal 94.3 FM.
6: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak? Ada yang bisa dibantu, Pak? Halo, Pak. Halo. Ya, halo. Astagfirullah, ya Allah. Makan segera urusanku, Allah. Wah, maksudnya, Allah.
7: Tidak bunga lu. Adakah?

0: Insya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Barang yang rusak, order yang numpuk. Masya Allah, urusan rumahku yang beberapa hari lalu ada yang ada undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang dibiar tuh.
1: Kira mi apa kalau begitu kaki nenek saja jadi semua masalahnya tumpir pokoknya tinggal terima bes dan insyaallah amanah.
2: Sakinah Indonesia Insari and in Organizer 5 Food K mulai dari urusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata hias, sound system, multimedia foto dan video, supaya pengisi aja. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event Organizer, Bro Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Drink, Syari Marketing Agent, Launching Produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islam Center Move Binjabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Trimana, Kota Kendal, telepon dan WA 0823-7710-8880, Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
1: Masya Allah, pengantin muda, barakallahu lakah, barakakah, wajamah benakumah khair.
0: Masya Allah, syukuran atas doanya, semoga antum dimudahkan.
1: Apa saya bilang? Mantap tuh Sakinah Indonesia.
0: Kalau masalah itu gak usah minta ditanya, gak usah panjang-panjang cerita, pokoknya mantap. Tapi antum kapan pi?
2: 94.3 FM Radio Muadz Bin Jabal bersama di Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: محمدا وسيلة وتضليلا، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Minjal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama. Bolehkah berpatung atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mencapkan net apakah ada minta?

0: dalam Al-Quran untuk menyembelih anggur pada hari Idul Adha.
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar Islam.
2: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau langsung. Karena laki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahram, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus dihentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentang dengan syariat agama, dan karena pintu itu lebih berat daripada mandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat dan dengan sentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam.
0: Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau keduanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, bersir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jari berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmidzi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat pelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam.
3: Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau kean yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprat di air seninya. Dasarnya adalah riwayat di Huzairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat apa milik sekelompok orang, lalu beliau buang air kecil sambil diri. Hadis ini disepakati kesahihannya, akan tetapi yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk, karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya, karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka menginfakkannya jalan Allah, maka

0: sampaikan berita bira ke mereka akan azab yang sangat perih. Juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tiada orang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipang di atasnya, kemudian lambung, dagu, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipaskan kembali yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat, apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau telah menaikkan zakat hiasan ini? Wanita itu menjawab, tidak. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelarmu dengan dua gelang dari neraka? Ibnu Hajar mengomentari hadis ini dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat hiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 riyal perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu lalu dipakai atau hanya dipakai dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
1: Dengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Mijabah 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Wah mas, mas, malam-malam begini gak pakai baju sih mas, aurat lo mas.
3: Astagfirullah, rumah apa kesan, bagaimana di rumah, biar malam kesan panas kali rasa.
2: Ya gimana gak panas, coba lihat pekarangan rumah, bagaikan hamparan padang sir, udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
3: Ah itu nih juga, habis sombe saya ini, sombe sama, satu-satu bikin.
2: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Hasto, nanti dia bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan, Hasto.
4: Hasto Mitra Garden Kendari, Melayan. Desain, pengerjaan, pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan buah indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari, tangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporwa, ABTN PNS, Kelurahan Batu Bangga, Bruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499. 0822-2091-4499 atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscape.
5: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Kamai. Bea tadi.
5: Apa kita bikin?
7: Ah, super kita kan di depan cabang motorku.
5: Oh, begitu kak. Simpale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau taklim.
7: Eh, baru bagaimana kok?
5: Sipa medis itu komandan, nanti kita ambil.
7: Oh, Yudi, Amy. Masya Allah, cantik juga interior mobil, Mudi.
5: Masya Allah. Kebetulan teman ada yang mereparasi interior mobil.
7: Yang mana itu?
5: Itu he, di Jok Megaswa, di Mandonga dan Seusu.
7: Oh, saya tahu. Wih, banyak tau mobil sudah masuk di situ.
4: Di Jok Megaswa Interior, hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan paten, sarung jok, kardasa, door trim, plafon, car steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IAT Masterclass atau

0: International Authorized Trip Some Digit Mega Swat Carrier Jalan Seisuf Madonga Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 082-9199-4399. Jok Mesuara Car Interior. Harga terjangkau saat rapi dan berkualitas.
1: Hei, Salafor. Tapi saya ingin makannya beda begitu ya.
2: Sini, kita kalau Mas Palek.
1: Mas, apa bedanya dengan yang lain?
2: Ras bumbunya khas di, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh, gratis SD di sana.
3: Rasakan sensasi krim dari Mas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu sellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis SD kualitas Wahid Card branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acak kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5% disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Saus Saur 22, area MK, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
4: Radio Muats Bin Jabal
5: 94.3 FM.
6: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سنة للناس عليه صدقة كل يوم من قتل فيه شخص أعدل بين اثنين صدقة وتعين رجل دابته تحمله عليها أو ترع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل قوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميل الأذى عن الطريق صدقة وهو البخاري مسلم.
7: Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu engkau mendaikan bahwa orang yang berselisih adalah sedekah engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkan ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangnya adalah sedekah. Ucapan baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju salat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gua dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
6: عن الناس سمعان رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرث حسن الخلق الإثم من حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصة بن عبد رضي الله تعالى عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفتي قلبك البر مكأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وعد في الصدر وإن أفتى الناس وأفتوك حديث حسن رواه في إسنادي الإمامين أحمد بن حنبل والداري بإسناد حسن
7: dari Anas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kebajikan itu adalah akhlak yang baik sedangkan doa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan kau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabis bin Ma'bad radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

Lalu beliau bersabda, "Apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa?" Aku menjawab, "Ya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mintalah nasihat kepada harimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang ganjal di hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu." Hadis hasan kami riwayatkannya dalam dua kitab Musnad.

0: bulan Ramadan dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya?" Aku katakan, "Mau wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pokok segala urusan adalah Islam. Tiang-tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua?" Ku katakan, "Mau wahai Rasulullah." Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, "Jagalah ini, yaitu lisan." Kutanyakan, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu telah kehilanganmu." Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
1: قدوات نبوية. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
0: Dari Abu Tha'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya." Hadis diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan selainnya.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
5: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
4: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
5: Bah, adakah rezeki yang gurih?
4: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
6: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Astagfirullah.
8: Kenapa, bro?
7: Itu, bro. Lihat deh, orang di sebelah sana.
8: Mana-mana?
7: Itu sana. Lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
8: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
7: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
9: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
10: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
11: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
12: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala.
10: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC, hafizahullah. Setiap ba'da sholat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
13: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
14: أذكار المساء أعوذ

بعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
2: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
3: Yeay!
2: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
4: Saya, Kak Amin.
2: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
4: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
5: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
5: Harus adil dan beradab.
2: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
6: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
2: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
0: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
7: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
8: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
7: Iya kasihan, mungkin gak pikir gak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
8: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
7: Betul sekali itu hai.
0: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Diketahui memang pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, Palang Merah Indonesia di seluruh Indonesia mengalami kekurangan stok darah bagi pasien yang membutuhkan. Untuk itu, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Muhammad Yusuf Kala mengimbau agar pihak keluarga pasien dan para pendonor sukarela dapat mengulurkan tangannya dalam mengatasi masalah kekurangan stok darah ini.
5: Ya, pertama saya berterima kasih TNI dan Polri.
3: Pantas sekarang banyak sekali postingan di Facebook orang butuh darah, Di. Ternyata pendonornya kurang nih, Pale.
6: Iya, itu Mi. Kita harus siap lihat informasi supaya kita bisa juga bantu saudara-saudaranya kita yang membutuhkan. Kita tidak ingat ke itu sabdanya Rasulullah, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat.
3: Masya Allah, betul sekali bapaknya. Sama pergi Mi Pale donor darah juga deh.
7: Mari donor darah dengan mengunjungi unit darah terdekat di kota Anda. Status darah Anda nyawa bagi sesama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muas bin Jabal, bekerja sama dengan Radio Muas 94.3 FM.
8: 94.3 FM, Radio Muas bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwat aliman, sahabat muati manapun anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya di sore hari yang berbahagia ini saya Rahmat Abu Qais bisa kembali menemani ruang dengar anda di 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal Kendari di edisi hari Sabtu di penanggalan 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau juga yang bertepatan dengan 30 Mei 2026 Masehi. Insyaallah di hari ini saya akan menemani ruang dengar anda hingga 3 jam ke depan atau tepatnya hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan di sore hari ini tentunya tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan realisasi syukur itu adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Di sore hari ini satu amalan yang bisa kita kerjakan yaitu melakukan atau mengamalkan zikir petang. Semoga dengan zikir petang Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Nah, kota liman yang dipuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda juga yang mungkin berencana ingin keluar di sore hari ini, maka lihat-lihat dulu keluar apakah awan sedang mendung atau tidak, karena di sekitar Andonohu saat ini sedang mendung, mungkin beberapa menit mendatang akan turun hujan. Oleh karena itu, bagi Anda yang mengendarai kendaraan bermotor, untuk menyediakan jas hujan agar perjalanan Anda bisa lancar sampai tujuan. Baik, ikhwat aliman dimanapun Anda berada, di kesempatan ini kita akan kembali bersama di program acara Murotal by Request, dan kita dengarkan satu murotal untuk mengawali kebersamaan kita di program ini di surat At-Taba yang dilantunkan oleh Syekh Yusuf Kalo Hafizallahu Ta'ala.
0: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Murotal by Request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: 94.3 FM Radio Muat Spinca Balikin dari Kota Liman, sahabat Muat dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di program acara Murotal by Request. Tentunya Murotal atau program yang sangat Anda tunggu-tunggu untuk mendengarkan Murotal pilihan dengan kori favorit masing-masing dari Anda sekalian. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program Murotal by Request ini, seperti biasa silakan kirimkan requestan Anda ke nomor media kami 0852 55 500 943. Dan jangan lupa formatnya, ketik surat pilihan, kori favorit, kemudian juga nama Anda sekalian. Dan kita bacakan satu requestan yang telah masuk ke nomor kami dari Salam di Kambu yang ingin merequest surat An-Naba dan juga An-Naziat dengan kori Syekh Ziyad Fatel, Masya Allah. Kemudian requestan yang kedua dari Vicky tinggal di Punggolaka, mau request surat Al-Mulk, korinya Ustadz Abu Usama, Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita putarkan terlebih dahulu requestan yang baru saja kita bacakan. Dan untuk requestan yang sudah masuk tapi belum kita bacakan, insya Allah kita akan bacakan dan kita putarkan setelah Murotal berikut ini. Jangan kemana-mana, tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM di program acara Murotal by Request.
0: Murotal by Request.

0: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: 94.3 FM Radio Muat Pinca Balekendari. Nah, ikhwat aliman, sahabat muat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa nih dalam waktu dekat yang berencana membangun rumah? Atau mungkin ingin mengganti material atap rumah yang sudah mulai rapuh? Nah, ngomong-ngomong tentang rumah, kalau kita bicara soal rumah, sahabat muat, tentu bukan cuma soal tempat berteduh, tapi juga soal kenyamanan, keamanan, dan ketenangan untuk keluarga kita yang tercinta. Nah, apalagi di wilayah Kota Kendari yang cuacanya cukup panas, kadang tiba-tiba juga hujan, dan tingkat kelembapannya cukup tinggi, maka memilih material bangunan tidak boleh sembarangan. Dan alhamdulillah, kini hadir solusi terbaik untuk rangka atap rumah, masjid, maupun bangunan keluarga Anda, yaitu Kencana. Dengan produk unggulan baja ringan Kencana dan rangka atap baja ringan Kencana. Mengapa harus memilih Kencana? Yang pertama, karena kuat dan tahan lama. Kemudian anti karat dan tahan terhadap cuaca. Ringan namun tetap kokoh, aman digunakan untuk jangka panjang, lebih efisien dibanding material konvensional. Dan tentunya sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan fasilitas keluarga. Jadi, jangan salah pilih material bangunan, pilih yang kualitasnya terpercaya, Kencana. Ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Nah, segera dapatkan baja ringan Kencana di toko bangunan terdekat atau kunjungi cabang di Jalan Raden Suprapto nomor 222, Punggolaka, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Dan untuk info pemesanan, silakan hubungi di nomor 0811-338-6767. Kami ulangi, 0811-338-6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Masya Allah. Nah, kota liman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di program acara Murotal by Request. Dan sekarang kita bacakan lagi requestan sahabat muat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ali di THR yang ingin merequest surat An-Najm dengan qori Syekh Wadi Al-Yamani. Masya Allah. Baik sahabat muat, langsung saja kita putarkan requestan yang baru saja kita bacakan. Jangan kemana-mana, dan untuk yang merequest, selamat mendengarkan.
0: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama kami di program acara Murotal by request. Dan di kesempatan ini Ikhwatal Iman, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita, karena jarum jam telah menunjukkan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih sejam sudah kami menemani Anda dan juga telah membacakan requestan-requestan sahabat muat sekalian. Semoga apa yang telah kami hadirkan untuk Anda sekalian menjadi pengobat rindu untuk mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran dari qori favorit Anda masing-masing. Tak lupa kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada sahabat muat yang sudah berpartisipasi untuk mengirimkan requestannya dalam program acara Murotal by Request ini. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk terus mendengarkan program acara Murotal by Request di setiap hari Rabu hingga hari Ahad. Baik, Ikhwatal Iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM.
0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
7: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
6: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
8: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
7: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain ngopi di kantor.
9: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal, kendari Ikhwatal Iman, sahabat muad dimanapun Anda berada. Mendidik anak bukan hanya soal ilmu, tapi juga tentang adab, karena adab adalah pondasi utama sebelum ilmu itu sendiri. Nah, di zaman sekarang ini, penting banget kita tanamkan kepada anak-anak kita bagaimana bersikap ketika belajar, bagaimana menghormati guru, bagaimana mencintai ilmu, dan menjadi murid yang berakhlak mulia. Dan tentunya, ini akan menjadi bekal berharga untuk masa depan mereka, dunia hingga akhirat. Nah, di kesempatan ini, kita akan hadirkan ke ruang dengar sahabat muat sekalian satu buah program kajian anak bersama Al-Ustaz Muhammad Abdu Tuasikal MSC Hafizallahu Ta'ala dengan tema Adab Santri Ketika Belajar. Nah, tentunya pembahasan ini sangat penting bagi orang tua yang saat ini sedang mendengarkan program ini untuk bisa menjadi bekal buat buah hatinya ketika menjadi santri. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, langsung saja kita dengarkan. Tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.

0: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Santri.
1: Iya.
0: Santri.
1: Iya.
0: Nah, Ustaz siapa dulu yang di Zoom ya? Ayo santri-santri yang di Zoom. Ya, coba Ustaz siapa dulu ya? Coba dibuka nanti. Assalamualaikum. Oke. Baik, kelas coba. Mudah-mudahan semuanya lancar untuk kajian sore ini di Zoom, lancar dan aman. Baik. Itu toh mejanya, meja santri sini toh pada patah-patah. Ada yang patah ke itu. Nanti tolong dirapikan kalau atur ya. Tuh, sudah pada patah-patah loh itu. Padahal baru-baru mejanya. Nah, sekarang santri semua, kita mulai fikih ibadah, tetapi Ustadz masih mau lanjutkan adab santri dulu, sehingga santri-santri DS maupun santri Ustadz di Rofif Kids yang ikut lewat Zoom dan YouTube semuanya lebih beradab. Coba Ustadz tanya, siapa yang suaranya pernah boleh enggak ya suara keras di depan orang tua? Boleh enggak ya? Boleh enggak? Enggak boleh. Kalau masuk rumah baca apa? Masuk rumah ucapkan salam. Salam bagaimana salam? Assalamualaikum. Coba masuk rumah ketok pintu terus ucapkan salam coba. Nanti ketika pulang dipraktikkan, Ji. Ayo. Assalamualaikum. Ulang. Terus ulang.
1: Assalamualaikum.
0: Ulang.
1: Assalamualaikum.
0: Sip. Terus santri-santri itu kayaknya kalau dengan orang tuanya itu biasanya kalau enggak dituruti itu nangis loh. Iya toh? Pokoknya harus orang tuanya diminta apa saja harus dituruti. Betul enggak? Yang besar-besar ini jalok motor, kalau enggak diberi motor nangis, ngamuk-ngamuk. Yang kecil-kecil ini macam-macam loh juga ini. Iya toh? Nanti kalau sudah jadi santri DS harus lebih baik lagi pada orang tuh. Wah, siap santri? Santri? Santri? Sip. Baik, sekarang kita mulai doa dulu, minta ilmu yang manfaat. Coba semuanya tangan diangkat dulu. Santri tangannya diangkat dulu. Mana yang gak angkat tangan, nanti yang di belakangnya ruko yang gak angkat tangan itu. Nah, angkat tangan sudah, gak boleh pegang penanya lagi. Yang di Zoom juga angkat tangan dulu, sudah. Sudah. Coba yang di sini dada dulu untuk yang di rumah. Assalamualaikum. Iya, turunkan posisi tangan berdoa. Ayo. Posisi tangan berdoa. Kita mohon ilmu yang manfaat. Diikuti. Allahumma inni.
1: Allahumma inni.
0: Allahumma inni. Coba penanya.
1: Allahumma inni.
0: As'aluka.
1: As'aluka.
0: Tangan-tangan ayo. Allahumma inni. As'aluka ilman nafi'ah. Ulang. Allahumma inni.
1: Allahumma inni.
0: As'aluka
1: ilman nafi'ah.
0: Warizqan thayyibah.
1: Warizqan thayyibah.
0: Wa amalan mutaqabbalah.
1: Ya Allah,
0: aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat,
1: ilmu yang manfaat,
0: rezeki yang halal,
1: rezeki yang halal,
0: dan amal yang diterima. Terus doa satu lagi, doa mohon kemudahan. Masih tangannya begini, masih tangannya. Enggak boleh pegang tas, enggak boleh pegang pena dulu. Yang di rumah juga ayo. Doa mohon kemudahan. Allahumma.
1: Allahumma.
0: Allahumma.
1: Allahumma.
0: La sahla.
1: La sahla.
0: Illa ma ja'altahu.
1: Illa ma
0: ja'altahu. Sahla.
1: Sahla.
0: Wa anta. Taj'alul hazna,
1: taj'alul hazna,
0: idza syi'ta sahla,
1: idza syi'ta sahla.
0: Allahumma,
1: Allahumma,
0: la sahla,
1: la sahla,
0: illa ma ja'altahu,
1: illa ma ja'altahu
0: sahla,
1: sahla.
0: Wa anta,
1: wa anta,
0: taj'alul hazna,
1: taj'alul hazna,
0: idza syi'ta sahla. Ya, turunkan tangannya. Tanpa diusap ke muka, turunkan. Pegang penanya. Mana penanya? Kolam pena. Siap mencatat semuanya? Siap santri? Oke, sana itu penanya mana itu? Oke, turunkan. Kita catat. Masih lanjutan yang kemarin. Biar menyesuaikan dulu adik-adik yang di rumah ya. Coba. Kemarin ada santri ketika belajar. Sudah sampai nomor berapa? Kok kartu namanya kok nggak dipakai? Mana namanya? Afif. Hilmi. Faisal. Nah ini namanya nggak ada. Berarti nggak ada nama. Nanti pakai baju yang rapi, pakai peci. Adik-adik di rumah juga kalau ikut Zoom, tetap pakai pakaian rapi, pakai kemeja, dan pakai peci ya. Peci belum. Si Dimas pecinya hilang, gak tahu ada di mana. Di rumah. Rizam pecinya mana? Itu pecinya mana? Akbar. Aina peci. Besok pakai. Nah lihat, sudah sampai nomor berapa kemarin santri? Berapa? 8. Oke. 8 apa 9?
1: 8.
0: Oh, Ustadz salah nomor ya kemarin ya? Iya ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini 3. Ini belum tak perbaiki deh. Ini 3. 4. 5. 6. Iya toh. 6, 7, 8. Oh sekarang 9. 10, 11. Ayo dicatat. Ini sebelum kita belajar harus tahu adab-adab dulu. Baru Ustadz masuk fikih ibadah. Tidak menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya. Tidak menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya. Ini penjelasan saking Imam Nawawi ya. Penjelasan dari Imam Nawawi. Yang belum bisa nyatat dengar aja. Nanti Ustadz diktekan. Nanti Ustadz tuntun. Afif sudah bisa nyatat belum? Sudah? Kelas berapa? Dua. Dua? Dua begini ya dua? Ini berapa? Dua. Ini? Tiga, ini? Oh lima, wes isap berarti. Dah? Rukoyah sudah? Ayo catat rukoyah. Nanti pakai nama semua ya kalau masuk kelas ini ya. Pakai baju rapi, pecisan. Ini pecisnya belum ada, pecisnya belum ada. Terus pakai kartu nama. Nanti yang di rumah juga Ustadz nanti suruh pakai baju yang rapi. Sebenarnya ada seragam loh kita itu. Yang di rumah juga Ustadz pernah suruh pakai seragam loh. Sudah? Rukaya sudah? Revi? Dimas? Sudah? Baik, diikuti ya, diikuti dulu yang sambil nyatat. 9.
1: Tidak menyuruh
0: orang lain
1: berdiri
0: dari tempat duduknya.
1: Nah,
0: kalau ngaji toh, ini misalnya Adib ini toh, Adib sudah taruh kursi meja kecilnya di sini, tasnya sudah di situ, nggak boleh ada yang ngambil tempat itu karena Adib dapat duluan. Paham nggak? Dimas, paham bukan? Kalau sudah ada yang dapat tempat, gak boleh diambil tempatnya oleh yang lain. Chandra, paham? Nizam, Akbar. Terus, yang ke-10 diikuti. 10.
1: Tidak meninggikan suara.
0: Ketika bermajelis.
1: Tidak meninggikan suara.
0: Ketika bermajelis. Berarti suaranya nggak boleh keras-keras. Nah ini kalau ngaji di sini juga ya, nggak boleh teriak, wah gitu, nggak boleh tertawa keras, nggak boleh, nggak boleh marah-marahin temannya keras-keras, nggak boleh. Setuju santri?
1: Setuju.
0: Setuju. Adib? Setuju. Tadi apa? Ustaz ngomong apa tadi? Tidak boleh? Tidak boleh? Tidak boleh? Meninggikan suara. Gimana meninggikan suara itu? Teriak-teriak. Woi! Atau panggil temannya. Adib! Gitu. Enggak boleh. Suaranya harus pelan-pelan. Kalau pengen temannya dengar, harus dekat dengan temannya, langsung bicara, enggak boleh keras. Terus sekarang 11. Diikuti 11. Tidak mendahului. Coba. Reski. Tuh. Ini lagi dibahas nih. Lagi melanggar. Ikuti.
1: Tidak mendahului.
0: Guru.
1: Dalam menjelaskan suatu masalah. Atau jawaban. Dari satu pertanyaan.
0: Nah, jadi kalau gurunya ngomong, gak boleh ngomong di situ. Kalau gurunya bicara, gak boleh motong bicara. Kalau gurunya lagi jawab, gak boleh jawab dulu. Sampai nanti gurunya jawab. Baik, satu lagi. Ini terakhir. 13. Wah, salah ya? 11 terus? Habis 11? 12. Habis 12? 13. Habis 13? 14. Habis 14? 15. Wes, terakhir. 15. Iya, 12. 13, 14, 15. Sudah, Akbar. Nanti pakai peci tau biar rambutmu yang bagus itu enggak nutupi jidatmu. Kalau nutupi jidat, sholatnya mboten sah. Kalau enggak potong rambutmu. Adib sudah nomor berapa? 13. 12 bertanya dengan cara yang lembut dan bahasa yang baik. 13 tidak perlu malu mengatakan saya tidak paham. 14 mendengarkan penjelasan guru. 15 bersemangat dalam menuntut ilmu. Dengar, mencatat. Nah, itu bagian dari belajar santri. Gua hanya nguping saja, enggak nyatet-nyatet. Jiping saja, ngaji kuping. Dah, ikuti Ustaz ya. 12. Bertanya. Dengan cara yang lembut. Dan bahasa yang baik.
1: Dan bahasa yang baik.
0: 13. Tidak perlu malu. Mengatakan. Saya tidak paham. Kalau nggak paham nanti kalau Ustaz tanya paham belum, bilang saya belum paham, gitu nanti dijelaskan lagi. Jangan karena malu ditanya, Dimas sudah paham belum? Sudah Pak Ustaz, ternyata belum paham. Terus 14 diikuti. 14. Mendengarkan penjelasan guru. Nah, ini dengar, ini sudah mulai nanti kita bahas fikih ibadah, harus dengar. Dengar itu pakai apa toh? Dengar itu pakai apa? Hidung. Hah? Mana telinganya? Telinganya untuk dengar mana? Nah, ini pakai telinga. Tuh. Terus terakhir 15. Bersemangat. Dalam menuntut ilmu. Nah, nanti sisanya yang adab lainnya Ustadz nanti kaji besok sekaligus dengan fikih ibadah. Kita mulai dengan rukun iman. Rukun iman, rukun Islam. Lalu kita masuk pembahasan ibadah. Sudah? Mejanya diletakkan, gak boleh dibuang, awas kalau mejanya patah. Ya, gak boleh sampai mejanya patah. Adik-adik di rumah siapkan pertanyaan untuk bertanya sama Ustadz beberapa menit berikut setelah ini. Baik, coba semua angkat tangan lagi untuk berdoa. Ayo angkat tangan untuk berdoa santri. Ayo angkat tangan berdoa rezeki. Kita doakan orang tua dulu ya. Semoga Allah mengampuni dosa orang tua kita, bapak ibu kita. Ayo tangannya. Rabbi Firli. Wali walidayya. Warhamhuma. Kama. Rabbayani. Saghira. Rabbi Firli. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Nah, ingat kalau sudah doakan orang tua di rumah enggak boleh nakal ya. Enggak boleh suara keras, enggak boleh minta-minta maksa, enggak boleh. Nanti kalau masuk rumah baca apa tadi? Assalamualaikum. Terus yang kedua, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustaz tutup dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Santri di Zoom silakan, Umu Afsa langsung yang resen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Umu Hafsa diulang.
2: Bagaimana cara menegur guru jika dalam menjawab masalah?
0: Nanti ini sampaikan pertanyaan saja kalau guru sudah menutup pelajaran. Nanti ditanya, Bu, tadi penjelasan yang ini bagaimana? Kalau ada yang keliru nanti beritahu gitu ya. Kalau motong di tempat selama tidak menyakiti guru boleh. Ya, seperti itu caranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya
3: silakan Adik Rafi Aryan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa maksudnya murid hendaknya membersihkan hati dari berbagai kotoran agar ilmu mudah, maksudnya apa?
0: Tidak boleh nakal, tidak boleh durhaka pada orang tua, tidak boleh lakukan dosa atau maksiat biar ilmu cepat masuk.
4: Baik,
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
3: Berikutnya silakan Adik
5: Yakub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz, izin bertanya dua ya.
0: Iya.
5: Yang pertama, maksudnya tidak mendahului dalam menjelaskan suatu masalah atau jawaban dari suatu pertanyaan itu maksudnya apa, Ustaz?
0: Pembicaraan guru jangan dipotong. Termasuk kalau guru belum jawab, misalnya ada yang bertanya, jangan dijawab oleh murid yang lain sampai gurunya jawab dulu.
5: Yang kedua, Ustaz, maksudnya bersemangat dalam itu apa, Ustaz?
0: Bersemangat mencatat, bersemangat datang terus, bersemangat jangan sampai bolos, itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
3: Berikutnya silakan Adik Asan.
6: Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ustaz, izin bertanya, kenapa kalau sholat duhur dan asar itu lafaznya tidak diucapkan, Ustaz?
0: Di antara hikmahnya adalah karena di waktu siang itu orang banyak kesibukan, sehingga kadang pikirannya itu nggak fokus. Nah, lebih khusyuknya kalau dia dalam keadaan suaranya sir, tidak keras, ya tidak keras. Namun kalau di malam hari kita lebih butuh dengar karena sudah selesai aktivitas, maka suaranya keras atau jahar. Nah, itu di antara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam.
6: Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Iyakum. Berikutnya lagi.
3: Berikutnya silakan ada yang Kaila dan Tora.
7: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ustaz, izin bertanya dua.
0: Iya.
7: Ustaz, saya kan belum balik. Saya sudah wajib sholat atau belum?
0: Kalau belum balik, belum wajib sholat. Tetapi harus belajar sholat biar nanti kalau sudah balik tetap rajin sholat gitu.
7: Baik Ustaz, yang kedua. Yes. Apa maksudnya yang berdiri ketika orang tua berdiri sebagai bentuk kesigapan untuk membantu?
0: Kalau orang tua lagi mengerjakan sesuatu langsung dibantu, jangan dibiarkan orang tua repot gitu.
7: Baik Ustaz, jazakallahu
0: khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Izin bertanya kepada Pak Emar.
0: Iya.
8: Ustaz, kalau saat sebelum wudu sudah berniat mau sholat zuhur misalnya, tapi ketika sudah siap sholat lupa niat dalam hati dan langsung takbiratul ihram, apakah sholatnya harus diulang?
0: Baiknya sholatnya diulang.
8: Baik Ustaz, jazak.
9: Yang kedua,
0: ya.
9: Sholat sunnah rawatib apakah boleh berjamaah bersama ayah?
0: Iri, namun kalau sekali-kali berjamaah boleh.
9: Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wassalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silakan adik Dina Kartika.
10: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ustaz, izin bertanya di luar tema ya.
0: Iya.
10: Ustaz, di sekolah teman saya pernah misul, itu bagaimana Ustaz?
0: Di sekolah teman pernah apa?
10: Misu.
0: Misu itu kayak bagaimana?
10: Maksudnya mengeluarkan jari tengah.
0: Gak boleh, nah itu. Itu contoh kalau jadi murid itu kurang beradab. Nah, jadi yang teman kayak begitu dijauhi, jangan diikuti ya. Terus kurangi bergaul dengan dia, cari teman-teman yang baik. Iya, Kum. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silakan Adik Lokis Burfan.
11: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tokif.
11: Ustaz, izin bertanya di luar tema ya Ustaz.
0: Iya.
11: Ustaz, di sekitar rumah anak itu banyak anak kosan. Nah terus anak kosan yang selalu beris. Nah terus kemana ya Ustaz?
0: Umu Afsa, gimana pertanyaannya?
2: Afan Ustaz, putus-putus suaranya.
0: Nah, coba Tokif diulang.
11: Di rumah anak, banyak anak kosan.
0: Terus?

0: membayar 17 Agustus itu gimana, Ustaz?
1: Boleh-boleh saja.
0: Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan,
1: Amin. Allah ibarik fiik. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silakan Adik Muhammad Rakam.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salat jamaah itu apa Ustaz?
1: Apa?
3: Salat jamaah itu apa?
1: Salat jamaah. Salat jamaah itu menggabungkan dua salat. Sholat zuhur, asar digabungkan satu waktu. Terus sholat maghrib, isya digabungkan satu waktu. Gitu.
3: Jazakallahu khair, barakallahu fikum.
1: Niyakum. Berikutnya.
2: Berikutnya silakan ada yang Muhammad Al-Fatih.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Izin bertanya di luar tema.
1: Iya.
4: Ustaz, jika kita sholat dengan orang yang al-fatihahnya itu kurang bagus, apakah kita boleh sholat dengannya?
1: Al-fatihahnya kurang bagus. Kalau al-fatihahnya sampai salah, sampai mengubah makna, tidak boleh bermakmum di belakangnya. Kalau al-fatihah kita lebih bagus.
4: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, Ustaz cukupkan dulu ya. Demikian, Ustaz cukupkan dulu. Semoga panjang umur dan Allah beri keberkahan. Jangan lupa untuk selalu beradab dengan orang tua kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
5: Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
7: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
6: Oh iya betul.
8: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
9: حضرات السادة يرجى الانتباه.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
7: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
10: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UH.

0: AO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
1: Nata Bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
2: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
1: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
2: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
3: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
4: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
3: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
5: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku seiman, semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang terkadang setelah selesai sholat, dia langsung keluar dari masjid, seakan dia tidak merasa nyaman berada di dalam masjid. Seakan masjid adalah bangunan yang sangat angker yang dia miliki, yang dia masuki. Sebagian orang kadang di dalam masjid tidak merasa nyaman, tidak merasa enak. Maka mudah-mudahan dengan hadis yang saya sebutkan sekarang ini, semoga kita tergugah untuk berlama-lama di masjid, untuk sering-sering duduk di dalam masjid, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza dakhala al-masjida kana fi salatin, ma kanat as-salatu tahbisuhu." Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika ia telah masuk ke dalam masjid, maka dia dianggap sebagai orang yang salat selama sholat menahannya. Dan selama itu kata Rasulullah SAW, lihat saudaraku seiman, luar biasa. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan para malaikat berdoa atas salah seorang dari kalian tersebut selama dia duduk di tempat di mana dia sholat tersebut. Yaqulun, para malaikat akan berdoa, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih, ma lam yuhdith fihi, ma lam yu'dhi fihi. Wahai Allah, ampuni si fulan yang duduk tadi di masjid. Wahai Allah, rahmati si fulan. Wahai Allah,
8: terima taubat si Fulan. Selama dia tidak berhadas dan selama dia tidak melakukan perbuatan yang memburukkan orang lain. Saudaraku seiman, bandingkan ketika kita duduk di tempat-tempat duduk yang tidak ada malaikat di sana mendoakannya. Bandingkan ketika kita duduk di depan televisi yang di depannya, yang darinya kita hanya melihat aurat-aurat wanita, hanya mendengar musik-musik, hanya mendengar banyolan-banyolan yang bohong dan dusta. Sarana yang mendekatkan kita kepada dosa dan maksiat. Bandingkan kalau kita duduk di masjid. Selama kita duduk di masjid, didoakan oleh malaikat makhluk-makhluk suci. Dan tentunya doa dari makhluk-makhluk suci kepada Allah tidaklah sesuatu yang sama dengan makhluk-makhluk biasa. Malaikat yang mendoakan kita. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampuni si fulan. Rahmati si fulan. Dan berikan taubat kepada si fulan. Semoga kita makin gemar duduk di masjid. Kita semakin senang berlama-lama di rumah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan Islam dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: Ya, kuatkan iman sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Kembali kami menyapa ruang dengar Anda di kesempatan ini dan tak terasa jarum jam saat ini sudah menunjukkan pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah, yang artinya saat ini kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya. Dan kembali kami mengingatkan bagi Anda yang saat ini sedang sibuk dengan berbagai macam aktivitas, maka hentikanlah sejenak aktivitas kita untuk kemudian kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, silahkan menepi sejenak untuk mencari masjid agar Anda tidak ketinggalan melaksanakan sholat maghrib pada waktunya. Dan berikut ini langsung saja kita dengarkan azan maghrib berkumandang dan saya mewakili

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: Pendengar Radio Muat, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh dari umul mukminin. Aibah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu itu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
5: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat, karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit, seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam. Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja. Karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan, La yamassu al-Qur'an illa tahiran, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adz bin Jabal?
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf selaku pimpinan depan variasi mobil Kendari mengucapkan banyak terima kasih kepada Radio Mu'adz bin Jabal Kendari yang selama ini sudah membantu kami menyampaikan informasi-informasi penjualan barang dan jasa melalui siaran radio. Alhamdulillah semakin banyak konsumen yang percaya kepada kami sehingga penjualan kami semakin meningkat sampai saat ini. Mudah-mudahan Radio Mu'adz bin Jabal semakin maju dan berkembang ke depannya, insyaallah. Amin.
3: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adz bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insyaallah, UMKM berjaya, umat berdaya. Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adz bin Jabal?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Rafa, owner dari Kendari Muslim Store. Kalau ditanya manfaat setelah bermitra dengan Radio Mu'adz bin Jabal, jujur alhamdulillah kami sangat-sangat terbantu sekali. Akhirnya profil bisnis kami bisa tersebar luas ke masyarakat Kota Kendari, alhamdulillah. Harapan ke depan semoga Radio Mu'adz semakin besar dan berkembang, tentu bisa memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adz bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insyaallah, UMKM berjaya, umat berdaya.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: قدواتٌ نبوية.
8: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال
7: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
8: Diriwayatkan dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
9: قدوات نبوية.
7: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
8: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
9: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Law ya'ta an-nasu bi da'wahum lad'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum. Lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i واليمين على من أنكر." حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
8: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
9: قدوات نبويه.
7: عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. رواه مسلم.
8: Dari ابو سعيد الخدري radiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran,
10: hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah.
11: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah.
11: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan 1 kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya 1 kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
12: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
13: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
14: Min, ini kok barangnya jelek ya?
13: Ada yang bisa dibantu, Pak?
14: Min, ini barangnya mau saya pakai. Gak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
13: Halo, Pak.
14: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund gak?
13: Halo? Iya, halo.
15: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
16: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
15: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
16: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
17: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
16: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
15: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
16: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
15: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
18: Tapi antum kapan pi?
2: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Lazis Mu'az menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
19: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim.
2: Dengan ketentuan zakat, zakat fitr 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. Zakat mal atau zakat harta 2,5% bagi harta yang telah mencapai haul dan nisab.
19: Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim.
2: Layanan jemput zakat. Zakat dari rumah dengan menghubungi layanan jemput zakat di nomor 0852-8171-0906. Layanan di kantor Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Dengan membawa zakat Anda ke kantor Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Salurkan zakat Anda di nomor rekening 11119993337 atas nama Zakat Lazis Mu'adz, kode bank 451, melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: تقدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansura. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala."
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Ikhwatul iman, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan ini setelah melaksanakan sholat maghrib, kembali kami menyapa ruang dengar Anda di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Dan insyaallah sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian rutin di setiap hari Sabtu di Masjid Al-Bredi Jalan Khairul Anwar Kadia bersama guru kita Ustaz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizallahu Ta'ala dengan pembahasan kitab Ad-Durusul Muhimmah di Ammatil Ummah. Oleh karenanya, untuk menyimak kajian ini langsung saja kita bergabung ke Audio Mu'adz TV. Jangan kemana-mana, selamat mendengarkan.
5: Dalam pembahasan kitab Ad-Durusul Muhimmah di Ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat, yang ditulis oleh Fadilati Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasian. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Taib. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kita malam hari ini kita memasuki pembahasan yang baru, yaitu Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang keenam. Dimulai dari pelajaran yang keenam ini, maka pembahasan itu beralih kepada pembahasan ibadah, di mana sebelumnya dalam pembahasan di bab yang pertama hingga yang kelima kita membahas tentang pondasi atau pokok-pokok akidah yang berbicara seputar tauhid dan juga rukun iman secara global. Dan di kesempatan malam hari ini memasuki bab yang ke-6, kita membahas seputar fikih juga secara global, yang mana pelajaran ini beliau berikan nama dengan syurutus sholah, syarat-syarat daripada sholat. Baik, sebagaimana yang kita ketahui jamaah sekalian, bahwa sholat ini merupakan ibadah yang paling agung. Setelah seseorang memproklamirkan dirinya sebagai seorang muslim, maka kewajiban yang pertama baginya adalah mendirikan sholat. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata," dan seterusnya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mendirikan salat dan seterusnya. Juga Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah dan seterusnya. Wa iqamis shalah, wa ita'iz zakat dan seterusnya. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian mendirikan salat. Makanya ketika Nabi SAW mengutus sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke negeri Yaman, beliau kemudian berpesan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum daripada ahlil kitab. Maka hendak yang pertama kali yang kau seru kepada mereka adalah syahadat. La ilaha illallah. Fa'inhum ata'uka bidhalik. Fa'a'limhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumi wa laylah. Kalau sekiranya mereka telah mentaatimu dalam hal tersebut, maka kabarkan kepada mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu dalam setiap hari lima kali. Maka ini menunjukkan tentang ibadah yang agung setelah seseorang bersyahadat, yaitu salat. Dan keutamanya sangat banyak. Cukuplah kiranya kita mengetahui bahwa satu-satunya perintah ibadah yang diterima oleh Nabi SAW di atas langit adalah ibadah salat. Dan salat ini merupakan penghubung antara seorang hamba dengan Rabbnya. Kita telah bahas di pembahasan rukun Islam sebelumnya bahwa sangat berbahaya orang yang meninggalkan salat walaupun dalam keadaan malas. Ya. Dia membawa agamanya ke pinggir jurang, hampir-hampir saja dia terjatuh. Apabila dia meninggalkannya secara sengaja, maka hukumnya, para ulama mengatakan hukumnya murtad. Secara sengaja dengan mengingkari kewajibannya. Tetapi kalau dia meninggalkannya tanpa mengingkari kewajibannya, mungkin karena malas, di sini diperselisihkan para ulama. Tetapi ini menunjukkan tentang besarnya dosa orang yang meninggalkan salat. Baik, ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat ini merupakan rukun Islam yang paling agung setelah syahadatain dan perkara yang paling penting bagi seorang hamba. Siapa yang menjaga salatnya, maka berarti dia telah menjaga agamanya. Namun siapa yang menyanyiakan salatnya, maka selain darinya tentu akan lebih dia sia-siakan. Dan salat ini merupakan tiangnya Islam. As-salatu imanuddin. Salat itu merupakan imaduddin, tiangnya agama. Artinya, kalau seseorang meninggalkan salat, maka ibarat dia membangun rumah dengan tanpa tiang. Ya, tanpa tiang. Tanpa kolom, hanya sekedar tembok belaka. Maka tentu rumah yang dibangun dengan seperti ini adalah rumah yang sangat rapuh. Demikian pula orang yang kemudian menyia-nyiakan sholatnya. Makanya sholat ini merupakan salah satu ukuran keislaman daripada seseorang. Dan kata para ulama bahwa apabila sholat ini diterima, maka seluruh amalan-amalan yang lain pun akan layak untuk diterima. Tapi kapan sholat ini rusak, maka amalan-amalan yang lain pun juga akan terpengaruh dengannya. Kata Nabi SAW, yang pertama kali yang dihisap dari seorang hamba adalah sholat. Kalau dia baik, maka baik seluruhnya. Kalau dia rusak, maka rusak seluruhnya. Baik, ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat secara bahasa itu bermakna doa. Bermakna doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun 'alim." Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah, yaitu zakat, berupa zakat, untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya. Dan doakanlah mereka. Fasolli alaihim. Lihat, di sana digunakan kata-kata solli. Fasolli alaihim, itu artinya doakanlah mereka. Inna solataka sakanun lahum. Sesungguhnya solatmu, maksudnya doamu itu, akan memberikan ketenangan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, lagi maha mengetahui. Nah, gambaran memang seseorang yang salat sesungguhnya dan sejatinya adalah seseorang yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat seseorang yang membaca surat Al-Fatihah, itu gambaran dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tilawah tersebut. Baik. Secara istilah, kata para ulama, salat itu bermakna perkataan dan perbuatan yang khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi ini pengertian salat ya secara istilah fikih. Perkataan dan perbuatan yang khusus. Jadi bukan sembarang perkataan, tetapi perkataan dan perbuatan yang khusus. Yang dimaksud dengan perkataan dan perbuatan yang khusus adalah segala perkataan dan perbuatan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Baik itu yang sifatnya rukun, yang sifatnya wajib, atau yang sifatnya sunnah. Yang diawali dengan takbir, yang dimaksud dengan takbir adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu jamaah sekalian, ucapan pertama kali Allahu Akbar, bukan gerakan tangan, tapi ucapannya. Kalau ada orang yang hanya mengangkat tangan tanpa mengucapkan Allahu Akbar, sholatnya tidak sah. Kalau ada orang yang hanya mengucapkan Allahu Akbar tapi tidak mengangkat tangan, sholatnya sah, tapi dia meninggalkan sunnah. Ya. Dan diakhiri dengan salam. Setelah salam, selesai ibadah sholat kita. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Miftahus sholati at-tuhur." Kunci daripada sholat itu adalah bersuci. Wa tahrim wa takbir wa tahlil wa taslim. Pengharamannya adalah takbir dan penghalalannya adalah salam. Jadi kunci daripada sholat adalah bersuci. Maksudnya jamaah, kalau diibaratkan rumah itu memiliki pintu yang tidak bisa, yang terkunci, yang tidak bisa dibuka kecuali dengan menggunakan kunci, maka tohara di dalam sholat itu seperti gembok atau seperti kunci yang akan membuka gembok tersebut. Kapan seseorang tidak bertoharah? Ketika dia melaksanakan sholat, artinya tidak dalam keadaan suci. Ibarat rumah yang akan dia masuki tetapi pintunya terkunci, berarti sholatnya tidak sah. Tidak dikatakan dia melaksanakan sholat. Kemudian pengharamannya adalah takbir. Ini yang dimaksud dengan takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Takbir pertama. Apa maksudnya? Maksudnya ketika takbir ini telah dikumandangkan, maka haram melakukan segala sesuatu kecuali hal yang disyariatkan atau hal yang diperbolehkan untuk dilakukan. Yang disyariatkan saya katakan tadi rukun, yang wajib dan yang sunnah, seperti perbuatan berdiri, tangan bersedekap, ucapannya, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek dan yang lainnya. Adapun yang diperbolehkan, maksudnya dalam keadaan-keadaan dan kondisi tertentu, seperti kita sedikit melangkah apabila ada kebutuhan, bukan gerakan-gerakan yang tidak perlu. dan penghalalannya adalah taslim. Artinya

Tidaklah layak sesuatu di dalamnya dari perkataan manusia. Sesungguhnya dia hanyalah tasbih, ucapan takbir, dan membaca Al-Quran. Maksudnya zikir dan membaca Al-Quran. Baik. Kita lihat penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6, Syurutus Shalah, yaitu syarat-syarat daripada salat. Kata beliau, syurutus salati wa hiya tis'atun. Syarat-syarat salat itu ada 9. Al-Islam, pertama Islam. Artinya salat tidak sah kalau bukan orang Islam. Yang kedua, wal aqlu, berakal. Wa tamyizu, tamyiz, nanti sebentar kita jelaskan. Wa raf'ul hadati, terangkatnya hadat. Wa izalatun najasati, tidak adanya najis. Wa satrul aurati, menutup aurat. Wa dukhulul waqti, masuknya waktu. Wa istiqbalul qiblati, dan menghadap ke arah kiblat. Wa niyyatu, dan yang ke-9 adalah niat. Baik. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Syarat salat, apa yang dimaksud dengan syarat? Syarat itu adalah ma yalzamu min adamihi al-adamu wa la yalzamu min wujudihi al-wujud. Sesuatu yang kapan syarat ini tidak ada, menjadikan tidak adanya amalan yang dipersyaratkan padanya. Namun keberadaan amalan syarat ini tidak mengharuskan adanya amalan yang dia persyaratkan tadi. Mungkin kalau saya jelaskan begini masih rancu. Kita berikan contoh. Contohnya begini. Antara berwudu dan sholat. Artinya sholat ini tidak mungkin ada kecuali dengan wudu, ya kan? Tapi ketika seseorang berwudu, tidak mesti harus dia melaksanakan sholat. Itu maksudnya. Itu maksudnya pengertian daripada syarat. Jadi syarat itu sesuatu yang ketidakberadaannya menjadikan ketidakberadaan amalan pokoknya, tapi keberadaannya tidak mengharuskan adanya amalan pokok. Itu maksudnya. Seperti sholat dan wudu tadi. Ketidakberadaan wudu berarti tidak ada sholat. Tidak ada wudu, tidak ada sholat. Tapi kalau ada wudu, tidak mesti harus ada sholat. Itu pengertian daripada syarat menurut terminologi para ulama. Nah, yang pertama syaratnya adalah Islam. Ini jelas ya. Jadi, tidak sah sholat bagi orang yang tidak Islam. Ya, syarat Islam apa? Yaitu ketika dia bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia telah mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim. Baik. Kemudian yang kedua adalah berakal. Lawan dari berakal ini adalah gila. Dan orang yang gila dikatakan orang yang kehilangan akal. Dan orang yang seperti ini tidak dicatat darinya amalan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rufiyal qalamu an thalath." Qalam itu atau pena catatan amal itu terangkat dari 3 golongan. Yaitu orang yang gila sampai kemudian dia berakal, atau orang yang tidur sampai dengan dia kemudian bangun, orang yang lupa sampai dia kemudian ingat, dan anak yang masih kecil sampai kemudian dia dewasa. Ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga adalah at-tamyiz. Tamyiz itu adalah usia anak di mana anak ini sudah mampu untuk membedakan. Beda dengan balig. Ya, beda dengan balig. Kalau balig itu berarti dia sudah mimpi ya. Kalau tamyiz ini tidak mesti sudah balig. Artinya apa? Artinya kalau sudah dia usia tamyiz,
berarti

berarti anak ini sudah dikatakan sah sholatnya. Artinya sudah terhitung sebagai ibadah sholat. Dan umumnya kata para ulama, usia tamyiz ini adalah 7 tahun. Makanya kata Nabi SAW, perintahkanlah anak untuk sholat ketika dia sudah berusia 7 tahun. Nanti sudah 10 tahun baru kemudian dipukul kalau dia tidak melaksanakan sholat. Artinya, kewajiban sholat itu berlaku pada anak ketika dia sudah berusia 10 tahun. Artinya sudah dewasa, sudah balig. Kalau usia 7 tahun, tidak wajib baginya untuk sholat. Masih 7 tahun. Tapi kalau dia sholat, sholatnya itu sudah terhitung sebagai sebuah ibadah yang sah. Karena sudah mumayyiz. Ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang keempat adalah terangkatnya hadas. Baik hadas besar atau hadas kecil. Hadas itu apa jemaah sekalian? Hadas itu adalah sifat atau keadaan yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat. Jadi hadas itu bukan zat, tapi dia keadaan atau sifat yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat. Kalau najis, yaitu kotorannya. Kalau hadas, keadaannya. Ya. Misalnya, orang yang buang air kecil. Zat yang dikeluarkan itu adalah najis. Keadaannya setelah dia kencing, berarti dia telah berhadas kecil. Nah, itu yang dimaksud dengan hadas. Kenapa? Karena hadas tidak mesti terkait dengan najis. Seperti misalnya, meskipun ini diperselisihkan oleh para ulama, tapi ini yang rajih, memakan daging onta. Itu menyebabkan seseorang batal wudunya. Artinya berarti dia dalam keadaan berhadas. Makanya hadas itu adalah satu keadaan yang menghalangi seseorang atau sifat yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya adanya wudu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Terangkatnya hadas kecil yaitu dengan wudu. Hadas besar itu terangkat dengan mandi. Dan ini harus diketahui jamaah sekalian. Di antara bentuk-bentuk hadas adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan. Ini adalah hadas. Kemudian di antaranya adalah berhubungan suami istri. Ini hadas besar. Kemudian haid dan nifas. Ini juga merupakan hadas. Hadas besar. Baik, ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yaqbalullahu atau ya la yuqbalu salatun bi ghairi tuhrin. Tidak diterima salat tanpa adanya kesucian pelakunya. Maka ketika seseorang sholat dan dia berhadas baik besar maupun kecil, maka sholatnya ini tidak diterima. Dan hadas ini meskipun seseorang itu lupa, misalnya ketika dia sholat dia memang dalam keadaan berhadas tapi dia lupa, nanti setelah sholat baru dia ingat, ternyata tadi saya belum wudu, maka itu sholatnya harus diulang. Tetap harus diulang. Berbeda dengan syarat yang lain, seperti misalnya adanya najis. Kita ketahui adanya najis, nanti setelah sholat, sholatnya sah. Baik. Oleh karena itu syarat yang kelima, kata beliau, izalatut najasa. Hilangnya najis ini adalah pada badan kita, pada pakaian kita, dan pada tempat sholat kita. Jadi tiga hal ini. Tidak boleh ada najis. Pada badan, pada pakaian, dan pada tempat sholat.
Apabila seseorang mengetahui adanya najis sebelum sholat, tetapi ketika dia melaksanakan sholat, dia lupa misalnya kalau ada najis padanya, dan dia ingat nanti setelah sholat, maka sholatnya sah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kemudian melaksanakan sholat, suatu ketika beliau tiba-tiba melemparkan sandalnya, karena dulu Nabi juga kadang-kadang melaksanakan sholat dengan menggunakan sandal, karena Masjid Nabawi dahulu itu lantainya dari kerikil-kerikil yang halus dari Wadi Aqiq. Maka beliau melemparkan sendalnya. Para sahabat yang melihat keadaan itu, kita tahu para sahabat itu sami'na wa ta'na. Apa saja yang dilakukan Nabi, mereka ikuti. Maka mereka pun melemparkan sendalnya semua. Setelah sholat, Nabi bertanya, kenapa kalian semua tadi melemparkan sendal kalian? Ya Rasulullah, kami melihat engkau melemparkan sendal, kami pun ikut melemparkan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya tadi ada malaikat Jibril membisikkan bahwasanya di dalam sendal, pada sendalku ini ada najisnya. Maka beliau melepaskan. Kita lihat dari faedah hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengulang salatnya. Artinya, beliau tetap melanjutkan salat, berarti rakaat yang dibangun sebelumnya yang ada najis pada sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak mengetahuinya, itu tetap sah. Iya kan? Tetapi ketika dia mengetahui di dalam salat, kalau memungkinkan untuk dilepaskan, maka boleh kita melepaskannya. Tapi kalau tidak memungkinkan, misalnya ada pada pakaian kita, pakaian kita menutup aurat, kalau kita buka, aurat kita terbuka, maka pada waktu itu berarti kita menghentikan sholat kita. Ya, kita menghentikan sholat kita. Ini berkaitan dengan najis. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang ke-6, yaitu menutup aurat. Ya, menutup aurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah perhiasan kalian setiap kali kalian memasuki masjid. Ya laki-laki, aurat mereka adalah dari pusar sampai dengan lutut. Tetapi kalau dalam keadaan sholat, para ulama menyebutkan, kecuali sangat darurat, baru kemudian pundak boleh terlihat. Tapi kalau kita memiliki pakaian, maka wajib bagi kita untuk menutupi pundak kita. Ya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan wanita, semuanya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan yang diperselisihkan oleh para ulama. Sehingga wanita ketika mereka sholat, tetap telapak kakinya harus dalam keadaan tertutup. Ya. Kecuali wajah dan telapak tangan. Ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat yang ke-9 adalah masuknya waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina," atau syarat yang ketujuh ya, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat itu adalah merupakan kewajiban yang telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Adapun ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu-waktu sholat sebagaimana disebutkan dari dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda dalam hadis Abdullah bin Amir,
waktu sholat zuhur idza zalati syamsu, apabila matahari itu telah tergelincir. Wa kana dhilur rajuli katulihi, di mana waktu ini memanjang sampai bayang-bayang seseorang itu sama panjang dengan badannya. Itu pertanda masuk waktu asar. Jadi matahari sudah tergelincir. Karena kalau matahari tepat berada di atas kita, itu bayang-bayang kita hilang. Ya kan, tidak ada. Itu tidak boleh sholat. Nah, ketika dia sudah tergelincir, baru masuk waktu sholat, sholat zuhur. Sedangkan waktu sholat asar adalah memanjang sampai dengan matahari dia menguning. Waktu sholat asar itu selama cahaya matahari belum menguning. Jadi sampai kalau dia menguning itu sudah boleh. Karena kalau sudah menguning itu artinya matahari sudah mulai masuk ke garis pantai. Itu waktu terlarang untuk melaksanakan sholat asar. Jadi semenjak bayang-bayang itu sama tinggi dengan badan kita, itu masuk waktu sholat asar, sampai matahari itu belum masuk ke garis pantai. Kalau kita lihat misalnya di garis pantai ini, jemaah sekalian, itu matahari ketika dia telah menyentuh garis pantai, maka dia sudah berada dalam warna kuning, warna menguning. Ya, sebelum itu waktu sholat asar. Kemudian waktu sholat maghrib selama mega merah itu belum hilang. Kapan dimulai? Ketika matahari telah tenggelam full, ya, inilah waktu masuk sholat maghrib. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian, matahari telah tenggelam full, itu di langit atau di ufuk di garis pantai itu kelihatan mega berwarna merah. Ini waktu sholat maghrib. Nah, waktu sholat isya yaitu ketika hilangnya mega merah tersebut sampai dengan pertengahan malam. Sampai dengan pertengahan malam itu waktu yang merupakan waktu pilihan. Bukan sampai subuh sebenarnya. Kalau waktu sholat isya, waktu dari pertengahan malam sampai subuh itu bagi waktu yang sifatnya darurat. Artinya kalau ada orang yang tertidur. Tapi kalau kita dalam keadaan sehat walafiat, maka waktu wajibnya itu adalah mulai dari datangnya gelapnya malam sampai dengan pertengahan malam. Ya, sampai dengan pertengahan malam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Dan waktu-waktu sholat ini kan mengikuti peredaran matahari. Alhamdulillah kita dimudahkan dengan sistem hisab, ya. Sistem hisab yang sudah di ini kan memang afdolnya, jamaah sekalian, ya, kalau kita mampu setiap waktu untuk melakukan penilaian secara langsung, tetapi ini kan akan kesulitan bagi kita, khususnya yang tinggal di daerah-daerah seperti ini yang diliputi oleh gunung dan seterusnya. Kita tidak mampu untuk melihat masuknya waktu sholat subuh secara pasti, dengan kemudian juga waktunya sholat maghrib. Sehingga dengan adanya hisab tersebut, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adzan itu terkait dengan masuknya waktu, termasuk juga ibadah puasa, berbuka, dan juga mulai menahan sahur, itu terkait dengan masuknya waktu sholat dan berakhirnya, atau terkait dengan masuknya waktu sholat, yaitu sholat fajar dan juga sholat maghrib. Sehingga persoalan azan sebenarnya persoalan yang mengikuti. Ya. Ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan adalah menghadap ke kiblat. Ya. Menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat, kata para ulama, itu ada beberapa kategori.
Yang pertama, apabila kita berada di dalam Masjidil Haram dan kita melihat Ka'bah, maka wajib ketika kita sholat itu betul-betul menghadap ke bangunan Ka'bah. Menghadap ke bangunan Ka'bah. Tidak boleh serong sedikit ke kiri atau ke kanan. Harus berhadapan dengan bangunan Ka'bah. Tetapi kalau kita berada di luar, yang kita tidak lagi melihat Ka'bah, maka kita menghadapkan badan kita ke arah Ka'bah. Demikian pula bagi mereka yang jauh, menghadapkan badan mereka ke arah Ka'bah. Termasuk jamaah sekalian, ketika misalnya kita berada di kota Kendari, maka kita menghadapkan ke arah Ka'bah. Artinya searah dengan Ka'bah, tidak mesti pas harus betul-betul presisi 100%. Ya. Karena kita akan kesulitan nantinya. Sehingga sebagian para ulama, mereka mengatakan tidak perlu terlalu takalluf dengan hal ini. Kadang-kadang jemaah sekalian, sudah ada masjid yang dia sebenarnya sudah mengukur secara menggunakan alat, tetapi kemudian ada perubahan katanya, alatnya lain-lain lagi, berubah, akhirnya masjid yang tadinya misalnya begini, berubah menjadi begini. Nah, para ulama mengatakan ini tidak boleh dilakukan. Kenapa jemaah sekalian? Karena meskipun misalnya kita mendatangkan alat baru, siapa yang bisa menjamin presisinya betul-betul pas? Sedangkan Ka'bah itu ukurannya hanya kecil saja kan? Ka'bah kan itu ukurannya kurang lebih berapa meter? Sedangkan kita tahu Masjid Nabawi pun lebarnya itu berapa meter? Itu melebihi Ka'bah kan? Orang-orang yang menghadap ke arah sana, itu kan tidak mesti semuanya pas-pas dengan bangunan Ka'bah. Karena bangunan Ka'bah itu lebarnya hanya beberapa meter saja. Tetapi sudah mengarah ke sana. Ya. Oleh karena itu, Nabi SAW beliau bersabda, antara timur dan barat itu ada Ka'bah. Ya, kalau kita bukan antara timur dan barat, antara utara dan selatan. Ya, karena kita berada di sebelah tim antara utara dan selatan, karena kiblat kita menghadap ke arah barat ya. Kita ke arah barat. Artinya yang penting kita sudah mengarahkan. Sehingga jamaah sekalian, ini tidak perlu terlalu takalluf. Oleh karena itu bahkan ulama Indonesia seperti Kyai Haji Mustafa Ya'qub rahimahullah taala, salah seorang imam besar Masjid Istiqlal dahulu yang telah wafat, beliau ada buku yang dihadiahkan kepada ustaz kami, yang dia pernah mengatakan bahwa bagaimanapun kita untuk mengukur, selama itu menggunakan alat, maka tidak bisa menjamin secara hakiki 100%. Itu yang baru bisa menjamin betul-betul sangat lurus dengan Ka'bah, kecuali kita tarik menggunakan paku, kemudian mengikat tali dan menarik sampai ke tempat kita. Nah, itu baru betul-betul. Tapi kalau mengarahkan begini, bisa jadi mencong ke kiri, bisa jadi mencong ke kanan. Dan jamaah sekalian, tentu masalahnya juga lebih besar. Bagaimana sebuah bangunan masjid yang sudah ditata dengan sedemikian rupa, sesuai dengan arah Ka'bah, tiba-tiba kemudian berubah, safnya berubah, maka tentu akan banyak tempat-tempat yang tidak lagi terisi. Ini khotbah iman. Kalau ini bukan karena, kalau masjid kita ini bukan karena Ka'bah yang berubah, bukan karena kiblat yang berubah, memang begini, memang settingan dari awal. Karena ini kan disejajarkan dengan bangunan, tetapi Ka'bah ternyata menghadap ke arah sana. Karena tanah kita di sini posisi lurusnya adalah memang menghadap ke arah jalan, sehingga efektivitas bangunan itu ketika dia dihadapkan ke arah jalan. Tapi Ka'bah kan ke arah sana, sehingga dari awal memang Ka'bahnya seperti ini. Ya, ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Terakhir, syarat sah daripada sholat itu adalah niat. Niat itu adalah tekad untuk melakukan sebuah perbuatan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam niat itu ada kehendak, di dalam niat itu ada
pengetahuan seseorang terhadap amalan. Jadi niat kedudukannya bisa untuk membedakan amalan ini karena Allah atau bukan. Atau kedudukan yang lain untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Itu juga peranan niat. Misalnya, antum masuk di sini. Kemudian sholat dua rakaat. Sholat apa yang anda lakukan, itu yang membedakan adalah niat. Untuk membedakan dua ibadah yang sama. Tata caranya. Ada orang bertanya, mas, sholat apa tadi itu? Dia katakan, oh, tadi itu sholat qabliyah zuhur. Misalkan. Oh, berarti sholatnya sholat qabliyah zuhur. Kalau ada yang masuk, mas, sholat apa tadi itu? Oh, tadi sholat itu adalah untuk menghormati guru saya. Ah, kalau sholat itu berarti ini sholat bidah. Karena tidak ada contohnya. Kita lihat ibadahnya benar, tapi karena niatnya lain, maka ibadahnya menjadi salah. Itu untuk membedakan ibadah dan yang satu dengan yang lain. Sholat juga, atau niat juga untuk membedakan ibadah dan kebiasaan yang sama tata caranya. Contohnya mandi. Mandi hari Jumat. Ya. Mandi hari Jumat walaupun mandi biasa sebenarnya, kalau diniatkan untuk mandi sunnah Nabi, maka dia masuk dalam kategori tersebut. Tapi kalau mandi biasa, hanya mandi biasa saja. Saya ada satu kisah yang menarik. Pernah satu ketika ada teman bertanya. Jadi dia habis sholat subuh, karena itu hari libur, hari Minggu. Ya. Dia menjumpai istrinya. Ya, menjumpai istrinya. Berhubungan. Setelah itu, dia tidak mandi. Dia tidak mandi. Pagi-paginya, dia olahraga. Olahraga. Olahraga sampai siang. Menjelang zuhur, dia mandi. Dia mandi. Setelah dia mandi, dia sholat. Sholat berjamaah. Setelah dia sholat, dia ragu-ragu. Saya sudah mandi wajib atau belum ini? Ya kan? Dia ragu-ragu. Karena ragu-ragu, maka dia menelpon. Ditanya. Tadi begini ceritanya, tapi saya sudah mandi. Cuma saya ragu apakah saya mandi wajib atau tidak. Tapi saya sudah mandi. Maka pertanyaannya simpel saja. Tadi waktu antum mandi, yang antum ingat apa? Mandi wajib atau mandi biasa? Mandi biasa. Oh, berarti antum belum mandi wajib. Ya. Berarti sholatnya tidak sah. Kembali mandi dulu, baru kemudian sholat. Jadi, itulah kedudukan niat. Kehendak untuk melakukan suatu perbuatan diiringi dengan pengetahuan kita tentang perbuatan apa yang kita lakukan. Ya. Perbuatan apa yang kita lakukan. Makanya, anak yang mumayyiz tadi, yang belum mumayyiz, sholatnya itu belum diterima, belum sah istilahnya. Kenapa? Karena dia belum bisa membedakan. Ini dia laksanakan sholat apa ini? Tapi kalau sudah mumayyiz, anak-anak ketika ditanya, nak, sholat apa tadi? Oh, tadi sholat sunnah misalnya. Tadi sholat ini ya. Kemudian yang terakhir, niat itu tidak mesti dilafazkan. Jadi niat itu adalah kehendak yang berada di dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan. Ya, dari antum dari jalan dari rumah ke masjid, ketika dengarkan azan maghrib misalnya, sebenarnya secara hati antum sudah tahu antum melaksanakan sholat apa. Nah, tinggal saja ketika di masjid, kita mau sholat apa itu tergantung dengan pengetahuan kita. Misalnya, apakah sholatnya itu sholat tahiyatul masjid kah? Atau sholatnya itu misalnya sholat fajar, sunnah fajar kah misalnya? Antum datang subuh di masjid. Sholatnya ini yang dua rakaat antum lakukan, apakah sholat sunnah dua rakaat fajar atau sholat sunnah tahiyatul masjid, itu tergantung daripada niat. Ya, itu tergantung daripada niat. Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang syarat-syarat sah sholat, di mana kesembilan syarat ini harus ada ketika seseorang itu akan melaksanakan sholat. Demikian kajian kita di kesempatan malam hari ini. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekira cukup ya.

0: 94.3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali. FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Quran untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih, yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk, dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi agama menjadi dua, kulit dan isi, seperti memanjangkan jenggot misalnya? Benarkah pembagian seperti ini? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil, karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia. semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia. Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah, hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku, dan sebagainya. Semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya. Sedangkan kulit, seperti yang diketahui adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang. Tidak ada dalam Islam dan syariatnya sesuatu yang bersifat kulit. Tetapi semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini, hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih, sehingga dia mengetahui kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya. Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting, seperti rukun Islam yang 5 yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut, dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudaranya sesama rasul, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi Harun alaihi salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku." Quran surat Thaha ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan dan bukan termasuk kulit seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa mushaf Al-Quran? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, menurut ahlul ilmi, membawa mushaf ke dalam kamar mandi hukumnya tidak boleh, karena mushaf seperti yang diketahui bersama adalah sesuatu yang terhormat mulia. Maka tidak pantas jika mushaf itu dibawa ke tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memberi zakat kepada penuntut ilmu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, orang yang menuntut ilmu yang khusus, menuntut ilmu syariat, walaupun dia mampu bekerja, boleh diberi zakat. Karena mencari ilmu syariat termasuk jihad di jalan Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan jihad di jalannya sebagai salah satu kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Seperti yang difirmankannya, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Adapun orang yang belajar ilmu dunia tidak boleh diberi zakat, dan kita katakan kepadanya, kamu sekarang bekerja untuk dunia, dan mungkin kamu bisa mendapatkan dunia dengan cara bekerja, maka kami tidak memberimu zakat. Tetapi jika kita mendapatkan seseorang yang bisa mencari makan, minum, dan tempat tinggal, dia perlu nikah, sementara dia tidak punya bekal untuk nikah, bolehkah kita menikahkannya dengan uang zakat? Jawabannya boleh. Kita boleh menikahkannya dengan biaya zakat dan memberikan mahar secara penuh. Jika ditanyakan apa dasarnya mengatakan bahwa menikahkan orang fakir dengan biaya dari zakat diperbolehkan walaupun yang kita berikan itu banyak, kami jawab, karena kebutuhan manusia untuk menikah kadang seperti kebutuhannya kepada makan dan minum. Maka dari itu, sebagian ahlul ilmi berkata, bagi orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada seseorang, dia wajib pula menikahkannya jika hartanya memungkinkan. Maka seorang ayah wajib menikahkan anak laki-lakinya jika anak tersebut ingin menikah, tetapi dia tidak punya modal untuk menikah. Tetapi saya mendengar ada sebagian orang yang lupa dengan keadaan mereka pada saat muda. Jika anaknya meminta untuk dinikahkan kepadanya, berkata, kamu harus menikah dengan hasil jerih payah kamu sendiri. Padahal perkataan semacam ini tidak boleh dan haram atasnya jika dia mampu menikahkannya. Dan kelak anak-anaknya akan menuntutnya pada hari kiamat jika dia tidak menikahkannya, padahal dia mampu menikahkannya. Di sini ada masalah. Jika seseorang mempunyai beberapa anak yang di antara mereka telah mencapai usia nikah lalu dinikahkan, dan di antara mereka masih ada yang kecil, maka bolehkah orang itu berwasiat agar anaknya yang besar itu nanti membayarkan mahar bagi anak-anaknya yang masih kecil, karena dulu telah memberikan mahar kepada anaknya yang besar itu? Jawabannya tidak boleh. Apabila seseorang telah menikahkan anaknya yang besar, tidak boleh berwasiat agar memberikan mahar kepada anak-anaknya yang masih kecil. Tetapi setelah anaknya mencapai usia nikah, dia wajib menikahkannya seperti menikahkan anaknya yang pertama. Sedangkan jika dia berwasiat kepadanya setelah mati, maka ini hukumnya haram. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
1: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
6: Gimana rasa nasi kebulinya?
7: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
6: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
7: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
8: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
9: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
8: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
1: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adz bin Jabal?
10: Saya Hasto, owner Hasto Mitra Garden Kendari. Alhamdulillah yang kami rasakan ya selama Hasto Mitra Garden beriklan atau bermitra dengan Radio Mu'adz. Masya Allah, Alhamdulillah ya, Hasto Mitra Garden menjadi lebih luas, dikenal bukan hanya di wilayah Kendari, tapi di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Juga usaha kami menjadi lebih berkembang, Alhamdulillah. Yang sebelumnya hanya menangani perumahan, sekarang sudah digunakan oleh perkantoran, hotel, rumah sakit, tempat wisata, data, bahkan juga perguruan tinggi, termasuk di dalamnya kami menangani perawatan taman skala besar. Alhamdulillah, mereka lebih yakin lagi setelah mendengarkan usaha kami ini di Radio Mu'adz. Ya tentunya semua ini atas izin Allah ya. Jadi teman-teman yang punya usaha, jangan ragu untuk bermitra dengan Radio Mu'adz, karena selain beriklan, kita juga membantu perkembangan dakwah tentunya. Jadi insya Allah berkah. Kemudian harapan untuk Radio Mu'adz ke depan, semoga bisa lebih berkembang, lebih banyak yang mendengarkan, sehingga pemahaman agama yang lurus ini tersebar luas, banyak orang yang terinspirasi untuk berubah lebih baik. Amin. Demikian dari saya. Barakallahu fikum.
1: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adz bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
13: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
14: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
15: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
16: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
14: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
15: حديث 40-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
16: الأربعون النووية.
14: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
15: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku, lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
16: الأربعون النووية.
14: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح

0: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: حديث 40 ke-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
4: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
7: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
6: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
7: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
6: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
8: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499 0822

0: 02-2091-4499 atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
1: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM
2: Radio Muat Bin Jabal Kendari. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muat sekalian di kesempatan malam hari ini, tepatnya di pukul 19:41 waktu Indonesia Tengah. Ikhwatal iman, sahabat Muat dimanapun Anda berada, setiap orang pasti tentunya mendambakan rumah yang nyaman, rumah yang asri, ya, rumah yang kalau kita pulang beristirahat itu betul-betul kita merasakan tempat di mana kita rasa-rasanya tidak ingin kemana-mana lagi, karena memang suasana yang begitu menyejukkan hati. Membangun rumah sahabat Mas yang nyaman dan kokoh tentu menjadi harapan setiap keluarga, apalagi di wilayah Kendari, ya, yang cuacanya panas, kadang tiba-tiba juga hujan, dan tingkat kelembabannya cukup tinggi. Maka memilih material bangunan tidak boleh tentu sembarangan. Kini hadir solusi terbaik rangka atap rumah, masjid maupun bangunan keluarga sahabat Mas, Kencana. Dengan produk unggulan baja ringan Kencana dan rangka atap baja ringan Kencana. Mengapa memilih Kencana? Karena baja ringan Kencana dikenal dan terbukti kuat, tahan lama, anti karat, dan tahan terhadap cuaca. Ringan namun tetap kokoh, aman digunakan untuk jangka panjang. Lebih efisien dibandingkan material konvensional. Sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga bangunan masjid dan fasilitas keluarga. Jadi sahabat Muat dimanapun Anda berada, jangan sampai kita salah pilih material bangunan. Pilihlah yang kualitasnya terpercaya. Kencana, ahlinya baja ringan tidak tipu-tipu. Segera dapatkan baja ringan Kencana di toko bangunan terdekat atau kunjungi cabang kami di Jalan Raden Suprapto, maksud kami nomor 222 Punggolaga, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Informasi pemesanan dapat sahabat Muas lakukan di nomor berikut di 0811 3338 6767. Kencana, ahlinya baja ringan tidak tipu-tipu. Ikhwatal iman, sahabat Muas dimanapun Anda berada, menemani akhir pekan sahabat Muas di kesempatan malam hari ini akan hadir beberapa program pilihan. Di antaranya akan ada program Morotal Pilihan, akan ada program Sahabat Muat Bertanya, dan di penghujung perjumpaan kita di malam hari nanti insya Allah ta'ala akan hadir program Ensiklopedi Min Adabil Muslim. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ustaz menjawab.
4: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
3: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
7: Saya mau nikah insya Allah dalam waktu dekat. Yang saya mau tanyakan, dari pihak calon wanita sudah meninggal kedua orang tuanya, dan kakak serta adik dari bapaknya sudah tidak ada meninggal. Apakah bisa adik atau kakak dari bapaknya punya anak sepupu menjadi walinya? Yang jelas untuk perwalian harus ada. Rasulullah SAW bersabda, la nikah illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali perempuan. Kalau seandainya tidak ada bapaknya, maka berarti kakeknya. Kalau tidak ada bapak dan kakeknya, maka berarti anaknya. Kalau tidak ada anaknya, maka berarti cucunya. Kalau tidak ada cucunya, maka berarti saudaranya. Kalau tidak ada saudaranya, sekandung berarti sebapak atau seibu. Ini laki-laki semua. Kalau tidak ada, maka berarti pamannya. Pamannya dari saudara bapak atau pamannya dari saudara ibu. Terus seperti itu. Yang paling dekat, kemudian. Begitu. Kalau tidak ada semua, maka pada saat itu minta kepada pihak kantor urusan agama menjadi wali hakimnya. Al-hakimu waliyu man la waliyalah.
8: Seorang anak perempuan mutlak taat pada suaminya. Sebatas apa ketaatannya pada suami jika ibunya minta diantar tapi anak saya tidak mau? Apakah durhaka? Bagaimana sikap ibu terhadap anak tersebut? Kadang satu bulan pun tidak pernah berkunjung padahal satu kota. Memang benar, ketika Nabi SAW ditanya dalam Musnad Imam Ahmad, siapakah manusia yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki dan siapa yang paling berhak terhadap seorang anak wanita? Nabi bersabda bahwa yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki adalah ibunya. Seorang anak laki-laki yang paling berhak bukan istrinya, tapi ibunya. Adapun seorang wanita yang paling berhak terhadap dirinya adalah suaminya. Namun walaupun demikian, kita ya terkait dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini, jika kita menginginkan istri kita respek dan hormat kepada kedua orang tua kita, kita pun juga harus belajar menghormati kedua orang tua istri kita. Ya, mudahkan dia untuk taat kepada orang tuanya. Sebagaimana kita mengharapkan istri kita pun memudahkan kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Jadi mudahkan dia, jadikan istri kita ini sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan setelah menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu berkurang baktinya kepada ibu bapaknya. Ajari istri kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
9: Assalamualaikum, Kona.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
9: apa kita bikin?
11: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
10: Oh, begitu, Kak. Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
11: Baru bagaimana motorku?
9: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
11: Ayo. Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Di.
9: Masya Allah.
10: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
11: Yang di mana itu?
10: Itu, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
11: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
12: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
13: Salafar beh. Tapi saya ingin makan yang beda begitu .
14: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
13: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
14: Rasa bumbunya tuh khas Saudi. Baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy. Pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
15: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi Hot dan ayam Saudi Original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
16: FM, Radio Muadz bin Jabal.
17: Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia. Senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: Jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya duduk sama dia satu jam. Cuma duduk satu detik saya pergi. Menyesal duduk sama dia. Kenapa? Karena yang kita rasakan, api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badi." Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, itu bukanlah sifat orang mukmin.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi. Muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah. Beribadah.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
2: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat, atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, tipu dari syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar.

0: orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah, jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: راديو مؤاد من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang salat selama 60 tahun salat, walam tuqban lahu salat, satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalalu, wailun lil musalli, orang yang salat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sa'u, alladzina hum yura'u, orang-orang yang lalai dengan salatnya. Ada orang yang asal salat, enggak melihat waktu kadang kala. Yang penting dia salat subuh jam 7, yang penting salat daripada tidak salat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
3: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kalau kita membahas tentang ilmu dan petunjuk dalam kehidupan ini, maka petunjuk dan ilmu yang terbaik yang seharusnya kita pelajari, kita renungi adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran, sahabat Muaz, hadir sebagai pedoman utama bagi umat Islam yang memberikan tuntunan dalam berbagai aspek kehidupan. Sebenarnya bukan juga Islam ya, tapi manusia. Pedoman utama bagi manusia yang memberikan tuntunan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan kita kepada Rabb maupun sesama manusia. Hanya sayang sekali, sahabat Muaz, kadang-kadang kita salah membaca petunjuk, salah mengambil contoh. Padahal Allah Subhanahu wa Taala telah memberikan petunjuk ya kepada kita berupa Al-Quran dan juga contoh terbaik, teladan terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kadang-kadang karena kita belum mempelajarinya, ya kita belum melihat isi Al-Quran itu, akhirnya kadang-kadang untuk menjawab persoalan di kehidupan ini, kita menjawabnya dengan mengambil contoh dan petunjuk selain kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya soal yang kita jawab di kehidupan ini menjadi tidak terselesaikan. Karena kenapa? Karena kita mengambil petunjuknya itu bukan dari petunjuk Tuhan, tapi petunjuk yang dibuat oleh manusia. Padahal manusia yang ciptakan adalah Allah Subhanahu wa Taala, dan Allah Subhanahu wa Taala lah tentu yang mengetahui urusan manusia, mengetahui seluk-beluk apa yang dibutuhkan oleh seorang manusia. Oleh karena itu, sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, akan hadir di ruang dengan sahabat Muaz, program Murotal Pilihan. Semoga dengan hadirnya program ini kembali menjadi pengisi hati kita ya, yang mungkin sedang diuji dengan berbagai masalah. Oleh karena itu, semoga dengan mendengarkannya hati kita dapat menjadi lebih tenang, kita juga dapat merenunginya, dapat mengambil pelajaran dari setiap bacaan Al-Quran yang kita dengarkan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muaz di 94.3 FM Karena setelah ini akan hadir di ruang dengar Sobat Muat program Morotal Pilihan.
4: 94,3 FM Radio Muat Binjabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
3: Khotiliman Sobat Muaz dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dalam kesempatan malam hari ini dalam program Morotal Pilihan. Dan bersama-sama kita akan mendengarkan satu morotal dari surah Al-Mumtahanah dengan korinya yaitu Syekh Ahmad Al-Nufais hafizahullahu taala. Surah Al-Mumtahanah ini Sobat Muaz adalah surah yang merupakan surah ke-60 di juz 28. Dan tentu banyak sekali pelajaran yang bisa kita pelajari di dalamnya. Oleh karena itu, setelah mendengarkannya, semoga kalau kita belum mengerti ya arti-arti dari bacaan ini, paling tidak kita termotivasi untuk segera mengambil Al-Quran. Kita berudu, segera mengambil Al-Quran dan kemudian membacanya. Membaca Al-Quran dan membaca penjelasan para ulama setiap penjelasan ayat yang terkait di surah Al-Mumtahanah ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita dengarkan surah Al-Mumtahanah surah ke-60 di juz 28 dalam Al-Quran dengan korinya Syekh Ahmad Al-Nufais hafizahullahu taala berikut ini.
5: Murotal pilihan. Murotal pilihan.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa? Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah. Janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Sesaat setelah pembina membakar satu presiden, demo juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
2: Ya ayyuhalladzina amanu, athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amr minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالْ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain, bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

semua orang akan memasukinya. Apakah seseorang akan berada di surga?

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara, disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: Apa yang dimaksud dengan kata-kata yang sia-sia?
1: Abdullah bin Mas'ud berkata, wallahi innahu lal-ghina.
0: Wallahi innahu lal-ghina.
1: Wallahi innahu lal-ghina. Demi Allah, ia adalah nyanyian. Ia adalah nyanyian. Ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.

0: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
1: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal Kendari. Kota 5 Sobat Mu'adh dimanapun Anda berada, masih menemani Sobat Mu'adh sekalian di kesempatan malam hari ini, tepatnya di pukul 20.37 menit waktu Indonesia Tengah. Ikhwata liman, sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada bersama-sama. Insya Allah Ta'ala, di kesempatan malam hari ini kembali kita akan mendengarkan program Sahabat Mu'adh Bertanya bersama dengan guru kita Al-Ustaz Zezin Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Jadi para pendengar Sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada yang memiliki pertanyaan, dapat mengajukan pertanyaannya ke nomor WhatsApp kami di 0852 555 943, atau Sahabat Mu'adh bisa langsung menelpon via WhatsApp juga, tapi di nomor yang berbeda. Untuk telepon Sahabat Mu'adh bisa mengajukan di 0852 12 22 90 92. Kami ulangi, untuk telepon, untuk layanan telepon Sahabat Mu'adh bisa menelpon di nomor kami di 0852 12 22 90 92, 0852 12 22 90 92. Oleh karena itu Sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetapkan terus radio Sahabat Mu'adh di 94.3 FM, karena sesaat lagi segera kita akan mendengarkan program Sahabat Mu'adh Bertanya.
0: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Segera hadir program acara Sahabat Muaz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Sahabat Muaz Bertanya.
3: Program Sahabat Muaz Bertanya, program yang menghadirkan jawaban-jawaban ilmiah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Bersama guru kita Ustaz Haji Zizen Sinal Mursalin LC, kami mengajak pemirsa untuk bertanya, belajar, dan mengambil manfaat dari berbagai pembahasan yang dikemas dalam bentuk tanya-jawab interaktif. Anda bisa bergabung bersama kami di 0852 1222 9092 untuk layanan telepon interaktif dan juga WhatsApp call. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat dan juga message melalui 0852 55 50 943, atau bisa menuliskan di kolom komentar Live Muaz TV baik di Facebook ataupun di YouTube. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita langsung sapa narasumber kita di kesempatan ini, Ustaz Haji Zizen Zainal Mursalin LC, hafizahullah taala. Assalamualaikum Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabar Ustaz?
4: Alhamdulillah bi khair wa afiah.
3: Alhamdulillah. Dan alhamdulillah

0: Ustaz, proses pelaksanaan haji sudah selesai nih Ustaz ya, atau gimana Ustaz?
1: Ya Alhamdulillah, pada hari ini adalah tanggal 13 Zulhijjah dan jamaah haji sudah meninggalkan Mina tentunya Ustaz, pada hari ini. Ya walaupun tentu sekarang detik-detik terakhir ya, menjelang ghurub gitu. Dan pada umumnya jamaah yang mengambil nafar tsani atau gelombang kedua dari Mina, pada hari ini sudah meninggalkan Mina. Setelah sebelumnya tentu hari kemarin juga mereka yang mengambil nafar tsani atau gelombang pertama dari Mina sudah diperbolehkan untuk meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam kemarin. Dan alhamdulillah pelaksanaan ibadah haji tahun ini secara umum telah berjalan dengan lancar dan sukses. Sehingga kita patut juga berterima kasih kepada pemerintah Saudi Arabia khususnya yang telah berhasil untuk menyelenggarakan ibadah haji pada tahun 1447 Hijriah ini dengan baik. Sebagaimana juga khusus untuk jemaah haji Indonesia, kita mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Haji yang telah berusaha seoptimal mungkin untuk menyelenggarakan ibadah haji bagi warga negara Indonesia yang berangkat dari tanah air.
0: Masya Allah. Nah, Ustaz, ini setelah mereka meninggalkan Mina, sudah selesai rangkaian ibadah haji, Ustaz, atau?
1: Ya, setelah mereka meninggalkan Mina, tentu masih ada beberapa amalan yang mungkin bagi sebagian jamaah belum kerjakan. Dan seperti terajat, misalnya tawaf ifadah. Mungkin sebagian orang ada yang menunda tawaf ifadah. Dan bagi yang sudah melaksanakannya, berarti di sana ada satu amalan lagi sebelum mereka meninggalkan tanah suci Mekah, yaitu melaksanakan tawaf wada. Dimana kita ketahui bahwa tawaf wada itu bagi jamaah haji hukumnya wajib. Ya, kecuali bagi mereka yang mengalami masa haid atau nifas, maka kewajiban tersebut bisa gugur.
0: Masya Allah. Nah ini Ustaz, ada hal yang berkembang ya, atau mungkin sudah turun-temurun di masyarakat, Ustaz. Ketika ditanya mengenai ibadah haji, Ustaz, ya, sebagian mungkin secara kemampuan ekonomi mampu, tapi katanya secara psikologi dan juga secara kewajiban menganggap belum siap, karena orang yang sudah melaksanakan ibadah haji saat itu dianggap sudah mampu melaksanakan rukun Islam 1, 2, 3, 4 saat, dan harus ya sampai limanya saat, ya, karena sudah yang kelima kan haji saat, ya. Nah sehingga banyak mengatakan kalau saya belum siap untuk mengamalkan lima-limanya, berarti saya belum siap untuk berhaji. Apakah ini juga memang sebuah penentu, Ustaz?
1: Ya, ini adalah merupakan bisikan daripada syaitan yang menghalangi kaum muslimin untuk berhaji ke Baitul Haram. Padahal kita ketahui justru dengan berangkatnya dia ke Makkah Al-Mukarramah, ke Baitullah, insya Allah akan menambah keistiqomahan dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita dapatkan orang yang mengalami titik balik yang signifikan pasca mereka melaksanakan ibadah haji atau umroh. Jadi sepatutnya alasan itu tidak ada lagi, justru kita mesti jadikan bahwa ibadah haji dan umroh itu adalah merupakan upaya kita untuk melakukan kilas balik, atau dengan kata lain untuk menempuh jalan istiqomah begitu.
0: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita mengambil pertanyaan masih terkait tentang haji, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, dalam pelaksanaan ibadah haji ada yang dikenal dengan mampu. Nah, pertanyaannya Ustaz, apakah mampu di sini termasuk dalam kategori bagi seseorang yang menggunakan dana talangan haji, di mana ada berapa perbankan yang menyediakan hal tersebut?
1: Nah, pertama kata-kata istitoah itu ditinjau dari beberapa sisi ya. Pertama, istitoah itu dari segi fisik, ya, dari segi fisik dan kesehatan. Mereka yang melaksanakan ibadah haji harus benar-benar mampu atau apa istitoah dari segi fisiknya. Oleh sebab itu sekarang bagi mereka yang sudah membayar UEHNA Plus pun sekarang harus mendapatkan sertifikat istitoah itu dari Dinas Kesehatan atau dari Kementerian Agama gitu kan. Kemudian yang kedua adalah memiliki kemampuan finansial. Jadi dari segi materi juga dia harus mampu membayar ONH, kemudian juga memiliki bekal selama keberadaannya di Tanah Suci, memiliki bekal selama perjalanan, dan juga dia harus mampu memberikan bekal kepada keluarga yang ditinggalkan. Ya. Kemudian berikutnya kategori istitoah juga yang terkadang diabaikan oleh sebagian kaum muslimin itu adalah dari segi ilmu. Ya, karena saat ini sangat disayangkan banyak juga jamaah haji pergi ke Baitullahil Haram tanpa memiliki dasar ilmu yang cukup tentang ibadah haji itu sendiri. Ya, dan di sana tentu ada istitoah dalam kriteria lain. Walaupun ini adalah mungkin sifatnya global ya, itu kadang istitoah dari segi keamanan. Ya, oleh sebab itu di sebagian negara saat ini misalnya tidak bisa melaksanakan ibadah haji dan mereka mendapatkan keringanan untuk melaksanakan ibadah haji karena kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melakukan safar ke Baitullahil Haram.
0: Nah, Ustaz. Baik, kemudian berikutnya Ustaz ada pertanyaan dari hamba Allah di Anggoya, Kendari. Ustaz, apa hukum syukuran pulang haji, Ustaz?
1: Nah, hukum syukuran sepulang haji diperbolehkan, sah-sah saja. Ya Allah Azza wa Jal berfirman, "Wa'amma bini'mati rabbika fahadis." Adapun berkenaan dengan nikmat dari Rabbmu, maka ceritakanlah. Hukum asal syukuran atas nikmat yang diberikan kepada seorang hamba bersifat umum, maka diperbolehkan. Baik itu bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan misalnya memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, atau karib kerabat, atau teman-teman sejawat, enggak menjadi masalah. Dan ini adalah sifatnya mubah, dan insya Allah juga bisa memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia bukan merupakan sebuah keharusan apalagi kewajiban.
0: Kemudian berpindah ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yaitu terkait tentang kurban, Ustaz. Walaupun sudah berlalu, nampaknya ada satu masalah ini, Ustaz. Mau tanya tentang kurban. Di kampungku memotong hewan kurban sebanyak 5 ekor sapi, tapi dagingnya dicampur semua tanpa dikilo atau dihitung terlebih dahulu. Nanti pembagiannya baru dikilo 1 kilo per jiwa. Apakah boleh seperti itu?
1: Nah, boleh. Nggak jadi masalah. Yang terpenting adalah ada sebagian kurang lebih diperkirakan, tidak mesti ditimbang. Yeah. Ya, cukup diperkirakan bahwa sepertiganya dialokasikan kepada fakir miskin. Ya, tidak mesti ditimbang. Sebagian orang Masya Allah memiliki insting dan naluri yang sangat kuat. Dia sudah tahu, baru melihat saja tumpukan daging itu 1 kilo. Sehingga tidak mesti, ya, tidak mesti kemudian ditimbang atau ditakar, tidak mesti. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui insya Allah, dan hukum asal juga seorang muslim adalah memiliki sifat adalah atau keadilan.
0: Dan sahabat Mos yang ingin bertanya langsung, kami buka layanan telepon di 0852 1222 9092. Anda bisa menggunakan telepon biasa ataupun menggunakan telepon WhatsApp. Berikutnya pertanyaan dari pemirsa. Afan Ustaz, di mana-mana saat ini kita jumpai masjid dijadikan sarana pengumuman jenazah ketika ada yang meninggal. Bagaimana hukumnya ini, Ustaz?
1: Hukum asalnya bahwa jenazah itu tentu harus diberitahukan kepada kaum muslimin, ya, karena tentu dengan memberitahukan kematian seseorang akan mengakibatkan doa-doa kaum muslimin yang lain mengalir kepada jenazah, dan mengakibatkan juga mereka untuk berpartisipasi di dalam pengurusan jenazahnya, baik dalam memandikan, mengkafani, atau di dalam menguburkan. Dan terlebih kemudian juga hal ini sangat dibutuhkan ketika kita akan menyolatkan jenazah dan mengantarkan ke pemakaman. Maka memberitahukan kematian seseorang tentu hukum asalnya adalah diperbolehkan. Hanya saja yang perlu untuk dihindari adalah na'yul jahiliyah atau na'yul jahili, pemberitahuan tentang kematian seseorang dengan cara-cara jahiliyah, seperti yang terjadi pada zaman dahulu kala, di mana pada zaman jahiliyah apabila ada seseorang meninggal dunia, maka diutus seseorang untuk berteriak-teriak ya ke pasar-pasar, keliling ke kampung-kampung sambil melakukan ratapan. Inilah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis sahih nah Nabi SAW an-na'yal jahiliyah. Nabi SAW melarang na'yul jahili ya. Adapun kemudian memberitahukan saat ini melalui media seperti yang kita kenal saat ini misalnya melalui grup-grup WhatsApp atau jejaring sosial, maka insya Allah ya itu adalah merupakan sesuatu yang mubah. Bagaimana dengan masjid? Ya tergantung juga kemudian pada kultur yang apa namanya yang ada di tempat tersebut. Kalau seandainya di daerah perkotaan misalkan gitu kan ya sepatutnya dihindari untuk pengumuman secara terbuka karena di sana ada suara keras yang dikhawatirkan masuk ke dalam kategori na'yul jahili. Ya, tetapi kalau seandainya itu misalnya di kampung ya di mana kita dapatkan di sana tidak ada sinyal. Ya, tidak ada media untuk memberitahukan kepada warga sekitar akan kematian salah seorang warga yang ada di kawasan tersebut, maka biidznillahi ta'ala itu adalah merupakan sesuatu yang diperbolehkan karena adanya kedaruratan. Ya wallahu ta'ala alam.
0: Ustaz, masih terkait tentang jenazah, Ustaz. Bagaimana hukumnya jika seseorang meninggal kemudian keluarganya berinisiatif mencari santri-santri di pondok pesantren untuk ikut menyolatkan, apakah hal ini dibolehkan?
1: Diperbolehkan, tidak menjadi masalah. Mengajak orang untuk mendoakan mayit, menyolatkan mayit terutama, maka diperbolehkan. Ya, karena ini tentu bagian daripada bentuk ta'awun alal birri wat taqwa ad-daru alal khair kafa'ilihi. Ya, hanya saja kemudian jangan lebay. Ya, sebagian dari masyarakat saat ini menyewa, ya, menyewa apa namanya pihak-pihak tertentu biasanya di dan mereka datang ke pesantren, kemudian sebagian pesantren pun menyediakan jasa itu. Maka tentu ketika pun mereka melakukannya, maka mereka melakukannya bukan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, ya, tetapi karena bayaran. Ya, dan tentu hal ini dapat mengakibatkan doanya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang kita butuhkan di saat kita menyolatkan mayit tentu adalah doa-doa yang tulus yang dipanjatkan oleh orang-orang yang menyolatkan tersebut sehingga kemudian doa-doa mereka bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mereka bisa memberikan syafaat kepada mayit sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak ada satu jenazah yang disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla kecuali ya mereka akan dapat memberikan syafaat di hari kiamat kelak.
0: Tayyib Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita memberikan kesempatan kepada sahabat Muas yang ingin bertanya melalui layanan telepon di 0852 1222 9092. Persilakan bagi yang sudah tersambung. Ya, sembari menunggu kita kembali mengambil pertanyaan dari pendengar Radio Muas. Ustaz, semoga senantiasa menjaga Ustaz, keluarga dan tim yang ada di Muas. Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang tidak diakikohkan dari kecil hingga dewasa? Apa akibat bagi orang tersebut dan orang tuanya, Ustaz?
1: Pertama kita katakan bahwa akikoh ini hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, dia bukan merupakan sebuah kewajiban namun suatu amalan yang patut untuk diusahakan seoptimal mungkin oleh orang tua untuk mengakikahi anaknya. Ya, sehingga apabila ada anak yang tidak diakikohi, pertama orang tuanya juga tidak berdosa ya, tetapi dia telah meninggalkan sebuah amalan yang utama. Efeknya terhadap anak tersebut mungkin saja akan ada gitu ya. Karena Nabi SAW beliau bersabda kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi, setiap anak yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya. Ya, sebagian ulama rahimahullah mengatakan maksud daripada tergadaikan dengan akikahnya itu artinya kesolehannya juga turut dipengaruhi dengan akikahnya tersebut. Hanya sanya tentu bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, maka tentu itu adalah merupakan sesuatu yang ma'fu. Dampak negatif itu adalah dapat terjadi manakala orang tuanya misalnya mampu gitu ya, tetapi kemudian ia meremehkan syariat akikah sehingga kemudian ia tidak melaksanakannya, maka ini yang dapat berpengaruh insya Allah pada apa namanya kebaikan atau keistiqomahan anak tersebut. Ya, tetapi hukum akikah itu sendiri hukumnya sunnah dan tidak sampai kepada tingkatan wajib. Ya, wallahu a'lam.
0: Tepat barakallahu fiik. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya, sudah tersambung hamba Allah di Jawa Timur melalui layanan telepon. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ibu pertanyaan diajukan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volumenya bisa dikecilkan? Ya.
2: Ini Ustaz. Bagi orang tidak melaksanakan ibadah haji, terus ingin pahala yang kayak orang yang mengerjakan ibadah haji, itu amalan apa itu Ustaz? Bagi orang yang tidak mampu
0: ya
2: mengerjakan haji gitu. Nah, kemudian yang kedua, afwan Ustaz, ada pertanyaan yang kedua. Nah, ini mengenai pajak Ustaz yang kemarin Ustaz itu yang bahas itu ya. Kan rumah sendiri, terus tanah sendiri gitu Ustaz ya. Terus gini Ustaz, kami dimintain apa itu uang pajak gitu Ustaz. Kan kami kami kan tidak mampu Ustaz itu, sedangkan kami itu pekerja cuci punya rumah tangga gitu Ustaz ya. Tiap hari, tiap minggunya itu terima gaji 200. Terus diakui sama kerabat desa itu, padahal itu anak sudah bayar Ustaz ya. Diakui 600 katanya Ustaz. Dapat dari mana kalau 600 gitu? Padahal ini rumah sendiri, tanah sendiri. Kemudian kuburan keluarga pun dikenai pajak Ustaz. Misalnya kami tidak bayar ini, kan kami kan cuma hidup berdua dengan kakak perempuan Ustaz. Soalnya kalau pajak ini tidak melihat tidak memandang kaya atau miskin Ustaz, semua diratakan gitu Ustaz. Yang anak tanyakan gini Ustaz, kalau misalnya ini anak nggak bayar, apakah anak itu dolim kepada pemerintah? Kalau misalnya anak bayar, apakah pemerintah yang dolim kepada kami Ustaz? Itu bagaimana Ustaz? Syukron jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan.
1: Ya, bagi mereka yang belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji, alhamdulillah bahwa seorang muslim apabila dia memiliki niat yang tulus ya, namun dia tidak diberikan kemampuan oleh Allah Azza wa Jal untuk melaksanakan suatu ibadah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah tersebut. Misalnya seperti orang yang bertekad kuat untuk melaksanakan ibadah haji, namun Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kelapangan rizki atau kesempatan kepadanya. Mungkin dari segi finansial juga dia mampu, tapi karena masa tunggu yang begitu panjang, pada akhirnya dia meninggal dunia sebelum dia melaksanakan ibadah haji tersebut. Maka dia pun telah mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bagian dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, di sana ada amalan-amalan yang pahalanya setara dengan pahala ibadah haji. Ya, walaupun tentu hal itu tidak bisa menggantikan dan menjadikan pengganti bagi ibadah haji itu sendiri. Misalnya seperti kita berzikir setelah melaksanakan sholat subuh, lalu kemudian kita sholat dua rakaat ya setelah matahari terbit, ya itu pun pahalanya setara dengan pahala ibadah haji dan umrah yang sempurna. Demikian juga ketika kita datang ke masjid untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, juga keutamaannya setara dengan melaksanakan ibadah haji ya. Maka ini tentu adalah di antara amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh seorang muslim sehingga dia mendapatkan pahala ibadah haji. Dan kalaupun tidak, maka kita katakan tatkala seorang muslim memiliki niat yang tulus, dia pun memiliki usaha dan upaya untuk mewujudkan apa yang dia niatkan tersebut, misalnya dia mulai menabung atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setulusnya bahwa apa namanya, dia benar-benar ingin menunaikan ibadah haji, kalaupun seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan dia berangkat untuk melaksanakan ibadah haji, maka dia pun akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ulama mengatakan al-mu'minu yusabu ala qadri niyatihi. Seorang mukmin itu akan diberikan pahala sesuai dengan kadar niatnya.
0: Nah, Ustaz, kemudian kedua terkait tentang pajak.
1: Pajak itu adalah merupakan kewajiban terhadap negara. Ya, dan zakat adalah kewajiban terhadap agama. Seoptimal mungkin kita bisa menggabungkan keduanya. Kalaupun seandainya kita tidak mampu, jangankan kewajiban terhadap negara, kewajiban terhadap agama saja, kalau tidak mampu maka gugur kita dari kewajiban tersebut, maka tidak berdosa telah mengeluarkan fatwa. Walaupun mungkin regulasinya masih disusun atau seperti apa, wallahu ta'ala alam, saya belum mengikuti perkembangannya, bahwa tidak sepatutnya negara mengambil pajak atas kepemilikan rumah atau tanah yang dimiliki oleh masyarakat gitu, sebagaimana juga tidak diperbolehkan untuk mengambil pajak dari bahan pangan atau sembako yang dibeli oleh masyarakat gitu kan. Oleh sebab itu kita katakan bahwa dari segi tinjauan agama, saya tidak berbicara dari segi tinjauan hukum positif, tetapi dari segi tinjauan hukum agama, ya, kita katakan orang yang tidak mampu membayar pajak maka tidak berkewajiban untuk membayar pajak. Ya, kewajiban terhadap agama saja bisa gugur, apalagi kemudian kewajiban terhadap negara. Ya, wallahu a'lam.
0: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, untuk program Sahabat Mas Bertanya malam ini, bagaimana hukumnya apabila seorang wanita yang telah menikah ingin membayar fidyah, namun ia tidak punya penghasilan, selain itu juga masih satu dapur dengan orang tua karena beberapa alasan. Apakah boleh membayar fidyah dengan memasak makanan yang misalnya berasnya atau sayurnya atau mungkin ikannya dibeli oleh orang tua wanita tersebut? Namun sebelum dijawab Ustaz, kita jeda dengan pariwara berikut.
3: Sahabat Muaz bertanya.
4: Eh saudara, selamat atas kelulusanmu nak, sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
5: Iya kanda, alhamdulillah kasihan, Allah mudahkan semua urusanku, sisa cari kerjanya lagi ini.
4: Eh, tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja, kalau bisa rezeki yang gurih juga.
5: Bah, adakah rezeki yang gurih?
4: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
6: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, masuki.
7: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
8: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
7: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
8: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
7: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
9: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antarjemput kendaraan Anda. Kunjungi

0: Kunjungi bengkel mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
1: Sahabat Muaz bertanya,

0: Sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih di program Sahabat Mas Bertanya. Kesempatan bagi Anda untuk bergabung bersama kami di program ini, bertanya langsung dengan guru kita Al-Ustaz Haji Zizin Senal Musalin LC Hafizullah taala. Kita mengambil pertanyaan sempat terpending sebelumnya, yaitu terkait tentang wanita yang membayar fidyah. Namun dapurnya masih satu dapur dengan orang tua, dan untuk bayar fidyah masih ada support dari orang tua. Boleh enggak, Ustaz?
1: Baik, pertama kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa alasan sehingga dia membayar fidyah. Ya, karena di Indonesia ada tasahul, ada kecenderungan orang terlalu memudahkan untuk membayar fidyah. Ya, misalnya di bulan Ramadan karena dia hamil, tiba-tiba langsung dari awal dia sudah memutuskan
0: bayar fidyah.
1: Gitu kan? Padahal sebenarnya dia mampu masih untuk saum. Kalaupun pada saat dia saum itu terjadi bulan Ramadan, atau dia mengkodoknya. Ya, ketika kemudian dia menyusui pun sebenarnya adalah masih bisa untuk melaksanakan saum. Ya, tetapi di Indonesia pada umumnya langsung, sebagian akhwat tuh inginnya enak aja gitu.
0: Langsung
1: kemudian dia katakan bayar fidyah. Padahal hukum asalnya bagi wanita yang menyusui dan wanita hamil itu adalah melaksanakan saum dan mengqadha. Ya, mengqadha atau saum atau qadha. Tidak beranjak kepada fidyah kecuali dalam keadaan memang benar-benar dia tidak bisa melakukan itu. Tetapi selagi masih bisa diusahakan, ya, maka dia harus saum dan mengqadha. Kalau seandainya katakanlah tadi memang dia sudah sampai kepada tingkatan kedaruratan, lalu kemudian kita harus membayar fidyah walau dengan menggunakan bantuan dari orang tuanya juga tidak menjadi masalah. Yang penting dia meniatkan ya untuk membayar
0: fidyah.
1: Membayar fidyah, walaupun untuk membayar fidyah atau menyiapkan makanan itu dia dapatkan dari orang lain, ataukah dia harus mengutang misalnya, ya tidak menjadi masalah. Ya, yang penting dia adalah harus berusaha, karena itu kan merupakan utang. Ya, utang kepada manusia saja harus dipenuhi, apalagi utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada usaha untuk memenuhi kewajiban tersebut.
0: Ustaz, barakallahu fiik. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apakah ada batas kesedihan seorang muslim, Ustaz?
1: Ya, kesedihan seorang muslim tentu ada batasnya. Ya, di mana kita ketahui di saat seorang muslim mendapatkan musibah, dia boleh untuk bersedih karena itu adalah merupakan bagian dari kasih sayang. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau ditinggalkan wafat oleh putranya yang bernama Ibrahim, Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam meneteskan air mata. Salah seorang sahabat beliau mengatakan, wahai Rasulullah, apakah Anda juga meneteskan air mata? Nabi SAW kemudian mengatakan, innaha rahmah, sesungguhnya ini adalah bagian dari rahmat dan kasih sayang. Ya, innal aina tadma wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika la mahzunun ya Ibrahim, kata Rasulullah, sesungguhnya mata ini berlinang, hati ini bersedih, ya, dan kami sangat sedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim, namun kami tidak mengucapkan kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hati boleh bersedih, mata boleh berlinang, tetapi tidak boleh kita melontarkan kata-kata yang bertentangan dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh meratap dengan tangisan yang histeris, apalagi sampai memukul-mukul tubuh atau merobek pakaian. Ini adalah dilarang dalam Islam. Nabi SAW beliau bersabda, laisa minna man syaqqal juyub wa darabal hudud wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami, kata Rasulullah, orang yang di saat dia mengalami kedukaan dia merobek pakaian atau menampar wajah, ya, dan menyerukan seruan-seruan jahiliyah. Ya, oleh sebab itu kita lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah saat ini ketika meratapi kematian Husain misalnya, itulah tidak mencerminkan umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam.
0: Kemudian kita berpindah ke penanya berikutnya, telah tersambung melalui layanan telepon hamba Allah dari Sumbawa. Langsung kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan, Ibu.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: tanya Pak Ustaz, di kampung tempat tinggal kami di tradisi bahwa tim memandikan jenazah itu mendapatkan upah dari keluarga mayat, Pak Ustaz.
1: Tradisi apa Ibu? Bisa diulangi?
2: Dalam memandikan jenazah itu, tim memandikan jenazah mendapatkan upah dari keluarga si mayat.
0: Nah. Oh, ya.
2: Apakah tradisi seperti gimana kepandangan syariat terhadap tradisi seperti ini? Apakah mandi jenazah itu mendapatkan pahala Ustaz meskipun mereka sudah meminta?
0: Nah, cukup Ibu?
2: Ya, begitu. Ya cukup. Demikian Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Naam, diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mengambil upah. Ya, atau mendapatkan upah dari amal ketaatan yang dia lakukan.
0: Walau
1: Imam Abu Hanifah rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah taala memiliki tulisan dalam masalah ini tentang hukmu akhdil ujrah ala a'mali ta'at. Hukum mengambil imbalan dari amalan ketaatan yang dilakukan oleh seorang muslim. Dan beliau menyebutkan bahwa jumhur ulama memperbolehkan akan hal itu, ya, kecuali di dalam madhab Imam Abu Hanifah. Dan dalil yang sangat terkenal dalam masalah ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana suatu ketika beliau bersama dengan para sahabat yang lain sedang melakukan perjalanan, lalu kemudian mereka kehabisan bekal dan melewati sebuah kampung. Lalu kemudian mereka meminta kepada penduduk kampung tersebut untuk menjamu mereka karena mereka memiliki hak sebagai seorang musafir atau sebagai kelompok musafir. Namun saat itu disayangkan penduduk kampung tersebut enggan untuk memberikan jamuan terhadap mereka. Sampai pada akhirnya mereka pun harus menginap di kampung tersebut, dan qadarullah tetua dari kampung itu saat itu disengat oleh kalajengking atau mendapatkan gigitan dari ular berbisa.
0: Yeah.
1: Sehingga mereka pun datang kepada para sahabat Nabi SAW karena mereka melihat kesolehan yang ada pada para sahabat Nabi SAW tersebut. Mereka mengatakan, hal minkum min raqin, apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah?
0: Yeah.
1: Maka kemudian mereka mengatakan, ya, iya kita bisa meruqyah, tetapi kami tidak mau meruqyah kecuali dengan imbalan.
0: Yeah.
1: Ya, karena menurut mereka ini mereka pun adalah orang-orang pelit, orang-orang bakhil, orang yeah. Padahal sepatutnya ya tatawu'i, yakni sukarela.
0: Yeah.
1: Ya, tetapi karena mereka ini adalah penduduk kampung yang pelit, kikir. Maka mereka pun diperlakukan oleh para sahabat sebagaimana mereka memperlakukan para sahabat tersebut. Terlebih kemudian para sahabat saat itu adalah sedang membutuhkan makanan. Akhirnya kemudian disepakatilah bahwa kalau seandainya sempuh dari ruqyah yang dibacakan, maka mereka akan mendapatkan sejumlah ekor kambing itu. Akhirnya kemudian dibacakanlah oleh Abu Sa'id atau sahabat yang lain, tetua kampung tersebut, dan faka'an nama bari amin iqal, katanya seakan-akan dia unta yang baru dilepas dari talinya, jadi langsung sembuh seketika itu pula. Akhirnya kemudian mereka mendapatkan sejumlah kambing, namun kembali bagian dari kewaraan para sahabat saat itu mereka mengatakan, kita jangan konsumsi dulu nih kambing-kambing ini sehingga kita bertanya kepada Nabi SAW. Akhirnya kambing-kambing itu pun dibawa ke Madinah, dan ketika mereka bertemu dengan Nabi SAW dan mengkabarkan tentang apa yang mereka lakukan, Nabi SAW

0: kemudian mengatakan wa ma yudrikum annah ruqyah. Dari mana kalian bisa tahu bahwa surat Al-Fatihah itu adalah
1: ayat
0: ruqyah? Akhirnya kemudian Rasulullah mengatakan idribu li bisaham. Kalau begitu tolong juga berikan saham bagi saya. Ya, Rasulullah SAW ingin menunjukkan kepada para sahabat bahwa harta yang diambilnya itu adalah memang sesuatu yang halal.
1: Yeah.
0: Dan beliau alaihi salatu wasallam bersabda inna ahaqqa ma akhadtum bihi minal ujrah kitabullah au kama qala Nabi SAW, sesungguhnya sesuatu yang paling berhak kalian ambil upahnya itu adalah dari kitabullah. Dari sinilah kemudian para ulama rahimahumullah taala mereka mengatakan bolehnya seorang muslim untuk mengambil upah dari amal ketaatan yang dilakukan. Misalnya ada seorang imam yang mendapatkan honor,
1: yeah,
0: ya, atau muazzin yang mendapatkan insentif misalnya, atau seorang ustadz yang mendapatkan insentif karena ceramah yang diberikan, maka ini halal insya Allah. Maka demikian pula ketika ada seorang yang memandikan jenazah lalu kemudian dia mendapatkan imbalan, walaupun tentu alangkah lebih baiknya ketika pemandian jenazah itu dilakukan secara sukarela dan tidak ada tarif.
1: Yeah.
0: Ya, nanti kalaupun seandainya keluarga mayit memberikan sesuatu sebagai bentuk imbalan dan jasa, maka boleh untuk diambil. Ya, dan pahalanya insya Allah akan lebih besar. Tetapi kalaupun seandainya ada tarif, karena tentu untuk memandikan jenazah juga kan perlu operasional, ya perlu ada sabun, ada kapur barus, ada kemudian misalnya kain kafan yang harus disiapkan, ada alat-alat yang lain, ya ada biaya transportasi, maka itu adalah merupakan sesuatu yang sangat wajar. Nah,
1: tapi Ustaz Barakallahu Fi, kemudian masih terkait tentang mengharapkan pahala, Ustaz. Apakah panitia kurban yang menjadi sebab orang lain berkurban boleh berharap mendapatkan pahala orang yang berkurban tersebut?
0: Naam, tentu saja bahwa Al-Khazinul Amin Ahadul Mutasaddiqin, kata Nabi SAW, seorang bendahara yang amanah, dia akan mendapatkan pahala sedekah dari orang yang bersedekah kepadanya. Demikian juga panitia kurban, ketika dia menjadi panitia yang amanah, maka dia akan mendapatkan pahala mereka yang berkurban. Ya, dan kalau pahala orang yang berkurban itu hanya mendapatkan pahala dirinya, maka panitia kurban pahalanya bisa lebih besar daripada pahala
1: pekurban.
0: Para pekurban, karena panitia ini akan mendapatkan pahala semua orang-orang yang berkurban melalui perantaraan dirinya. Dan dalam hal ini beruntunglah mereka yang menjadi ketua lazis muat.
1: Insyaallah. Amin. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Kapan waktu yang tepat untuk membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik dalam sholat, sebelum salam atau sesudah salam, Ustaz?
0: Nah, mungkin dua-duanya diperbolehkan. Mau dibaca setelah sujud, apa ketika kita sujud, ketika kita tasyahud akhir, atau ketika kita membacanya pasca salam. Tetapi yang lebih utama tentu adalah membacanya sebelum salam. Ya, tetapi boleh juga dibaca setelah kita salam. Ya, wallahu ta'ala alam.
1: Kemudian beralih ke penanya berikutnya, Ustaz, mana yang lebih afdol, menuntut ilmu atau berbakti kepada orang tua? Ketika kita ingin pergi ke kajian, tetapi terkadang di waktu yang sama orang tua menyuruh kita untuk pergi mengantar dia.
0: Nah, orang tua tentu harus lebih dikedepankan. Karena mentaati orang tua dan birrul walidain hukumnya adalah wajib, dan dia menempati urutan kedua setelah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan karena kebanyakan menuntut ilmu juga saat ini pada umumnya ada pada tingkatan fardu kifayah, ya. Sedangkan berbakti kepada kedua orang tua adalah fardu ain. Dan alhamdulillah keduanya bukan merupakan sesuatu yang harus kita benturkan. Saat ini kita bisa berbakti kepada kedua orang tua sambil kita menuntut ilmu juga. Karena pada umumnya saat ini menuntut ilmu tidak terbatas dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Sekarang pada umumnya para asatidah juga ketika menyampaikan kajian, maka mereka pun menyediakan link untuk dapat mengikuti kajian tersebut secara online.
1: Ya.
0: Maka kita bisa menggabungkan keduanya insya Allah. Ya, Allahu a'lam.
1: Tapi Ustaz, kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang sudah lama mengaji atau sering ikut kajian, tapi masih suka mengorek aib orang lain sehingga membuat orang tersebut terpojok? Apakah apa ancaman bagi orang yang suka mengorek aib orang lain, Ustaz? Dan bagaimana sikap kita terhadap orang seperti itu?
0: Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi keaiban seorang muslim, maka Allah akan menutupi keaiban dan kekurangannya pada hari kiamat kelak.
1: Nah,
0: ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, oleh sebab itu seorang muslim hukum asalnya dia menutupi keaiban dan kesalahan saudaranya, kecuali manakala ketika kita menutup keaiban dan kesalahan orang tersebut akan berdampak buruk pada kehidupan bermasyarakat. Maka saat itu boleh kita bongkar keaibannya. Yeah. Karena keaibannya tersebut berdampak negatif pada kaum muslimin yang lain. Yeah. Maka ada istilah yang dinamakan dengan istilah tahdzir.
1: Yeah.
0: Ya, memberikan peringatan kepada kaum muslimin misalnya dari kesesatan seseorang atau keburukan perangai seseorang, maka itu adalah patut untuk disampaikan jika ada kemaslahatan. Tetapi hukum asalnya kita harus menutupi keaiban seorang muslim. Dan tentu orang yang memiliki ilmu dan orang yang telah banyak mengikuti kajian adalah orang yang paling berhak untuk memiliki sifat seperti itu. Ya, dan sehingga ilmu itu adalah berpengaruh dalam kehidupan dan akhlak hariannya, sehingga dia tidak mudah untuk menjelek-jelekan orang lain, apatah lagi menyebarkan keburukan orang lain kepada saudaranya. Wallahu a'lam.
1: Sikap kita saat dengan orang yang seperti ini, apakah boleh kita menjauhi saat atau bergaul secukupnya?
0: Bergaul secukupnya, ya. Kenapa? Karena apabila kita banyak bermajlis dengan dia, apabila mengakibatkan kita juga terseret ke dalam dosa ghibah misalnya, sedangkan kita tidak bisa mengingkarinya, maka tentu ini akan berdampak buruk juga pada keislaman kita sekalian.
1: Nah, episode kemudian kita berpindah ke pertanyaan dari Fantriadi. Ustaz, apakah semua sholat sunnah rawatif lebih utama dikerjakan di rumah, Ustaz?
0: Nah, Nabi SAW beliau bersabda, afdholu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Nabi SAW beliau bersabda, sebaik-baik sholat seseorang itu dilakukan di rumahnya. Ya, kecuali sholat wajib. Jadi selain sholat wajib, afdolnya itu dilakukan di rumah.
1: Yeah.
0: Namun di sana ada sholat-sholat rawatib yang lebih tegas untuk dilakukan di rumah. Pertama itu sholat qabliyah fajar.
1: Yeah.
0: Dan yang kedua adalah sholat ba'diyah maghrib. Itu lebih tegas untuk dilakukan di rumah.
1: Yeah.
0: Tetapi kalaupun seandainya dilakukan di masjid, maka hal itu diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam.
1: Kemudian kita berpindah ke penanyaan berikutnya dari pendengar Radio Muaz. Ustaz, bagaimana kondisi mayit yang mempunyai gigi palsu, Ustaz, ketika dimandikan dan akan dikuburkan, Ustaz? Apakah dilepas gigi palsu tersebut atau tetap dibiarkan, Ustaz?
0: Kalau seandainya dia memiliki nilai ekonomis, misalnya yang terdiri dari emas,
1: ya,
0: gitu ya,
1: nah,
0: maka dia dibuka. Ya, dibuka karena itu adalah harta.
1: Yeah.
0: Dan harta ketika mayit telah meninggal dunia,
1: yeah,
0: ruhnya keluar dari jasadnya, maka harta itu berpindah kepada ahli waris.
1: Yeah.
0: Tetapi kalau seandainya dia tidak memiliki nilai ekonomis, ya, gigi palsu biasa seperti yang kita
1: pada gitu,
0: kenal pada umumnya, dan sekarang relatif murah gitu ya, tidak memiliki nilai ekonomis, kalaupun dijual tidak akan ada orang yang membeli, maka tetap dibiarkan.
1: Yeah.
0: Karena mungkin ketika mencabutnya akan mengakibatkan si mayit itu mengalami penderitaan.
1: Yeah.
0: Dan kehormatan seorang muslim di saat dia meninggal sebagaimana kehormatannya di saat dia masih hidup. Ya, wallahu a'lam.
1: Ustaz barakallahu fiik. Kemudian masih terkait tentang mindset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah ada batasan tertentu seseorang boleh mensolatkan jenazah di kuburannya, Ustaz, karena tidak mendapatkan pelaksanaan solat jenazah ketika masih berada di rumah atau di masjid?
0: Naam, tidak ada batasan. Wallahu ta'ala alam. Karena Nabi SAW sendiri, beliau menyolatkan syuhada Uhud. Nah, itu setelah beberapa tahun. Nah. Ya. Dan demikian pula Nabi SAW pernah menyolatkan seorang wanita yang meninggal di waktu malam, ya, seorang wanita yang biasa membersihkan Masjid Rasulullah SAW, dan itu tidak diketahui kecuali setelah 3 hari. Okay. Maka Nabi SAW pun kembali ke kuburannya dan menyolatkannya. Nah. Oleh sebab itu, wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah, diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menyolatkan seorang muslim yang lain atau saudaranya, setelah dia pergi ke kuburannya, ketika dia tidak sempat untuk menyolatkannya di saat jenazahnya sebelum dikuburkan. Dan tidak ada batasan, ya. Tidak ada batasan waktu sampai kapan dia membolehkannya, ya, karena tidak ada keterangan yang menjelaskan akan hal itu. Wallahu a'lam.
1: Ustaz barakallahu fiik. Kemudian satu pertanyaan terakhir, Ustaz, pada hari tasyrik kita dianjurkan banyak berdoa dengan doa sapu jagat. Apakah boleh doa sapu jagatnya dibaca seperti zikir, misalnya 100 kali atau lebih, dan membaca doa-doa lain diperlakukan seperti zikir, berlaku hanya untuk pribadi sendiri?
0: Kalau seandainya untuk pribadi dan kita memiliki target, misalnya kita membaca sekian ratus kali atau sekian ribu kali kita membaca tasbih, takbir, tahlil, istighfar, untuk target pribadi nggak jadi masalah. Tetapi ini tidak boleh kemudian kita ajarkan kepada orang lain dan haruskan kepada orang lain untuk mengikuti apa yang telah kita targetkan. Tetapi untuk kepentingan pribadi, misalnya saya punya target untuk beristighfar setiap hari 1000 kali, nggak jadi masalah. Tetapi jangan kemudian kita haruskan kepada orang lain, karena itu akan menjadi sunnah. Ya, dalam artian kata seakan-akan itu adalah menjadi sesuatu yang sifatnya harus gitu. Sebagaimana kita dapatkan di sebagian buku-buku doa dan zikir, misalnya menyebut kata misalnya ya Latif 4444 kali misalnya. Dan semisalnya, maka ini tentu membutuhkan dalil. Ya, wallahu ta'ala alam.
1: Tapi Ustaz barakallahu fiik, dan kepada sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita yang terbatas, sehingga program Sahabat Mas Bertanya malam ini kita cukupkan, dan insyaallah kita akan bersama kembali di kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Mu'adz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Labbaik Allahumma labbaik.
4: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
7: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!

Istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: ويكفرن الإحسان. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
2: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Tiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Manusia saat ini berdesak-desakan di pintu-pintu mal untuk mencari kehidupan dunia. Mereka tidak berdesak-desakan di dalam menuntut ilmu syar'i. Mereka siap bersabar dan tahan banting di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, jikalau itu untuk mendapatkan kehidupan dunia. Namun mereka tidak bersabar walau hanya sedikit menanggung kesulitan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Kapan lagi datangnya masa bagi seorang muslim tunduk hatinya ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla, membaca berzikir, membaca Al-Qur'an, beribadah.

0: Ada salat tapi tidak pernah tunduk, hatinya tetap hati Firaun, hatinya tetap hati Firaun, sedangkan kemauannya tetap kemauan Qarun, sedangkan kesombongannya kesombongan Haman, kesombongan Haman, dia tidak dapatkan kecuali
1: tidak ada kenikmatan yang bisa dihasilkan oleh sebuah hati insan melainkan kenikmatan kenalnya dia kepada Allah penciptanya. Tidak ada kesempurnaan di dalam hati melainkan apabila kesempurnaannya dalam kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala terpenuhi, sehingga yang terjadi adalah dia senantiasa senang dan tenang apabila ditemani oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian adanya, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, di situasi seperti apapun, di kegelapan malam sekalipun, dia akan tetap merasa dekat dengan Allah dan kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala bersamanya. Inilah yang sesungguhnya bumi.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bijabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz Bijabal 94,3 FM.

0: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
1: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru yang mau pergi kantor.
0: Nah, itu mi purnonya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris. Mereka itu tuh, bukan cuma jual bahan. Tapi, mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi. Dan insya Allah, amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
2: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
1: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
4: Kau itu.
3: Istriku minta dicarikan kurma.
4: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
4: Kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah he. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Pendengar Radio MUA, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio MUAS Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
0: 94.3 FM Radio MUAS Minjabar Kendari, Kota Liman, sahabat MUAS dimanapun Anda berada. Masih menemani sahabat MUAS sekalian di kesempatan malam hari ini, tepatnya di pukul 21:46 waktu Indonesia Tengah. Sahabat MUAS dimanapun Anda berada, nikah, pernikahan adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan halalkan melalui lisan para rasulnya. Di dalamnya terdapat manfaat duniawi dan juga ukhrawi. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa pernikahan adalah sunnah para nabi sallallahu alaihi

0: Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu. Dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Ikhwatul iman, sahabat muslim dimanapun Anda berada. Oleh karena itu, menikah adalah salah satu syariat yang sudah sepatutnya kita lakukan jika tentu kita sudah memiliki kemampuan. Dan di antara adab-adab yang perlu kita ketahui berkaitan dengan nikah ini adalah bagian yang harus kita pelajari. Karena tentu sebagaimana ibadah lainnya, nikah juga perlu ilmu. Dan diantara ilmu itu adalah adab-adab yang perlu kita ketahui sebelum kita memasuki ibadah itu. Untuk itu sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, agar kita mengetahui adab-adab pernikahan, akan hadir kembali di ruang dengar sahabat muat program ensiklopedi min adabil muslim. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus radio sahabat muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muat bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
0: Sahabat teman dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dalam kesempatan malam hari ini dalam program Ensiklopedia Min Adabil Muslim, di mana kita akan masih melanjutkan pembahasan di adab nikah. Dan berkaitan dengan adab nikah sahabat muas, adab-adab yang kita akan ketahui adalah adab-adab pernikahan tentu. Dan adab-adab ini disusun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Said Nada Hafizahullahu Ta'ala. Dan buku ini diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Kemarin sahabat muas, kita sudah mengetahui ya beberapa adab-adab nikah, di mana dalam pernikahan tentu kita harus niat dulu, niat yang benar, karena nikah ini adalah ibadah. Kita niatkan untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menjaga diri kita, melindungi kesucian diri kita, membentengi nama baik keluarga kita, kemudian memberikan nafkah atas mereka, mencari keturunan yang soleh, mengharapkan bantuan mereka, dan berkeluarga untuk melaksanakan urusan agama dan dunianya, serta memberikan bantuan kepada mereka dalam hal-hal tersebut. Maka sebelum kita masuk ke ranah pernikahan, penting untuk kita meluruskan terlebih dahulu niat kita. Kemudian juga kemarin kita sudah belajar bahwa di antara adab lainnya adalah kita menikah jika telah mampu. Kemudian seseorang budak tidak boleh menikah tanpa seizin tuannya. Kemudian menyegerakan pernikahan, menjauhi nikah yang diharamkan, kemudian menjauhi pernikahan dengan keluarga yang diketahui memiliki banyak aib. Kemudian adab lainnya adalah memilih seseorang yang beragama dan berakhlak baik sebagai pasangan hidup. Disebutkan oleh penulis, wajib atas seorang laki-laki memilih wanita yang beragama dan berakhlak baik yang mentaatinya jika diperintah, menyenangkan jika ia melihatnya, serta mampu menjaga diri dan harta miliknya pada saat ia pergi. Jika wanita seperti ini ditemukan, hendaklah seseorang tidak menyia-nyiakannya. Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba' lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali jamaliha wali diniha fadhfar bidhati dini taribat yadak. Wanita itu dinikahi karena empat perkara: hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama, niscaya kamu tidak akan celaka. Rasulullah SAW mendoakan kerugian atas orang-orang yang meninggalkan wanita yang beragama dan berakhlak mulia, sehingga mereka mengejar wanita yang cantik, berharta, dan terpandang. Berapa banyak laki-laki yang mengejar wanita berharta? Justru ia menjadi fakir. Berapa banyak yang mengejar wanita cantik, namun justru menjadi penyebab kesengsaraannya. Namun demikian pula yang memilih wanita terpandang, namun justru menjadi malapetaka baginya. Maka hendaklah seseorang laki-laki mendahulukan penilaian agama dan akhlak seorang wanita. Jika di samping beragama seorang wanita juga cantik dan terpandang, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Adapun mensyaratkan harus cantik dan lebih mendahulukan hal itu daripada agama dan akhlaknya, maka ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Perbuatan itu sering menjerumuskan banyak orang serta menimbulkan kerusakan yang sangat besar, bahkan banyak menjadi sebab tertundanya pernikahan. Begitupun sebaliknya, penulis menuliskan bahwa hendaklah wali seorang wanita mencari suami bagi anaknya seseorang yang beragama dan berakhlak baik, terutama apabila yang meminang anaknya itu lebih dari satu, maka ia memilihkan bagi anaknya laki-laki yang paling utama agama dan akhlaknya, serta mendahulukan daripada yang lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, jika ia mencintainya, niscaya ia akan memuliakannya. Sedangkan jika ia membencinya, niscaya ia tidak akan menzaliminya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza atakum man tardawna khuluquh wa dinahu fazawwijuhu illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia, sebab jika kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah di atas bumi dan kerusakan yang luas. Ikhwatul iman sahabat, dimanapun Anda berada, sangat disayangkan banyak manusia tidak peduli dengan agama dan akhlak orang yang meminang anaknya. Namun mereka sibuk memperhatikan kedudukan, nasab, dan hartanya, serta apa yang bisa diberikannya pada pernikahan berupa barang-barang dan lainnya. Bisa jadi laki-laki itu menjadi malapetaka atas istrinya di kemudian hari dengan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menggaulinya. Bahkan ia menyakiti, menghina, dan menzaliminya. Maka keluarga wanita pun menjadi menyesal, dan wanita itu lebih menyesal lagi. Tetapi penyesalan ketika itu tidak berguna. Oleh karena itu, wajib setiap muslim untuk mencari orang yang beragama dan berakhlak baik ketika ia hendak menikah. Sahabat semua dimanapun Anda berada, maka itulah tadi adab selanjutnya yang dapat kami sampaikan di kesempatan malam hari ini dalam program Ensiklopedi Min Adabil Muslim. Adab seputar nikah, di mana adab terakhir yang telah kita sebutkan adalah memilih seseorang yang beragama dan berakhlak baik sebagai pasangan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena sebagaimana yang telah disebutkan oleh penulis, bahwa sangat disayangkan ya, banyak manusia tidak peduli dengan agama dan akhlak orang yang meminang dirinya atau anaknya. namun mereka sibuk memperhatikan kedudukan, nasab, dan hartanya, serta apa yang diberikannya pada pernikahan berupa barang-barang dan lainnya. Padahal bisa jadi, laki-laki itu menjadi malapetaka atas istrinya. Begitu pula kalau misalkan laki-laki yang meminang wanita, jika dia mendahulukan selain daripada akhlak dan agamanya. Oleh karena itu, sobat Muat, dimanapun Anda berada, semoga dari apa yang telah kita pelajari seputar adab nikah menjadi tambahan ilmu di kesempatan malam hari ini bagi kita sekalian, agar kita lebih mendahulukan ya terkait agama dan akhlak seseorang dalam melanjutkan ke tahap pernikahan. Sampai jumpa dalam kesempatan program Ensiklopedi Min Adabil Muslim lainnya, yang insya Allah akan terus hadir menemani sahabat Mat pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Mat Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, Kota Liman, sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah tak terasa telah menemani sahabat Muaz sekalian beberapa waktu lamanya, hingga kita tidak terasa telah berada di penghujung perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh Kota Liman, sahabat Muaz yang mungkin sedari tadi, ya dari subuh, telah mengikuti berbagai program yang telah disiarkan Radio Muaz bin Jabal. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh sahabat Muaz. Dan juga kami turut mohon maaf bila mana ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati sahabat Muaz kalian. Oleh karena itu, saya Agung di sini, mewakili kru yang bertugas di kesempatan malam hari ini, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan pamit undur diri di ruang dengar sahabat Muaz. Dan insya Allah ta'ala akan kembali terus menemani sahabat Muaz dengan program-program pilihan di setiap harinya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muaz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai muslim, kita adalah orang yang paling berhak menuai pelajaran dari berbagai kisah di alam nyata ini. Sepak terjang orang-orang durhaka sepanjang zaman, baik yang tertulis dalam catatan sejarah, terulas dalam kitabullah, atau kita lihat dan saksikan sendiri dalam arena kehidupan kita, semuanya adalah peringatan bagi kita semua. Kembali kafilah orang-orang bertobat menemani sahabat Muaz di kesempatan ini dengan tema perpisahan. Berikut petikan kisahnya. Ia berjalan cepat sambil mengumandangkan panggilan itu. Ia pernah berkata dengan terus menganjurkan agar aku menunaikan kewajiban berhaji. Apalagi yang kau tunggu? Sampai kapan lagi akan kau tunda? Kesempatannya hanya sekali setahun. Sementara itu adalah salah satu rukun Islam. Apa alasanmu menangguhkannya? Sekarang ini perjalanannya mudah dan transportasinya juga gampang. Sementara pengalaman juga maksimal. Aku berpikir lama untuk mencari alasan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pahala haji yang mabrur tiada lain kecuali surga? Sesungguhnya itu adalah pahala dan ganjaran yang baik yang akan memberikan semangat dan motivasi ke dalam hati, memberikan kegembiraan dan juga keceriaan. Namun berbagai kegiatanku tampak menggunung dalam diriku dan berbagai alasan juga tetap menggayuti diriku. Suaranya kembali bergema dengan semangat yang lebih besar lagi. Ia berkata, "Ini kesempatan yang tidak ada gantinya. Jangan ragu-ragu." Aku berkata kepadanya, "Itu satu keputusan yang tergesa-gesa. Tunggu dulu, biar aku berpikir terlebih dahulu." "Kemudian bersama siapa kita? Bagaimana kita pergi? Dan di mana kita akan tinggal?" Berbagai pertanyaan mengalir dengan cepat bagai air bah. "Apa yang akan kita perbuat? Padahal di sana nanti orang berdesak-desakan. Terutama tahun ini, panasnya amat terik, sementara jumlah jamaah haji banyak sekali." Namun dengan tiba-tiba ia menanggapi ucapanku itu dengan sebuah suara tenang. "Urusannya mudah saja. Allah akan memudahkan segala yang sulit. Semoga saja Allah memudahkan segala urusan kita." Berbagai aktivitas yang terlihat sebelumnya dalam pandangan mataku bagaikan gunung-gunung akhirnya memudar. Berbagai alasan yang saling bertumpang tindih bagaikan gelombang lautan juga mulai hilang. Aku memutuskan untuk menemaninya berangkat menunaikan haji. Adakah perbuatan yang lebih utama daripada menemani suami melakukan perjalanan ibadah? Perkawinan kami sudah berlangsung 3 tahun. 3 tahun pula kami saling tolong-menolong untuk melaksanakan ibadah. Bila ia lupa, ia mengingatkannya. Dan bila aku berbuat keteledoran, ia juga mengingatkan diriku. Aku masih ingat hari-hari pertama pernikahan kami. Jari-jari tangannya kala itu memungut sebuah gunting kecil. Aku bertanya, "Untuk apa gunting kecil itu?" Dengan menyembunyikan senyumannya, ia menjawab, "Untuk menggunting bagian jenggotku yang berlebihan." "Kenapa engkau memotongnya?" tanyaku. "Untuk memperbagus penampilan di hadapanmu." Keherananku telah mendorong untuk melontarkan pertanyaan mengejutkan. "Engkau memperbagus penampilan di hadapanku dengan bermaksiat kepada Allah?" Sungguh ia adalah lelaki yang amat baik sekali. Dengan cepat ia menerima peringatan itu dan bertobat. Ia mengembalikan gunting itu ke tempatnya kembali dan tidak pernah melakukan perbuatan itu lagi selanjutnya. Pada saat-saat wukuf di Mina, aku bagikan anak perempuan kecil yang terus berpegangan kepada bapaknya karena takut dan khawatir. Aku tidak pernah membiarkan tanganku lepas dari pergelangan tangan dan telapak tangannya. Aku menggelayuti kasih sayangnya yang belum pernah kurasakan dalam hidupku sebelumnya. Namun hatiku menjadi tentram oleh suara zikirnya kepada Allah. Kemah-kemah sudah disesaki oleh kaum laki-laki dan wanita yang melakukan haji. Berbagai cara untuk menenteramkan jiwa cukup tersedia. Setiap hari, usai sholat maghrib ada ceramah. 3 hari pun berlalu syarat dengan doa dan zikir serta istighfar. Tiada bedanya antara siang dan malam. Yang terdengar hanyalah suara orang-orang yang berhaji. Gunung-gunung dan lembah-lembah di kota Mekah itu memantulkan gema suara takbir, talbiyah dan talbiyah tersebut. Di pertengahan malam, suara-suara semakin melambung tinggi. Takbir-takbir juga bersahutan. Suamiku bertanya, apakah kita akan bertawaf dan melakukan sa'i malam ini juga? Ia menunjukkan tekadnya yang demikian kuat terhadap diriku, padahal aku sedang hamil. Mari kita mulai dari sini, namun jangan engkau membuat lelah dirimu sendiri dan jangan memaksakan tubuhmu. Aku berdoa kepada Allah ketika bertawaf, semoga aku dianugerahi anak yang soleh. Lalu aku pun berjalan mengikuti langkah-langkah suamiku. Bisa jadi tahun depan kami kembali bersama-sama lagi di sini. Pada malam terakhir bagi kami di Mekah, kami melakukan tawaf wada. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan ini sebagai kesempatan terakhir kami di rumahmu yang agung ini, ya Allah. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan ini sebagai kesempatan terakhir kami di rumahmu yang agung ini, ya Allah. Air mataku mulai bercucuran. Ketika aku teringat ucapan Syekh itu kemarin sore di kemah tentang keutamaan haji, yakni tatkala menyitir hadis Nabi, man hajja walam yarfuth walam yafsuk roja'a kayomi waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji ke Baitullah dan tidak melakukan rufath, berkata-kata jorok, serta tidak berbuat kefasikan, ia akan kembali suci seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Aku pun langsung bertakbir, Allahu Akbar. Segala dosa yang engkau lakukan terhadap rohmu akan diampuni, dan segala kesalahan yang engkau lakukan akan dihapuskan. Aku memuji Allah atas kebaikan yang amat besar itu. Aku berdoa kepada Allah dengan penuh kerendahan hati dan kekhusyuan agar aku termasuk orang-orang yang diterima amal ibadahnya. Mataku bertumpu memandangi Baitullah. Air mataku kembali bercucuran sebagai air mata perpisahan. Aku berbicara kepada diriku sendiri. Bukankah aku akan kembali lagi? Mataku kembali memandangi Ka'bah sekali lagi. Apakah aku akan kembali melakukan sa'i antara Safa dan Marwah? Aku melepas dahagaku dengan meminum air zam-zam. Air mata pun bercucuran sementara aku meninggalkan kota Mekah dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Perpisahan mana yang lebih mengharukan daripada perpisahan dengan Tanah Haram dan Makam Ibrahim? Kami berangkat ke Jeddah. Suasana sungguh penuh sesak. Suara-suara ribut sementara pengumuman jadwal penerbangan dilakukan dengan bersahut-sahutan. Terlihat suasana aneh tanpa pembicaraan. Yang terlihat hanyalah masing-masing musafir dengan barang bawaannya. Kami perhatikan wajah-wajah serius, mata-mata memandang tajam dan kuping-kuping sibuk mendengarkan kapan waktunya untuk take off. Karena kami berada dalam rombongan besar, sebagian di antara kami terpaksa terlambat berangkat karena tidak mendapatkan tempat duduk. Di antara orang-orang yang terlambat itu adalah suamiku. Kami sampai di Bandara Riyadh dan langsung mengambil salah satu tepi ruang tunggu. Bersama para jemaah haji, kami menunggu kerabat-kerabat kami yang lain. Kami lama menunggu. Ketika terdengar pengumuman sampainya kloter selanjutnya, aku memuji Allah. Kami pun saling berdesakan untuk melihat wajah orang-orang yang baru datang. Semuanya sudah sampai, kecuali suamiku. Salah seorang jemaah haji yang sebelumnya bersama kami mendatangi kami dan berbicara dengan lambat sekali dan terbata-bata. Ia mengabarkan bahwa suamiku akan datang terlambat pada kloter selanjutnya. Ia mengusulkan agar kami berangkat saja daripada menunggu terlalu lama. Aku bertanya dalam diriku sendiri, kenapa hanya dia sendiri saja yang belum kembali? Ketika aku sampai, tiba-tiba telepon berdering dan memberitahukan bahwa suamiku mengalami kelelahan berat. Mereka menyatakan bahwa hal itu biasa dialami di musim haji. Sebagian temannya satu kemah sudah membawanya ke rumah sakit. Berita itu terputus sampai di situ saja. Namun berita itu datang dengan format yang terlalu global, parsial dan terlambat. Kejadian-kejadian pun demikian cepat berlalu. Aku merasakan bahwa ini adalah masalah besar. Mulailah berdatangan utusan kerabatku. Pembicaraan mereka seputar mengingatkan tentang diriku pada kematian dan mengharapkan agar aku bersabar. Seolah-olah memang demikianlah kenyataannya. Pada waktu maghrib hari itu juga, kala kesedihanku sudah sampai pada puncaknya. Rasa takut juga sudah menggelayuti hatiku. Tiba-tiba datang seorang lelaki berwibawa, berumur lebih dari 70 tahun, mengenakan jubah besar sambil memegang tongkat. Ia mengucapkan salam kepadaku dan mencium kepalaku. Ia bertanya tentang kondisiku. Kemudian suaranya yang berbisik menelusup ke lubang telingaku. Memujilah kepada Allah, nak. Allah lah yang memiliki segala yang diambil dan dia berikan. Segala sesuatu sudah ditentukan takdirnya di sisi Allah. Aku mengucapkan, ya Allah, berikanlah pahala kepadaku dalam musibah ini. Dan berikanlah kepadaku pengganti yang lebih baik. Ia merendahkan suaranya. Ia terisak dan air matanya berderai. Ia berkata, anakku Abdullah sudah meninggal dunia. Aku menundukkan kepalaku dan menyembunyikan suaraku. Air mataku kubiarkan berderai. Namun sisa aroma tubuhnya terasa masih tercium di tanganku. Bahkan pulpen dan sebagian berkas-berkasnya masih berada di koperku. Bahkan juga pakaian ihromnya. Aku melihat pakaiannya masih berada di tempatnya. Sepatunya bahkan juga kata-katanya yang indah masih terus membuntuti diriku di setiap kesempatan. Masih ada juga sajadah yang sering digunakan untuk sholat di waktu akhir malam. Masih ada juga kertas-kertas kalender yang ia robek setiap hari dengan tangannya sambil mengucapkan, inilah umur kita. Di setiap tempat ia memiliki pengaruh dan di setiap urusan ia memiliki jasa kebaikan. Pada hari-hari itulah air mataku berderai dan gugur pulalah janinku. Namun segala kesedihan dan air mata itu terobati oleh ingatanku terhadap doanya sebelum fajar. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya karena puasanya di hari yang terik dan mengampuninya karena sholatnya di malam-malam itu, serta menghapuskan segala kesalahannya sebagaimana ia memaafkan segala kesalahan dan keteledoranku.
3: 3 tahun aku hidup bersamanya dalam keadaan senang dan bersyukur. Aku memperbaiki tobatku setiap hari. Dengan meninggalnya suamiku, aku semakin memperbaiki tobatku. Sementara aku seolah-olah melihat berakhirnya kehidupan dunia ini dengan mata kepala aku sendiri, dan kematian yang datang tiba-tiba. Angan-anganku juga semakin segar, mengiringi kegembiraanku. Sementara aku selalu mengangkat tanganku sambil berdoa, pertemukanlah. Pertemuan itu terjadi di surga An-Na'im, karena di sana ada kehidupan yang tidak mengenal kematian lagi, dan kenikmatan yang tidak mengenal kesusahan lagi. Aku memuji Allah atas akhir hidupnya yang baik itu, karena ia meninggal dunia dalam keadaan bertakbir dan mengucapkan talbiyah, yaitu ketika suara-suara takbir itu bersahutan, dan ia masuk ke tanah haram untuk sholat bermunajat di hadapan Ka'bah. Aku memuji Allah atas keutamaan yang agung ini. Semoga Allah menerima haji dan sa'inya, mengampuni segala kekeliruannya, serta mengangkat derajatnya. Dan aku pun memuji Allah karena masih ada waktu terluangkan dalam hidupku. Sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Hasan Al-Basri mengungkapkan, sesungguhnya aku amat malu kepada Robku untuk menemuinya sementara aku belum berkunjung ke rumahnya. Maka beliau berjalan kaki sebanyak 20 kali dari kota Madinah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penuhilah panggilan Rabbmu untuk memenuhi rukun Islam yang 5, menunaikan ibadah haji tatkala Allah berikan kemampuan kepadamu. Sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri tadi, sesungguhnya aku amat malu kepada Rabbku untuk menemuinya sementara aku belum berkunjung ke rumahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan memampukan kita untuk bisa menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kakak. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang
2: supaya dibantu.
1: Supaya dibantu.
2: Ustaz, gimana kabar Ustaz?
1: Baik, cuma anak saya sakit.
2: Supaya apa?
1: Supaya orang pada bantu anaknya sakit.
2: Ustaz, gimana Ustaz kabarnya?
1: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
2: La haula wala quwata illa billah.
1: Menghinakan diri pada manusia.

0: kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasalullaha min fadli, minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta, minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Seandainya, perhatikan ini. Seandainya kita punya cuma satu gelas. Satu gelas ini. Kecil, gelas kecil, beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
1: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar.
5: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
7: Hai jiwa yang keluar.
6: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?
8: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga Allah di dunia. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada di antara kita yang suci dari dosa. Betul? Yang enggak pernah berbuat dosa angkat tangan. Enggak ada. Yang hari ini belum melakukan perbuatan dosa angkat tangan. Hari ini loh, tadi bangun jam berapa? Jam berapa? Ya macam-macam, ada yang jam 3, ada yang jam 4, ada yang jam 6. Wis dosa gue. Sampai sekarang jam berapa? Jam 9, seperempat atau lewat 20. Baru 4 jam. Mungkin ada di antara kita dalam 4 jam ini sudah melakukan entah berapa kali dosa. Ketika saya tanya berapa kali, semuanya pada diam. Entah diamnya karena tidak ada dosa yang dikerjakan, atau kemungkinan yang kedua karena terlalu banyak sehingga enggak bisa dihitung. Yang mana ini? Yang pertama apa yang kedua? Mau menjawab yang pertama mbok ria? Mau menjawab kedua mbok isin? Itulah kenyataan. Realita membuktikan bahwa kita ini adalah makhluk yang bergelimang dengan dosa. Dan perlu kita ketahui bahwa dosa itu ada efek buruknya. Setiap dosa yang kita kerjakan itu ada dampak negatifnya. Di dunia atau di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Asy-Syura ayat 30. Surat apa? Asy-Syura ayat 30. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Apapun musibah yang menimpa kalian adalah gara-gara perbuatan dosa kalian sendiri. Apapun nopo musibah. Musibah apapun yang menimpa kita karena dosa-dosa kita. Wa ya'fu an katsir. Dan yang dimaafkan oleh Allah banyak. Bahkan mungkin lebih banyak. Kalau setiap dosa, satu dosa Allah kasih kita satu musibah. Kira-kira kulo kali jenengan nesi urip apa ora? Wis tamat Kawit kapan? Kawit mien. Sudah enggak usah musibah yang mungkin besar ya. Musibah mungkin yang kita anggap kecil, wudun. Napa? Wudun. Bisul. Seandainya satu dosa diganjar oleh Allah dengan satu bisul, kira-kira wis pira wudune? Ora medeng. Apa sing ora medeng? Tempat kita itu enggak cukup, mau ditaruh di mana lagi? Dan yang namanya musibah menimpa kita itu tidak mesti ada dalam fisik kita. Bisa jadi itu musibah, bisa jadi musibah itu ditimpakan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Saya ingat sekali ayah kami Allah yarham Ustaz Zaini Muhayyad selalu ketika anak kami yang masih kecil-kecil itu bertingkah atau sakit atau bertingkah yang membuat hati menjadi apa? Jengkel. Selalu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah mengatakan, "Kuwi mesti wong tuane kuwi." Bocah kowe urung duwe? Bocah kowe urung duwe? Dosa. Anak-anak kita yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 7 tahun sudah punya dosa atau belum? Sudah atau belum? Kenapa? Karena belum balik. Rufi'al qalamu an salasin. Pena penulis catatan itu tidak akan digerakkan, tidak akan digunakan untuk menulis dosa orang-orang 3 jenis. Salah satunya anis sobiyyi hatta yahtalim. Pena itu tidak akan digerakkan untuk menulis dosa seorang anak kecil sampai dia balik. Berarti sebelum dia balik dia enggak punya dosa. Makanya anak-anak yang meninggal dunia ketika belum balik nanti bisa ngasih apa? Syafaat. Buat siapa? Buat orang tuanya. Dalam Sahih Muslim, atfalukum da'amisu ahlil jannah. Anak-anak kalian yang meninggal saat kecil itu akan menjadi anak-anak penghuni surga. Allahu akbar. Dan mereka akan nunggui orang tuanya datang. Begitu orang tuanya datang, akan dipegangi bajunya atau tubuhnya atau tangannya oleh anak tersebut dan tidak akan dia lepaskan sampai Allah berkenan memasukkan orang tua anak itu ke surga. Ini hiburan. Buat siapa? Buat orang tua yang kehilangan anaknya saat masih kecil. Anak-anak itu belum punya dosa kalau dia bertingkah. Kalau dia terkena sesuatu, bisa jadi karena dosa-dosa siapa? Orang tuanya. Seorang ulama besar namanya Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Sinten? Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, "Inni la'asillaha." Ketika aku berbuat maksiat, "A'rifu dzalika fi khuluqi himari wa khadimi wa imra'ati wa fa'ri baiti." Ketika aku berbuat maksiat, aku bisa langsung merasakan efek negatif dari perbuatan maksiatku itu. Aku bisa rasakan dalam perubahan perilaku keledaiku. Napa keledai? Itu kedele. Keledai. Adine jaran. Adine jaran. Tunggangan seperti kuda tapi lebih kecil. Aku bisa merasakan efek buruk dari dosaku dalam perubahan perilaku keledaiku, wa khadimi,
1: dan pembantuku, wamro'ati dan istriku, wa fa'ri baiti dan tikus yang ada di rumahku. Beliau, Imam Al-Fudhail Ibnu Iyad, kalau melihat istrinya perubahan, mengalami perubahan perilaku, biasanya manut, terus jadi apa? Angel. Beliau langsung, ini gara-gara dosa yang aku kerjakan. Coba, yang kayak gitu, angkat tangan. Oke, anu wadiriak maning, oke. Ketika istri kita berubah perilakunya, rata-rata dari kita, siapa yang disalahkan? Istri. Mencari kambing hitam. Kenapa tidak kita jadikan kambing hitamnya adalah diri kita sendiri?
0: Nyongora ireng, Ustaz. Iya, saya ngomong ireng siapa?
1: Kenapa kita tidak introspeksi diri? Mungkin itu gara-gara dosa yang saya kerjakan.
0: Perubahan perilaku istri.
1: Bahkan perubahan perilaku hewan tunggangan, bayangkan. Hewan tunggangan.
0: Aku orang duwe jaran, ya motor.
1: Ya motor biasanya lancar, kok orang bisa? Di starter, nembe melaku sedela, starter mati maning. Dila maning, bocor, dila maning, oline, entong, sat. Itu jangan motor sing ditendangi loh, ngapa motor ditendangi? Lara dewek. Mendingan apa? Introspeksi diri, apa dosa yang saya kerjakan? Wa fa'ri baiti, bahkan sampai tikus yang ada di rumahku, kalau polah, biasanya orang polah. Kok polah? Apa biasanya tikusnya dengan jenengan, polahnya apa? Geludakan. Kue tok, penak temen kur geludakan. Apalagi coba? Nyokoti kabel. Saya juga berpikir ya, kabel cokot itu kesetrum ya. Tahu-tahu tip enggak bisa nyala, kulkas tahu-tahu mati, jebule kabelnya wis dikrikiti. Al-Imam Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, kalau mengalami kondisi seperti itu, langsung beliau, ini gara-gara dosa yang aku kerjakan. Termasuk ketika panenan atau padi kita yang menguning tinggal dipanen, ternyata malam harinya diserbu tikus. Coba, biasanya kalau ada orang seperti itu, biasanya itu cepat-cepat istighfar apa montong-montong kesu-kesu? Kesu-kesu. Jarang orang yang kemudian astagfirullah, dosa apa ya? Nyong kayane ora tau dosa. Astagfirullah. Ki lebih parah maning ki. Dosa apa ya kayane ora tau. La haula wala quwata illa billah. Jadi itu baru efek buruknya di mana? Di dunia. Efek buruk di akhirat lebih mengerikan. Ya. Efek buruk di akhirat lebih mengerikan dibandingkan efek buruk dosa-dosa yang kita rasakan di dunia. Apa itu Ustaz? Ya apalagi kalau bukan siksaan neraka. Tidak akan pernah kuat kita. Tidak akan pernah kuat kita manakala kita dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka Jahannam. Labisina fiha ahqaba. Mereka akan tinggal di dalam neraka Jahannam ahqaba. Apa artinya ahqaba? Berabad-abad. Ratusan tahun. Sehari saja kita enggak kuat. Bagaimana dimasukkan ke dalam neraka Jahannam ratusan tahun, berabad-abad. La yadhuquna fiha bardaw wala syaraba. Tidak pernah mereka merasakan kesejukan hawa dingin di neraka. Wala syaraba, tidak pernah dikasih minum. Padahal suasananya panas, berat, enggak pernah dikasih minum. Satu-satunya cairan yang diberikan kepada mereka illa hamimaw wa ghassaqa. Sekali kehausan yang dikasihkan ke mulutnya adalah air yang umep mendidih. Wa ghassaqa dan nanah. Surat napa niku? Surat napa? An-Naba. Ayat 23 sampai 25. Lah terus kepriwe Ustaz? Bagaimana Ustaz? Kita ini banyak dosa, sulit menghindari dosa, ancamannya mengerikan di dunia dan di akhirat. Terus bagaimana solusinya Ustaz? Saya kayaknya sudah terlampau banyak. Usia saya sekarang sudah senja, sudah 60 tahun, sudah 70 tahun. Dosaku pira Ustaz? Kalau dalam kondisi seperti itu, waspadalah. Jangan sampai kita terperosok ke perangkapnya syaitan. Kalau orang sudah terlampau banyak melakukan dosa, syaitan akan memasang perangkap. Apa perangkap itu? Putus asa. Putus asa. Ya Allah, aku wis ora salat sewidak tahun, apa enggak nenek salat setahun bisa menghapuskan dosa yang sudah saya kerjakan selama 60 tahun. Akhirnya lah wis lah sisan bae. Sisan kepriye maksudnya? Nganti mati ora salat. Jangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi 'ibadi anni anal ghafurur rahim." Beritahukan kepada para hambaku, anni sesungguhnya aku anal ghafurur rahim. Al-ghafur, napa al-ghafur? Maha pengampun. Ar-rahim, maha penyayang. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, kalau kita mau datang kepada Allah minta ampun, maka Allah akan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Lau balaghad dzunubuka ananas samai. Kata Allah dalam hadis qudsi, seandainya dosa-dosamu menumpuk sampai ke langit. Dosa ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk, nanti pun di langit. Pinten ton niku. Kemudian kita datang kepada Allah beristighfar, maka Allah akan berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada para hambaku, sesungguhnya aku adalah maha pengampun dan maha penyayang. Tapi ingat, wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi ingat, kalau aku sudah menyiksa, maka siksaanku sangat mengerikan. Siksaanku sangat pedih. Siksaanku sangat berat. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Surat apa? Al-Hijr. Ayat pindah. 49 sampai 50. Ustaz, katanya Allah pengampun. Katanya Allah penyayang. Tapi kalau ngasih siksa, kok siksaannya pedih banget. Pripun, bertentangan apa mboten? Maha pengampun, tapi nek nyiksa, siksaane berat banget. Pripun? Bertentangan apa mboten? Ambleng temen iki pada ngantuk apa? Bertentangan apa mboten? Mboten? Wong penyayang kok nek nyiksa abot banget, bertentangan apa mboten? Bertentangan, astagfirullah. Wong Quran kok bertentangan sih kepriye? Tidak bertentangan. Kenapa? Karena Allah kasih kita peluang seluas-luasnya bagi kita di dunia untuk membersihkan dosa-dosa tersebut. Allah kasih kita peluang untuk menggugurkan dosa-dosa kita di dunia sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau sudah dikasih peluang tapi enggak memanfaatkan kepriwe, ya gue yang akan mendapatkan siksaan pedih.
1: Apa saja peluang yang Allah berikan untuk kita untuk guna membersihkan dosa-dosa tersebut?
0: Disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada 3 sarana untuk membersihkan apa? Dosa teng pundi? Di dunia. Yang pertama adalah taubat. Napa? Taubat. Yang kedua amal saleh. Yang ketiga musibah. Diulangi, apa yang pertama? Taubat. Yang kedua amal saleh. Yang ketiga musibah. Siapapun yang memanfaatkan 3 sarana ini di dunia untuk membersihkan dosa-dosanya, maka dengan izin Allah dia akan menghadap kepadanya dalam keadaan sudah bersih. Panjenengan milih yang mana? 1, 2, apa 3? Siji, loro, apa telu? Orang milih. Nomor 1, taubat. Nomor 2, amal saleh. Nomor 3, musibah. Milih yang mana? 1. Loro berarti orang. 1, 2. Yang ketiga? Yang ketiga? Yang ketiga ya... Ya, karepe si orang. Tapi kalau dikasih ya... Kita hadapi. Kita... Jadi yang pertama kata Syekhul Islam, perbedaan antara 3 ini, yang pertama dan kedua bisa diusahakan. Yang pertama dan kedua bisa diusahakan. Kalau yang ketiga enggak perlu diusahakan. Kita nunggu aja. Kalau Allah kasih ya kita sabar. Baik, kita mulai dari yang pertama. Apa tadi? Taubat. Pelebur dosa yang pertama adalah taubat. Mana dalilnya kalau tobat itu akan menghapuskan dosa? Ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubat nasuha. Coba perhatikan baik-baik. Yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini sinten? Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei, wong sing beriman. Bertobatlah kalian dengan taubat nasuha. Wis iman kon tobat. Kenang apa?
1: Karena sekalipun kita sudah beriman, kita tetap berpeluang untuk melakukan dosa.
0: Wonten napa mboten sing STMJ? Aku sih saben sore Ustaz STMJ udu kuwe maksudnya. Salat terus maksiat jalan. Wonten? Wonten, Bu? Bu? Wonten. Bar salat karo jagongan ngrasani wong. Wonten?
1: Kathah.
0: Sholatnya saya mboten? Saya. Ngerasan ini? Mboten saya.
1: Bar pengajian, metu nyolong sandal. Pengajiannya? Saya. Nyolong sandalnya? Mboten saya. Orang beriman itu tetap berpeluang untuk melakukan perbuatan dosa. Jangan berpikir kalau sudah beriman itu terus bakalan suci dari dosa. Iya, kita berusaha untuk menghindari perbuatan dosa. Tapi karena kita ini punya nafsu. Kemudian banyak setan. Dan setannya juga macam-macam. Minal jinnati wan nas.
0: Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia.
1: Sehingga walaupun kita sudah beriman, peluang untuk berbuat dosa itu tetap ada. Makanya yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu. Hei wong-wong sing beriman. Tubu ilallahi taubatan nasuh. Bertaubatlah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha niku nopo? Taubat nasuha itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah adalah taubat yang memenuhi empat syarat. Pinten? Empat syarat. Yang pertama, syarat taubat nasuha itu meninggalkan dosa.
0: Apa? Meninggalkan dosa.
1: Yang kedua, menyesali dosa yang sudah dikerjakan.
0: Ngajok, menyesal.
1: Yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut.
0: Apa yang ketiga? Bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi dosa tersebut.
1: Dan yang keempat kata beliau mengembalikan hak Bani Adam.
0: Apa? Mengembalikan hak Bani Adam. Coba diulangi, taubat nasuha niku syaratnya wonten pinten? Empat. Yang pertama meninggalkan dosa. Yang kedua bertekad untuk tidak menyesali. Yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Yang keempat, mengembalikan hak Bani Adam. Itulah taubat nasuha. Meninggalkan dosa.
1: Kalau memang pengen taubat beneran, dosa-dosa yang pernah dikerjakan, tinggalkan. Aja eman-eman. Ngarep taubat, sekang udut, ya Allah, ke eman-eman temen ke. Esiana, sewadah ki sebungkus ki eman-eman teman. Ya Allah. Mbok lagi udut pas mati kepriwe jajal. Ki ngrampungaken sapa? Sebungkus maning. Iya nek esi urip. Ya. Sudah tinggalkan. Kalau mau tobat, tinggalkan perbuatan dosa. Enggak usah nunggu nanti.
0: Kenapa enggak boleh nunggu nanti? Kenapa enggak boleh nunggu nanti?
1: Enggak tahu kapan kita akan mati. Satu, meninggalkan dosa. Yang kedua, menyesal. Ya Allah, aku ya selama ini kurang memperhatikan pendidikan anak. Siki wis SMA, urung gelem. Sholat, astagfirullah. Aku mbiyen mengdipai. Anakku nganti SMA, malah nganti S1, urung gelem sholat. Astagfirullah, dulu aku terlalu sibuk kerja, nganti tidak memperhatikan anak dan istri.
0: Menyesal. Yang ketiga apa? Bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Bismillah. Mulai detik ini saya akan bertekad tidak akan mengulangi lagi sholat telat-telat.
1: Berarti apa?
0: Berarti sebelum azan sudah siap-siap.
1: Nek perlu malah sing azan. Menebus kesalahan selama ini. Pokoknya saya pengen jadi muadzin. Tapi yang ngomong disit arep jadi muadzin. Latihan disit.
0: Ya orang bisa azan karepe azan. Latihan dulu. Izin sama takmir.
1: Pak takmir, saya ini banyak dosa. Pengen memperbaiki diri. Ingin mencari amal saleh, saya pengin memperbaiki diri, pengin azan di masjid ini. Tolong diizinkan.
0: Ya, enggak apa-apa. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, mengembalikan hak Bani Adam.
1: Yang keempat ini khusus ketika perbuatan dosa itu terkait dengan haknya Bani Adam.
0: Contoh apa? Nyolong. Contohnya apa? Nyolong. Mien pas zaman SMP tahu nyolong ayame tanggane balekaken. Ustaz nyung siki wis jadi imam masjid kepriwe ustaz?
1: Ya isin ustaz.
0: Ya kalau njenengan malu sembunyi-sembunyi aja. Sembunyi, sembunyi aja. Nek ora nek perlu dipaketaken paket.
1: Ah ya dipaket. Ya bisa.
0: Ya. Paketaken dari seseorang yang pernah khilaf.
1: Gak usah sebutkan namanya, urung karepe ora ora kewenangan.
0: Ustaz, nek aku tahu jadi copet kepri, astagfirullah, nggih mumet maning nggih.
1: Sing dicopet wong
0: akeh. Ya terserah jenengan, pokoknya cari. Aduh ya Allah, priwe iki.
1: Ya terserah gimana caranya.
0: Ingat-ingat
1: maksimal, diusahakan maksimal. Kalau ternyata sudah diusahakan maksimal enggak ketemu, baru
0: jalan keluarnya kata para ulama bersedekah.
1: Napa?
0: Bersedekah. Diniati atas nama orang yang pernah dicopet.
1: Jumlahnya ustadz, iya dikira-kira. Jenengan dulu penghasilannya dari nyopet berapa? Sehari berapa? Kemudian dikira-kira dalam sehari jenengan nyopet berapa orang dan selama berapa tahun jenengan berprofesi sebagai pencopet? Dikalikan.
0: Dilui.
1: Loh kok dilui ustadz?
0: Iya, mbok ana sing ora kemutan.
1: Daripada kurang mendingan apa? Lebih. Kalau lebih rugi enggak?
0: Demi Allah tidak. Akan dicatat sebagai pahala dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya.
0: Mengembalikan haknya Bani Adam.
1: Apakah hak Bani Adam itu cuma harta? Apakah hak Bani Adam cuma harta?
0: Tidak.
1: Apa? Kehormatan. Panjenengan itu ketika ngerasani, ketika menggunjing orang lain, berarti jenengan telah berbuat zulim kepada orang yang pernah jenengan gunjing.
0: Wah ustaz, se-RT wis tok tergunjing kabeh ustaz.
1: Ya, minta maaf kepada orang se-RT.
0: Aduh ustaz, aku tak ngenteni badha bae ustaz ya.
1: Aja kenang apa? Mbok mati disit. Apa kata Nabi SAW? Man kana lahu mazlamatun li akhihi min irdin au syai'in falyatahallal minhu al-yawm. Oh, kama qala SAW. Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, entah itu kezalimannya terkait dengan kehormatan orang tersebut. Contohnya apa tadi? Ngerasain. Atau yang lainnya, bisa harta, bisa fisik. Pak guru nyetrap muridnya berlebihan. Yuh kok, wis pensiun kepriwe njajal gue.
0: Ya.
1: Kecuali kalau proporsional. Kecuali kalau proporsional, tapi nyetrap yang berlebihan itu bisa masuk dalam kategori kezaliman. Falyatahallal minhul yaum. Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, enggak mesti saudara kandung, kepada sesama muslim, falyatahallal minhul yaum, hendaklah dia minta dihalalkan saat ini juga.
0: Dihalalkan gue maksudnya apa?
1: Minta dimaafkan.
0: Nek duit yo dibayar. Ya, maaf ya nyong tahu ngutang, maaf ya, halal, wis halal bae lah lho, kisar menjeluk apa sih?
1: Minta maaf ya, kalau terkait dengan harta dikembalikan. Kalau terkait dengan kehormatan, minta maaf secara lisan, sampai orang itu memaafkan.
0: Kenapa demikian? Sebelum datangnya hari, pada saat itu harta tidak lagi berguna.
1: Hari apa itu?
0: Hari kiamat.
1: Yang paling susah itu orang yang korupsi.
0: Jajal, golek njaluk ngapura kepriwe njajal. harta negara dikorupsi, negara itu penduduknya berapa?
1: Berapa?
0: 260 juta. Priyen jajan? Lonyong ta isin, oh silakan. Kalau jenengan tidak mau minta maaf karena malu, tunggu saja nanti di hari kiamat akan menjadi manusia yang bangkrut. Al-muflis. Manusia yang bangkrut. Kenapa? Karena pahala jenengan akan dicabuti sama Allah Azza wa Jalla untuk dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizolimi. Kalau ternyata yang dizolimi masih ngantri belum dapat jatah pahala jenengan karena pahala jenengan sudah habis, maka kompensasinya dosa-dosa orang yang ngantri tadi akan dicabuti sama Allah, kemudian dibebankan kepada jenengan. Bangkrut, krut. Pilih nanti. Isi neng dunia apa bangkrut neng akhirat? Lebih baik kita menekan ego kita minta maaf daripada nanti kita harus kehilangan pahala. Saya tanya sama jenengan. Jujur ya, pahala yang sudah kita kumpulkan saat ini, jenengan yakin sudah cukup untuk beli surga? Yakin? Wong buat beli surga, buat diri kita seorang saja, kita enggak yakin. Bagaimana seandainya modal yang pas-pasan tadi terus diapain? Dicabuti lagi. Dosa yang sudah kita lakukan selama ini, sudah banyak atau belum? Sudah banyak, masih akan ketambahan? Dosa orang-orang yang pernah kita zalimi, kalau kita enggak mau minta maaf. Maka syarat taubat nasuha yang keempat adalah mengembalikan hak Bani Adam. Coba diulangi, taubat nasuha syaratnya ada berapa? Empat. Yang pertama, meninggalkan dosa. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, bertekad tidak mengulangi. Yang keempat, mengembalikan hak Bani Adam. Yang lebih berat juga adalah, perhatikan baik-baik, yang belum bisa meninggalkan rokok. Rokok jenengan itu sudah mendzalimi berapa orang? Coba dipikirkan matang-matang. Setiap kita ngerokok di tempat umum, rokoknya pindah-pindah, mbok. Apa nang WC terus, mbok orang? Nang WC pun pindah-pindah, kadang nang WC masjid, kadang nang WC terminal, kadang nang WC SPBU. Orang yang masuk setelah Anda, coba dihitung berapa orang. Minimal ya, minimal. Jenengan rokok pindah-pindah, minimal dalam satu hari 10 orang jenengan dolimi. Ping. Ping. Setahun 360 hari. Berapa berarti? 3.600. Ping. Wis pirang tahun? Ben ngitungnya gampang ya. Wis 10 tahun. Berarti berapa? 36 ribu orang sudah jenengan dolimi dalam 10 tahun. Jenengan pede pahalanya cukup untuk dibagikan ke 36 ribu orang? Pede? Berpikirlah masak-masak sebelum melakukan perbuatan yang mendolimi orang lain. Ustaz aku ngaco, Ustaz ngaji neng kene tidak bisa udut maning. Ya terserah. Ya. Ini saya sampaikan karena sayang. Karena sayang. Eman-eman pahala sholatnya jenengan, pahala kajine jenengan, pahala zakatnya jenengan, pahala puasane jenengan, pahala tahajudnya jenengan, pahala maca Qurane jenengan, eman-eman. Maka bertaubatlah dengan taubat napa? Nasuha. Kemudian apa kelanjutan ayatnya? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum.
2: Kalau kalian mau bertaubat dengan taubat nasuha, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Makanya ini sarana yang pertama. Sarana yang pertama untuk menggugurkan dosa adalah dengan taubat nasuha. Ini dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ayat yang tadi saya baca, surat apa? At-Tahrim ayat 8. Sudah, kita selesai membahas sarana yang pertama yaitu taubat nasuha. Tuh, jam 10 ya, kepriwe nggih? Jatahnya sampai jam 10 ya?
1: Jam 11.
2: Panitiane apa? Kita selesaikan ya. Nggih. Anu labuhe telat sih nggih. Ya. Yang kedua. Apa tadi yang kedua? Amal soleh. Sarana yang kedua yang Allah sediakan untuk kita guna membersihkan dosa-dosa adalah amal soleh. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya Al-Quran surat Hud ayat 114. Surat apa? Hud ayat 114. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Innal hasanat, sesungguhnya kebajikan-kebajikan, amal soleh yang kalian kerjakan, yudhibnas sayyiat, akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kalian kerjakan. Maka kalau orang habis melakukan perbuatan dosa, cepat-cepat iringi dengan amal soleh. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebaiknya amal soleh yang dikerjakan itu dilakukan dengan anggota tubuh yang barusan digunakan untuk maksiat. Ini anjuran saja sifatnya. Sebaiknya apa? Amal soleh yang akan dikerjakan itu dilakukan oleh anggota tubuh yang tadi digunakan untuk maksiat. Contohnya nopo? Berenggebuk siapa? Bojone. Yo, berenggebuk ibu, bojone. Pakai apa biasanya? Ya tangan, masa nganggo sikilnya nendang jenengane. Berenggebuk ibu bojone karena emosi. Kemudian astagfirullah. Kemutan apa? Pengajian wingi nang masjid. Al-ikhlas, astaghfirullah, tanganku, ya Allah pernah gebuki. Terus bagaimana? Lakukan amal soleh dengan tangan. Apa kira-kira? Mijeti. Ah, Masya Allah. Mijeti siapa? Ya bojone, siapa mana sih? Aduh, Ustaz kepriwe Ustaz. Ya iya. Mudah-mudahan mijeti jenengan itu bisa menggugurkan dosa ngebuki. Wah Ustaz wis kadung lara. Ya yang serius jenengan golek mijeti. Temenan dengan penuh perasaan. Dengan dedikasi tinggi. Mak ngene mak mijeti mak ya. Ya. Walaupun sambil cemberut-cemberut ya. Ya. Go bareng mijeti ya saben dina bae apa nek. Digebukine apa dipijetine? Ya. Tangan, mata, nopo, mata. Setelah kita menggunakan mata ini untuk maksiat, nopo contohnya, nopo contohnya, pelirak-pelirik, ya. Jelalatan, nang omah apa nang jabak? Ya nang jaban jeruk, ya. Di luar rumah ya ngelihat cewek-cewek cakep di luar sing pada sliwar mau lagi pada mangsane balik kang PT malah sengaja neng pinggir jalan ngapa orang jemput sapa-sapa ya. Cuci mata astagfirullah kemutan pengajian neng masjid Al-Ikhlas pribun gunakan mata itu untuk ibadah apa baca Al-Quran. Ya langsung mampir kang nanti kan. Yang banyak karyawan siwar-siwar mana itu? Daerah mana? Kandang Gampang. Ya, Kandang Gampang. Wis mampir masjid Al-Ikhlas. Langsung ngambil apa? Quran. Tumben-tumbennya iyalah kira. Ya. Baca Quran. Kira-kira berapa? Ya kira-kira sepadan dengan apa? Maksiat yang barusan dikerjakan. Mata, mulut. Berapa? Berngerasani. Ya, astagfirullah. Yung rasani maning, rasane angel langsung segera digunakan mulutnya untuk istighfar. Astagfirullah. Terus sampai kira-kira Allah berkenan untuk mengampuni. Gunakan mulut itu untuk minta maaf. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal-amal saleh itu akan menghapuskan apa tadi? Dosa-dosa. Dan amal saleh yang paling istimewa itu adalah tauhid. Napa? Tauhid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, seorang sahabat Abu Dzar. Sinten? Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasul, berikan wasiat kepadaku. Aku minta untuk dinasehati. Penting ya? Penting untuk sering-sering minta dinasehati kepada orang-orang yang soleh. Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasul, berikanlah nasihat kepadaku. Qala Rasulullah SAW menjawab, idza amilta sayyi'atan fa atbi'ha hasanatan tamhuha. Kalau kamu baru selesai melakukan perbuatan dosa, cepat lanjutkan dengan amal soleh. Agar pahala amal soleh yang kamu kerjakan bisa menghapuskan dosa yang tadi kamu kerjakan. Jangan tunda-tunda. Jadi begitu berbuat maksiat, langsung pikir apa amal soleh yang bisa dikerjakan. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah. Wahai Rasul, apakah la ilaha illallah, tahlil, kalimat tauhid, apakah la ilaha illallah ini termasuk amal saleh? Kata Nabi SAW, hiya afdhulul hasanat. Apa artinya afdhul? Amal saleh yang paling utama itu adalah tauhid la ilaha illallah. Makanya orang yang tauhidnya sempurna akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Makanya berusaha pelajari tauhid, akidah yang benar, karena itu adalah amal saleh yang paling istimewa yang bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita kerjakan. Sudah, ini yang keberapa ini? Kedua. Yang pertama tobat nasuha. Yang kedua amal saleh. Yang ketiga, yang terakhir, napa wau? Musibah. Apa tadi bedanya? Yang pertama, yang kedua, sama yang ketiga bedanya apa? Bedanya yang pertama dan kedua diusahakan. Kalau yang ketiga ditunggu. Yang ketiga kita pasrahkan kepada Allah. Yang ketiga kita pasrahkan kepada Allah. Ustaz, memang musibah bisa menghapuskan dosa? Iya, bisa menghapuskan dosa. Makanya saya pernah menyampaikan pengajian judulnya mengubah masalah menjadi anugerah. Kenapa? Mengubah masalah menjadi anugerah. Jangan cari saja nanti. Di YouTube ada insya Allah. Itu pengajian saya sampaikan di GOR, Satria Purwokerto. mengubah masalah menjadi anugerah. Jadi musibah itu bisa menghasilkan pahala. Pahala anugerah nomboten? Anugerah. Dalilnya apa Ustaz? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan. Wala adza wala gham." Ketika seorang muslim ditimpa dengan kelelahan, letih, sakit, sedih, khawatir, terganggu, susah. Niku macam-macam napa? Macam-macam musibah. Ada sedih, ada galau, kata anak sekarang, sakit. Ya. Terganggu, diganggu sama orang. Hatta syaukati yushakuha. Bahkan sampai musibah itu bentuknya adalah tertancap duri, tertusuk duri, kecocok ri. Illa kafarallahu biha min khataya. Pasti Allah akan jadikan musibah itu sebagai penggugur sebagian dari dosa-dosanya. Makanya jamaah yang kami hormati, para ulama kita dahulu, sebagian dari mereka kalau sakit itu mereka bahagia. Kenapa? Kalau sakit bahagia. Kados sinten? Kados kula kalian jenengan. Mereka kalau sakit bahagia. Kenapa? Alhamdulillah dikurangi dosa nih. Sakit panu, ya. Lara untu apa maning? Wah, nek iku ya sing abot sisan Ustaz, ya aja. Wah, aku tosane akeh banget Ustaz, aku njaluk kanker bae. Astagfirullah. Karena apa badan? Karena apa badan? Kenang apa? Kenang apa? Kenapa enggak boleh? Karena kita tidak tahu apa kita bisa? Apa kita bisa sabar atau tidak? Musibah itu akan menghasilkan pahala kalau sabar. Loh, kecocok ri malah sing metu sing sikile papat? Dapat pahala? Yang enggak, malah dapat dosa. Jangan, kita enggak boleh minta musibah yang berat. Bahkan doa kita setiap pagi dan petang nopo jajal. Allahumma inni as'alukal Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Sampun diwaos napa tereng? Sampun. Kapan? Nembe. Mau esok. Ya. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Dibacanya kapan? Setiap pagi dan setiap sore. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Artinya apa? Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguh aku mohon kepadamu. Mohon apa? Al-afwa. Al-afwa itu adalah maaf. Mohon supaya dosa-dosaku dimaafkan. Wal-afiyata. Afiyah ini kenapa? Selamat. Selamat. Ya. Di mana minta keselamatan? Di dunia wal akhir. Minta diselamatkan di dunia dan di akhir. Masya Allah. Penting sekali Bapak Ibu. Minta diselamatkan di dunia. Apa diselamatkan? Fisik kita diselamatkan. Dari sakit, dari musibah, dari cobaan. Siapa lagi yang diselamatkan?
1: anak kita, minta kepada Allah supaya diselamatkan.

Allahum mastur aurati wa amin rawati. Masih mana? Si. Allahum mahfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bika wa a'udhu bi'azamatika an uqtala min tahti. Dawa teman Ustaz. Lo pengin selamat apa orang? Ya wis, kalau terlalu panjang ngarepe disit ora apa-apa. Apa tadi depannya? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ini oleh-oleh donga. Setelah ini tinggal di amalkan. Jadi yang namanya penggugur dosa itu di dunia Allah sediakan ada berapa? 3. Apa yang pertama? Taubat nasuha. Yang kedua? Amal soleh. Yang ketiga? Musibah. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan taufiknya kepada kita, membersihkan dosa-dosa kita di dunia, agar saat kita menghadap kepada Allah sudah menghadap dalam keadaan bersih, suci dari dosa-dosa, sehingga Allah berkenan memasukkan kita ke surga Firdaus. Allahumma amin. Alhamdulillah pas 1 jam. Ya, mula buwe jam 9:30, bubare jam 10:15. Ada pertanyaan? Syukur-syukur orang anak. Silakan. Mengapa ketika manusia melakukan dosa, malaikat langsung mencatat sebagai dosa? Dan mengapa ketika seorang melakukan amalan, malaikat tidak segera mencatat sebagai sebuah amalan? Saya malah tahunya sebaliknya. Justru ketika kita berbuat maksiat itu tidak langsung dicatat. Saya lupa redaksi hadisnya. Namun hadisnya ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani atau dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Malaikat akan menangguhkan. Menangguhkan itu apa? Menunda. Jadi begitu kita berbuat dosa, itu malaikat tidak langsung nulis, malah mengasih kesempatan kita untuk apa tadi? Untuk bertobat, beramal soleh. Enggak langsung ditulis sama malaikat justru. Jedanya itu saya lupa disebutkan dalam hadis itu, ada jedanya. Sekian waktu gitu. Dikasih jeda sama malaikat, enggak langsung ditulis. Justru malah kalau perbuatan dosa itu banyak kemudahan, dalam arti banyak peluang untuk kita diringankan oleh Allah. Pertama, tidak langsung dicatat. Yang kedua, satu dosa ditulisnya cuma satu. Coba bandingkan dengan apa? Amal soleh. Amal soleh, satu amal soleh yang ditulis berapa? 10. Itu minimal. 10 itu minimal. Berarti bisa lebih. Coba contoh dalam Al-Qur'an. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersedekah itu bagaikan menanam satu butir. Dari satu butir itu tumbuh berapa? 7 batang, setiap batang ada 100 butir. Pinten niku? 700, bayangkan. Jadi bisa sampai 700. Itu amal soleh, kalau dosa enggak. Kalau amal soleh dilipat gandakan sama Allah. Bahkan bisa saja pelipat gandaannya itu tidak terhitung. Contohnya kayak amal nopo? Puasa. Ya. Wa ana ajzi bihi, kata Allah, aku yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Kata para ulama, memberikan pahala tanpa batas. Apalagi sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dikasih pahala tanpa hitungan.

0: Kalau dosa, satu dosa, satu. Yang kedua nih kemudahannya. Yang pertama, dikasih apa? Penundaan, tidak langsung ditulis. Yang kedua, apa tadi? Cuma satu dosa ditulis, satu. Yang ketiga, kemudahan atau keringanan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ingin melakukan perbuatan dosa, terus enggak jadi. Pengin terus enggak jadi. Maka akan dicatat sebagai pahala. Pengin melakukan apa? Dosa terus enggak jadi. Akan dicatat sebagai pahala. Tapi enggak jadinya itu karena takut kepada Allah. Udah anu kewenangan nang Satpol PP. Atau kewenangan nang apa? Orang yang malam-malam itu ronda, bukan? Begitu Arab nyolong, ternyata di dalam rumah nyetel radio Insani padanya. Terus isinya pengajian, hati-hati, jangan berbuat zalim, astagfirullah. Terus gak jadi. Dia pulang itu gondol apa? Pahala. Jadi ini kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ada yang lain silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan anak kecil yang terlahir dari keluarga non-muslim? Kalau tadi kan kita membicarakan anak kecil yang terlahir dari keluarga muslim. Bisa memberikan syafaat kepada siapa? Orang tua. Kalau anak itu terlahir dari keluarga non-muslim, ini para ulama berbeda pendapat. Dan panjang perbedaan pendapat itu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya itu membawakan perbedaan tersebut antara pendapat yang mengatakan mengikuti orang tuanya, ada yang pendapat mengatakan dimasukkan ke surga, ada pendapat yang mengatakan abstain. Abstain itu apa? Wallahu a'lam. Abstain wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah. Secara dalil, lebih kuat pendapat yang secara dalil ya. Secara dalil, kalau dibandingkan antara pendapat yang pertama, yang mengatakan ikut orang tuanya. Kalau ikut orang tuanya berarti mana? Neraka. Sama pendapat yang kedua. Sama pendapat yang kedua, yaitu yang dimasukkan ke surga. Itu secara dalil itu lebih kuat pendapat yang kedua. Tapi walaupun demikian, seingat saya Imam Ibnu Katsir itu lebih memilih untuk abstain. Sudahlah kita serahkan kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Terserah Allah. Dan itu yang saya pilih. Karena itu hal gaib. Ya, kita enggak berani memastikan. Lebih amannya daripada kita berbicara tentang agama tanpa landasan yang kuat, lebih amannya kita katakan wallahu a'lam. Tapi apakah orang tuanya akan masuk ke surga? Kita tahu orang kafir bagaimana? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ayatnya jelas. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab maupun kaum musyrikin fi nari jahannam, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Makanya orang-orang kafir tersebut fala tanfa'uhum syafa'atus syafi'i, syafaat siapapun tidak akan mempan untuk diberikan kepada orang-orang tersebut. Syafaat siapapun. Makanya bersyukurlah kepada Allah menjadi seorang muslim. Cukup deh. Oh, Ustaz, lebih utama mana antara meninggalkan riba dengan membuat ridho orang tua? Ana mau meninggalkan riba cuman orang tua belum ridho. Lebih baik mana Ustaz? Terus riba tapi orang tua ridho, atau tinggalkan riba tapi orang tua enggak ridho? Patuh kepada orang tua itu wajib. patuh kepada orang tua itu wajib. Selama orang tua tidak nyuruh melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Selama orang tua tidak memerintahkan berbuat maksiat. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Seandainya orang tuamu memaksamu, memaksa ya, bukan nyuruh, apa? Memaksa. Seandainya orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, jangan engkau patuhi. Jangan engkau patuhi. Ini pesan dari Allah. Ketaatan kita kepada Allah mutlak. Ketaatan kita kepada Rasul SAW mutlak. Ketaatan kepada orang tua tergantung. Tergantung apa? Tergantung apa? Nyuruhnya baik atau tidak. Kenapa ketaatan kita kepada Allah mutlak? Karena Allah tidak mungkin nyuruh yang jelek. Kenapa ketaatan kita kepada Rasulullah SAW mutlak? Karena tidak mungkin Rasulullah SAW nyuruh yang jelek. Kenapa ketaatan kita kepada orang tua tergantung? Karena bisa jadi orang tua nyuruh yang baik atau nyuruh yang jelek. Mungkin? Mungkin. Karena keterbatasan ilmu? Mungkin. Belum tahu? Mungkin. Ada enggak orang tua yang nyuruh anaknya pacaran? Ada enggak? Banyak. Duh, nduk, wis gede kayak gue urung pacaran, ya Allah. Aku lu kepengin suatu saat anakku ana sing gonceng. Malam mingguan, ya, kan jadi seneng. Astagfirullah. Bu mboten pareng mbok zina, lah wis gede wis padha ngerti. Justru wis gede kuwe. Kok malah wis gede ora apa-apa. Wis gede kuwe malah medeni, Bu. Kenang apa? Wis bisa ngapa-ngapa. Kayak si 3 tahun sih. Justru karena sudah besar itu, hati-hati. Mungkin enggak orang tua wis ngono lah jajal golek gebetan. Astagfirullah. Mungkin? Mungkin. Usah, tapi kalau saya tetap ngotot meninggalkan riba, nanti orang tua saya enggak ridho. Ah, ada kuncinya. Ayat yang tadi, fala tuti'huma, jangan engkau patuhi orang tuamu ketika memaksa engkau berbuat syirik. Ayat kelanjutannya apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaullah dengan orang tuamu dengan cara yang baik. Itu kuncinya di situ. Jadi tetap tutur katanya sama orang tua, Pak. Halus. Boten, Pak. Boten, Bu. Kalau nolak itu pakai bahasa yang halus tetap. Ora. Coba kira-kira enak didengar mana? Boten, Pak. Boten, Bu. Enak mana? Yang halus. Ya. Tutur katanya yang halus ketika nolak. Setelah itu kemudian berusaha untuk mencari ridhonya. Bapak sama ibu kesukaannya apa? Remenane soto soka raja padane. Langsung cari soto sing paling enak bawakan buat orang tua. Kalau enggak mau pangan dewek. Repot temen. Ya. Bantu pekerjaan orang tua, bajunya dicucikan, ya, ngepel rumah, nyapu, sawang-sawang kok resiki kabeh. Nanti kan lama-lama orang tua jadi ridho, insya dan doa. Mudah-mudahan orang tua diberi hidayah. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia

0: latiendo.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: FM Radio Muadz bin Jabal.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad, agar engkau menjadi susah.
1: Illa tadhkiratan liman yakhsha.
0: Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah.
1: Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula.
0: Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
1: Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
0: Yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas ars.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.
1: Wa in tajahhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa.
0: Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
1: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
0: Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
1: Wahal ataka hadithu Musa.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?

Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa."

Sungguh, aku adalah Tuhanmu. Maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: dzikri.
1: Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku.

Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.

0: arda.
1: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?

Dia Musa berkata, "Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya. Dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." Dia Allah berfirman, "Lemparkanlah ia, wahai Musa." Lalu Musa melemparkan tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Dia Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula."

0: dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih, bercahaya, tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain.
1: Linuriyaka min ayatina al-kubra.
0: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
1: Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
0: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
1: Qala rabbi shrah li sadri.
0: Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku,
1: Harun akhi,
0: yaitu Harun, saudaraku.
1: Ushdud bihi azri.
0: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia.
1: Wa ashrikhu fi amri.
0: Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku. Agar kami banyak bertasbih kepadamu. Dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami.
1: Qala qad utita su'laka ya Musa.
0: Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa.
1: Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra.
0: Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini.
1: إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ.
0: Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

0: يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
1: Yaitu, letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.
0: إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ

0: Musa,
1: yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku.
0: Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri.
1: Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku.
0: Idhhaba ila fir'auna innahu tagha.
1: Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
1: Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut.

0: yaqra.
1: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas."
0: Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara.
1: Dia Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

0: ba'da.
1: Maka pergilah kamu berdua kepadanya Fir'aun, dan katakanlah, sungguh, kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling tidak mempedulikannya.
1: Qala faman rabbukuma ya Musa?
0: Dia Fir'aun berkata, siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa?
1: Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada.
0: Dia Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk.
1: Qala fama balul qurunil ula.
0: Dia Fir'aun berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?

0: Musa.
1: Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku. Di dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz, Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa.

0: Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu, berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
1: Kulu war'u an'amakum, inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
0: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
1: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
0: Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
1: Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
0: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepadanya Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
1: Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
0: Dia Fir'aun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?

0: maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
1: Qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha.
0: Dia Musa berkata, perjanjian, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu, ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari, duha.
1: Fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata.
0: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.

0: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab. Dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
1: فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى.
0: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.

0: Mereka para pesihir berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama.
1: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
0: Maka kumpulkanlah segala tipu daya sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

0: al-alqa.
1: Mereka berkata, "Wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu, atau kami yang lebih dahulu melemparkan?"

0: Dia Musa berkata, "Silakan kamu melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa, seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
1: Qulna la takhaf innaka antal a'la.
0: Kami berfirman, "Jangan takut. Sungguh, engkaulah yang unggul, menang."

0: su'ata.
1: Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka. Dan tidak akan menang pesihir itu, dari manapun ia datang.

Lalu para pesihir itu merunduk bersujud, seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa."

Dia Fir'aun berkata, "Apakah kamu telah beriman kepadanya Musa, sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan kusalib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya." Qalu

0: dunia.
1: Mereka para pesihir berkata, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya memutuskan pada kehidupan di dunia ini.

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi, mulia.

yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.

0: Dan sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah, buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul, dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
1: فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ.
0: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka.
1: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى.
0: Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu, Gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.

0: يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى.
1: Makanlah dari rizki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia.

0: Dan sungguh, aku maha pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.
1: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى.
0: Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa?
1: قَالَهُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ.
0: Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar engkau ridho kepadaku.
1: قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ.
0: Dia, Allah, berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri.

Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"

0: السامري.
1: Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya.

Kemudian dari lubang api itu, dia Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, "Inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa." Tetapi dia Musa telah lupa.

Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.

0: amri.
1: Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Tuhanmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."
0: Qalu lan nabraha 'alaihi 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa.
1: Mereka menjawab, "Kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembahnya, patung anak sapi, sampai Musa kembali kepada kami."
0: Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu.
1: Dia Musa berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat?"
0: Alla tattabi'ani afa'asaita amri.
1: Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?

0: qawli.
1: Dia Harun menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku, dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, 'Engkau telah memecah belah antara Bani Israel, dan engkau tidak memelihara amanatku.'"
0: Qala fama khatubuka ya samiri.
1: Dia Musa berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?"
0: Qala

0: nafsi.
1: Dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul. Lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku.

Dia Musa berkata, "Pergilah kau." Maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia, engkau hanya dapat mengatakan, "Janganlah menyentuh aku." Dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya. Kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh, kami akan menghamburkannya abunya ke dalam laut berserakan.

0: sampaikan kepadamu, Muhammad, sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sungguh, telah kami berikan kepadamu suatu peringatan Al-Quran dari sisi kami.
1: Man a'rada 'anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra.
0: Barang siapa berpaling darinya Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat, dosa, pada hari kiamat.
1: Khalidina fihi wa sa'a lahum yawmal qiyamati himla.
0: Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh, buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat.
1: Yawma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa.
0: Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu, kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram.
1: Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra.
0: Mereka saling berbisik satu sama lain. Kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari.

0: yawma.
1: Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا.
1: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya.
0: فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا.
1: Kemudian, dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali.
0: La tara fiha 'iwajan wa la amta.
1: Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana.
0: Yawma idzin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lah. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا.
1: Pada hari itu, mereka mengikuti panggilan penyeru malaikat tanpa berbelok-belok membantah. Dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik.

0: qawla.
1: Pada hari itu, tidak berguna syafaat pertolongan, kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia ridhoi perkataannya.
0: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma.
1: Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya.
0: Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma.
1: Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman.

Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya, dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya.

Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka.

Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.

Dan sungguh, telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud, kecuali iblis, dia menolak.

0: أشقى.
1: Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka.
0: Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra.
1: Sungguh, ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang.
0: Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha.
1: Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.

0: yabla.
1: Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa?"

0: غَوَى.
1: Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia. Maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk.
0: Qala bita minha jami'a ba'dukum li ba'din 'aduwwun

0: يَشْقَى.
1: Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.

0: Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
1: Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
0: Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku dapat melihat."
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Dia Allah berfirman, "Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini, kamu diabaikan."

0: وَأَبْقَى.
1: Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh, azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.

Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, orang-orang musyrik, berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka, umat-umat itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.

0: Allah.
1: Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang.

Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kamu uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal.

Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa.

0: الْأُولَى.
1: Dan mereka berkata, mengapa dia tidak membawa tanda bukti kepada kami dari Tuhannya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?

Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelumnya, Al-Quran itu diturunkan. Tentulah mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah?"

0: Katakanlah Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah olehmu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus, dan siapa yang telah mendapat petunjuk.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat, karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3, adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita meskaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaan-Mu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang biasanya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suuzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, keluarlah istri akan Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua, scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah, tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar, aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
1: FM, Radio Muaz bin Jabal.
3: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ribun.
0: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.

hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan. Dan kami jadikan generasi yang lain, setelah mereka itu, sebagai penggantinya.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya waylana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian. بل نقذف

0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ.
0: Dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
1: يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang.
1: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?
1: Lau kana fihima alihatun illa Allah lafasadata fasubhanallahi rabbil arshi amma yasifun.
0: Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada tuhan-tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki ars dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain.

0: Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Alladzina yakhshawna rabbahum bilghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu, orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.

Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?

0: Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?"
1: Qalu wajadna abaana laha 'abidin.
0: Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya."
1: Qalu

0: Dia Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?

0: Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu."
1: وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ.
0: Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali bertanya kepadanya.

0: Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim."
1: Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
0: Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim."
1: Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
0: Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan."

0: Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?"
1: Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun.
0: Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara."

Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu berkata, "Engkau Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara."

Dia Ibrahim berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun, dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu?"

0: Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat.
1: Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
0: Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim.
1: Wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin.
0: Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi.
1: Wa najjaynahu wa Lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil'alamin.
0: Dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam.

Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh.

Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah.

0: Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat, lagi fasik.
1: Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin.
0: Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

0: Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya.
1: Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkuma

Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman. Ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.

0: maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakitnya yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: Wa Ismail wa Idris wa dzal kifli kullum min as-sabirin.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar.
1: Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin.
0: Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim."

0: maka kami kabulkan doanya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.
1: Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin.
0: Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik."

maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.

Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.

0: Sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku.
1: وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ.
0: Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka, di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari, disia-siakan. Dan sungguh, kamilah yang mencatat untuknya.
1: وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.
0: Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami.
1: حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ.
0: Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.

0: Dan apabila janji yang benar, hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim.
1: Innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun.
0: Sungguh, kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya neraka. Tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zakhiru wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalamnya neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.

0: Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka.
1: لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون.
0: Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini.

Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih. Dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya.

0: Dan sungguh, telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh.
1: Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya?

0: Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh.
1: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
0: Sungguh, Dia Allah mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan.
1: Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin.
0: Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan.

0: Dia Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan."
1: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
2: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min al-'amali shalih falyaf'al." Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal ibadahnya, lakukan. Jangan diperlihatkan. Karena saat kita sembunyikan, orang enggak akan tahu. Ketika orang enggak tahu, dia enggak akan muji. Ketika dia enggak muji, kita akan lebih mudah menjaga keikhlasan.
0: Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia berikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu.
1: Sab'atun yudhillukumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata baginda Rasul yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang berinfak dan bersedekah lalu ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
0: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sohr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiru shabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah." Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau mencabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau menghinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah maha berkuasa atas segala sesuatu.
0: 94,3 FM.
3: نور من القرآن.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Muaz Binjabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ma wahab. Walahul hamdu ala ma mana' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekalian kembali mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Dan biidznillahi ta'ala kita akan membahas ayat yang ke-14 dari surat Hud. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat 13 sampai ayat 14 dari surat yang mulia ini.

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, fa illam yastajibu lakum, maka jika mereka tidak mau menerima tantanganmu itu, fa'lamu annama unzila bi'ilmillah, maka ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Wa alla ilaha illahu, dan bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Fahal antum muslimun, maka maukah kalian berserah diri kepada Allah? Para hadirin dan para pendengar sekalian, korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas, bahwa di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangannya kepada orang-orang kafir Quraisy yang telah mengatakan bahwa Al-Qur'an itu merupakan sebuah karangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam untuk menjawab pernyataan mereka tersebut dengan memberikan sebuah tantangan agar mereka mendatangkan 10 ayat 10 surat yang serupa dengan surat-surat Al-Qur'an yang mereka karang sendiri, dan bahkan mereka pun diberikan keleluasaan untuk memanggil dan bekerja sama dengan siapapun untuk mendatangkan 10 surat semisal surat-surat Al-Quran tersebut. Maka di dalam ayat yang ke-14 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan tentang hakikat Al-Quran. Tatkala mereka tidak mampu untuk mendatangkan 10 surat semisal surat-surat Al-Quran, bahkan mereka pun tidak mampu untuk mendatangkan walau satu surat terpendek yang ada dalam Al-Quran, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini untuk menjelaskan apa hakikat daripada Al-Quran itu. Al-Quran hanyalah sebuah kitab yang diturunkan dengan ilmu Allah, sehingga dia merupakan sebuah mukjizat yang tidak mungkin untuk didatangkan semisalnya oleh siapapun juga, sehingga sudah sepatutnya bagi mereka hanya beribadah kepada Allah dan menyerahkan diri kepadanya. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, fa illam yastajib ha'ula'il musyrikuna lakum ayyuhar rasul wa man amana ma'ak lamma tad'unahum ilaih li'ajzil jami'i an dhalik fa'lamu anna hadhal qur'ana innama anzalahu allahu ala rasulihi bi'ilmihi wa laysa min qawlil bashar wa'lamu an la ilaha yu'badu bihaqqin illallah fahal antum ba'da qiyami hadhihi al-hujjati alaykum muslimuna munqaduna lillahi wa rasulih.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah, fa illam yastajib ha'ula'il musyrikun lakum ayyuhar rasul wa man amana ma'aka lamma tad'unahum ilaih li'ajzil jami' an dhalik. Dan jikalau orang-orang musyrik itu, mereka tidak memenuhi ajakan kalian wahai rasul dan orang-orang yang beriman yang bersamamu tatkala kalian menyeru mereka karena ketidakmampuan mereka semua untuk melakukan hal itu, fa'lamu anna hadzal qur'ana innama anzalahu Allahu 'ala rasulihi bi ilmihi wa laysa min qaulil bashar. Maka katakanlah atau ketahuilah, sesungguhnya Al-Qur'an ini hanyalah diturunkan oleh Allah dengan ilmunya dan bukan dari perkataan manusia. Wa'lamu alla ilaha yu'badu bihaqqin illallah. Dan ketahuilah bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Fahal antum ba'da qiyami hadihil hujjatu alaikum muslimuna munqaduna lillahi wa rasulih. Maka apakah kalian setelah ditegakkannya hujjah ini atas kalian, kalian menyerahkan diri dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya? Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa illam yastajibu. Dan jikalau mereka tidak memenuhi ajakan kalian, fa illam yastajibu lakum. Jikalau mereka tidak memenuhi ajakan dan tantangan kalian untuk mendatangkan 10 surat semisal dari surat-surat Al-Qur'an, fa illam yastajibu lakum, dan itu tidak akan pernah mereka mampu untuk memenuhi tantangan itu, fa'lamu, maka ketahuilah, artinya fa'lamu ayuhan nas, maka ketahuilah wahai manusia sekalian bahwa Al-Qur'an ini adalah innama unzila bi ilmillah. Sesungguhnya Al-Qur'an itu hanyalah diturunkan dengan ilmu Allah semata, dengan kemahakuasaannya, dan tidak mungkin akan mampu untuk menurunkannya selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena semua makhluk tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh bentuk ketaatan dan ibadah seyogyanya tidak diberikan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Annama unzila bi ilmillah wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Maka apakah kalian wahai orang-orang musyrik setelah ditegakkannya hujjah atas kalian yang sangat jelas, yang menunjukkan kepada ketauhidan Allah dan bahwasannya Al-Quran itu datang dari sisi Allah, fahal antum muslimun, apakah kalian akan menyerahkan diri kepada Allah lalu masuk ke dalam agama Allah dan kalian mengikuti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi Al-Quran hanyalah merupakan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada kita. Tidak sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang musyrik bahwa dia adalah merupakan suatu bentuk iftira atau karangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka sebutkan di ayat 13. Am yaquluna iftarah. Tetapi Al-Qur'an adalah annama unzila bi ilmillah. Sesungguhnya Al-Qur'an itu hanyalah diturunkan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menuntut dari mereka hanya untuk menyerahkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri firmannya, fahal antum muslimun. Di sini ada fa. Para ulama tafsir mengatakan fa di sini adalah litafri' dan istifham atau pertanyaan di sini maksudnya adalah al-hadhu 'ala al-fi'l wa 'adamu ta'khirihi. Ya, yang menunjukkan anjuran untuk melakukan sebuah pekerjaan dan tidak boleh mereka akhirkan. Oleh sebab itu kemudian di sini tidak cukup Allah berfirman hal antum muslimun, tetapi fahal antum muslimun, artinya mengapa tidak segera kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian uraian singkat dari tafsir ayat yang ke-14 dari surat Hud ini. Semoga dapat bermanfaat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, bagaimana hukumnya jika sholat tahajud dan sholat duha dikerjakan secara berjamaah? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya, pertama, apa hukum melaksanakan sholat tahajud secara berjamaah? Hukum melaksanakan sholat tahajud secara berjamaah pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Abdullah ibn Mas'ud, bersama dengan Hudzaifah ibnul Yaman dan beberapa sahabat yang lain. Hal itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di luar bulan suci Ramadan. Namun yang menjadi satu catatan adalah bahwa sholat tersebut dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan tanpa adanya sebuah perencanaan terdahulu. Artinya Rasulullah SAW sedang sholat tahajud, lalu kemudian datang Abdullah ibn Abbas sholat di samping Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sedang melaksanakan sholat, datang Abdullah ibn Mas'ud kemudian bermakmum di belakang Nabi SAW. Jadi dia adalah merupakan sebuah kegiatan yang tidak terkoordinir sebelumnya, secara spontanitas. Ini yang terjadi. Adapun kemudian melaksanakan sholat tahajud secara berjamaah dengan sebuah perencanaan dan koordinasi sebelumnya, ya, maka ini membutuhkan dalil yang lain. Kecuali manakah hal itu dilakukan di bulan suci Ramadan. Maka di sana tentu ada contoh dari Nabi SAW dan juga ada contoh dari para sahabatnya. Ya, kemudian bagaimana dengan sholat duha? Pertama, kita katakan sebagai bentuk kesimpulan juga dari jawaban hukum melaksanakan sholat tahajud secara berjamaah, bahwa sholat berjamaah dalam sholat-sholat sunnah hakikatnya adalah tidak disunnahkan kecuali pada sholat-sholat sunnah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara rutin untuk dilakukannya secara berjamaah, seperti sholat kusuf atau sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat tarawih. Adapun selain daripada itu, seperti sholat sunat duha, kemudian qiyamul lail selain daripada tarawih, ya, maka tidak disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Akan tetapi diperbolehkan, ya, sesekali atau terkadang hal itu diperbolehkan. Terkadang boleh untuk dilakukan, tetapi tidak boleh dilakukan secara rutin dan secara dawam. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau mengatakan wa qad sabaqa anna an-nawafila la tusyra'ul jama'atu fiha illa fil 'idain wal kusufain wal istisqa wa kadzalika tarawih wal witr ba'daha. Imam Nawawi, salah seorang ulama dari mazhab Imam Syafi'i, beliau mengatakan dan telah diketahui bahwasannya sholat-sholat sunnah tidak disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah di dalamnya kecuali pada sholat dua hari raya, sholat dua gerhana, sholat istisqa, sholat tarawih, dan witir setelahnya. Adapun wa amma baqin nawafil, adapun sholat-sholat sunnah yang lain, kasunanir ratibah, seperti sholat-sholat sunnah rawatib ma'al faraid, setelah melaksanakan sholat faraid atau sebelumnya, wadduha, demikian juga sholat duha, wa nawafilil mutlaqah, dan sholat-sholat sunnah mutlaqah, fala tushra'u fihal jama'ah, maka tidak disyariatkan di dalamnya sholat jamaah. Ai la tustahab, artinya tidak disunnahkan. Walakin law sallaha jama'atan jaza, akan tetapi jikalau ada orang yang melaksanakannya secara berjamaah, maka sholat tersebut diperbolehkan. wala yuqal annahu makruh. Namun juga tidak dikatakan bahwa dia itu adalah makruh. Ya. Qad nassa Syafi'i rahimahullah ala annahu la ba'sa bil jama'ah fin nafilah. Dan Imam Syafi'i beliau telah menegaskan bahwasannya tidak mengapa salat sunnah untuk dilakukan secara berjamaah. Wa dalilu jawaziha jama'atun au jama'atu ahaditsin katsirah. Wa dalilu jawaziha jama'atan ahaditsun katsirah fis sahih. Dan dalil yang menunjukkan bahwa salat sunnah boleh dilakukan secara berjamaah adalah beberapa hadis. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Itban Ibn Malik radhiyallahu taala an, bahwasannya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada Itban Ibn Malik di rumahnya setelah waktu siang yang cukup panas saat itu. Rasulullah datang bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, lalu kemudian Rasulullah SAW saat itu memang diundang oleh Itban Ibn Malik untuk melaksanakan sholat di rumahnya. Karena nampaknya Itban Ibn Malik ini beliau baru membangun sebuah rumah gitu. Beliau ingin rumahnya ini adalah disolati atau apa namanya dijadikan sebagai tempat sholat oleh Nabi SAW. Seakan-akan kalau bahasa kita peresmian lah gitu ya. Artinya ingin kalau Nabi SAW melaksanakan sholat di dalam rumah tersebut. Akhirnya kemudian setelah Rasulullah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sampai di rumah Itban Ibn Malik pada siang itu, Rasulullah kemudian beliau bersabda, Aina tuhibbu an usalliya min baitik. Ya, di bagian mana yang engkau inginkan aku sholat di rumahmu ini. Ya, maka kemudian Itban Ibn Malik beliau menunjukkan kepada Nabi SAW tempat yang beliau kehendaki untuk Nabi SAW sholat di dalamnya. Faqama. Lalu kemudian Rasulullah sholat di tempat tersebut. Wasafna khalfahu. Lalu kemudian kami pun sholat di belakang Rasul SAW. Ya, artinya berjamaah. Thumma sallam wasallamna hina sallam. Kemudian Rasulullah pun salam dan kami pun salam dengan salamnya Nabi SAW tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebagaimana juga di sana ada hadis yang lain bahwasannya Nabi SAW pernah melaksanakan sholat berjamaah bersama dengan Abdullah bin Abbas, dengan Anas bin Malik, dengan Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah ibnu Yaman. Dan semua hadisnya ada di dalam Sahihain kecuali hadis Hudzaifah yang ada di dalam Sahih Muslim. Ketika Rasulullah melaksanakan sholat berjamaah. Jadi kesimpulannya di dalam madhab Imam Syafi'i dan yang dikatakan Imam Syafi'i dengan dalil-dalil tersebut bahwa boleh dilakukan tetapi tidak rutin. Ya, boleh dilakukan tetapi tidak rutin. Wallahu ta'ala alam.
2: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan SMS dari Bapak Adi di Sabulakoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, bagaimana pelaksanaan sholat jamaah, maksudnya sholat jamaah atau qasar pada hari Jumat bagi musafir?
0: Syukran. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Ya, hukum melaksanakan sholat qasar dan jamaah bagi musafir pada hari Jumat diperbolehkan. Ya, baik itu sholat maghrib dengan isya atau sholat duhur dengan sholat asar. Karena pertanyaannya bagi musafir. Karena seorang musafir dia tidak diwajibkan untuk jum'ah dan tidak diwajibkan untuk sholat jamaah. Namun apabila seorang musafir dia melaksanakan sholat jum'at bersama dengan orang-orang yang mukim, maka saat itu menurut pendapat yang rajih di antara dua pendapat para ulama bahwa sholat jum'ah tidak diqasar dengan sholat asar. Ya, sholat jum'at tidak diqasar dengan, maaf, tidak dijama' dengan sholat asar. Apabila seorang musafir dia melaksanakan sholat jum'at, maka seyogianya dia melaksanakan sholat asar pada waktunya dan tidak menjama'nya dengan sholat jum'at. Namun apabila dia tidak melaksanakan sholat Jum'ah, maka dia boleh menjamaknya antara sholat duhur dengan sholat asar. Karena Nabi SAW beliau tidak menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Tatkala sebab untuk melaksanakan sholat secara jamak ada pada saat itu. Tatkala turunnya hujan pada waktu sholat Jumat yang sangat lebat, sebagaimana dalam Sahih Bukhari disebutkan, saat itu Nabi SAW beliau tidak melaksanakan sholat jamak Jumat dengan asar. Ini menunjukkan bahwa sholat Jumat tidak dijamak dengan sholat asar. Tetapi apabila sang musafir dia tidak melaksanakan sholat Jumat, maka dia boleh untuk menjamak antara sholat duhur dengan asar. Wallahu ta'ala alam.
2: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya masih berupa SMS dari 082344438 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz, mohon nasihatnya, akhir-akhir ini saya rasa ketika sholat sering tidak khusyuk. Saya khawatir jangan sampai terjerumus kepada kefuturan. Syukran.
0: Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya. Kehusuan di dalam sholat tentu adalah merupakan sebuah tujuan dari disyariatkannya sholat tersebut. Namun yang menjadi masalah tentu banyak sekali kendala yang memalingkan kita khusyuk dari sholat kita. Apa pengertian daripada khusyuk? Khusyuk artinya al-khudu was-sukun, ketundukan dan ketentraman di dalam melaksanakan sholat. Ya. Menurut istilah para ulama, al-khusyuk adalah qiyamul qalbi baina yaday rabb bil khudu wadh-dhul. Yaitu tentramnya hati dan ketundukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan aslul khusyu' layyinul qalbi wa sukunuhu wa khudu'uhu wa inkisaruhu. Ya, lembutnya hati kita, tentram dan ketundukan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila hati kita khusyuk, maka akan diikuti oleh anggota badan kita sekalian. Ya. Dan khusyuk adalah merupakan inti di dalam ibadah kita. Dan salat akan terasa berat kecuali oleh orang-orang yang khusyuk sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah. Ya, wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Dan sifat orang-orang yang beriman senantiasa khusyuk di dalam beribadah kepada Allah, bukan hanya dalam masalah sholat saja. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashiin. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa harap dan rasa takut, dan mereka khusyuk, merasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam salat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ya. Dan Nabi SAW telah banyak memuji orang-orang yang khusyuk. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara 7 golongan manusia akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat kelak, di suatu hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah, adalah orang yang khusyuk. Rajulun dzakarallaha khalian fafadhat aynah. Yaitu seorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian, lalu kemudian air matanya berlinang. Ya. Apa sebabnya seseorang kemudian memperoleh kehusyuan di dalam ibadah? Ya. Tentu bahwa kehusyuan itu adalah merupakan buah dari kebaikan dan keistiqomahan hati, lisan, dan anggota badan seseorang. Jadi dia adalah merupakan buah keikhlasan, buah ma'rifatullah, buah dari pengetahuan seseorang ya kepada Allah Subhanahu wa taala, buah dari keimanan kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab sucinya, kepada para nabi dan rasulnya, buah dari keimanannya terhadap hari akhir dan keimanannya terhadap qada dan qadarnya. Maka oleh sebab itu bahwa kehusyuan tidak mungkin dapat kita raih kecuali manakala kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan salah satu sebab utama seseorang ya akan memperoleh kehusyuan. Dia harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia harus mengetahui tentang betapa besarnya kedudukan salat di dalam dinul Islam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menegakkannya dan memberikan ancaman kepada kita tatkala kita meninggalkannya. Sebagaimana juga salah satu sebab yang dapat mengantarkan seseorang pada kehusyuan di dalam sholat adalah melakukan persiapan yang matang dan baik sebelum dia melaksanakan sholat. Ya, dari mulai dia berwudu, kemudian bagaimana berangkat ke masjid, ya dan seterusnya, ini semua adalah juga memiliki keterkaitan dengan kehusyuan sholat seseorang. Di antara sebabnya juga adalah fiqhus shalah. Orang tersebut harus memahami bagaimana seyogianya dia melaksanakan sholat sehingga sholatnya tersebut sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya. Kemudian salah satu sebabnya adalah juga mentadaburi dari setiap bacaan dan gerakan-gerakan sholat yang ia lakukan, sehingga kemudian dia mentadaburi dan menghayati setiap doa dan bacaan yang dia baca di dalam sholatnya, sehingga dengan demikian dia mampu untuk ya menghayati seluruh gerakan dan bacaan-bacaan di dalam sholat. Ini adalah di antara beberapa sebab utama dari sebab-sebab kehusyuan di dalam sholat. Wallahu ta'ala alam.
2: Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dari hadirin kami persilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berkaitan yang dijelaskan tadi Ustaz tentang sholat Nabi dalam peresmian rumah sahabat yang ada tadi. Yang menjadi pertanyaan saya di situ adalah sholat apa yang dilakukan oleh Nabi? Kalau begitu berarti ada sholat yang bisa kita gunakan ketika kita mungkin peresmian-peresmian yang lain. Dengan kan biasa juga ada acara-acara yang dilakukan di dalam peresmian-peresmian, mungkin apakah gedung, apakah seperti tadi rumah, masuk rumah atau mungkin panennya para petani dan lain-lain. Apakah memang ada sholat yang seperti itu, niatnya apa yang kita lakukan? Karena itu tadi tidak dijelaskan bahwa sholat yang dilakukan Nabi adalah sholat apa yang dilakukan di situ. Itu yang saya ingin minta penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilah peresmian tadi adalah bahasa saya sendiri, ya, karena bahasa itu saat ini menjadi populer. Karena kalau seandainya kita katakan resmi, maka rumah dia bukan sebuah tempat yang formal, ya, sehingga kemudian dia perlu diresmikan. Hanya saja Rasulullah SAW

0: Maka diundanglah Nabi SAW bersama dengan beberapa orang sahabat nampaknya saat itu, dan diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, agar rumah tersebut dipakai oleh Nabi SAW untuk beribadah. Ya. Karena Rasul SAW juga telah bersabda, afdhulu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Maka kemudian datanglah Nabi SAW ke rumah beliau, dan sholat yang dilakukan tampaknya adalah sholat sunnah mutlaqah, sholat sunat mutlak yang sifatnya umum. Ya, bukan merupakan sholat khusus yang dinamakan sholat peresmian rumah gitu. Dan tampaknya juga adalah kegiatan seperti ini tidak dilakukan secara rutin oleh para sahabat yang lain. Hanya yang diriwayatkan kepada kita hanya yang terjadi pada rumah Itban Ibn Malik. Tidak semua sahabat Nabi kemudian bangun rumah langsung manggil Nabi SAW gitu. Ya. Ini menunjukkan bahwa tadi sifatnya juga adalah spontanitas dan ijtihad dari Itban Ibn Malik yang kemudian disetujui oleh Nabi SAW karena tidak ada penyimpangan. Ya. Jadi tidak ada penyimpangan, sehingga dengan demikian maka diperbolehkan saja. Misalnya kita mengundang seorang ustaz, kita datang ke rumah, mungkin di sana kita sambil baca Al-Qur'an atau taklim di rumah. Yang penting rumah itu dipakai untuk ibadah gitu. Sehingga tidak kita katakan juga bahwa ini adalah merupakan sebuah sholat yang disunnahkan untuk peresmian sebuah rumah atau sebuah tempat. Tetapi Rasulullah SAW memenuhi undangan dari Itban Ibn Malik ini tentu adalah untuk turut merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh Itban Ibn Malik ketika beliau usai membangun rumahnya atau membangun salah satu ruangan dari rumah Itban Ibn Malik saat itu. Ya, sehingga wallahu ta'ala alam bahwa sholat yang dilakukan itu pun adalah merupakan sholat sunat mutlaqah. Tetapi yang kita sebutkan tadi adalah tentang bolehnya melaksanakan sholat secara berjamaah dalam sholat-sholat sunnah yang sifatnya tidak rutin dilakukan. Ya, wallahu ta'ala alam.
1: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak

0: kerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
1: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
0: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
1: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: وليست

0: jahat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba' nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah, sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikan kepada hura-hura, kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabat, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Salat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Waman taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tatfif. Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'adallahu subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tatfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ri khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim. Yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Siapa yang memberikan kepada engkau madu?
5: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
4: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
5: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
4: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi banyak? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, orang tua adalah pintu surga. Selama orang tuamu masih hidup, maka maksimalkanlah untuk mengejar ridha Allah pada keduanya. Allah Subhanahu wa taala telah menggantungkan surga dan juga ridha dirinya kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti, berbuat baik, dan sebaliknya melarang keras untuk mengucapkan kalimat-kalimat kasar, apalagi sampai berperilaku yang kasar. Dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 dalam Al-Qur'an, ayat 23 sampai 24, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memutuskan, hai Muhammad, agar jangan pernah menyembah kecuali Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapakmu. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Dan andai saja keduanya atau salah satunya berada di bawah naunganmu, maka jangan pernah engkau mengucapkan kalimat uff. Uff kalau di Indonesia kan mungkin ah ibu, ah ayah. Dan jangan pernah engkau membentak keduanya. Dan sebaliknya, ucapkanlah kepada keduanya qaulan karima, perkataan yang karim. Dan orang Arab membahasakan karim kalau sesuatu yang bagus penampakannya, nyaman untuk didengar kalau suara, nyaman dilihat ya, kalau ditatap oleh mata, nyaman untuk dijangkau atau dijama oleh tangan. Semua masuk dalam makna karim. Maka di sini Allah SWT memerintahkan kita untuk mengucapkan qaulan karima. Lalu Allah perintahkan kita untuk berbuat lebih baik lagi. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dan merendahlah engkau kepada keduanya dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan rahmatilah keduanya, wahai Tuhanku, sebagaimana mereka berdua telah merahmatiku di waktu kecil. Nabi SAW pernah ditanyakan oleh seseorang, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam hadis Bukhari Muslim, sa'altun Nabiya SAW ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Aku pernah bertanya kepada baginda Nabi SAW, amalan apa yang paling Allah cintai? Qala as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Qultu thumma ay, lalu aku bertanya lagi, apa setelah itu? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ay, lalu aku bertanya lagi, apa setelah itu? Qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain tentang hardikan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang durhaka pada orang tuanya, berbuat kasar, mengucapkan kalimat yang kasar, mata yang melotot, ya, tangan yang memukul, ini semuanya ya, dihardik oleh Nabi SAW. Di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifah." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus menghormati dan memuliakan tamunya. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِرْ رَحِمَهِ. Siapa yang mengaku beriman pada Allah hari akhir, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim dengan kerabatnya. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah hari akhir, maka dia harusnya mengucapkan yang baik ataupun dia diam. Kata ulama, potongan terakhir hadis ini lebih pantas terjadi pada anak ya, dari anak kepada orang tuanya. Dia hanya boleh berbicara kalau untuk menyenangkan mereka. Berkata baik saja atau diam dan mengalah. Salah satu yang disebutkan oleh para ulama tentang bentuk bakti anak kepada orang tua adalah dia tidak membantahnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Aisyah berkata radhiyallahu anha bahwa sahabat Nabi yang paling berbakti pada orang tuanya ada dua, Utsman bin Affan dan Harith bin Nu'man. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau Utsman tidak pernah menatap wajah ibunya atau mata ibunya pada saat berbicara, sementara Harith bin Nu'man selalu tidak pernah membantah atau memutus perkataan ibunya. Kita bisa fahami dari statement ini atau pernyataan ini, kalau termasuk bakti kepada orang tua adalah bagaimana seseorang tidak berkata kasar pada mereka. Maka raihlah kedua orang tuamu, jadikanlah mereka sebagai ajang untuk masuk ke dalam surga dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz

0: ইবন আবদুল্লাহ ইবন বাজ রাহিমাহুল্লাহ তাআলা, কাউম মুসলিমিন di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih. Tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain 1 ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan 1 ekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu, untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu taala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Amr wa qil Abi Amr Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
4: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
4: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم.
3: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Qur'an adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ustaz menjawab,
6: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
7: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
8: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
9: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
10: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin, enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskannya, kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
11: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH Plus. Saya dan beberapa anggota keluarga, apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta anda bertambah. Satu. Tapi kalau anda bayarkan ke pihak travel, asal anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
12: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
13: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
14: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
15: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radiomu Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM. Radio Muaz bin Jabal.
4: Dan dengan misalnya dan kepada Ustaz kami, persilakan kembali menyampaikan materinya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamara munira. Wa huwalladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Fassalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk tetap berusaha istiqomah di atas jalan yang diridhoinya, dengan senantiasa terus membekali diri kita sekalian dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, baik dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita sekalian termasuk ke dalam golongan manusia yang senantiasa mengambil petunjuk dan bersolid teladan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Dan bagian dari upaya tersebut, kita sekalian mengkaji kitab Hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari tentang petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam akidah beliau, ibadah beliau, atau muamalah beliau. Dan binillahi ta'ala, pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berjalan dan duduk. Artinya bagaimana beliau alaihi salatu wasallam berjalan kaki dan bagaimana duduknya beliau alaihi salatu wasallam. Sehingga harapannya setiap kita berjalan atau setiap kita duduk, kita dapat atau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena keteladanan yang kita lakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bagi sebagian orang, di saat dia berjalan atau ketika dia duduk, dia melakukannya tanpa ada niat ibadah. Ya, antum sebagian saat ini ada duduk yang bersandar begitu ya. Apakah duduk antum ini memiliki nilai pahala ataukah tidak? Bisa jadi apabila nanti kita mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang duduk beliau bersandar, ya, antum bisa mendapatkan pahala jika antum meniatkan duduk bersandar antum itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau antum yang tidak pernah belajar petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka antum duduk bersandar karena hanya sekedar untuk meluruskan tulang punggung antum saja gitu. Karena usia antum sudah mulai masuk kepala 4 atau lebih gitu kan. Maka kemudian antum memilih posisi untuk duduk dengan bersandar. Sebagian dari antum ada yang bersila, sebagian dari antum ada yang nyelonjorkan kakinya misalkan. Ya, apakah itu ada petunjuk dan sunahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Demikian juga ketika antum berjalan kaki. Ketika antum berjalan, sebagian dari antum masya Allah ketika dia berjalan tegap lurus, ya, berjalan cepat, sebagian yang lain tidak. Nah, bagi mereka yang cara jalannya ini adalah seperti jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila belajar tentang bab ini, dia bisa mendapatkan pahala karena itu, ya kan? Tetapi orang yang tidak belajar bab ini, ketika dia berjalan, walaupun jalannya itu seperti jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak mendapatkan pahala bersuri toladan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Karena apapun yang dilakukannya itu bisa memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh sebab itu jangankan manusia, anjing saja apabila dia berilmu, ya, maka apa yang dilakukannya ini memiliki nilai hukum, ya, dapat memiliki nilai hukum sehingga dapat berpengaruh pada kehalalan atau tidaknya apa yang dia lakukan, ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam misalnya surat Al-Maidah di ayat yang keempat, Allah Azza wa Jal berfirman, "Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahi alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab." Dihalalkan bagi kalian makanan-makanan yang baik dan tangkapan dari binatang buruan, dari anjing-anjing yang telah kalian ajarkan kepada mereka, dari ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kalian. Maka makanlah dari apa yang telah mereka tangkap bagi kalian dan sebutlah nama Allah. Jadi anjing itu kalau dia terlatih, kalau dia berilmu, hasil tangkapannya itu halal. Tapi anjing yang tidak berilmu, kemudian dia menangkap binatang buruan, tangkapannya menjadi haram. Ya, misalnya kita punya anjing, anjing pemburu. Kita bawa ke hutan. Ya, lalu kita melihat adanya seekor kijang liar gitu ya. Ada jonga di sana. Kemudian kita katakan kepada dia, "Kejar," gitu kan. Akhirnya langsung dia mengejar kijang yang menjadi buruan itu, lalu kemudian ditangkap, dia cekik sampai mati. Ya, halal enggak untuk kita makan? Halal. Walaupun kita tidak sempat untuk menyembelihnya toh. Ya. Tetapi anjing yang bodoh-bodoh, anjing beleng-beleng yang tidak pernah kita ajari dia untuk berburu, begitu dia melihat ada kijang liar, dia tangkap sampai kemudian dia mati, maka buruannya ini haram untuk kita konsumsi. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah apa? Ilmu. Disinilah pentingnya kita belajar agama ini agar supaya pundi-pundi pahala kita bertambah. Ketika kita berjalan, ketika kita duduk, ketika kita terbaring, tidur. Ya, semuanya memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan kaki, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, petunjuk beliau adalah sebaik-baik dan sempurna-sempurna cara dan bagaimana beliau duduk atau berjalan kaki. Dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensifati tata cara jalan dan duduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat teliti. Sehingga kita seakan-akan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung dan kita bisa mempraktekannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagi kalian suri teladan yang baik. Ya. Lalu apa saja petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dua permasalahan ini? Pertama, kita akan bahas tentang bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan kaki. Ibn Qayyim mengatakan, kana yamshi biquwatin wa azmin wa nashat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila beliau berjalan dengan penuh kekuatan, dengan mantap, tegap. Ya, beliau alaihi salatu wasallam ketika beliau berjalan kaki itu dengan kuat, penuh semangat dan penuh wibawa. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bila berjalan kaki beliau berjalan dengan kuat, penuh semangat dan penuh wibawa. Ya, inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, Abu Hurairah mengatakan, "Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Ya, seakan-akan matahari itu berjalan di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mishyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih cepat jalannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'annal ardu tutwa lahu. Seakan-akan bumi dilipat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna lanujhidu anfusana wa innahu la ghairu muqtaris. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya, kami sampai harus bersungguh-sungguh di dalam mengimbangi langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau berjalan biasa saja. Yani kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan para sahabatnya, para sahabat itu kata orang kita keteteran. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berjalan tuh cepat karena beliau berusaha untuk mengisi dan memanfaatkan waktu yang dimilikinya. Seakan-akan bumi dilipat oleh beliau, ka'annal ardu tuwiyatlahu. Seakan-akan bumi itu dilipat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menempuh perjalanan dengan cepat. Ya, sampai-sampai kata Abu Hurairah, kami harus bersungguh-sungguh untuk mengimbangi langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau berjalan biasa saja. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki fisik yang kuat. Ya, beliau berjalan dengan penuh energi. Dan beliau bukan orang yang berjalan lamban. Ya, beliau berjalan tidak lamban karena malas atau lemah. Sebagian orang jalannya pelan. Ya kalau sakit sih enggak apa-apa, kalau sudah uzur gitu. Ini masih muda jalannya terlampau santai. Ya kakinya pun menghadapnya ke kiri dan ke kanan. Ya, kelihatan dari sandalnya habis sebelah. Ya, menunjukkan bahwa dia berjalan dengan perlahan. Nah, ini adalah kurang pas dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abu Hurairah berjalan dengan cepat, bahkan beliau mengatakan saya tidak pernah melihat ada orang yang jalannya lebih cepat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan seakan-akan bumi itu dilipat oleh beliau jalannya cepat. Ya, sampai-sampai kata Abu Hurairah, kami harus bersungguh-sungguh untuk mengimbangi langkah beliau, sementara beliau alaihi salatu wasalam berjalan seperti biasa. Ya, jadi beliau berjalan dengan penuh energik. Ya, ini yang pertama dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berjalan dengan kuat, penuh semangat dan penuh wibawa. Kemudian beliau alaihi salatu wasalam juga dari petunjuknya ketika beliau alaihi salatu wasalam berjalan kaki, kana yatakaffa'u fi misyatihi. Ya, kama ruya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, idza masya takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhatu min sabab. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berjalan, beliau berjalan dengan tegap dan mantap. Ya, jadi yang berjalan tegap dan mantap itu bukan hanya tentara. Seorang mukmin semestinya seperti itu, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan apabila beliau berjalan, maka beliau berjalan dengan tegap dan mantap, seakan-akan beliau turun dari tempat yang tinggi. Ya, bagaimana orang kalau turun dari mendaki gunung? Ya, dia berjalan akan berjalan dengan tegap dan mantap. Dan para ulama rahimahumullah taala menjelaskan bahwa maksud dari hadis yang mulia ini, bahwa beliau alaihi salatu wasalam bila berjalan, beliau condong sedikit ke depan ketika berjalan, dan ini menunjukkan akan kesungguhan dan kekuatan beliau alaihi salatu wasalam. Langkah beliau mantap, bukan langkah orang yang malas dan menyeret kakinya, katanya gitu kan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasalam ahsanun nas fi misyatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling baik ketika beliau berjalan. Beliau tenang melakukannya, tapi beliau berjalan dengan begitu cepat. Ya, inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan kaki, beliau mengangkat kakinya dengan sempurna. Fa'innahu yarfa'u qadamaihi raf'an. Beliau alaihi salatu wasalam mengangkat kaki dengan sempurna ketika melangkah. Sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat kakinya, maka beliau mengangkat kakinya dengan kuat. Ya, artinya bahwa beliau alaihi salatu wasalam tidak menyeret kaki beliau di atas tanah sebagaimana kebiasaan sebagian orang yang malas atau lemah. Dan ini menunjukkan kesempurnaan adab dan kekuatan jasmani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat energik. Beliau ketika mengangkat kaki, beliau alaihi salatu wasalam mengangkat kakinya dengan sempurna, dan ini pun tentu selain menunjukkan bahwa beliau sangat energik, juga ini tentu sangat berdampak baik pada kesehatan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam, juga Nabi sallallahu alaihi wasalam ketika berjalan, beliau tidak berjalan dengan angkuh. Beliau tidak berjalan dengan sombong. Karena hal itu tentu merupakan sesuatu yang dilarang. Oleh sebab itu kita telah bahas dalam kajian tafsir Al-Muyassar, di antara wasiat Luqman kepada putra beliau, ya, beliau mengatakan wala tamshi fil ardi maroha, janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di atas lisan Luqman alaihi salam, wala tus'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maroha. Ya, di dalam surat Al-Isra Allah Azza wa Jalla berfirman wala tamshi fil ardi marahan, dalam surat Luqman Allah Azza wa Jalla berfirman wala tus'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau memalingkan wajah dari manusia karena sombong dan jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dan tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang paling jauh dari sifat kesombongan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan umatnya dalam sabda beliau alaihi salatu wasalam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar semut kecil dari kesombongan. Kemudian saat itu ada salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana. Wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami menginginkan pakaiannya bagus dan demikian pula sandalnya bagus. Apakah ini masuk ke dalam kategori sombong? Rasulullah SAW mengatakan tidak. Kalau menggunakan pakaian yang bagus, sandal yang bagus, itu tidak masuk ke dalam kategori sombong. Bahkan bisa jadi itu adalah merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala senang bila melihat pengaruh nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, lalu hamba itu menampakkan nikmatnya tersebut. Innallaha yuhibbu ayyura athara ni'matihi 'alaihi. Sungguhnya Allah senang bila melihat pengaruh atau dampak nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Itu tidak termasuk ke dalam kategori sombong, kata Rasulullah. Lalu Nabi SAW beliau menyebutkan kategori

berjalan kaki beliau alaihi salatu wasalam disebutkan oleh Ibnul Qayyim walam yakun yamshi mishyatal mutamawitin wal mutakallifina lil khusyu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berjalan, beliau tidak berjalan lemah seperti orang yang malas atau orang yang membuat atau orang yang pura-pura khusyuk gitu. Sebagian orang ya ingin menampakkan kekhusyuan, akhirnya jalannya jalan pelan gitu, seperti orang yang lemah. Tidak seperti itu. Islam itu adalah harus menampakkan kekuatan, ya apalagi di hadapan musuh gitu kan. Oleh sebab itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya ra'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu syaban yamshi mutamawita. Suatu ketika Umar bin Khattab melihat seorang pemuda jalan tunduk pelan gitu, seakan-akan dia menampakkan bahwa dirinya itu orang yang khusyuk, berjalan dengan khusyuk. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, ya mahada, apa ini, ya mengapa kau berjalan seperti itu? Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, orang-orang yang ada di sekitarnya mengatakan, hada muta'abbid, katanya gitu, orang ini seorang ahli ibadah. Muta'abbid artinya bukan seorang ahli ibadah, dia pura-pura seperti orang ahli ibadah. Emang kalau ahli ibadah jalannya harus seperti itu? Siapa orang yang paling dekat atau yang paling baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar bin Khattab mengatakan, "Ma hadza, apa yang terjadi dengan orang ini? Kenapa berjalannya pelan seperti itu?" Orang-orang di sekitarnya mengatakan, "Hadza muta'abbid." Katanya ini orang nih kayak pura-pura ahli ibadah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat itu mengatakan, ya jangan kalian matikan agama kita. Orang yang takut kepada Allah tidaklah berjalan seperti itu. Nabi SAW beliau bersabda, ana atqakum wa ahsyakum lillah, aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalannya tidak seperti itu. Ya. Kemudian yang keenam, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berjalan kaki, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh dan ingin berbicara kepada seseorang, maka beliau menoleh dengan seluruh tubuhnya. Ya. Beliau alaihi salatu wasalam menoleh dengan seluruh tubuhnya, bukan hanya sekedar memalingkan matanya. Ya. Sebagian orang ingin menyapa orang lain tapi cukup dengan menolehkan matanya saja, bahkan tidak menolehkan wajahnya. Masih mending kalau menolehkan wajah. Ini terkadang enggak, cuman menolehkan sedikit matanya. Ya, dan ini ada sesuatu, ada kecenderungan yang mungkin perlu untuk kita perbaiki. Saya kok melihat banyak orang di sini itu terkadang menjawab itu dengan apa? Menjawab dengan alis mata. Ya, gimana kabarnya antum? Jawablah. Ya, jangan kemudian dengan hanya mengangkat kedua alis mata. Untuk ya, apa susahnya kita mengucapkan iya misalkan, atau orang sini mengucapkannya iye. Enggak jadi masalah. Tapi kayaknya kurang sempurna apabila kita menjawab sesuatu ketika mengiyakan sesuatu dengan apa namanya? Mengangkat alis mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak menoleh dan berbicara kepada seseorang, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya menolehkan wajah beliau, tetapi beliau menghadapkan seluruh wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan kesempurnaan adab. Idal tafata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh, iltafata.

0: bijismihi, maka beliau alaihi salatu wasalam menghadapkan seluruh wajahnya. Bahkan ada, ya pernah saya melihat seorang teman malas sekali, ya ada seorang ikhwah, dia mengatakan, akhi di mana apa namanya si fulan, dia bilang anu di sana. Dia pakai mulut, dia tunjuk pakai mulut. Apa kayak kena apa susahnya kemudian kita menggunakan, ya menggunakan tangan kita menunjukkan suatu tempat kepada orang hanya dengan membengkokkan mulutnya. Ini juga tidak sesuai dengan adab Islami. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau tidak hanya melirik dengan mata atau memutar leher beliau, tetapi beliau menghadapkan tubuh beliau secara penuh kepada orang yang diajak berbicara. Dan ini menunjukkan kesempurnaan adab, perhatian dan penghormatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada lawan bicara beliau, siapapun orangnya. Beliau Alaihi Shallallahu Wasallam tidak melihat status sosial orang yang berbicara dengan beliau, tapi kapan beliau berbicara, ya beliau Alaihi Shallallahu Wasallam berbicara akan menghadap kepada lawan bicaranya dan beliau mendengarkannya. Saya lihat ya orang-orang bule terkadang, ya mereka lebih respect gitu. Kalau mereka berbicara itu beliau mendengarkan betul. Mereka mendengarkan betul sampai kita selesai berbicara baru kemudian dia berbicara. Ya. Dan ini adalah bagian daripada akhlak Islam. Kemudian bagaimana dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk? Ya tadi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau alaihi salatu wasallam berjalan kaki. Lalu bagaimana dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau duduk? Beliau alaihi salatu wasalam apabila duduk maka beliau duduk dengan sangat tawadhu. Ya, tawadhu itu rendah hati. Ya. Beliau alaihi salatu wasalam tidak pernah mencari tempat duduk yang paling depan atau paling terhormat. Ya tentu kalau seandainya di masjid kita berusaha untuk mencari saf yang terdepan gitu. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam sebuah majlis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau alaihi salatu wasallam beliau yajlisu haitsu yantahi bihil majlis. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau duduk di tempat di mana majelis itu berakhir. Yani kalau beliau alaihi salatu wasallam datang terlambat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sekonyong-konyong maju ke depan mencari tempat istimewa. Ya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau alaihi salatu wasallam duduk di tempat di mana berakhirnya majelis. Ya. Sebagaimana disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqimanna ahadukum akhahu min majlisihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian membangunkan saudaranya dari tempat duduknya, thumma yajlisu fihi. Kemudian ia menduduki tempat duduk saudaranya tadi. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi duduk dengan penuh ketawaduan. Oleh sebab itu disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'udzul marid. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang yang sakit, wa yashhadul janazah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri ya prosesi jenazah, wa yarkabul himar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggangi keledai, wa yujibu da'watal mamluk, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri undangan yang diberikan atau yang disampaikan dari seorang hamba sahaya. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik keledai. Ya, keledai itu di zaman dahulu adalah merupakan kendaraan yang sederhana. Ya, di atas itu ada unta. Di atas itu kemudian kuda. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau naik keledai, naik himar. Ini menunjukkan ketawaduan beliau alaihi salatu wasalam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika naik keledai pun bagian dari ketawaduannya itu adalah beliau terkadang membonceng sahabat beliau alaihi salatu wasalam yang tidak mendapatkan tunggangan. Oleh sebab itu Nabi SAW pernah membonceng Abdullah ibn Abbas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membonceng Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan momen itu juga untuk memberikan pesan-pesan penting kepada para sahabatnya. Ketika beliau membonceng Mu'adz bin Jabal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Kira-kira itu bagaimana perasaan Mu'adz bin Jabal ketika mendapatkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'alallah." Wahai Mu'adz, apakah kau tahu apa yang menjadi hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan pesan yang sangat luar biasa yang menjadi acuan dalam pembahasan Tauhid. Nabi SAW kemudian mengatakan, "Haqqullahi alal ibad ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a." Hak Allah atas hambanya, maksudnya kewajiban hamba terhadap Allah, hendaklah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba atas Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memasukkannya ke dalam neraka siapapun yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Pesan ini betul-betul dicerna oleh Mu'adz bin Jabal dan kemudian diriwayatkan kepada generasi setelahnya. Demikian juga ketika Nabi SAW naik himar kemudian membonceng Abdullah ibn Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai ya anak kecil atau anak yang menginjak remaja, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah batasan-batasan Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu sampai akhir hadis. Ya, ini menunjukkan ketawaduan beliau alaihi salatu wasalam ketika berjalan. Ya. Jadi ini juga merupakan amalan yang patut untuk kita contoh. Saya sangat terkesan dengan salah seorang guru kami di Madinah. Salah seorang ulama besar saat ini di Saudi Arabia, namanya Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syangqiti hafizahullahu taala. Ya, salah seorang pengajar di Masjid Nabawi. Beliau ketika masih mengajar di Universitas Islam Madinah, kapan beliau datang ke kampus atau pulang dari kampus, maka mobilnya itu akan dipenuhi oleh mahasiswa. Ya, jadi biasa tempat parkir beliau itu kebetulan di bawah kamar kami gitu. Jadi saya tinggal di lantai 4 waktu itu. Jadi pas di bawahnya itu tempat biasa beliau parkir. Saya biasa lihat dari balkon, dari belakang kamar. Kalau beliau datang, itu mobilnya itu dipenuhi oleh mahasiswa. Kenapa? Karena setiap kali beliau lewat dari rumahnya di jalan-jalan, kalau ketemu mahasiswa yang sedang nunggu taksi, beliau pasti hampirin. Beliau misalnya mengatakan mau ke kampus, bilang iya, ayo naik sama saya. Dia bawa itu. Demikian pula kalau pulang. Jadi sampai mobilnya itu bisa isi sampai 5 orang. Penuh. Di belakang 4. Ya kebetulan mobil beliau, mobil apa namanya, Amerika, Capris. Jadi lebar gitu. Di belakang diisi 4, di belakang, di depan diisi 1. Dan itu sangat membekas bagi saya. Oh, ini akhlaknya luar biasa. Sesuatu yang sederhana. Ya, yang bisa kita terapkan. Ketika kita mungkin pas berjalan menuju masjid atau menuju kemana, kita dapatkan saudara kita sedang berjalan. Mengapa kemudian kita tidak tawari? Ya, dan subhanallah, dulu saya tinggal di perumahan dosen UHO. Antum tahu kalau dari depan itu jauh untuk masuk ke dalam kampus. Ada salah seorang ikhwah waktu itu masih mahasiswa. Ya. Abu Faiz. Tahu Abu Faiz? Ahi Anwar. Ustaz Anwar. Ya, ketua Lazi sekarang. Saya pun baru tahu ceritanya mungkin setahun kemarin. Bagaimana ceritanya beliau bisa ikut kajian. Ternyata itu dari kebiasaan sederhana saya dahulu, kalau saya masuk dari luar menuju perumahan dosen atau saya dari dalam mau keluar, saya lihat ada mahasiswa jalan, saya selalu berhenti. Kalau mobil saya kosong, saya tanya, mau kemana dek? Mau ke depan, ayo ikut saya gitu. Ternyata beliau itu juga seperti itu, pas jalan saya lewat, saya berhenti. Saya bilang, mau kemana dek? Mau ke depan, katanya. Saya bilang, ikut. Gitu kan, ayo ikut naik. Naik. Rupanya, ini menjadi sesuatu yang sangat bermakna bagi seorang mahasiswa. Akhirnya, dia bertanya, tuh siapa itu? Katanya, wah, itu ustadz itu. Wih, bisanya diajak saya. Gitu kan. Sementara, dia tidak kenal saya, katanya. Akhirnya, kemudian, katanya di mana kekajiannya? Akhirnya karena itu dia ikut kajian, sampai selesai ikut program dadu doa kaderisasi imam dan dai, sampai kemudian dia menjadi ustadz, sampai saat ini pernah menjabat sebagai ketua media, pernah jadi kepala sekolah kita, pernah sekarang jadi ketua Lazis. Gitu kan, masya Allah. Salah satu sebabnya ternyata itu adalah sesuatu yang menurut kita sederhana, tapi andaikan ini bisa kita terapkan, dan ini adalah dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam loh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, membonceng sahabatnya, memberikan tunggangan kepada orang yang tidak memiliki tunggangan. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Subhanahu Wa Taala. Jadi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk, beliau duduk dengan tawadhu. Beliau di sini disebutkan wayujibu da'watal mamluk. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri undangan seorang hamba sahaya. Ada seorang hamba sahaya, seorang budak yang mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengundang para pembesar, apa, tidak hanya mendatangi undangan para pembesar atau orang-orang kaya, hatta kemudian orang miskin, bahkan bukan hanya sekedar orang miskin, dia seorang budak mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam, undangannya itu dipenuhi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa an Jabir ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Jabir bin Samurah beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha hatta tatlu' asy-syamsu fa idza tala'at qama wa kanu yatahaddatsuna fa yadhhakun wa yatabassam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berdiri dari tempat salatnya apabila beliau alaihi salatu wasallam selesai salat subuh, tidak berdiri dari tempat salatnya sampai matahari terbit. Fa idza tala'at qam, apabila matahari telah terbit Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. wa kanu yatahaddatsun, dan ketika mereka duduk, Rasulullah SAW duduk di masjid bersama dengan para sahabatnya, kanu yatahaddatsun, para sahabat biasa ngobrol, berbincang-bincang. Fayadhakun, para sahabat terkadang juga tertawa, tertawa-tawa di majelis itu. Wa yatabassam, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pun tersenyum. Yani beliau Alaihi Shallallahu Wasallam tidak jaim, ya tahu jaim ya, jaga image. Sebagian orang itu kalau ada orang kumpul-kumpul dia tidak mau nimbrung, dia jaga jarak, jaim, kata anak muda sekarang. Ya, ini adalah bukan merupakan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama dengan para sahabatnya, ikut ngobrol. Ya, beliau Alaihi Shallallahu Wasallam apabila para sahabatnya tertawa, Nabi SAW hanya tersenyum. Ya, dan Nabi SAW ini menunjukkan bahwa beliau Alaihi Shallallahu Wasallam sangat tawadhu, ya, sangat rendah hati. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kana aktsaru julusihi al-qurfasa awil ihtiba ahyanan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan beberapa cara. Ya. Yang pertama, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu duduknya duduk iftirash. Duduk iftirash itu seperti duduk di antara dua sujud, itu namanya duduk iftirash. Ya, Abu Audra langsung merubah posisi duduknya tuh, lihat. Kalau itu stretching. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Alaihi Shallallahu Wasallam duduknya kadang duduk iftirash. Ya, duduk di atas telapak kaki sebelah kiri beliau dan menegakkan telapak kaki sebelah kanannya, atau duduk di atas kedua telapak kaki beliau alaihi salatu wasalam. Ya, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasalam duduknya itu adalah duduk ihtiba. Nah, bagaimana itu duduk ihtiba? Duduk ihtiba ini biasa saat ini dilakukan oleh biasanya orang-orang Yaman, bahkan di Yaman itu ada dijual khusus memang kain untuk ihtiba. Ya, semacam kain selendang yang untuk mengikat apa? Untuk mengikat lutut. Ya, duduk ihtiba adalah merapatkan kedua lutut ke perut lalu memegangnya dengan kedua tangan atau mengikatnya dengan kain. Ya, seperti beliau tuh. Nah, itu namanya duduk ihtiba. Antum dapat pahala juga itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduknya duduk ihtiba. Ya, ihtiba mungkin pemirsa tidak melihat duduk ihtiba, ya ini kurang lebih ya seperti ini. Ini namanya duduk ihtiba. Baik dengan memegang lutut dengan kedua tangan, atau kalau orang Yaman biasa itu ada kayak selendang dijual itu di pasar, ya, untuk mengikat kalau duduk. Jadi dikaitkan ke sini, jadi mereka bisa kayak bersandar, ya, tetapi duduknya duduk ihtiba. Hanya sannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk seperti itu ketika mendengarkan khutbah Jumat. Apa alasannya? Karena pada saat itu pakaian sangat sederhana. Tidak ada istilah celana panjang. Kalau orang duduknya ihtiba seperti itu di saat mendengarkan khutbah, sangat mungkin akan terlihat auratnya. Lalu sekarang apakah boleh duduk ihtiba mendengarkan khutbah? Sebagian ulama rahimahullah mengatakan larangan itu kan mu'allal. Larangan itu karena ada alasan. Ya, dan kaidahnya di dalam usul fikih, al-hukmu yaduru ma'a illatihi subutan wa adama. Hukum itu berputar dengan alasannya. Ketika alasan itu ada, maka hukum itu ada. Ketika alasannya tidak ada, maka menjadi tidak ada pula hukum itu. Berarti, ya, kalau seandainya aman, aurat kita tidak akan tersingkap, maka duduk ihtiba itu pun tetap diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Ini adalah cara kedua duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduknya itu adalah al-qurfusa. Al-qurfusa. Qurfusa ini adalah duduk bertumpu di antara kedua telapak kaki dengan lutut terangkat ke atas, ya. Dan ini adalah merupakan duduk yang terkenal di kalangan bangsa Arab, ya, duduk bertumpu di atas kedua telapak kaki dan lutut terangkat ke atas. Coba dipraktikkan. Hampir sama dengan ihtiba, ya. Kalau kita istilahnya duduk jongkok gitu, ya, duduk jongkok, ya. Hanya saja kalau ihtiba dia memegang lutut dengan tangan, ya. Ini juga merupakan salah satu cara duduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa kana yajlisu 'alal ard wa 'alal hasir wa 'alal bisat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terkadang duduk di atas tanah, terkadang duduk di atas tikar, terkadang beliau alaihi salatu wasallam duduk di atas permadani. Wa kana yattaqiu 'alal wisadah. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar pada bantal, atau sekarang ada ya khusus tempat sandaran. Ya, ini juga terkadang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warubama ittaka an yasarihi. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyandar ke sebelah kiri. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandar bertumpu pada bantal tersebut ke sebelah kanan. Wa kana yastalqi ahyanan. Ah, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terbaring. Ya, terbaring untuk istirahat misalnya. Ya. Bahkan kalau di sebagian negara itu, kalau di Sudan, bagian dari keanehan, di ruang tamu itu mesti ada ranjang atau divan. Jadi di ruang tamu itu selain kursi pasti ada satu divan. Itu adalah budaya mereka. Saya tanya, saya bilang, kenapa mesti ada tempat tidur di ruang tamu? Mereka bilang, ya karena negeri kita ini hanya memiliki dua musim, katanya. Musim panas dan panas sekali. Jadi padang pasir musimnya cuma panas dan panas sekali. Orang ketika berjalan itu capek. Maka biasanya orang ketika dia sudah berjalan capek, maka kita berikan waktu untuk rehat sejenak. Jadi begitu datang, terkadang mereka tidak menjadi masalah datang ke rumah orang. Begitu datang langsung nyelonjorkan tubuh terlebih dahulu. Ya. Mustalqian, istilqa juga terkadang dilakukan oleh Nabi SAW. Warubama wadu'a ihda rijlaihi alal ukhra. Terkadang juga Nabi SAW ketika duduk, beliau SAW duduk nyelonjorkan kakinya, lalu meletakkan satu kaki di atas kaki yang lain. Ya, atau makna daripada ini juga adalah kadang Nabi SAW bersila, meletakkan satu kaki di atas kaki yang lain, ya, atau juga seperti itu juga bisa, ya. Baik. Wa kana idza taja tawakka'a ala ba'dhi ashabihi min adh-dha'f. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sedang penat, capek, letih, juga terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar ke tubuh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa naha ayyaqud ar-rajulu bainadh-dhilli wasyams. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang seseorang untuk duduk di antara cahaya, di antara sinar matahari dengan bayang-bayang. Jadi tidak diperbolehkan bagi kita duduk sebagian tubuh kita kena cahaya mata sinar matahari, sebagian tubuh kita apa namanya terlindungi. Enggak boleh. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan tempat duduk syaitan. Ya, jadi apabila kita mendapatkan posisi seperti itu, maka seyogianya kita apa? Kita pindah. Ya, di antara duduk yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah duduk di tempat yang terkena sinar matahari dan tempat yang teduh. Ya, imma kita terkena matahari atau semua tubuh kita terlindungi dari cahaya dari sinar matahari tersebut. Ya Rasulullah SAW beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berada di bawah sinar matahari, lalu bayangan berpindah sehingga sebagian tubuhnya berada di bawah sinar matahari dan sebagian lain berada di tempat teduh, maka hendaklah dia berpindah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melarang tidur untuk tengkurap. Ya, namun para ulama rahimahullah mengatakan hukumnya makruh, tidak sampai kepada haram karena hadis yang menjelaskan akan hal itu dhaif. Ya, sebagian orang, sebagian ulama mengatakannya bahkan boleh karena hadisnya dhaif. Tapi tentu sepatutnya adalah dihindari. Kemudian berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang melarang makan sambil bersandar. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melarang makan sambil bersandar. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak makan di atas meja makan. Ya, beliau tidak makan di atas meja makan, bukan berarti naik ke atas meja makan. Ya, di atas meja makan artinya duduk di sekitar meja makan, bukan berarti tidak boleh kata para ulama. Tetapi itu merupakan kebiasaan para raja dan orang-orang kaya. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang kesederhanaan. Beliau memiliki sifat tawadu, rendah hati. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih senang makan di bawah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan di atas hidangan meja makan. Ya, adapun aku kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku tidak makan sambil bersandar. Ini bukan berarti tidak boleh kata para ulama, tetapi tadi itu adalah merupakan kebiasaan para raja, para pembesar, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan ketawaduan. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya demikian apa yang kita bahas di pagi hari ini, berapa petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berjalan kaki dan duduk. Semoga kita sekalian dapat menteladani beliau dalam seluruh kehidupan kita sekalian, sehingga apapun yang kita laksanakan kita mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Kita lanjut ke sesi tanya jawab dan kita langsung bacakan satu pertanyaan via WhatsApp. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa pertanyaan saya di luar tema, Ustaz? Ustaz, bagaimana kalau seorang suami berbicara dengan perempuan yang bukan mahramnya sambil bertatapan dengan sangat semangat?
0: Sambil apa?
1: Bertatapan, Ustaz. Nah. Bertatapan muka dengan sangat semangat. Apakah ini termasuk berzina, Ustaz?
0: Ya, kalau bertatap-tatapan dengan pandangan semangat, ya berarti itu adalah zina pandangan namanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al ainani taznian wa zina huma an-nadhar. Kedua mata itu dapat berzina dan zinanya mata itu adalah pandangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, fa inna lakal ula wa alaikal ukhra. Sesungguhnya pandangan pertama itu menjadi milikmu, sedangkan pandangan yang kedua itu alaik, itu atasmu, artinya bernilai dosa. Ya, oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita sekalian untuk ghaddul basar, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki atau kepada orang-orang yang beriman dari kalangan pria untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, sebagaimana juga perintah yang sama diberikan kepada kaum wanita. Ya, apabila berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahram, berbicara dengan semangat apalagi dengan tatapan dan pandangan tajam, maka tentu hal itu tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
1: Bro, kita persilakan dari jemaah ikhwah yang ingin bertanya langsung. Boleh? Tapi kalau belum ada, kembali kita bacakan pertanyaan via WhatsApp. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, sekarang sosial media sedang viral banyaknya menangkap perselingkuhan, Ustaz, yang dilakukan oleh pasangan sendiri, baik itu suami yang menangkap istrinya atau istri yang menangkap suaminya, Ustaz. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim untuk memperhatikan rumah tangga kita, dan bagaimana mengedukasi pasangan bagaimana seharusnya, Ustaz? Karena di kehidupan sekarang juga sebagian istri tidak rela jika suaminya berpoligami, Ustaz.
0: Nah, pertanyaan dari antum itu kayaknya itu tambahan yang terakhir itu. Ya. Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya, petaka perselingkuhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat awalnya tadi adalah dari fitnah pandangan. Ya, ketika seseorang tidak menjaga pandangannya, maka pintu fitnah yang lain akan terbuka. Ya. Maka oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk ghaddul basar. Karena itu adalah merupakan pintu pertama fitnah syahwat. Para ulama rahimahumullahu ta'ala juga memerintahkan kepada kita sekalian untuk melihat pasangan kita itu dengan pandangan positif, dengan ainur ridha. Imam Syafi'i mengatakan dalam salah satu syairnya, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatin wa ainus sukhti tubdi masawiya. Dan pandangan yang baik, husnudzon, akan menutupi kekurangan. Tetapi sebaliknya pandangan yang buruk atau suudzon itu dapat menampakkan keburukan-keburukan. Oleh sebab itu Al-Istanbuli, kalau tidak salah di dalam Tuhfatul Arus, beliau mengatakan, sebelum kita menikah, pandanglah calon pasangan kita itu dengan dua mata. Tetapi bila Anda sudah menikah dengan pasangan Anda, lihatlah pasangan Anda itu dengan satu mata. Apa maksud dari kaidah ini? Sebelum seseorang menikah, maka hendaklah dia menilai calon pasangannya itu dengan objektif. Apa kelebihannya, apa kekurangannya. Tetapi setelah menikah, maka hendaklah dia melihat pasangannya itu dengan satu mata. Artinya tidak melihat kecuali kelebihan-kelebihannya saja. Oleh sebab itulah Nabi SAW beliau bersabda, la yafruqu mu'minun mu'minah. Janganlah seorang suami dipisahkan dengan istrinya. Atau seorang suami mudah menceraikan istrinya. In kariha minha syai'an, jika dia membenci sesuatu dari pasangannya, radhiya minhal akhar, maka dia akan melihat kelebihan yang lain dari kepribadiannya itu. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah tatkala seseorang tidak menjaga pandangannya, dia ghaddul basar. Baik ghaddul basar offline atau online sekarang, ya, baik daring ataupun apa luring, ya, inilah yang membuat atau yang membuka pintu perselingkuhan. Ya. Oleh sebab itulah juga masing-masing dari suami atau istri untuk menutup pintu perselingkuhan ini adalah harus memberikan muamalah dan pelayanan terbaik kepada pasangannya. Oleh sebab itulah Nabi SAW beliau bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha dukhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Apabila seorang wanita itu menjaga sholat lima waktunya, menjaga puasa pada bulannya, menjaga kemaluannya, dan dia mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya di akhirat kelak, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Karena seorang istri apabila dia mentaati suaminya, menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, kayaknya suaminya tidak akan pernah berpikir untuk mengkhianatinya. Tidak akan berpikir untuk berselingkuh. Walaupun dia berpikir untuk poligami tadi. Karena itu selera pria yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan fitrah kepada setiap pria. Kalau ada laki-laki tidak punya keinginan poligami, itu pastikan dia tidak normal. Jadi kalau ada di antara antum dia bilang, oh, saya tidak ada keinginan untuk poligami, itu antum tidak normal. Karena fitrah laki-laki seperti itu. Ingat, perlu dibedakan antara poligami dengan perselingkuhan. Perselingkuhan adalah sebuah pengkhianatan. Sementara poligami, sebagaimana pernikahan yang pertama, dia adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang berpoligami tidak menunjukkan kekurangan istrinya yang pertama. Jangan beranggapan seorang istri apabila suaminya berpoligami, lantas ia mengira bahwa suaminya tidak puas pada dirinya. Enggak, justru suaminya bisa jadi karena puas dengan dirinya, maka dia ingin menambah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? La in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, kata Allah Azza wa Jalla, akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Ya, jadi kalau yang belum nambah istri itu kurang bersyukur. Ketika seorang suami menikah kembali, tidak berarti menunjukkan istrinya yang pertama atau istri sebelumnya itu penuh dengan kekurangan. Apa kurangnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Apa kurangnya Hafsah radhiyallahu ta'ala anha? Keduanya adalah wanita-wanita yang disebutkan di dalam Sirah Nabawiyah, seorang wanita muda, cantik, dan seterusnya. Ya, ahli ibadah, cerdas, pintar, akhlaknya bagus. Apa yang kurang? Tidak ada kekurangan. Tapi mengapa Nabi SAW masih juga menikah dengan wanita-wanita yang lain? Karena adanya hikmah yang sangat besar dan manfaat yang sangat besar bagi Islam dan kaum muslimin. Ya. Jadi perlu dibedakan antara perselingkuhan dengan poligami. Perselingkuhan adalah sebuah pengkhianatan, dosa besar. Adapun poligami maka bisa menjadi ya sarana untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentu hal itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Ya, artinya bahwa tidak semua orang bisa mempraktikkan akan hal itu dan masing-masing orang harus mengetahui kadar tentang dirinya. Wallahu ta'ala alam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustaz yang kami muliakan, pertanyaan saya masih sekitar kurban. Begini Pak Ustaz, seekor sapi saya jadikan kurban 4 kemudian akikah 3. Kenapa? Karena mungkin pada saat itu kami dilahirkan belum diakikahkan. Misalnya seperti saya Pak Ustaz. 1 untuk kurban, 1 untuk akikah. Terus yang kedua, bacaan mengenai surat Al-Fatihah. Ketika imam membaca surat Al-Fatihah, saya ikut per ayat. Kemudian setelahnya memberikan jeda. Saya tetap ikut dalam hati, kenapa? Supaya pikiran saya tetap fokus. Mohon pencerahan Pak Ustaz, terima kasih. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Di pertanyaan yang pertama adalah tentang mengandung beberapa permasalahan sebenarnya. Masalah yang pertama adalah tentang hukum akikah. Akikah hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang tua yang tidak sanggup untuk mengakikahi anaknya, maka kewajibannya bukan kewajiban pensyariatan yang menjadi gugur. Dan kalaupun ada orang tua yang tidak mengakikahi anaknya, kalau kita katakan mengakikahi anaknya itu hukumnya sunnah mu'akkadah, maka juga berarti tidak berdosa. Hanya saja Nabi SAW sangat menegaskan untuk dilaksanakannya akikah. Beliau alaihissalam bersabda, kullu gulamin murtahanun bi'akikatihi. Setiap bayi yang dilahirkan tergadaikan dengan akikahnya. Oleh sebab itu, seoptimal mungkin untuk diakikahi. Kalau seandainya telah lewat, orang tua dahulu tidak sempat mengakikahi kita. Apakah kita boleh setelah dewasa mengakikahi diri sendiri? Dua pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah. Sebagian ulama mengatakan, dzalika 'alal ab. Imam Ahmad mengatakan itu kan kewajiban orang tua, bukan kewajiban kita. Ya. Sehingga juga sebagian ulama mengatakan apabila dia sudah lewat 7 hari, maka tidak perlu kita melakukannya lagi karena waktunya sudah lewat. Sebagian ulama yang lain mengatakan ada perluasan, ada kelonggaran. Kalau tidak bisa di hari ke-7, maka di hari ke-14, hari ke-21, bahkan sebagian ulama mengatakan kalau sudah tidak dilakukan di hari ke-7, maka boleh dilakukan di hari kapanpun saja. Kemudian yang kedua adalah menggabungkan akikah dan kurban dalam satu sembelihan. Misalnya kan kalau kita berkurban, satu ekor sapi itu memiliki atau boleh kita berkurban 7 saham dalam satu ekor sapi gitu. 7 keluarga pada satu ekor sapi. Sekarang boleh enggak satu ekor sapi itu misalnya 6 saham untuk kurban, 1 saham untuk akikah. Dicampur. Para ulama rahimahumullahu ta'ala juga berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya menggabungkan antara udhiyah dengan aqiqah fi dhabihatin wahidah. Menggabungkan antara kurban dan aqiqah dalam satu sembelihan. Menurut pendapat mayoritas ulama, yaitu pendapat jumhur dari madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, dan satu riwayat dari madhab Imam Ahmad, hal itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan untuk menggabungkan antara udhiyah dengan aqiqah. Sebabnya adalah karena masing-masing dari ibadah tersebut merupakan ibadah tersendiri. Sebabnya juga berbeda. Ya, walaupun ada kesamaan tujuan, yaitu menumpahkan darah hewan sembelihan, tetapi sebabnya berbeda dan ibadahnya juga berbeda. Oleh sebab itu, apabila ada satu sembelihan menggabungkan dua ibadah dalam satu sembelihan dan ibadahnya berbeda, maka tidak diperbolehkan. Sebagian ulama rahimahullah dari madhab Imam Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad mereka memperbolehkan akan hal itu. Ya, memperbolehkan antara menggabungkan antara aqiqah dengan berkurban dengan satu niat, bahkan dalam satu ekor domba. Menurut mereka diperbolehkan karena tujuan utamanya adalah iraqatud dam. Tujuan utamanya adalah menumpahkan darah hewan sembelihan. Wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah. Kalau seandainya kita boleh atau bisa ya memisahkan antara keduanya, maka pisahkanlah agar kita terlepas dari apa? Dari perselisihan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Tetapi andaikan itu sudah terjadi, maka insyaallah sah dan diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang membaca surat Al-Fatihah. Ya, boleh dilakukan kita membaca surat Al-Fatihah inda saktatil imam, di celah-celah diamnya imam dalam membaca Al-Quran. Baik sebelum membaca surat Al-Fatihah atau di sela-sela bacaan ayat Al-Fatihah atau kemudian setelah imam membaca surat Al-Fatihah, semuanya diperbolehkan di dalam madzhab Imam Syafi'i rahimahullah. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, berhubung besar kita persilakan. Masih ada Bu Haji?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Izin bertanya Ustaz, pertanyaan saya ini merujuk kepada hadis Rasulullah SAW tentang tiga amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun mayit telah meninggal dunia. Titik fokus pertanyaan saya adalah pada qarinah yang waladun sholihun, yaitu anak yang soleh. Saya pernah mendengar penjelasan seorang ustadz yang mengatakan bahwa waladun sholihun dalam hadis ini bersifat muqayyad, atau yakni hanya mencangkup hubungan nasab kepada si mayit. Dari pemahaman ini tersebut, doa yang dipanjatkan oleh seorang orang soleh lain namun tidak memiliki keterikatan para nasab syari kepada si mayit, maka tidak memberikan manfaat. Nah, pertanyaan saya ustadz, apakah penafsiran al-waladu salihun ini sebatas pada anak kandung saja? Dan kalaupun ya Ustadz, lalu bagaimana pada doa kaum muslimin lain untuk mayit ini? Apakah tersampai namun tidak bernilai amal atau bagaimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nah, Nabi SAW beliau bersabda, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalas. Apabila anak cucu Adam meninggal, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga perkara. Shadaqatin jariyah, Pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Aw waladin salihin yad'ulah. Atau anak soleh yang mendoakannya. Wallahu ta'ala alam, Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ bersabda tidak menggunakan alif lam. Walaupun di situ disebutkan adanya na'at dan man'ut, anak yang soleh. Tetapi tidak adanya alif lam di situ menunjukkan keumuman. Aw waladin salihin, bukan awil waladi salih. Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu maha luas. Sehingga memahami hadis ini dengan makna yang luas, insya Allah lebih baik daripada memahami hadis ini dengan sempit. Dan al-walid, kata para ulama, namanya orang tua atau walad, itu ada tiga macam. Walid itu ada tiga macam, kata para ulama. Adalah walidun yaliduka, orang tua yang melahirkanmu. Berarti orang tua kandung, orang tua nasab. Kemudian walidun yuzawijuka, orang tua yang menikahkanmu. Berarti siapa? Mertua. Kemudian yang ketiga adalah walidun yadulluka alal khair, orang tua yang menunjukkan kita pada kebaikan. Oleh sebab itu sering kita mengatakan, ya itu orang tua saya itu. Fulan itu orang tua saya. Bukan berarti dia adalah orang tua nasab. Tetapi orang inilah yang membuat dia menjadi orang baik. Orang itulah yang membimbing kita untuk beristiqomah di atas agama Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu misalnya para penuntut ilmu sering mengatakan Al-Walid Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah misalnya. Orang tua kita Syekh Abdul Aziz bin Baz itu bukan orang tua kandung, tapi maksudnya adalah orang tua kita yang telah membimbing kita sekalian di dalam memahami agama ini. Ya, dan semoga sabda Nabi SAW, awwaladin salihin yadmulah, masuk semuanya. Walaupun tentu anak dari nasab ini doanya akan lebih diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tentu di saat dia berdoa untuk orang tua nasabnya, tingkat ketawakalannya dan kesungguhannya lebih daripada hanya orang tua yang di luar nasab kita. Dan doa seorang anak kepada orang tuanya menunjukkan kesolehan anak tersebut. Jadi kalau seandainya antum ingin mengetahui antum itu soleh ataukah tidak, apakah antum itu anak soleh ataukah tidak? Antum lihat saja sejauh mana atau sebanyak apa antum mendoakan orang tua antum. Kalau antum rajin mendoakan orang tua siang dan malam, bahkan setiap sholat antum selalu menyisipkan doa untuk orang tua, maka insya Allah antum masuk ke dalam golongan anak yang soleh. Tetapi antum jika sering melupakan doa bagi kedua orang tua, terutama apabila orang tua itu sudah meninggal dunia, maka kesolehan antum dipertanyakan. Dan doa terbaik yang dipanjatkan oleh seorang anak bagi orang tuanya adalah ketika orang tua itu sudah meninggal dunia. Itu doa yang lebih tulus ketimbang orang tua kita itu masih hidup. Karena ketika orang tua kita masih hidup, mungkin saja kita berdoa karena menginginkan kemaslahatan duniawi. Atau karena kita takut dari dia. Tetapi ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, lantas kita tetap berbakti kepada orang tua kita tersebut, baik dengan doa atau dengan cara yang lain, maka ini menunjukkan kesolehan kita dan ketulusan kita di dalam mendoakan orang tua kita tersebut. Sehingga wallahu ta'ala alam bahwa hadis tersebut tidak khusus bagi anak soleh dari nasab.

0: ya. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang setelah mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Setelah Muhajirin dan Ansor. Dan orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin dan Ansor, yaqulun, mereka mengatakan, "Rabbana, Rabbana gfir lana, ya Allah ampunilah kami. Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan." Yaitu para pendahulu kita. Ini menunjukkan bahwa doa antara doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim pada bagi para pendahulunya juga akan sampai. Ini menunjukkan bahwa itu tidak hanya khusus bagi doa anak soleh dari segi nasab yang akan sampai ya manfaatnya bagi orang yang didoakan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Tapi barakallahu fikum khairan atas jawaban yang telah diberikan pada sesi kajian kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati perjumpaan kita, memberikan kesehatan pada guru kita dan memberkahi ilmu yang telah disampaikan di setiap sesi kajiannya. Dan kita akhiri kebersamaan kita pagi ini dengan baca zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

0: Dengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: 94.3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram, djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
6: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
7: Nggak bisa Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
6: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai

0: Jasanya simetris, mereka itu toh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapih dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
1: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
2: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjua kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain ngopi di kantor.
3: Assalamualaikum,
4: Kawan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
3: apa kita bikin?
5: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
5: Baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh iya, Di. Ayo, Mi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
3: Masya Allah.
4: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
4: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
7: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Adhkarus sabahi wal masa'.

بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: kena tabrak maki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
1: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
1: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
5: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
4: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
5: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
4: Nah kalau gitu... sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
6: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor, dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan T. Perombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
7: Gimana rasa nasi kebulinya?
8: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
7: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
8: Masya Allah komplit ya, bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
9: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
10: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
9: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
11: Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM.
12: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Quran for Hafiz.
14: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Al-Quran for Hafiz.
1: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Salah farbah. Tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
6: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
5: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
6: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
7: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada 2 jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
0: 94,3 FM. Quran for Hafiz.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
2: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: Tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Hadrat Sada, yurjal intibah.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
6: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
5: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
3: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sapusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
7: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
7: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
10: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
12: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu, Dia telah berikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama muslim. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
4: Para pendengar Radio Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di pagi hari ini dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi Ahad 31 Mei 2026 akan kami hadirkan di ruang dengar Anda berita dan informasi terkini baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Dan terlebih dahulu kita dengarkan bersama headline Info Dunia Islam.
3: Headline Info Dunia Islam.
4: Penganugerahan apresiasi pemerintah daerah berprestasi se-Sulawesi. Parlemen Ghana setujui undang-undang anti-LGBT, pelaku dan pendukung terancam hukuman penjara. Dan itulah dia headline Info Dunia Islam kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Berikut berita selengkapnya akan kita simak dalam program Info Dunia Islam.
3: Info Dunia Islam.
4: Mari kita awali kebersamaan kita di pagi ini dengan berita dari dalam negeri. Kita mulai dari berita yang pertama. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago meminta Pemda tingkatkan kerjasama untuk kesejahteraan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago meminta pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kerjasama antar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dalam menyejahterakan rakyat. Hal itu ditegaskan saat menghadiri apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 di wilayah Sulawesi, Kendari, Sulawesi Tenggara. Dia menekankan tidak ada pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh satu bagian saja, sehingga harus dikerjakan bersama-sama. Untuk itu, kata dia, yang pasti dan harus dipegang, yakni tekad kuat serta semangat membara, tak pernah kenal lelah dan juga pantang menyerah. Dengan demikian ia menyambut bisa tercapai langkah membahagiakan dan juga menyejahterakan masyarakat Indonesia. Jamare pun menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto kepada Pemda untuk terus meneruskan perjuangan, meyakini jalan yang benar dan tingkatkan kesungguhan melakukan bersama-sama. Dia turut mengapresiasi kepada para Pemda baik tingkat provinsi, kota maupun kabupaten yang telah berhasil mendapatkan penghargaan berprestasi pada berbagai kategori. Menurut Menko Polkam, capaian para Pemda merupakan hasil dari kerjasama antara Forkopimda di lapangan yang menjalankan tugasnya dengan baik dalam mendukung kesejahteraan rakyat. Untuk itu juga dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh Forkopimda di regional Sulawesi yang telah membawa masyarakat dalam keadaan tenang, aman, serta meningkatkan keadaannya dibandingkan dengan